0: siapa yang menentukan apa yang sudah dilaksanakan dan keputusan sulit kemudian permasalahan-permasalahan yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden bisa kita selesaikan karena kita paham bahwa beliau memimpin program cita-cita 19 program prioritas dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan, energi, kemudian hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan juga berbagai macam program yang saat ini terus berjalan hasil dari Pakul dan bagaimana Pakul hilirisasi ke depan semuanya tentunya untuk pengawalan.
1: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
2: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas presiden, program undian Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan maka
1: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
6: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
5: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
6: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
5: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
6: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto, mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
4: Ini sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
6: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono, mengatakan stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
7: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DP.
6: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
8: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
9: Kalau saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
10: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnin Suhanda melaporkan selengkapnya.
12: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Kusafi. Saudara saksi,
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Isfa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fati terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar $100,000 untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
14: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
12: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka $100,000 tersebut untuk apa?
14: Pada saat itu tidak Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
12: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
14: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa? Untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
13: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Buat Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
15: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
16: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
15: Tidak ada ya?
13: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari Rp478 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plastri atau Asian Plastri Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plastri yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dan demikian. Dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Ade Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Setelah tadi bersama kita simak warta berita produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini jelang pukul 7.30 kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami dan juga menyampaikan komentar dan opini Anda melalui kopi Anda di WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Sekaligus nanti kita juga akan membahas bebas pungli dan maladministrasi pendengar pada Pontianak Menyapa pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk itu jangan ganti frekuensi Anda, tetap bersama kami di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak.

kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri

tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Prosoto RRI Pontianak masih temani Anda pendengar, dan kami menantikan komentar dan opini Anda melalui WhatsApp 0811 5701042 atau telepon di 734987 dalam program Kopi Anda. Pendengar, pemberantasan pungutan liar atau pungli dan matal administrasi ini merupakan fondasi krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Tentunya praktik-praktik penyimpangan yang menyimpang seperti ini tidak hanya merugikan masyarakat secara finansial ya, tetapi juga mencederai rasa keadilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan internal maupun eksternal juga menjadi harga mati ya, agar setiap layanan dasar mulai dari perizinan, sektor pendidikan hingga administrasi kependudukan ini dapat diakses secara adil tanpa adanya beban biaya tambahan di luar ketentuan resmi. Sementara itu, di Kota Pontianak sendiri pendengar, kondisi menunjukkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, dari pemerintah kota melalui tim Sabar Pungli maupun pengawasan aktif yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Kalimantan Barat untuk menekan celah korupsi gratifikasi serta penundaan berlarut dalam pelayanan publik. Dan berbagai langkah preventif seperti digitalisasi layanan dan pemantauan ketat pada momen-momen rawan seperti masa penerimaan murid baru terus dioptimalkan. Kendati demikian, tantangan di lapangan tetap masih ada sebagaimana terungkap dari beberapa kasus pelanggaran oknum di sektor pelayanan yang langsung ditindaklanjuti secara tegas oleh aparat penegak hukum guna memberikan efek jera. Untuk itu pendengar, nanti akan kami bahas pada Pontianak Menyapa pukul 8 nanti ya, bebas pungli dan elmal administrasi. Untuk itu, sebelum kita mulai Pontianak Menyapa, kami juga menantikan komentar dan opini Anda melalui tema kita pada pagi hari ini mengenai pungli dan juga maladministrasi. Tetap bersama kami di sini pendengar di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak, Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

pendengar mengenai pungli dan juga maladministrasi. Masih akan kita bahas dalam kopi Anda, komentar dan opini Anda kami nantikan. WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kondisi di Kota Pontianak sendiri menunjukkan komitmen yang kuat ya dari berbagai pihak, baik dari pemerintah melalui tim Sabar Pungli maupun pengawasan aktif yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Kalimantan Barat untuk menekan celah korupsi, gratifikasi serta penundaan berlarut dalam pelayanan publik. Nah, salah satu komentar dari pendengar kami ya, siapa tadi ini, Bapak Agung yang ada di Sungai Jawi. Baik, sebagai warga Pontianak tentunya mengapresiasi ya langkah pemerintah dan juga ombudsman terus siaga mengawasi pelayanan publik agar bebas dari pungli, tapi pada kenyataannya di tingkat bawah masih saja ada celah kecil seperti urusan lapangan dan oknum sektor tertentu. Oh, parkir liar juga pendengar ya, kemarin saya sempat dapat pengalaman yang tidak mengenakan ya mengenai salah satu lokasi parkir liar begitu ya. Ini juga termasuk pungli pendengar ya. Betul sekali ya. Dimana tentunya seharusnya ya pengaduan harus benar-benar transparan dan pelaporannya dilindungi supaya masyarakat kecil tidak takut bersuara ketika menemui pelayanan yang berbelit-belit atau dimintai biaya yang tidak resmi. Baik, terima kasih Pak Agung telah bergabung bersama kami. Dan untuk itu pendengar, nanti akan kami bahas lebih lanjut ya di dalam Pontianak Menyapa. Pagi ini kita akan bahas bebas pungli dan maladministrasi. Akan hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Perwakilan Kalbar Marini SIPMH dan juga Akademisi FISIP Untan Dr. Edi Erdi MSI. Untuk itu pendengar, nanti akan dipandu oleh rekan kami Viko Alhadi dan dapat Anda simak melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Jangan ganti frekuensi Anda, tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

0: Yeah.
1: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
2: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
1: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
2: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
1: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
2: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasian.
1: Menarik juga ya, hilirisasi.
2: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
1: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Fiko Al-Hadi, hadir bersama Anda di pagi hari ini. Dan kami hadirkan perbincangan di pagi ini mengenai bebas pungli dan juga maladministrasi. Pelayanan publik yang ada di negara kita, khususnya di wilayah Kalimantan Barat, terus berupaya untuk terus meningkatkan pelayanan terhadap publik dari segala aspek, dari segala sisi, terus diperbaiki dan juga dibenahi. Namun gimana kita mengarah agar bisa terbebas dari pungli dan juga maladministrasi? Di pagi ini kami membahasnya. Sudah bersama kami Kepala Keasistenan Penerimaan dan juga Verifikasi Laporan Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat, Ibu Marini SIPMH. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Marini.
1: Waalaikumsalam Mas Fiko. Baik. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, kabar sehat Ibu ya?
1: Sehat.
0: Terima kasih Ibu sudah hadir ke RRI. Kemudian akademisi dari FISIP Untan, Dr. Erdi. Assalamualaikum Pak Erdi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Erdi sudah hadir. Kayaknya senang karena Indonesia menang nih Pak ya.
2: Ya, Indonesia lawan Thailand lawan
0: Indonesia.
2: Oh, bukan Belanda ya.
0: Oke. Saya kira Belanda. Terima kasih Pak Edi ya. Sudah hadir juga ke RRI dan kami persilakan bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung silakan di WhatsApp 0811-570-1042 atau juga bisa di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak, bebas pungli dan juga maladministrasi kami bahas di kesempatan pagi hari ini. Baik, kami ke Ibu Marini dulu, bagaimana Ombudsman melihat sistem pelayanan publik yang ada di Kalimantan Barat hingga hari ini?
1: Baik, terima kasih Mas Fiko. Kalau ya, terkait dengan bagaimana pelayanan publik di Kalimantan Barat dari kacamata Ombudsman sendiri, sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, bahwa Ombudsman RI ini diberikan kewenangan untuk mengawasi penyelenggara pelayanan publik dan pemerintahan seperti itu yang sumber anggarannya dari APBN atau APBD. Nah, secara garis besar kami adalah pengawas nih. Nah, ada dua hal gitu ya yang kami awasi bentuknya. Yang pertama terkait dengan pengaduan masyarakat. Jadi pengawasannya melalui pengaduan masyarakat, yaitu bahwa Ombudsman menerima laporan mengenai dugaan maladministrasi terkait dengan permasalahan pelayanan publik. Kemudian yang kedua adalah bentuknya adalah pencegahan maladministrasi. Seperti itu. Kalau kita lihat berdasarkan penerimaan laporan masyarakat setiap tahunnya, memang khusus di Kalimantan Barat ini memang semakin meningkat jumlah penerimaan laporan masyarakat. Namun demikian belum tentu mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan pelayanan publik. Bisa saja dampak kenapa meningkatnya laporan tersebut karena masyarakat mulai melek nih, mulai melek terkait dengan permasalahan pelayanan publik yang bermasalah seperti itu. Jadi ini adalah partisipasi masyarakat tadi demi untuk penyelenggaraan pelayanan publik lebih baik. Jadi bukan berarti laporan masyarakat yang meningkat maka permasalahan pelayanan publik itu juga tinggi gitu, tidak juga. Nah, karena apa? Kami juga
0: bukan berarti masih banyak persoalan dalam pelayanan publik karena banyaknya laporan.
1: Iya betul. Karena apa itu masih perlu didalami lagi lah seperti itu. Karena kami memang kalau untuk penerimaan laporan masyarakat, mungkin karena secara geografis Pontianak, Kuburaya itu terdekat dengan kantor kami seperti itu, maka permasalahan yang terbanyak juga di daerah itu. Tapi saya apresiasi kepada penyelenggara yang baik itu kementerian lembaga maupun pemerintah daerah yang ada di Kota Pontianak dan Kuburaya itu, mereka ketika ada laporan masyarakat itu gerak cepat gitu. Kooperatif gitu terhadap Ombudsman. Nah, itu luar biasanya gitu. Kemudian sisi yang kedua, pencegahan maladministrasi. Jadi setiap tahunnya Ombudsman ini selalu mengadakan yang namanya kalau dulu kita menamainya kepatuhan pemerintah daerah, kementerian lembaga terhadap Undang-Undang 25 tahun 2009. Kemudian sejak tahun 2025 kita ubah namanya, berbeda variabel dan indikatornya, ada perbedaan. Itu namanya penilaian maladministrasi penyelenggaraan publik yang outputnya adalah opini. Nah, di situ kita menilai setiap pemerintah daerah, kementerian lembaga se-Indonesia. Nah, dari hasil itu memang kalau untuk pemerintah daerah sendiri ada beberapa yang opininya sangat baik seperti itu.
0: Kalimantan Barat masuk kategori baik sangat baik atau gimana pelayanan publik hingga hari ini, Ibu?
1: Kalau kacamata ombudsman dari sisi penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik atau kita nilai kepatuhan, kita memberikan penilaian itu berdasarkan pemerintah daerah. Baik itu Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak gitu ya. Tapi secara keseluruhan kalau kita lihat merah kuning hijaunya itu sudah kira-kira kalau untuk tahun 2024 itu sudah di kepatuhan hijau seperti itu.
0: Oke, baik. Namun meski hijau, apa yang masih menjadi persoalan dalam pelayanan publik saat ini?
1: Yang menjadi persoalan kompleks ya, tidak hanya disebabkan oleh satu faktor ya, kenapa permasalahan pelayanan publik itu muncul. Yang pertama terkait dengan bagaimana SDM-nya gitu. Bagaimana SDM-nya, mental SDM-nya, integritasnya, kemudian profesionalismenya, kemudian kompetensinya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada juga terkait dengan regulasi gitu. Mungkin ada beberapa regulasi yang memang masih memerlukan turunan dari regulasi yang lebih umum gitu. Kemudian di tingkat aplikasi ini masih juga ada kendala yang dilaksanakan oleh pelaksana penyelenggaraan pelayanan publik itu.
0: Regulasi misalnya apa ini, Bu? Turunan yang belum sampai ke level daerah ini?
1: Ya, mungkin ada misalnya ada undang-undang seperti itu, ada undang-undang, kemudian turunannya ada perda gitu ya. Harusnya kan ini bersinergi, maksudnya tidak boleh ada yang bertentangan. Tapi di tingkat bawah setelah diturunkan ternyata mungkin ada hal-hal yang masih memerlukan diskresi, dan diskresi itu juga masih perlu dipertanyakan gitu.
0: Baik. Artinya regulasi yang masih bisa dikatakan penafsirannya atau belum bisa dijalankan, ini yang menyebabkan adanya maladministrasi.
1: Ya, salah satunya demikian ya, karena kami juga sering menerima laporan masyarakat terkait dengan permasalahan ini, dan menurut kami, hemat kami gitu ya, ternyata regulasi ini tuh harus belum menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat gitu. Dalam hal misalnya contoh pelayanan tertentu gitu ya, misalnya pelayanan A gitu, ketika masyarakat menyampaikan persyaratan hingga membayar PNBP gitu, itu kan dianggap dia sudah memenuhi persyaratan.
0: Harusnya selesai.
1: Seharusnya di regulasi itu menyatakan 30 hari gitu ya. Ketika persyaratan itu dipenuhi, maka sudah harus ada keluar output atau produk dari penyelenggara pelayanan. Nah, kemudian ternyata hampir tidak bisa diselesaikan dalam waktu 30 hari. Ketika kami konfirmasi, ternyata banyak hal, misalnya SDM-nya terbatas seperti itu ya. Kemudian konflik di dalamnya seperti itu. Artinya kan jangka waktu yang dituangkan dalam regulasi itu kurang relevan gitu dengan kondisi kekinian atau kebutuhan masyarakat, kemudian dari internal dari si penyelenggara itu.
0: Masih ada berarti problem di lapangan, di tengah-tengah masyarakat.
1: Pastinya, karena kalau dilihat dari angka statistik laporan masyarakat yang kami terima, itu hampir tiap tahun meningkat. Yang diterima Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat, hari ini tercatat sudah 640 agenda untuk baik itu konsultasi, laporan masyarakat, respon cepat ombudsman maupun investigasi atas prakarsa sendiri yang tercatat di statistik Ombudsman Kalbar.
0: Baik, kami beralih ke Pak Erdi. Masih saja problem pelayanan publik, Pak, dirasakan masyarakat kita, Pak Erdi.
2: Ya, pertanyaannya
0: mengapa masih ada keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik?
2: Siap. Iya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tak bisa jawab.
0: Mengapa masih ada keluhan terhadap pelayanan publik?
2: Baik. Saya setuju apa yang disampaikan Bu Marini tadi. Ini karena masyarakat itu semakin mudah mengakses dan menggunakan, karena hampir semua pelayanan publik di Indonesia itu sudah terkoneksi dengan sosial media, artinya pelayanan yang online, sehingga semakin mudah untuk diakses. Nah, itu dalam proses itu maka ditemukanlah hal-hal yang mungkin belum sempurna, sehingga diberikanlah apa namanya pelaporan itu kepada ombudsman. Jadi itu, jadi kita juga faham bahwa masyarakat sudah faham bahwa ombudsman itu adalah lembaga pengawas. Jadi artinya gini, dulu terkenal dengan istilah jeruk makan jeruk. Nah, ini tidak lagi, jeruknya sudah di luar. Artinya ketika menemukan pelayanan yang kurang optimal, masyarakat dengan teknologi tadi bisa menyampaikannya secara langsung melalui apa namanya gadget yang mereka pegang. Kemudian ini disambut oleh pihak ombudsman dengan menyediakan layanan itu sehingga bisa connect. Sebab kalau dilapor dengan misalnya ini contoh wali kota OPD itu yang disebut jeruk makan jeruk,
0: yeah.
2: Sehingga masyarakat mencari jalan yang terbaik dalam rangka menyelesaikan apa tadi itu layanan. Kalau dulu kan kepatuhan, sekarang namanya opini, tapi nilainya sama aja itu. Yang rendah itu merah.
0: Harusnya kan tidak ada lagi keluhan, Pak.
2: Oh, enggak bisa, pasti. Mengapa? Kalau tidak ada keluhan, berarti manusianya statis. Nah, ini pelayanan publik, kualitas pelayanan publik itu sesuatu yang dinamis. Artinya semakin maju masyarakat, maka tuntutan untuk lebih sempurna itu semakin tinggi dan tidak akan berhenti untuk melakukan apa namanya tuntutan yang lebih baik itu, sehingga dia ya, sebagai bagian dari dinamisme kehidupan manusia. Nah, kecuali yang kedua, mengapa itu terus terjadi? Karena kita ini negara demokratis. Nah, negara demokratis itu membuka semua peluang. Beda dengan di Korea Utara, tidak berani orang, kan gitu. Kalau di Indonesia, ya Jokowi aja dibully sama mereka. Rocky Gerung dibully, tidak ada masalah, kan gitu.
0: Oke, di mana pada akhirnya pelayanan publik itu pada fase sempurna, Pak? Kalau sekarang kan kita udah sistem teknologi canggih dan sebagainya.
2: Ini menuju, jadi begini, ketika apa yang disampaikan oleh publik dapat ditindaklanjuti oleh ombudsman, itulah nilai kesempurnaannya. Semakin banyak, jadi artinya gini, ketika yang masuk berapa tadi Bu Marini, 400
0: laporan
2: bisa ditindaklanjuti 499, masa tinggal satu kita bilang mereka enggak bisa menyelesaikan? Artinya kan ada tindak lanjut. Biasanya ombudsman menyurati, kalau nanti bisa disampaikan oleh Bu beliau sebagai orang ORI, Kaper, Kalbar. Jadi bisa dijelaskan, sehingga kalau belum ditindaklanjuti terus itu datang terus itu surat cinta dari ombudsman. Risau juga orang yang punya kantor tuh kan. Kali itu. Jadi artinya ketika dapat ditindaklanjuti, diselesaikan, itulah upaya untuk menyempurnakan pelayanan publik yang semakin dituntut untuk semakin berkualitas. Karena kehidupan manusia yang bersifat dinamis.
0: Oke, sekarang sudah serba canggih malah, Pak, pelayanan-pelayanan publik yang dihadirkan oleh negara.
2: Iya.
0: Harusnya kan tidak ada problem lagi terhadap pelayanan publik.
2: Problemnya tuh masyarakat ini kan ada jutaan. Kita kemarin itu saya lihat 287 juta berapa kan. Itu semua, itu kalau bicara pendapat, bicara tuntutan, yang tuntutan 287 juta juga. Artinya apa? Tidak bisa juga kita seragamkan dengan kehidupan yang demokratis seperti ini, ya bagaimana pemerintah. Artinya gini, sama-sama berusaha nih. Jadi hadirnya ombudsman itu sebagai watching dari pihak luar. Nah, sementara di dalam itu juga sebetulnya ada yang kita sebut inspektorat itu, itu juga melakukan apa? Inilah ditemukan lah. Nah, cantik sekali kalau ke depan ombudsman dan inspektorat itu tidak usah jauh-jauh, dekat-dekatan aja. Nah, tapi jangan sampai membuat peluang untuk melakukan apa namanya yang seperti di mana? Yang lapas Cibinong, Cibinong, lapas Cibinong itu. Jadi kedekatan itu bukan untuk melakukan apa namanya sinergi dalam melakukan berbuat tidak maladministrasi tadi, tetapi sinergi dalam rangka saling mengecek. Jadi independensi institusi menjadi kunci dari upaya untuk memenuhi tuntutan masyarakat berkualitas, pelayanan yang berkualitas.
0: Baik, kami beralih ke Bu Marini lagi, dan sambil juga mengundang, mempersilakan bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung di WhatsApp 0811-570-1042 atau juga di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Bu Marini, di era sekarang sudah serba canggih, pelayanan publik yang dihadirkan negara harusnya tidak ada lagi persoalan, apalagi hadirnya pungutan liar atau pungli, Bu Marini.
1: Iya, idealnya sih memang demikian ya, Mas Fiko ya. Kita berharap tidak ada pungli gitu ya dalam berbagai sektor pelayanan publik gitu. Itu yang diharapkan. Apalagi dengan digitalisasi pelayanan publik gitu ya. Berharap pelayanan publik itu cepat, ramah, seperti itu ya, sesuai standar pelayanan publik gitu. Namun demikian itu kan ada tantangan gitu ya. Tantangan bagaimana pelayanan publik itu bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu. Jadi sebenarnya penilainya yang utama tuh masyarakat gitu sebagai pengguna pelayanan publik gitu, yang bisa menilai baik atau buruknya sebuah pelayanan itu. Karena kalau kita menilai sendiri, diri kita sendiri kan bisa saja keliru gitu. Jadi kita memandang diri kita sendiri dari sisi kacamata orang lain seperti gitu. Demikian pula halnya pelayanan publik. Saya berpikir baik tidaknya itu tergantung dari masyarakatnya. Idealnya memang demikian, sudah bebas pungli. Namun demikian tuh kan banyak hal, faktor-faktor kenapa pungli itu masih saja terjadi gitu. Kalau di ombudsman sendiri terkait dengan maladministrasi ya, karena ombudsman itu memang secara tugas dan kewenangannya kami menilai ada tidaknya maladministrasi dalam pelayanan publik. Kemudian di breakdown lagi, di ombudsman itu maladministrasi dipilah lagi menjadi 12 jenis, diantaranya penerimaan imbalan. Nah, mungkin bisa dikategorikan pungli itu masuk ke dalam tadi penerimaan imbalan seperti itu. Di ombudsman juga hampir tiap tahun kita menerima laporan terkait dugaan maladministrasi. Memang banyak hal ya, yang pertama terkait dengan tadi kenapa pungli dalam hal ini masih sering terjadi, salah satunya adalah tadi integritas atau SDM. Yang kedua bisa saja kultur dari organisasi itu, dari kultur organisasi bahwa menganggap pungli itu hal yang biasa karena itu suka sama suka gitu. Jadi masyarakat ingin cepat gitu ya, memberikan sejumlah imbalan, kemudian pengguna penyelenggaranya juga senang gitu dikasih imbalan. Sekali lagi itu. Kemudian
0: tapi sistem kan sudah terbangun nih sebenarnya.
1: Iya,
0: sistem itu, digital bahkan.
1: Betul. Sistem digital itu hanya tools, hanya alat gitu. Seringkali memang kalau dalam pelayanan publik itu semakin kesini teknologi sudah semakin canggih gitu ya, sudah digitalisasi, memudahkan. Namun demikian tidak semua masyarakat yang bisa mengakses itu. Ada sebagian mungkin gitu ya yang belum terkoneksi dengan internet, itu kan tantangan ke depan gitu.
0: Iya.
1: Kemudian yang namanya pelayan publik walaupun sudah digitalisasi, ada hal-hal misalnya pelayan publik yang masih harus bersentuhan dengan penyelenggara. Misalnya kalau kita mau ngajukan pendaftaran tanah pertama kali atau pembuatan sertifikat gitu ya, itu sudah digitalisasi misalnya. Pendaftarannya misalnya sudah digital, tapi ketika dilakukan pengukuran, mau tidak mau ada harus bersentuhan dengan penyelenggara. Jadi artinya hal itu masih terbuka walaupun sudah digital, karena digitalisasi itu hanya tool saja. Nah, itu kembali lagi ke bagaimana mental dari SDM-nya. Kemudian bagaimana pengawasan internalnya. Kalau di ombudsman sendiri dalam penilaian atau opini itu kami menekankan ada indikator apakah setiap penyelenggara itu jalan tuh pengawasan internal. Jadi pengawasan internal itu kalau di undang-undang tentang pelayanan publik, undang-undang 25/2009, bahwa pengawasan internal itu ada dua, pengawasan fungsional dalam hal ini inspektorat, tadi Pak Erdi sampaikan, kalau untuk pemerintah daerah, kementerian lembaga. Kemudian ada pengawasan oleh atasan langsung. Kira-kira jalan nggak pengawasan internal mereka? Iya, seperti
2: itu yang disebut jeruk makan jeruk tadi.
1: Itu tadi, Mas Fiko.
0: Oke, baik. Dan kita break dulu sejenak, Pak Eri dan juga Bu Marini. Setelah ini kita akan kembali membahas mengenai bebas pungli dan juga maladministrasi, termasuk tadi sektor mana yang kini masih menjadi keluhan sistem pelayanan publik mana, atau sektor pelayanan publik mana yang masih menjadi persoalan. Tadi sudah disinggung daftar tanah ya, Bu Marini. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa dan pendengar, tetaplah bersama program 1 RRI Pontianak.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, Bebas Pungli dan juga Maladministrasi. Kami masih membahasnya saat ini bersama dengan Kepala Keasistenan Penerimaan dan juga Verifikasi Laporan Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat, Ibu Marini, kemudian Dr. Erdi, akademisi dari FISIP UNTAN. Kami masih terus undang Anda di WhatsApp 0811 570 1042, atau juga bisa di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Kami ke Pak Erdi, ya. Sistem sudah ada. Ya. Apalagi persoalannya, apakah persoalan manusianya atau pelayan negaranya, Pak? Penyelenggara negaranya, Pak?
1: Ya. Dari manusia pertama diciptakan sampai terakhir dilahirkan, sampai hari, bukan terakhir, sampai dilahirkan yang terakhir untuk detik ini, ya, membawa sifat yang sama, saya pikir. Nabi saja tidak mampu memberantas korupsi, nah apalagi kita. Nah padahal pendekatan yang dilakukan Nabi itu tadi dari internal, itulah dia integritas, apa segala macam disebut oleh beliau tadi. Dan selama kehidupan manusia masih bersifat dinamis, maka penyelewengan-penyelewengan itu pasti akan terjadi. Nah, oleh karena itu bentuk-bentuk penyelewengan itu selalu berinovasi. Nah, sebagai supaya berimbang. Ini kan kalau main bola, kalau tidak berimbang kan tidak seru juga. Kayak tadi malam tuh.
0: Iya, imbang. Ya.
1: Jadi kalau tidak imbang itu tidak seru. Nah, pelaku kejahatan, integritas pelaku pemberi layanan publik. Nah, karena sifat tadi, sifat manusia tadi yang memang sudah dititipkan untuk itu, melakukan apa namanya inovasi dalam untuk supaya ada pendapatan lebih. Yang pengawas ini juga melakukan inovasi supaya apa namanya bisa ketangkap barang itu. Nah, jadi sebetulnya dua pihak yang saling berada di dunia yang berbeda ini, bukan dunia ya, tupoksi yang berbeda ini, ya memang harus melakukan saling mengimbangi. Nah, supaya apa, kecanggihan ya, sama dengan kalau di komputer itu ada virus. Virus itu inilah macam lah tuh. Apa namanya tuh, virus itu memang diciptakan untuk menyerang, yeah, yang pembuat sistem. Nah, artinya setelah dicek di atas, ternyata satu juga itu yang punya, Bill Gates juga,
0: yeah,
1: kan gitu.
0: Jadi SDM-nya harus diapakan nih, Pak?
1: Harusnya di upgrade. Jadi masing-masing di upgrade. Makanya di dalam sekarang, dalam konsep ini dataran teoritik ya, ada disebut corporate university. Nah, sehingga misalnya para pihak, jadi kan petugas pelayanan di upgrade skillnya sedemikian rupa mampu memberikan pelayanan yang terbaik, yang sempurna, paripurna. Nah, sementara dari pihak ombudsman juga diberi pembekalan-pembekalan untuk mampu melakukan watching sebaik mungkin, sehingga semua bentuk itu tadi, nah, bisa terdeteksi gitu. Kalau hanya apa namanya itu tadi CCTV,
0: yeah,
1: itu kan memang alat betul itu. tetapi kan tidak mungkin orang melakukan mal activity di depan CCTV. Itu bodoh lah, itu bodoh balik lah orang itu. Nah, tentulah dia WA dulu, mau, yeah, ngopi di mana, kan gitu. Nah, jadi ombudsman sebagai bagian dari pelayanan publik harus mampu sampai ke sana. Bila perlu, saya setuju semua aparatur kita ini disadap HP-nya oleh

0: assessment? Bila perlu? Kalau kita negeri, kenapa di Singapura orang takut untuk melakukan maladministration tadi yang ada 12 macam itu? Karena hukumannya memang tidak main-main. Nah, kalau kita itu kan tidak main-main hukuman. Nah, gini, sehingga orang tidak ada efek jera. Nah, saya setuju. Ayo lakukan penyadapan. Nah, sebetulnya tidak sulit bagi penyelenggara. Toh itu juga tool yang bisa kita siasati dengan tool gitu. Jadi,
1: tapi kan selama ini kita selalu menggaung-gaungkan integritas untuk aparatur itu, Pak.
0: Iya, itu kan teori, tetapi dalam kenyataannya kan, nah, artinya ombudsman mencoba untuk bisa menangkap semua tindakan yang tidak prosedural itu,
1: yeah,
0: dengan alat, dengan menciptakan alat. Tapi kan itu tidak cukup kan gitu. Nah, maka dari itu harus ada kontrol yang lain. Nah, contohnya ya misalnya menyadap HP, kemudian di ruangan dikasih itu, tidak seperti yang di Lapas Cibinong itu, justru bagian yang penting itu. Nah, oleh karena itu ke depan saya pikir saya setuju, dan bila perlu memang harus dilakukan intensifikasi pengawasan, terutama di tadi malam saya coba inventarisir di pertanahan, di apa, di pari apa apa imigrasi dan jadi di situ memang letak. Dan bahkan saya berpikir begini, untuk memastikan kayak seperti di Cibinong kemarin, itu kan petugasnya itu enggak tahu apa sih peran ombudsman, itu enggak tahu.
1: Yeah.
0: Dia minta izin lagi. Jadi menurut saya ombudsman cukup, apalagi baju di belakang itu besar sekali ombudsman. Nah, tulisan ombudsman enggak perlu. Dan hebatnya lagi, mulai dari bawah sampai ke dirjennya kena bohongkan sama petugas. Nah, kan itu.
1: Baik.
0: Jadi itu adalah satu bentuk pelayanan publik yang ketika semakin strike pengawasan di internal, maka ombudsman wajib untuk semakin curiga kalau di tempat itu ada sesuatu yang disembunyikan. Contohnya sudah banyak. Masukkan HP 250 juta, bayar yang 3 kamar itu 1 miliar, yang 10 itu 300 juta, akhirnya kan terbongkar semua.
1: Baik, beralih ke Bu Marini, menanggapi tadi pengawasan internal, bebas pungli dan juga maladministrasi, efektifkah ini untuk ditegakkan atau dijalankan oleh setiap penyelenggara negara?
2: Kalau secara regulasi kan memang setiap
1: harus
2: wajib gitu kan, pengawas internal dalam hal ini inspektorat gitu ya,
1: atau atasan langsung tadi?
2: Iya, pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah maupun atasan langsung dari satuan kerja gitu, itu punya kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja dari timnya gitu atau bawahannya gitu. Itu satu kewajiban gitu. Jangan sampai ketika nanti ada permasalahan gitu ya, enggak tahu gitu. Karena itu kan wilayah kerja dia. Gitu.
1: Itu secara aturan. Tapi secara realita efektif atau tidak sebenarnya? Harus dari eksternal sepertinya yang melakukan pengawasan.
2: Ya, mungkin ada hal-hal yang kalau misalnya pengawasan internal itu sudah berjalan, maka pengaduan di masyarakat ketika di masyarakat menyampaikan laporan ke instansi tersebut sudah bisa terselesaikan. Tapi ketika memang masyarakat sudah menyampaikan laporan, tidak ada tindak lanjut misalnya, kemudian tindak lanjutnya menurut masyarakat tidak menyelesaikan, maka itulah kewenangan ombudsman untuk menerima laporan masyarakat. Dan ombudsman pun ketika kami menerima laporan masyarakat ini yang reguler ya, masyarakat itu juga punya kewajiban atau ada persyaratan formil yang harus dipenuhi. Mereka harus komplain dulu nih kepada instansi penyelenggaranya. Karena sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa setiap penyelenggara itu diwajibkan untuk mengelola pengaduan masyarakat. Jadi ketika pengelolaan pengaduan masyarakat sudah bagus gitu, tidak perlu lagi ke ombudsman. Nah, sedangkan ombudsman sendiri ketika masyarakat mau melapor ombudsman gitu ya, itu wajib untuk komplain dulu ke instansinya gitu. Kecuali hal-hal tertentu ya, misalnya laporan terkait dengan pungli gitu ya, itu mungkin bisa mungkin apa namanya persyaratan untuk melapor ke atasannya bisa dianulir seperti itu, karena tadi khawatiran akan intimidasi seperti itu ya, khawatiran akan keselamatan diri si pelapor gitu.
1: Oke, baik. Nah, kami ingin tahu tadi sektor pelayanan publik mana yang masih sering dilaporkan atau bermasalah, Ibu?
2: Iya, berdasarkan data statistik kami, baik itu dari tahun ke tahun, khususnya tahun 2026, itu memang paling banyak tetap permasalahan pertanahan. Nah, kalau kita breakdown ini banyak ya, pertanahan itu dalam hal pelayanan pendaftaran tanah pertama kali, dalam hal penerbitan sertifikat hak milik perorangan, itu paling banyak. Kemudian pemecahan ataupun pemisahan seperti itu. Itu mayoritas terbanyak di tahun 2026.
1: Oke. Dan lagi-lagi pertanyaannya, mengapa Bu pertanahan?
2: Kenapa pertanahan ya? Banyak, mungkin banyak hal gitu ya. Pertama, mungkin salah satunya saya juga terima kasih kepada masyarakat. Tadi Pak RD bilang masyarakat tuh sifatnya dinamis gitu. Penyelenggaraan pelayanan publik pun tanpa adanya masukan atau evaluasi dari masyarakat, dia akan diam saja, tidak bergerak menuju perbaikan gitu ya. Jadi evaluasi dari masyarakat tuh penting juga, karena salah satu unsur evaluator dari penyelenggara tuh selain ombudsman, DPR RI maupun DPRD, masyarakat juga termasuk seperti itu. Nah, kenapa masih banyak hal gitu ya? Pertama, kalau kita lihat secara maladministrasi ada penundaan berlarut. Tadi ya, penundaan berlarut artinya ketika masyarakat sudah memenuhi persyaratan dalam mengajukan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali gitu ya, ternyata tidak sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan.
1: Oke, sering yang kita dengar beban kerja banyak, SDM-nya terbatas.
2: Ya, kadang begitu. Maka tadi saya sampaikan ada regulasi yang harus menyesuaikan dengan kondisi kekinian gitu. Kalau regulasinya sudah lama, kayak Permen ATR 1 tahun 2010 gitu ya, jangka waktunya itu belum diperbarui gitu kan. Dengan kondisi yang kekinian kan beda. Ini tahun 2026, ketentuannya 2010. Sudah 16 tahun kurang lebih.
1: Tidak relevan akhirnya.
2: Ya, artinya itu ya jadi masukan gitu ya. Karena di tingkat lapangan gitu ternyata memang dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang mana jangka waktu itu hampir mungkin kan tidak bisa terpenuhi gitu. Kalau dengan tadi ya permasalahannya ada SDM terbatas gitu, sedangkan pelayanannya banyak gitu ya.
1: Oke, baik, itu problemnya. Sehingga sistem yang dibangun pun tidak akan berpengaruh.
2: Sistem yang dibangun mungkin
1: khusus pertanahan, Bu.
2: Ada pengaruhnya saya rasa. Tadi kan tentunya dalam hal ini yang punya kewenangan adalah Kementerian ATR BPN, di ranah kabupaten kota ada Kanwil BPN, ada kantor pertanahan. Pastinya mereka akan semakin kesini akan beradaptasi dengan kondisi kebutuhan pelayanan masyarakat gitu ya, tidak stagnan gitu. Ya pasti banyaklah mereka beradaptif gitu ya, membuat inovasi-inovasi tertentu gitu ya. Kayak misalnya saya sebutkan di kantor pertanahan kota itu ada yang jemput bola gitu ya, terhadap pelayanan masyarakat, misalnya pengantaran sertifikat. Nah, itu kan inovasi juga. Nah, saya rasa semakin kesini penyelenggara negara juga semakin memperbaiki gitu. Hanya tadi kan ada kondisi-kondisi tertentu yang memang dari sisi regulasi harus disesuaikan gitu ya.
1: Oke, baik. Nah, setelah pertanahan, sektor mana lagi, Bu?
2: Pendidikan termasuk.
1: Kenapa nih, Bu, pendidikan?
2: Kalau pendidikan memang dari tahun ke tahun ombudsman gitu ya, kan kami setiap tahunnya membuka yang namanya pos pengaduan dalam hal tema-tema tematik gitu ya. Kalau misalnya ada PPDB, sekarang SPMB, sistem penerimaan murid baru. Nah, jadi tiap tahun gitu ya. Selain itu kami juga membuka kanal pengaduan terkait dengan permasalahan misalnya ya haji. Itu tema-tema tematik yang selalu kami buka gitu. Jadi kami buka posko gitu. Tiap tahun tuh permasalahan SPMB, dulu PPDB ya, itu juga mayoritas terbanyak juga di Ombudsman. Dan kalau untuk SPMB sendiri, Ombudsman itu kan dalam menindaklanjuti laporan bisa yang sifatnya laporan reguler. Tapi ada juga yang namanya RCO atau respon cepat Ombudsman. Jadi respon cepat Ombudsman ini tetap administratifnya ada, tapi kita dahulukan tindak lanjutnya karena tadi kedaruratan gitu ya. Karena kan kalau SPMB ini kan ada limitasi waktu gitu ya. Maka harus cepat diselesaikan.
1: Oke, baik. Kami beralih ke Pak Erdi. Lantas bagaimana ke depan kita bebas pungli dan juga maladministrasi? Kalau tadi Anda sampaikan ini hal yang dinamis.
0: Iya. Nah, memang saat ini orang masih berpikir semakin banyak yang ketangkap, semakin bagus kinerja organisasi itu. Nah, semestinya kita rubah. Nah, bagaimana cara merubahnya? Nah, mungkin kita buat satu sistem. Ada dua lah pendekatannya. Ini yang pertama dari Ombudsman itu sendiri harus membuat jaringan dengan layanan-layanan publik yang krusial. Tadi seperti PPDB, kemudian sekarang menjadi
1: pertanahan
0: SPSB. Nah, itu memang repot, dan saya pun mengalami anak masuk SD, SMP, saya tidak tolong padahal dekat dengan wali kota, kata orang kampung di situ. Tapi saya tahu kalau itu melanggar aturan, jadi saya tidak mungkin menghubungi Pak Wali untuk bisa diterima. Ah, udahlah, nak kau Pak Gubernur, saya manggil anak saya itu Pak Gubernur karena kepengen dia ikut seperti moyangnya jadi gubernur di Kalbar nih kan. Jadi Pak Gubernur cukup jadi sekolah swasta saja, Abah masih bisa kok bayar SPP-nya. Jadi memang harus dibuka. Nah, temukan BSA, Bu, pesan dengan Pak Kaper, cari yang BSA, barisan sakit hati. Nah, itu pasti nyanyi deh tuh. Nah, pasti nyanyi. Nah, kalau sudah ketemu PDKT dengan mereka yang BSH itu, habis itu langsung sidak itu pun harus ada.
1: Tapi PRD setuju sidak
0: Oh, harus. Itulah, kalau sidak dengan pemberitahuan itu bukan sidak namanya. Koordinasi, jauh beda. Yang namanya sidak itu melihat pelayanan secara real. Nah, kalau sudah diberitahu itu namanya setting. Ya, sidak yang dilakukan oleh
1: Ombudsman. Artinya upaya pencegahannya tidak berhasil.
0: Salah satunya dengan selain anu, terus selain ada alat tadi, bisa bila perlu Ombudsman diberi hak untuk akses pelayanan-pelayanan secara online itu dari apa, dari ada online, sehingga saya berharap di kantor Ombudsman itu banyak TV yang terhubung
1: ke pelayanan publik,
0: ke pelayanan publik di SK OPD tertentu. Nah, kemudian waktu sidak bawa aparat, sama-sama dengan aparat, karena keselamatan mereka itu juga harus diperhitungkan. Karena orang kalau sudah ketangkap melakukan apapun tidak mikir kan gitu, dan ini harus sehingga kalau bawa media, bawa aparat, itu akan lebih aman. Nah, yang kedua saya berharap Ombudsman.
1: Oke, maaf saya potong dulu Pak Erdi, kita coba terima telepon dulu.
0: Oke.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, yang kedua.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon bisa dikecilkan volume radionya, Pak. Pak Erdi, kita coba.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Baik.
3: Halo, selamat pagi. Sambil jalan, sorry.
1: Silakan Pak Arif.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Erdi.
0: Ya.
1: Waalaikumsalam.
0: Siap.
3: Dari Pera.
0: Oh, Pera Arif,
3: B. Arif. Nimbrung sikit ya.
1: Silakan Pak Erdi.
3: Yang pertama ke Ombudsman. Saya udah pernah kena periksa Ombudsman tuh, Pak Erdi.
0: Ya Allah Akbar.
3: Waktu jadi ketua komite di Mintradan dulu namanya, di Gang Jeruk. Kami bangun gedung serbaguna sebagai musola lah, masa madrasah tidak punya tempat ibadah kan. Itu dilaporkan dulu sama orang tua siswa. Dibilang ketua komite makan duitnya.
0: Tapi saya yakin Pak Arif enggak
3: sampai. Itu jangankan makan Pak Erdi, nak ke WC pun tak nyaman, Bro. Kena periksa sama ombudsman.
1: Oke, okay, langsung poinnya mohon maaf Pak Haji.
3: Yang periksa itu banyak cewek pula tuh. Jadi tanya mana hati ya.
1: Baik, langsung kedua, poinnya Pak Arif silakan.
3: Dimanapun tempat layanan publik nih ginilah misalnya nih, misal maaf ya Pak Erdi. Pak Erdi ini terpilih, kemarin kan baru wakil dekan, sekarang terpilih jadi dekan. Langsung kan style-stylenya itu agak berubah sikit lah gitu kan. Berubah sikit. Terus era feodal tuh kayaknya masih berlaku lah di Indonesia nih. Jadi kayak kalau pemimpin tuh kayak raja gitu. Yang minta sumbangan tuh bukan sikit-sikit. Contohnya aja lah, ada pelantikan di dekan di Untar. Itu kan banyak karangan bunga, ucapan selamat kan. Itu kan gak ada dalam rap anggaran memberikan karangan bunga. Dari mana duitnya? Belum lagi kalau minta, kalau dunia pendidikan tadi katanya kan peringkat kedua. Kalau jadi ini kan yang minta sumbangan, yang apa, saya lihat.
1: Mohon maaf Pak Arif, langsung poinnya Pak, langsung poinnya Pak.
3: Kira-kira itulah, makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Silakan ditanggapi dulu Pak Edi atau Bu Marini dulu menanggapi Pak Arif tadi, poinnya ialah ya di era feodal sekarang ya. Seorang pemimpin itu kebutuhannya banyak dan lain sebagainya. Silakan Pak Edi dulu Pak.
0: Ya, singkat. Jadi apa itu ya memang adanya, makanya di Indonesia kenapa? Karena fasilitas yang diberikan oleh kepada pemimpin itu sangat besar. Kenapa di Jepang misalnya? Kenapa mereka tidak seperti feodal? Karena memang fasilitasnya justru dengan pemimpin apa kinerjanya ditingkatkan, komitmennya ditingkatkan dan seterusnya sehingga ya gaya feodal tidak berlaku pada budaya di Jepang kan gitu. Nah, saya kepengen melanjutkan yang tadi. Saya kepengennya ombudsman itu ya walaupun sebagian masyarakat sudah paham dengan tugas tapi tidak boleh berhenti sampai situ. Oleh karena itu saya berharap entah gubernur kah, wali kota itu memberikan akses yang penuh kepada ombudsman atau fasilitasi yang penuh kepada ombudsman untuk mereka bisa membuat masuk dalam siaran, ada iklan-iklan tentang tugas dan fungsi ombudsman supaya tidak seperti yang di Cibinong tadi ditanya kartu tugasnya, mana surat tugas, kan bodoh bala budak tuh. Kan gitu, jadi tidak seperti itu. Jadi kalau dengan ombudsman, rakyat itu sudah paham, tak perlu lagi dihalangi, tinggal disilakan masuk.
1: Okay.
0: Nah, yang ketiga, sidak itu tetap harus kapan-kapan dilakukan. Tidak boleh ada pemberitahuan, sebab kalau ada pemberitahuan namanya koordinasi. Kemudian bawa media, bawa aparat, supaya apa? Supaya keberadaan ombudsman itu memang harus dijaga. Nah, kasus seperti yang disampaikan oleh Pak Vera, saya pikir itu kasusnya tematik lah ya.
1: Iya, baik.
0: Nah, okay. Tapi tindak lanjut yang dilakukan oleh ombudsman dan ketika hasilnya diumumkan kepada publik, ini justru menambah popularitas, menambah integritas.
1: Baik.
0: Dari orang yang dilaporkan itu gitu. Saya pikir itu
1: baik.
0: Yang dialami oleh Pak Vera.
1: Baik, silakan ditanggapi juga Bu Marini tadi Pak Vera singkat mungkin. Ada feodal, kemudian kasus tematik yang juga dialami Pak Vera, silakan.
2: Ya, baik. Kalau kami dari kacamata ombudsman tadi ingin menyoroti yang berkenaan dengan memang tugas kami ya dalam hal bahwa ternyata substansi pendidikan termasuk substansi terbanyak yang diterima ombudsman dalam hal ini SPMB kalau yang istilah di 2026 ya, sistem penerimaan murid baru gitu. Ketika kami menerima laporan dari masyarakat, ini yang kami tetapkan ini dugaan. Yang nama dugaan itu belum tentu mengandung kebenaran. Nah, kalau dari sisi ombudsman kan posisi kami ini kan sebagaimana Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang ombudsman punya kewenangan untuk memanggil, meminta klarifikasi, meminta dokumen seperti itu ya. Belum tentu apa yang disampaikan masyarakat ini benar gitu ya. belum tentu juga sebaliknya gitu. Ada juga mungkin kebenarannya gitu. Maka posisi ombudsman ada di tengah-tengah. Kami garis bawahi bahwa kami akan menyesuaikan dengan aturan atau regulasi yang berlaku. Dalam hal ini kalau pendidikan itu kan masih berkutat kepada pungutan dan bantuan gitu ya. Gitu ya. Artinya yang kami soroti kalau yang namanya pungutan ini kan lebih kepada ada nominalnya gitu ya, sudah diketahui nominalnya.
0: Tidak ada aturannya.
2: Iya,
1: tidak ada aturan.
2: Kemudian nominal sudah ditetapkan, waktunya juga sudah ada gitu loh. Nominalnya misalnya 1000 wajib disetorkan ke bendahara atau orang tertentu dalam jangka waktu terakhir bulan Oktober gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan pungutan gitu. Berbeda baik. Halnya dengan tadi bantuan atau partisipasi masyarakat itu yang tidak ada batasan waktunya, tidak ada batasan biayanya seperti itu.
1: Oke, baik. Sebelum saya tutup, Bu Marini, silakan singkat saja bagaimana terbebas dari pungli dan juga maladministrasi.
2: Tentunya masyarakat sendiri gitu ya. Kita berharap literasi masyarakat terhadap pelayanan publik juga harus ditingkatkan agar masyarakat memahami bagaimana pelayanan publik yang diajukan ke penyelenggara itu seperti itu. Dan masyarakat punya hak gitu ya untuk menyampaikan apabila ada permasalahan pelayanan publik yang dialami ataupun sanak keluarga yang mengalami permasalahan pelayanan publik. Jangan khawatir untuk melapor gitu ya. Ombudsman tidak bisa bekerja sendiri. Ombudsman perlu masyarakat, ombudsman perlu dari teman-teman media seperti itu dan stakeholder lainnya untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik. Apabila ada permasalahan pelayanan publik, bisa dilaporkan ke ombudsman ke kantor kami di Jalan Surya nomor 2A Pontianak Selatan.
1: Baik, terima kasih Bu Marini, Pak Erdi juga terima kasih. Harus kita tutup perbincangan dan juga diskusi kita di kesempatan pagi ini, pemirsa dan pendengar. Demikianlah pembahasan kami Bebas Pungli dan juga Maladministrasi. Sudah membahasnya bersama kami Marini SIP MH, Kepala Keasistenan Penerimaan dan juga Verifikasi Laporan Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat, kemudian Dr. Erdi, akademisi dari FISIP Untan. Saya Fiko Al-Hadi, terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta. Melansir dari laman komdigi.go.id, pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak dicalonkan sebagai Wakil Presiden RI. Faktanya klip tersebut adalah tidak benar alias berita hoax. Dilansir dari laman kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search untuk menemukan sumber unggahan asli, hasilnya mengarah ke unggahan akun Facebook milik iNews pada 30 Januari lalu. Dalam unggahan aslinya, Purbaya yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Keuangan menyampaikan pendapatnya terkait pengunduran diri Iman Rahman dari jabatan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Menurut Purbaya, putusan itu tidak berdampak negatif pada keuangan negara, melainkan menjadi sinyal positif bagi pasar modal. Lebih lanjut, hasil uji Hive Moderation menunjukkan bahwa suara Purbaya dalam video yang beredar di media sosial itu sebagai artificial intelligence atau AI generatif dengan probabilitas 99,4%. Jadi dapat kami konfirmasi, pendengar, video yang beredar ya, video Purbaya menolak dicalonkan menjadi Wakil Presiden RI merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Tahukah Anda, di era digital, media sosial bukan lagi sekedar tempat berbagi cerita, tetapi telah berubah menjadi etalase bisnis yang mampu menjangkau pelanggan tanpa batas ruang dan waktu. Melalui foto yang menarik, informasi yang jelas, serta interaksi yang ramah, pelaku ekonomi kreatif dapat membangun kepercayaan sekaligus memperkenalkan produknya kepada lebih banyak orang. Karena itu, manfaatkan media sosial secara bijak dan konsisten. Ingat, setiap unggahan bukan hanya menampilkan produk, tetapi juga mencerminkan kualitas, pelayanan, dan identitas usaha yang sedang Anda bangun. Kreatif dalam karya, cerdas dalam memasarkan, agar usaha terus berkembang dan mampu bersaing di era digital.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Halimun menceritakan tentang Cahaya atau yang akrab disapa Aya, yang sejak kecil memendam impian untuk mengunjungi Pulau Kalimantan, pulau yang dijuluki paru-paru dunia. Rasa penasarannya makin menggebu saat SMA, terutama keinginannya untuk menginjakan kaki di Tugu Katulistiwa, Monumen 0 derajat di Kota Pontianak. Berbekal nekat, Aya tetap berangkat setelah diterima kerja di salah satu perkebunan di sana. Ia berani melawan berbagai prasangka dan mitos tentang Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia yang menyimpan sejuta misteri. Ia penasaran tentang penduduknya, alamnya, budayanya, dan kemistisannya. Aya pun tiba di tanah impian yang selama ini ia bayangkan, namun ternyata penuh tantangan. Halimun yang berarti kabut mencerminkan prasangka dan misteri yang menyelimuti perjalanannya, yang kemudian perlahan terpecahkan berkat toleransi dan persahabatan. Hampir semua latar tempat dalam novel ini sudah dikunjungi langsung oleh penulis. Kisah yang berlatar dari Kalimantan secara umum mengerucut ke Kabupaten Landak, sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Di Landak, Aya menjelajahi berbagai daerah seperti Sengah Temila, Menjalin, Raba, Pahuman, Darit, Sompak, hingga ibu kota Ngabang. Novel ini tidak hanya mengungkapkan keindahan budaya Dayak, tetapi juga menyoroti nilai toleransi dan persahabatan antar budaya. Halimun membawa pesan penuh harapan bahwa kaum minoritas pun bisa menemukan cahaya dan penerimaan di tempat yang asing sekalipun.

Nah, saudara, kita tahu enggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan obsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsa Pontianak. Ah, selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat outlet Adi Sucipto, Samsat drive thru museum. Untuk info layanan dan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk, masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk, bayar pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, Anda masih bersama kami. Masih dalam suasana berbahagia kita pendengar ya. Gemuruh puluhan ribu supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno semalam memuncak saat Timnas Indonesia mengunci gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 lewat drama adu penalti yang mendebarkan setelah bermain imbang kemarin semalam pendengar ya. 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Garuda sukses menaklukkan Thailand dengan skor 4-2 dalam adu tos-tosan pada Senin malam. Semalam pendengar ya. Dan pertandingan puncak ini disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang hadir memberikan dukungan langsung ya dari tribun VVIP didampingi jajaran menteri dan pengurus PSSI. Presiden tampak ikut berdiri serta bersorak merayakan momentum krusial skuad asuhan John Hartman. Dan laga sejak awal berjalan sengit pendengar, kami lansir dari laman rri.co.id. Indonesia mengambil inisiatif dengan serangan cepat melalui pergerakan Luke Fikri dan juga Michel Bakker. Indonesia sempat berada di atas angin setelah bek Thailand Nicholas Mikkelsen diganjar kartu merah pada menit ke-80. Pelanggaran Mikkelsen membuahkan tendangan bebas yang dieksekusi Dan James, membentur pemain Thailand dan meluncur masuk ke gawang. Stadion Utama Gelora Bung Karno bergemuruh mengunggulkan Indonesia 1-0. Thailand yang bermain dengan 10 pemain merespons cepat lewat gol Ikhlas Sanron, memaksa skor berubah menjadi 1-1 hingga akhir 90 menit. Kedua tim menambah masing-masing satu gol dramatis untuk mengubah papan skor menjadi 2-2 dan memaksa pemenang ditentukan lewat adu penalti. Di babak adu penalti, ketenangan para eksekutor Garuda serta ketangguhan kiper Emil Audero di bawah mister gawang menjadi pembeda. 4 penendang Indonesia sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna, sementara 2 penendang Thailand gagal mengonversi peluang. Saat tendangan penentu masuk, Presiden Prabowo Subianto terlihat memberikan tepuk tangan meriah yang menyampaikan apresiasi tinggi-tingginya dari tribun atas perjuangan pantang menyerah Timnas Indonesia. Kemenangan ini menutup perjalanan luar biasa Indonesia untuk merengkuh trofi FIFA ASEAN Cup 2026 di kandang Garuda.

Anda sering berpikir, batik ya hanya batik. Padahal cara pembuatan batik tidaklah sama. Ada yang dibuat dengan canting, setetes demi setetes. Ada yang menggunakan cap dengan pola yang dicetak berulang pada kain. Dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Untuk batik tulis, seorang pembatik harus duduk dengan tenang, tangannya bergerak perlahan, menggambar garis demi garis dibuat dengan canting. Tidak bisa terburu-buru, karena sedikit saja meleset, hasilnya bisa berbeda. Itulah mengapa satu kain batik tulis bisa membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Terry Lie cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Terelie dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Saudara, kita tahu enggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan opsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Ah, selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat Outlet Adi Sucipto, Samsat Drive Thru Museum. Untuk info layanan dan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk, masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, dan kali ini kami update informasi pendengar dari kondisi di Kabupaten Kuburaya, di mana warga masih kesulitan memperoleh air bersih karena tampungan hujan berbau asap dan belum layak dikonsumsi. Walaupun hujan mulai turun pendengar, tapi airnya masih belum dapat digunakan secara maksimal. Kondisi tersebut mendorong Polres Kuburaya bersama pemerintah daerah menyalurkan 8.000 liter air bersih siap konsumsi kepada masyarakat di 3 lokasi yang masih membutuhkan pasokan. Kasubsi Penmas Polres Kuburaya, Aibtu Ade, mengatakan turunnya hujan masih belum otomatis mengakhiri persoalan air bersih karena air yang ditampung warga masih terpengaruh bau asap. Sebanyak 6.000 liter air bersih disalurkan kepada warga di Jalan Trans Kalimantan, Dusun Parit Masegi. Sementara masing-masing 1.000 liter diberikan untuk masyarakat di Desa Kuala II dan Jalan Nurul Huda, Kecamatan Sungai Raya. Menurut Ade, distribusi diprioritaskan ke lokasi yang masyarakatnya masih menghadapi keterbatasan sumber air. Pasokan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi warga selama sumber air belum kembali normal. Kondisi ini menunjukkan hujan yang mulai turun belum sepenuhnya memulihkan akses air bersih masyarakat pendengar, dan warga juga masih membutuhkan pasokan air yang aman untuk dikonsumsi, terutama di wilayah yang sumber airnya terdampak asap dan kemarau panjang. Polres Kuburaya bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait terus mengarahkan bantuan ke titik-titik yang membutuhkan. Distribusi air dilakukan sebagai respons terhadap kondisi lapangan sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Dan itu dia pendengar informasi terakhir yang dapat kami sampaikan dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, nanti akan ada rekan kami Budiman Taher yang akan temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak siang ini hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan, kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia, mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius, Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah, Bu. Heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju, Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo, Bu, ayo.

Setelah ada rekan saya Fatih tadi menemani Anda, saya Budiman Tera akan menemani Anda di siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kabar Anda selalu sehat ya. Kita masih di 104,2 kanal informasi dan inspirasi dengan berbagai ragam acara demi acara yang tentunya kita akan hadirkan untuk Anda mulai pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Nanti juga kita hadirkan musik dan informasi untuk Anda di pagi ini ya, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pukul 11 kami segera menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita olahraga. Setelah itu musik dan informasi kita akan hadirkan untuk Anda di obrolan siang. Nanti ada sebuah bahasan yang menarik yang bisa Anda ikuti hingga selesai. Dan jangan lupa di pukul 11.13 masuk kami akan hadirkan warta berita daerah. Dan pukul 13.30 kami akan hadirkan 100% Indonesia Nasional ya, yang nanti akan menghadirkan bintang tamu Rebecca Rejman ya, ada juga Via Velo dan juga Bella Pauzi yang tentunya kita akan hadirkan untuk Anda di 100% Indonesia Nasional. Oke, nanti ada bintang hostnya ya, ada Dede Firdaus dan juga Tengku Syafiq yang akan menemani Anda. Oke, kita nikmati dulu berbagai lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di siang ini. Dan pastikan terus bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah, kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Dengan hujan mulai turun, tetapi warga Kuburaya masih kesulitan memperoleh air bersih karena tampungan hujan berbau asap dan juga belum layak dikonsumsi. Kondisi ini mendorong Polres Kuburaya bersama pemerintah daerah menyalurkan 8.000 liter air bersih siap konsumsi kepada masyarakat di 3 lokasi yang masih membutuhkan pasokan. Kasubsi Penmas Polres Kuburaya, Aibtu Ade, mengatakan turunnya hujan belum otomatis mengakhiri persoalan air bersih karena air yang ditampung warga masih terpengaruh bau asap. Dan sebanyak 6.000 liter air bersih disalurkan kepada warga di Jalan Trans Kalimantan, Dusun Parit Masegi, dan sementara masing-masing 1.000 liter dibagikan untuk masyarakat di Desa Kuala 2 dan Jalan Nurul Huda, Kecamatan Sungai Raya. Dan mudah-mudahan kita berdoa bersama, mudah-mudahan kondisi ini segera berlalu dan tentunya kembali normal. Apalagi kita bicara dengan kebutuhan air bersih, ya itu harapan kita bersama. Dan pastikan terus bersama kami pendengar, berbagai informasi lainnya kita masih akan hadirkan dan hiburan lainnya masih kita suguhkan di tengah-tengah Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform managementimpact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

tetes. Ada yang menggunakan cap dengan pola yang dicetak berulang pada kain. Dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Untuk batik tulis, seorang pembatik harus duduk dengan tenang, tangannya bergerak perlahan, menggambar garis demi garis dibuat dengan canting. Tidak bisa terburu-buru, karena sedikit saja meleset, hasilnya bisa berbeda. Itulah mengapa satu kain batik tulis bisa membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
2: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
1: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Kita masih hadirkan berbagai ragam acara, hiburan demi hiburan yang sudah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Apa kabar juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung sama kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Mudah-mudahan sekali lagi bisa menemani dan juga menghibur Anda begitu ya. Nah, perkara kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda di kesempatan kali ini, di mana puluhan warga menyampaikan tuntutan pertanahan ya ke ATR BPN Kuburaya dengan pengamanan kepolisian untuk menjaga proses berlangsung aman dan juga tertib. Sekitar 60 warga Gang Parit Seribu Desa Sungai Raya bersama anggota pemuda Pancasila Kabupaten Kuburaya menyampaikan aspirasi di kantor ATR BPN Kuburaya Senin kemarin. Aspirasi warga ini berkaitan dengan persoalan pertanahan, termasuk permintaan tindak lanjut terhadap 5 nomor identifikasi bidang tanah atau NIP serta proses permohonan sertifikat tanah yang mereka perjuangkan. Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Tadivia melalui Kasubsi Penmas Aibtu Adi mengatakan kepolisian hadir untuk memastikan masyarakat dapat menyampaikan pendapat sekaligus menjaga keamanan selama kegiatan. Untuk mengawal kegiatan ini, Polres Kuburaya juga mengerahkan 69 personel yang diperkuat 25 personel Kodim 1207 Pontianak. Pengamanan mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi dan juga tindakan proporsional. Warga meminta ATR BPN Kuburaya menindaklanjuti 5 NIP yang berada di lokasi yang menurut mereka selama ini ditempati dan dikuasai. Mereka juga meminta 62 bekas permohonan sertifikat tanah yang sebelumnya dikembalikan dapat diproses kembali. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id, dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1 dengan berbagai lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda di siang ini. Kita jelang pukul 11 ya waktu Indonesia Barat.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Tere Liye cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Tere Liye dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

kita cukupkan dulu bersama kita di Musik dan Informasi untuk Anda di siang ini. Kami segera menuju ke pukul 11 ya. Kita merapat ke pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ada dua lagu yang tentunya kita pikirkan untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di Pro 1. Ada miliknya Adela dengan Melewatkanmu dan juga Ungu Hanya Untukmu. Jadi pastikan terus bersama kami di Pro 1.

banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia Bebas TBC.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nation League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa.
1: UEFA Nations League di Stadion Renato Dallara, Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Aral Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usia laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Motella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim, menurut saya bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nations League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja kami masih bisa tampil lebih baik. Namun kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nations League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
0: Kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan service untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vacero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: So far, it has been really...
2: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa, kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa, kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, jurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
3: Wanita, jangan berpuas diri sampai di sini, ya. Hari ini dapat perunggu, ya, mereka berhasil membawa perunggu pulang. Ke depan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah proses untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah, ya, karena ini kita sudah event internasional, itu harapan kita.
2: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa, mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
4: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat, dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga ke depannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
2: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
5: Dan ke depannya juga tadi, dan target ini pun sudah lumayan, ya, dua perunggu, tuan rumah habis dilipas, ya. Sangat luar biasa, ya. Walaupun targetnya final, saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, ya, luar biasa, karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh, gitu, dibanding kita baru 2 bulan, kak, ya?
6: 50 hari.
5: Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya, ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya, ya, luar biasa, saya bangga.
2: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya, juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januari ini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
7: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Terus saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana, Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali. Dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putu Bayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Lempar ke dalam lapangan.
2: Timnas Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai mendudukkan Thailand lewat drama adu penalti di partai final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Adu penalti terjadi setelah skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Usai pertandingan, pelatih John Hartman menyebut mentalitas permainan anak asuhnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu tetap tenang saat keadaan mendesak. Ia juga menjelaskan sehari jelang pertandingan telah melatih adu penalti bersama para pemain untuk mempersiapkan tim menghadapi berbagai kemungkinan.
3: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan, kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman. Pemain berpostur 196 cm itu menilai kerja keras pelatih kepala dan dukungan staf kepelatihan membantu seluruh tim untuk mampu tampil gemilang selama turnamen.
4: Charts we would have won this without him today. So I just want to say thank you for all your work and for the rest of the coaching staff as well and all the people behind the scenes. You know, they put so much time and effort into making sure that we can perform our best. And you know, back games every 3 days here, it's not been easy, and so much work behind the scenes has gone into making us feel as ready as possible for the next game. So it's not just us on the pitch, it's a win for the whole team.
2: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final pada turnamen Piala AFF sebelumnya, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mirab Delitiloli.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Indonesia, Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik, Dia menyukai kebaikan. Allah itu bersih, Dia menyukai kebersihan. Allah itu mulia, Dia menyukai kemuliaan. Allah itu dermawan, Ia menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah olehmu tempat-tempatmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Selamat siang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi Sambas siang hari ini di hari Selasa 6 Oktober 2026. Ada saya El yang temani Anda mendengar di 97,4 FM Radio Republik Indonesia, stasiun penyiaran Sambas. Dan pendengar, tadi sudah Anda dengarkan lagu religi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda, menemani siang hari Anda. Setelah tadi Anda juga dengarkan untuk kumandang azan zuhur ya, untuk kota Sambas dan sekitarnya. Dan untuk yang belum melaksanakan sholat fardu zuhur, tentunya silakan untuk mengerjakan atau juga menunaikannya pendengar. Ataupun yang belum makan siang, silakan juga untuk makan siangnya ya. Udah di jam 12 siang tentunya pada siang hari ini pendengar. Cuaca juga di Sambas ini lumayan panas juga, walaupun kadang panas, kadang sendu, berawan begitu ya. Mudah-mudahan juga kita selalu diberikan kesehatan begitu ya. Dan tentunya dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, ya tetap ya untuk selalu jaga kesehatan ya. Perbanyak juga minum air putihnya ya. Kemarin itu memang di sore harinya sempat hujan juga kemarin ya. Itu sempat hujan sampailah habis isya ya, itu baru reda ya. Hari ini kalau melihat untuk informasi cuaca ya, perkiraannya ya begitu ya, untuk hari ini pendengar ya, di Sambas kalau melihat ataupun juga melansir dari lamannya bmkg.go.id, hari ini untuk Kecamatan Sambas ya, ini udara kabur ya. Teluk Keramat juga sama, Jawai juga sama, Tebas juga sama. Sejangkung kabut asap, kemudian Subah udara kabur, Tekarang kabut asap, Sajat sama kabut asap, Jawai Selatan kabut asap, Tangaran udara kabur, Selakau Timur, Salatiga, kemudian Semparo, Galing, Sajingan Besar, Paloh, Selakau, Pemangkat. Itu yang berpotensi terjadi hujan ringan. Memang kalau melihat ya untuk beberapa hari ini walaupun hujan, tapi kabut asapnya mulai kembali terlihat begitu ya. Dan mudah-mudahan tidak separah beberapa waktu yang lalu lah ya, kita harapkan seperti itu ya. Cukuplah kemarin-kemarin kabut asapnya yang parahnya luar biasa. Mudah-mudahan tidak separah kemarin lah ya, kita berdoa, kita berharap juga sama-sama begitu pendengar ya. Oke pendengar, tentunya pada siang hari ini untuk Anda yang baru saja bergabung ataupun juga baru saja berjumpa dengan frekuensinya FM 97,4 MHz, saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia Sambas yang saat ini Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau juga di rri.co.id untuk sementara, siaran terestrial ataupun juga di radio analog ini belum bisa didengarkan begitu ya. Dan tentunya pendengar, di jam 12 ya kami akan temani Anda dengan rangkaian musik tradisional dan juga budaya, ditemani lagu-lagu daerah Sambas. Nanti di jam 1 hingga ke jam 1 nanti pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda warta berita daerah siang. Di jam 1.30 nanti kita akan lihat dulu nanti ya, kita juga akan dengar ya nantinya akan ada 100% Indonesia nasional atau 100% Indonesia berjaringan ya. Nanti kami juga akan update ya. Untuk hari ini siapakah yang bakalan mengisinya nanti ya. Baik ya, kalau melihat dari lamannya media sosialnya di RRI Pro 1 Jakarta, nanti akan dipandu oleh Tengku Sapik dan Dedi Pirdaus dengan bintang tamunya. Ada Rebecca Reisman, Pia Velo dan juga Bella Pauzi ya, nanti di jam 1.30 hingga ke jam 3 sore ya, nanti kita akan ikuti 100% Indonesia nasional. Setelah itu nanti kembali nanti bersama kami di jam 3 hingga jam 4 dengan Kantongan ataupun juga musik dan informasi nanti kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dilanjutkan dengan Warta Berita Korwil 9 Nusantara di jam 4 hingga jam 4.30. Kembali lagi nanti bersama kami di jam 4.30 hingga ke jam 5-nya dengan rangkaian musik dan informasi. Dari jam 5 nanti hingga malam akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya ya. Dan mendengar mengawali jumpa kita pada siang hari ini dalam musik tradisional dan juga budaya, kita dengarkan dulu untuk lagu daerah Sambas, lagu dari Ade Prazokalo dan juga Maman Bajari dengan judul lagunya ini Elite.

0: Eh, Narwas, nak ngapain be kau ye?
1: Eh, Lili, aku nak bakar daun-daun tuh. Nak bersihkan lahan di kabonku. Kan pun dengan cara dibakar, cepat dia bersihnya.
0: Oh, Narwas, usah nak kau bakar ye. An kau lihat ke cuaca kita akhir-akhir itu ya, yang kuat panasnya. Dah ye dengan angin-anginnya aja ya. Kalak pun dah hidup apinya, lalah kau nak matikannya. Bisi-bisi kebakaran lah hangutan itu.
1: Oke, kan aku jage. An jua nak sampai ku tinggalkan ke jauh-jauh.
0: Jage ya dia. Api ya an bisa nak kita tabak. Kalak kita jua yang rugi. Dahlah kalak udara jadi kurang bagus, lingkungan rusak. Dan iya be bisa melanggar aturan jua.
1: Oh ii, ngapain aku ambil pikir panjang? Kan bahaya juga udah sampai kebakaran.
0: Betul, daripada kau ngambil risiko yang besar, bagus kau tanam jak ya.
1: Betul kata Muli, makasih udah ngingatkan aku. Dan lagi lah aku nak bakar-bakar sembarangan.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik? Menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik? Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI, mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: dalam tanggal 3 dan behelem kan nyuruh bahaya ya.
1: Au kak, minta maafnya kami. Maafinnya kak ih, barang kami merasa dekat juga kak.
2: Au, walaupun dekat bi bukan berarti aman. Kecelakaan ye bisa terjadi kapan aja. Untung bang, kita juga kan yang rugi.
3: Au kak, kami terlalu meremehkan keselamatan.
4: Iya kak, makasih kak I udah ingatkan kami lah kak itu, dan kami ulangi lagi.
2: Hah, bagus ye, ingat keselamatannya lebih penting dari segalanya.
5: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

Dan mendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Mendengar kali ini kita akan berbicara ini mengenai tentunya salah satu yang berkaitan dengan budaya ataupun juga kesenian yang ada di Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, atau juga tentunya dari berbagai daerah lainnya di Indonesia, pendengar. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai ini ada salah satu permainan ya, yang ini juga menjadi khazanah kekayaan budaya Indonesia tentunya ya. Ada permainan gasing. Untuk gasing ini adalah penamaan permainan yang diberikan oleh masyarakat di daerah Kalimantan Barat, khususnya di Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Dan penamaan permainan ini bersumber dari peralatan pokok yang digunakan dalam bermain, yaitu gasing. Pada awalnya, permainan gasing ini dalam masyarakat yang ada di Kabupaten Sambas, terutama di Kecamatan Selakau, ini banyak dikaitkan dengan suatu unsur kepercayaan yang sifatnya ini animisme, yaitu pada saat sebelum panen padi. Menurut anggapan pada zaman dahulu lah ya, masyarakat di sana begitu ya, bahwa apabila permainan gasing dimainkan sebelum panen padi, maka mengakibatkan padi akan berisi. Namun sekarang kepercayaan itu sudah mulai menghilang. Permainan gasing biasanya dilakukan pada pagi ataupun juga sore hari sebagai pengisi waktu senggang. Permainan gasing ini juga diikutsertakan dalam menyemarakkan hari-hari besar. Selain berfungsi sebagai permainan yang menimbulkan suasana gembira, permainan gasing ini juga dapat menimbulkan ketegangan karena masing-masing pemain ini berusaha untuk memenangkan permainan ya, begitu ya. Kalau zaman dulu bepangka namanya. Jadi gasingnya biasanya dibuat dengan menggunakan kayu yang tahan lama, biasanya kayu laban. Ya, karena kayu laban ya memang selain keras juga tahan lama begitu ya. Biasanya itu direndam dulu biasanya ya untuk kayunya begitu ya. Dan untuk permainan gasing ini, para pemainnya lah ya, dalam permainan gasing umumnya ini dari jenis jenis kelaminnya laki-laki, yaitu anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Jumlah pemainnya itu minimal 2 orang, bahkan bisa dimainkan secara beregu. Sistem beregu biasa disebut serace, dan apabila hanya terdiri dari 2 orang saja disebut ganti alu. Dan gasing ini terbuat dari jenis kayu yang berkualitas baik. Kayu tersebut nanti akan dibentuk ya agak bulat lah ya, dengan garis tengah yang bervariasi. Kemudian bagian bawahnya ini agak lancip, serta bagian atas gasing dibentuk dan diberi sedikit tonjolan untuk melilitkan tali. Tali ini terbuat dari kulit kayu yang dipintal seperti kulit kayu waru dan tamberan yang tidak mudah putus dengan panjang kurang lebih 2,5 meter. Kalau di tempat saya dulu ya, itu menggunakan kayunya kulit ini, kulit tarap, semacam keluntang, seperti itulah. Gitu ya. Kemudian untuk permainan gasing ini umumnya ini dimainkan ya di atas tanah datar dan keras. Pertama-tama ya, gasing itu dipegang atau digenggam dengan satu tangan. Kemudian tangan yang satunya ini memasang tali di atas kepala gasing yang dibentuk sedemikian rupa sehingga
terlihat sedikit ada tonjolan. Dari tonjolan inilah dimulai untuk melilitkan tali. Caranya adalah ujung tali dilekatkan kuat-kuat dan rapat sampai kira-kira ini seperempat atau setengah badan gasing. Setelah itu, ujung tali yang tersisa dibalutkan ke dalam tangan yang hendak melontarkan gasing, begitu ya. Dengan demikian, gasing telah berpindah ke tangan yang melilitkan tali sambil menggenggam gasing kuat-kuat. Sewaktu akan melontarkan gasing, begitu ya, tangan yang menggenggam gasing ini diangkat ke atas melewati pundak sejajar dengan kepala pemain, kemudian dilontarkan ke depan. Dan pada saat gasing hendak menyentuh tanah, tali disentakkan, maka gasing ini akan berputar. Ya, seperti ditariklah, begitu ya. Kalau yoyo ditarik ke atas, tapi kalau gasing itu dia miring dari kiri ke kanan, begitu ya. Dalam permainan gasing ini dikenal dua cara untuk bermain, yaitu pangka dan uri. Pangka ini biasanya kita ini istilahnya melontarkan gasing dengan targetnya, sasaran adalah gasing lawan. Kalau gasing lawannya nanti itu tersingkir ya, berhenti berputar, dan gasing kita masih berputar, maka kitalah pemenangnya. Bahkan juga ada sampai pecah ya. Itu ya. Kalau zaman dulu memang kalau belum pecah itu rasanya belum puas ya, kalau main gasing begitu ya. Kemudian ada juga untuk cara yang kedua adalah uri. Ini permainan yang menentukan lamanya gasing ini berputar dengan cara gasing itu dilontarkan sekuat-kuatnya ke depan. Kemudian nanti gasingnya ini akan berputar dicedok ke atas piring atau alat yang sejenisnya. Dicauk bahasa sambasnya begitu ya. Dan nanti kalau misalkan dia masih berputar, nah itulah pemenangnya begitu ya. Sekarang untuk permainan gasing ini sudah agak jarang ini ya. Terakhir tuh tahun 2000-an sepertinya. Lama sekali ya, sekarang ya sudah.

0: masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar mengganggu pandangan. Asap karut telah mengandung partikel halus terutama PM2,5 yang berukuran 2,5 mikron.

mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan mengganggu kesehatan. Mata perih, batuk, sesak napas bisa menjadi dampaknya. Lindungi diri dan keluarga. Kurangi aktivitas di luar rumah saat asap pekat. Jika harus keluar, gunakan masker yang sesuai dan tutup pintu serta jendela agar asap tidak masuk. Dan ingat, jangan membakar hutan dan lahan. Mari cegah karhutlah. Jaga udara, jaga kesehatan, jaga Kalimantan.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

Dan mendengar lagu dari Indra Sahnila Merasai Pening menjadi lagu penutup ya di siaran musik tradisional dan juga budaya. Dan di jam 1 siang kami ajak Anda mengikuti warta berita daerah siang dari Pro 1 RR Pontianak. Dan nanti akan dilanjutkan di jam 1.30 kita nanti merapat ke RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia Nasional. Nanti di jam 1.30. Dan berdengar kita ikuti terlebih dahulu untuk warta berita daerah siang dari Pro 1 RRI Pontianak. Selamat mendengarkan.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
4: Sari Berita Penting.
5: Dua helikopter waterbombing kembali hadapi kabut asap pekat, pemadaman karhutla terkendala.
6: Jarak pandang itu susah untuk mengambil air di water source di sungai, jadi bucket yang kami punya itu hampir tidak kelihatan sama sekali.
5: Kata Cendekiawan Muslim Indonesia Kalimantan Barat siapkan simposium daerah dan silaturahmi kerja wilayah kedua.
7: Dan dalam konteks ITERA-nya juga kumpulan pertama rakyatnya sudah kita gagas selama setahun ya. Dan kita lakukan Indonesia.
3: Itulah topik informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Siang edisi hari ini. Selasa 6 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi kami. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih menyelimuti Provinsi Kalimantan Barat kembali menurunkan jarak pandang atau visibility berdampak pemadaman waterbombing yang dilakukan helikopter Sikorsky UH-60L dan Super Puma H-225 kurang maksimal. Kita simak laporan selengkapnya.
8: Berdasarkan hasil briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat pusat pengendalian operasi Pusdalops pada Minggu 4 Oktober 2026 malam, ada beberapa helikopter yang batal melakukan waterbombing dan ada juga heli WB yang rencananya melakukan dua sorti. Namun karena faktor visibility hanya bisa melakukan satu sorti. Mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi FAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Chanta Fikar mengatakan pada minggu kemarin helikopter Sikorsky UH-60L rencananya melakukan dua sorti waterbombing di Kabupaten Kuburaya.
6: Siap, untuk kendala operasional di lokasi, heli kami mengalami keterbatasan jarak pandang minimum sekitar 200 hingga 300 meter di lokasi. Jadi untuk jarak pandang itu susah untuk mengambil air di water source di sungai, jadi bucket yang kami punya itu hampir tidak kelihatan sama sekali. Jadi untuk itu pilot memutuskan untuk kembali ke base demi safety reason. Maka dengan itu kami hanya melaksanakan 1 jam 35 menit di lokasi tersebut untuk melaksanakan waterbombing.
8: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H-225 registrasi FHHGM operator PT Sumber Daya Koptelindo Tama Teddy Saputra mengatakan, di hari yang sama melakukan satu sorti pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayung Utara dan berhasil melakukan 20 kali water drop.
9: Untuk kendala di lapangan masih tetap sama, masih sangat terkendala dengan kabut asap yang lumayan pekat, tapi masih tetap dalam koridor kata safety. Hari ini kami melakukan penerbangan di total jam 3 jam 45 menit. Untuk total liter air sejumlah 80 ribu liter air.
8: Saat meninggalkan lokasi, kondisi di area tersebut masih berasap. Adapun kendala yang dihadapi masih tetap sama karena faktor kabut asap yang lumayan pekat dan berdampak kurang maksimalnya proses pemadaman. Rino Kartono dan Rapika melaporkan.
3: Beralih ke berita lainnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pontianak memprediksi dalam sepekan ke depan potensi hujan di wilayah Kalimantan Barat masih berpeluang di beberapa daerah, namun pada periode ini potensi kemudahan kebakaran hutan lahan masih tetap ada, terutama di Kayong Utara dan Ketapang. Kita simak laporannya.
8: Dalam laporan kepada Tim Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat melalui Zoom, Prakirawan Cuaca BMKG Spadi Pontianak Imawan M. Staki mengatakan, sejumlah wilayah di Kalbar dalam sepekan ke depan masih berpeluang turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah daerah di Kalbar, terutama di bagian utara dan timur pada tanggal 5 hingga 11 Oktober 2026. Namun, potensi hujan harian ini cenderung menurun pada tanggal 6 hingga 8 Oktober 2026.
10: Untuk selanjutnya potensi kemudahan terjadi karhutla selama seminggu ke depan tanggal 5 sampai dengan 11 Oktober 2026 secara umum masih sangat mudah terutama di wilayah Kalimantan Barat bagian selatan yaitu Ketapang dan juga Kayang Utara di mana potensi kemudahan terjadi karhutla ini tertinggi terjadi pada tanggal 7 sampai dengan 9 Oktober 2026 di wilayah Kalimantan Barat khususnya di bagian selatan.
8: Imawan menuturkan, dalam sepekan ke depan, perlu diwaspadai juga potensi kemudahan terjadinya karhutla pada tanggal 5 hingga 11 Oktober dan terjadinya karhutla tertinggi terjadi pada tanggal 7 hingga 9 Oktober 2026, terutama bagian selatan Kalbar, yaitu Ketapang dan Kayang Utara. Sementara sebaran titik panas, hotspot di wilayah Kalbar pada Minggu 4 Oktober 2026 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, jumlah hotspot dengan kepercayaan tinggi sebanyak 24 titik yang berada di Kabupaten Ketapang. Rino Kartono dan Rapika melaporkan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat mengungkap kabut asap kembali menyelimuti kota Pontianak dan sekitarnya, meski dalam beberapa hari terakhir sempat diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kita simak laporannya.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat mengungkap kabut asap kembali menyelimuti kota Pontianak dan sekitarnya, meski beberapa hari terakhir sempat diguyur hujan. Menanggapi kondisi itu, PLT Kepala BPBD Kalimantan Barat Ridwan menilai kabut asap yang kembali menyelimuti kota Pontianak dan sekitarnya sebenarnya bukan karena adanya kebakaran hutan dan lahan. Karena berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio mencatat sejak sepekan terakhir hotspot di kota Pontianak dan wilayah terdekat lainnya seperti Kabupaten Kuburaya dan Mempawah sudah zero hotspot. Akan tetapi menurutnya kondisi ini tidak perlu mencari siapa yang salah karena hampir seluruh wilayah Kalimantan terbakar, mulai dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Timur juga mengalami karhutla dan arah anginnya dari semua wilayah tersebut mengarah ke Provinsi Kalimantan Barat.
11: Saya sampaikan tadi, kalau sumber memang wilayah Kalbar sendiri kan masih ada yang terbakar walaupun tidak besar itu berada di wilayah Ketapang yang memang arah anginnya juga mengarah ke kita, ke kota Pontianak ini dan beberapa kabupaten-kabupaten lainnya. Tetapi kita tidak saling menyalahkan ataupun menuding ke daerah lain. Hampir seluruh Kalimantan ini terbakar.
5: Ridwan menjelaskan berdasarkan data memang arah angin dari Kalimantan lain mengarah ke Kalimantan Barat. BPBD Kalbar juga belum bisa memprediksikan sampai kapan arah angin itu akan berakhir, karena memang hampir semua wilayah di Kalimantan sudah terbakar. Namun menurut Ridwan, khusus di kota Pontianak yang masuk dalam wilayah ekuator, tentunya pergerakan angin memang sedikit melambat, sehingga kabut asap tidak bisa hilang seketika meski diguyur hujan. Rino Kartono, Carusani, melaporkan.
3: Para guru sekolah dasar Negeri 5 Kecamatan Pontianak Kota tetap mengajar di tengah kabut asap. Mereka sempat mengajar secara daring dan kini mulai menyambut murid kembali ke sekolah meski belum secara penuh dan kita simak laporannya.
12: Kabut asap yang melanda Pontianak berada pada kategori sangat tidak sehat dan berbahaya. Karena itu, pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 5 Pontianak Kota sempat dilakukan secara daring. Di sekolah ini terdapat 15 guru, 1 kepala sekolah, 3 staf dan 269 siswa. Satu di antara guru di Sekolah Dasar Negeri 5 dia menyampaikan pembelajaran daring yang dirinya lakukan tidak sebatas memberi tugas. Dirinya bertemu murid lewat pertemuan online, menjelaskan materi, lalu memberi tugas.
13: Kita pembelajaran ya, kita tidak hanya mengirimkan lewat tugas, tapi kita melakukan Google Meet kepada anak, nanti dikirim linknya, kemudian kita bertemu di situ di dalam Google Meet itu. Kemudian saya sebagai gurunya menjelaskan materinya, terus nanti setelah itu ada pemberian tugas.
12: Dia menjelaskan tidak semua siswa dapat ikut pertemuan daring karena sebagian tidak memegang ponsel sendiri. Untuk mengatasinya, dia mengirim rangkuman materi dan tugas ke grup kelas.
13: Kalau di kelas saya ini, pertama tuh paling kendalanya tuh ya, kalau misalnya kayak selama daring ini, mereka itu tidak megang HP sendiri. Jadi tunggu kadang nih orang tua pulang, mereka baru mengerjakan.
12: Kepala Sekolah Dasar Negeri 5 Pontianak Kota, Teti Falah, mengatakan pertemuan daring dibatasi maksimal 15 sampai 20 menit. Bagi siswa yang orang tuanya tidak memiliki akses, guru memberi tugas secara luring tanpa memaksa orang tua. Teti juga memantau tugas para guru lewat Google Drive. Teti Falah mengakui sebagian guru sempat kurang sehat, namun pembelajaran tetap berlangsung.
14: Untuk guru, alhamdulillah ya. Cuman waktu memang dengan sebelumnya dengan cuaca yang buruk, walaupun daring ada yang beberapa kami ini itu kan kurang sehat gitu, tapi tidak lalu dengan keadaan gitu, pembelajaran itu tetap berlangsung.
12: Kini pembelajaran tatap muka baru berjalan sekitar 1 minggu dan belum berlangsung penuh. Berdasarkan edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, siswa kelas 1 sampai kelas 3 masuk jam 7 lewat 30 menit dan pulang jam 10 pagi. Sedangkan siswa kelas 4 sampai kelas 6 pulang jam 11 siang. Jika cuaca tidak memungkinkan, sekolah boleh memulangkan siswa lebih awal dengan berkoordinasi ke dinas. Di momen Hari Guru, cerita dari Sekolah Dasar Negeri 05 Pontianak Kota ini menjadi gambaran pengabdian para pendidik. Setelah sempat mengajar secara daring, kini mereka kembali menyambut murid di kelas. Rico Ferdinand melaporkan.
3: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI Kalimantan Barat menyiapkan pelaksanaan simposium daerah dan silaturahmi kerja wilayah kedua dengan mengangkat tema pengelolaan pertambangan rakyat yang berkelanjut, maksud kami yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan berikut laporannya.
15: Ketua Ikatan Cendekia Muslim Indonesia ICMI Kalimantan Barat Gusti Hardiansyah mengatakan rapat koordinasi yang digelar hari ini menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan simposium daerah dan silaturahmi kerja wilayah kedua. Dirinya menyebut simposium direncanakan akan berlangsung akhir Oktober atau awal November 2026 menyesuaikan kesiapan para narasumber. Salah satu isu yang akan dibahas yakni hasil kerja sama ICMI dengan pemerintah dalam mendorong pertambangan rakyat yang legal dan berkeadilan. Program tersebut telah digagas selama sekitar 1 tahun dan diterapkan di Desa Enteba, Kabupaten Kapuas Hulu. Selain pertambangan rakyat, ICMI juga akan membahas pemanfaatan sumber daya alam lainnya, termasuk potensi nuklir untuk kepentingan masyarakat Kalimantan Barat. Gusti Hardiansyah menambahkan, rapat koordinasi juga mengevaluasi struktur kepengurusan ICMI Kalimantan Barat mulai dari Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, Dewan Penasehat, hingga jajaran pengurus. Evaluasi dilakukan karena terdapat pengurus yang meninggal dunia, mengundurkan diri, serta adanya penambahan anggota baru.
16: Yang akan kita simposiumkan itu tematiknya itu terkait bagaimana kinerja pertambangan rakyat yang bekerjasama ICMI dan pemerintah itu sudah menghasilkan sesuatu yang bisa adil ya, dan dalam konteks ITERA-nya juga, iuran pertambangan rakyatnya, sudah kita gagas selama 1 tahun ya, dan kita lakukan di Desa Intiba, Kapuas Hulu. Dan pada kesempatan itu juga kita berbicara untuk sumber daya alam lain termasuk nuklir ya, sehingga bisa bermanfaat untuk Kalimantan Barat.
15: Sementara itu, ICMI Kalbar turut mendorong program Desa Cendekia berbasis potensi daerah. Tahun ini program tersebut diarahkan pada desa yang memiliki potensi pertambangan. Di Desa Enteba, ICMI mendorong legalisasi aktivitas pertambangan masyarakat, termasuk reklamasi dan pembayaran pajak. Keuntungan dari aktivitas tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan desa, pendidikan melalui beasiswa, serta program kesehatan dan penurunan angka stunting. Gusti Hardiansyah menegaskan konsep Desa Cendekia tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga membangun kehidupan sosial dan keumatan masyarakat di tingkat desa. Syarusani melaporkan.
3: Pemerintah Kota Pontianak resmi meluncurkan logo Hari Jadi ke-202 ke-255 masuk kami tahun 2026 mengangkat tema Tangguh Bersahabat. Identitas visual kota tahun ini mengedepankan manusia sebagai ikon utama dan berikut laporannya.
17: Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, perancangan logo Hari Jadi Kota Pontianak dilakukan lewat sayembara. Bedanya tahun ini peserta mendaftar sebagai tim dan hanya diprioritaskan bagi warga lokal. Total ada 16 tim bersaing menghasilkan karya terbaik lewat pelatihan, mentoring, hingga presentasi akhir hasil karyanya. Dalam sayembara logo Hari Jadi Kota Pontianak ke-255 ini, Gusti Fakhri Aliansyah dan Tommy Anggara pun keluar sebagai pemenang. Perwakilan pemenang sayembara Gusti Fakhri Aliansyah bercerita ikon manusia dipilih lantaran kecenderungan logo-logo sebelumnya yang banyak mempresentasikan Pontianak melalui bangunan atau ikon fisik kota. Gagasan itu lahir dari refleksi terhadap berbagai kondisi dan musibah yang dihadapi masyarakat beberapa waktu terakhir. Dari gagasan tersebut lahirlah tema sekaligus turunan slogan Kita Jaga Kita. Terlebih Pontianak tumbuh dari keberagaman masyarakat yang hidup berdampingan.
18: Ide awalnya, jadi setiap tahun saya lihat logo kota Pontianak itu selalu direpresentasikan oleh ikon-ikon yang kita udah tahu lah ya, ikon bentuk di bangunan-bangunan yang ada di kota Pontianak. Tapi karena saya berkaca pada apa yang kita hadapi saat ini, makanya tahun ini saya pengen angkatnya ikonnya adalah manusia.
17: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdiakamtono mengatakan tema Tangguh Bersahabat dipilih berdasarkan kondisi yang dihadapi Pontianak dalam beberapa waktu terakhir. Kota ini dinilai memiliki kerentanan terhadap berbagai kondisi alam, mulai dari kemarau panjang, kabut asap, genangan, cuaca ekstrim, hingga persoalan air baku.
19: Yang pasti logo ini mencerminkan kondisi saat ini, tahun 2020 yang ke-255, yaitu Tangguh Bersahabat temanya, tagline-nya. Terus, kenapa tangguh? Karena kita menghadapi bencana alam yang cukup berat, dan kemarau panjang, dan mungkin nanti hujan yang bertahan. Terus bersahabat, tetap kita menjadi salah satu tagline di mana warga Kota Pontianak ini berbagai macam suku bangsa dan agama, sehingga kita harus menjaga harmonisasi dan toleransi.
17: Melalui sayembara pelibatan anak muda ini, Wali Kota Pontianak Edi Rusdiakamtono menginginkan generasi muda semakin banyak mengambil bagian dalam proses pembangunan Kota Pontianak dengan menghadirkan gagasan baru, mengedepankan perkembangan kota pada sejarah dan kearifan lokal, serta tidak menghilangkan identitas Kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Muhammad Rokib melaporkan.
3: Berita terakhir, pemerintah Kota Pontianak menggelar pasar murah sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas pangan serta menekan inflasi saat Car Free Day. Warga pun menyerbu pasar murah tersebut masuk kami untuk mendapatkan harga terbaik. Dan berikut laporannya.
17: Pasar murah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Pontianak ini merupakan bagian dari upaya dalam menstabilkan harga bahan pokok yang terjadi lonjakan di pasaran selama musim kemarau panjang. Wali Kota Pontianak Edi Rusdiakamtono mengatakan sejumlah komoditas kebutuhan pokok disediakan dalam operasi pasar ini, terutama beras, telur, cabai, sayur mayur, serta berbagai kebutuhan pangan lainnya. Menurut Rusdiakamtono, harga sembako dan sayur menjadi perhatian karena bersentuhan langsung dengan pengeluaran rumah tangga sehari-hari. Ketika terjadi kenaikan harga bahan pokok, maka pemerintah Kota Pontianak akan melakukan intervensi melalui pasar murah ataupun operasi pasar.
20: Dan ini sangat membantu masyarakat dalam kebutuhan sembako dan kebutuhan makanan. Ini terus kita lakukan, kan sudah 2 minggu di 6 kecamatan, nanti di titik-titik tertentu. Jadi saya harapkan kita akan membantu supaya pertama distribusi, kita akan bantu untuk menstabilkan harga yang terjadi lonjakan di pasar-pasar.
17: Pada operasi pasar yang dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Bank Indonesia, BMD, serta pelaku usaha retail seperti Indomaret dan Alfamart, pasar murah tidak hanya diarahkan untuk menjadikan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga membantu memperlancar distribusi komoditas di tengah masyarakat. Kegiatan serupa juga telah berlangsung di 6 kecamatan di Kota Pontianak. Kedepan pasar murah akan terus digelar di berbagai titik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Muhammad Rokib melaporkan.

Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Bremen Tahir mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi rri@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti Warta Berita Kerwil 9 Nus. Maksud kami Warta Berita Daerah dari RRI Pura 1 Pontianak. Dan kita akan ikuti nanti untuk 100% Indonesia Nasional di jam 1.30 nanti dari RRI Pura 1 Jakarta. Dipandu oleh rekan kami, nanti di sana ada Tengku Sapik dan juga Dedi Firdaus. Dengan bintang tamunya nanti ada Rebecca Rezman, ada Pia Pelau dan juga Bella Pauzi. Dan pendengar, kita tentunya akan ikuti untuk 100% Indonesia Nasional.

0: Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketika banyak hati bersatu, pesannya dapat menjangkau dunia. Ketika musik menjadi bahasa solidaritas, satu karya yang dapat menyatukan banyak hati dan menyalakan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Terus berkarya, terus bersuara, karena solidaritas yang tulus selalu punya kekuatan untuk menyalakan harapan. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bersama saya Dede Firdaus
1: dan saya Tengku Syafiq akan menemani para pendengar di seluruh RRI.
0: Betul. Yang pastinya semuanya. Juga kita akan nanti buka telepon dan juga betul. WhatsApp ya di 0811-7972-7912 yes. Atau teleponnya 021-344-0696.
1: Betul ya. Sekali. Dan apa kabar juga Anda yang di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming
0: betul.
1: Di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta at RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Nah, kali ini di 100% Indonesia iya. Kita sudah kedatangan teman-teman ya.
1: Waduh, ini tiga wanita cantik. Wanita cantik dan talenta.
0: Iya, betul.
1: Dan banyak sekali mengeluarkan karya-karya. Dan lucunya, salah kenapa? Satunya ini adalah suaminya teman saya.
0: Oh gitu.
1: Ini kecilatan antara mau harus tua atau nggak tua gitu, kayak saya bingung. Oke, okay, please welcome ada Rebecca.
2: Hai.
1: Hai. Halo. Ada Via Velo. Is it? Hai. Dan Bella Fauzi.
0: Hai, ini paling rame nih.
1: Paling seru. Apa kabar semuanya?
2: Hai.
1: Baik.
2: Baik.
1: Terima kasih udah hadir di 100% Indonesia.
2: Sama-sama,
3: Kak Shopee. Thank you dong udah undang.
1: Iya.
0: Iya. Ya,
3: jadi senang banget RRI mau undang kita hari ini ya.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Jadi siang hari ini rame ya, rame tiga sekali. Orang perempuan.
3: Kalian siaran gak berdua aja?
0: Iya.
3: Iya. Senang kita datang.
0: Iya dong. Seneng dong harus. Kalau perlu sampai malam gak ya? Nah, gak boleh ya.
3: Yakin.
1: Dan makin rame. Dan makin rame ini karena mereka ini adalah perjuangan para wanita yang yeah. peduli Palestina.
0: Iya. Yeah. Jadi boleh yes. diceritain gak seperti apa betul. Sih proyek yang sedang dijalankan ini?
1: Ya,
3: yeah. Silakan.
1: Ya. Yeah. Sis Bella.
3: Leader ya.
1: Leader. Oh, the leader.
3: Saya nggak leader, saya ini anak magang. Anak magang. Fresh graduate.
1: Ya, ya, ya.
3: Ada masanya.
1: Betul. Ya. Silakan.
3: Jadi ide kita untuk berkolaborasi ini, aku jadi salam kenal dulu. Jadi kami bertiga ini perwakilan dari TPN Movement. Jadi TPN Movement itu adalah kepanjangan dari Tanah Para Nabi Movement yang merupakan kita meniatkan menjadi wadah kolaborasi untuk para artis, musisi, seniman yang peduli terhadap Palestina. Kita kepengen nanti dari TPN Movement ini bisa banyak menelurkan karya-karya yang berpengaruh gitu untuk perjuangan membela Palestina, menyuarakan kemanusiaan kayak gitu-gitu. Nah, kita mulai ini awalnya dari 2024 ya sis ya gitu. 2 tahun yang lalu itu jadi kita tuh dari awal TPN Movement ini disupport sama NGO Friends of Palestine,
1: okay,
3: gitu. Okay. Jadi emang yang punya orang Gaza langsung dan punya beberapa branches di negara-negara Asia gitu, ASEAN. Nah, tahun 2024 itu kita merilis single pertama judulnya Tanah Para Nabi, yang akhirnya jadi gerakan movement kita gitu. TPN Movement tuh dari Tanah Para Nabi itu gitu. Nah, terus lagu Tanah Para Nabi 2024 itu sekitar 30 seniman, influencer gitu. Dan emang dari awal kita ini udah bergabung ya, sis Rebecca sama Kavia tuh juga udah jadi salah satu orang yang emang full support gitu terhadap movement ini gitu. Jadi ya udah berlanjut. Alhamdulillah dari Tanah Para Nabi single pertama itu kita lanjut ke single kedua tahun 2026 ini kita rilis. Kali ini pengen lebih dominasi. Iya, luas secara cangkupan, jadi nggak cuma Indonesia aja dan kepengen pakai bahasa Inggris gitu, makanya kita
1: ambil judul lebih worldwide ya.
3: Betul, yes. Our Power dan di single kedua Our Power ini nggak cuma musisi dan artis dari Indonesia aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan saudara-saudara kita dari Malaysia. Gitu.
1: Wow, ini jadi proyek kayak lintas negara gitu kan?
3: Betul, pengennya begitu. Lintas, kalau sekarang kita masih lintas Asia Tenggara. Yes. Mungkin kita sebutin kali ya.
1: Boleh, yes. Boleh, boleh.
3: Kalau dari single pertama, Tara Para Nabi itu kita melibatkan tadi yang Sis Bella sebut. Ada 30 musisi, 30 seniman gabungan musisi dan influencer. Itu ada, kita sebut, coba boleh. Saya ingat ya.
4: Iya.
3: Ada Katere,
1: Dere. Oh, Dere, iya, iya.
3: Iya, Anusa Teresia, Masya Allah. Ada Lala Carmela, betul. Wow. Ada Dira Sugandi, ada Fadli Padi, Mas Fadli, terus ada Sandika Nester,
4: Kojek Betawi ya.
3: Kojek Rap Betawi. Siapa lagi sih?
4: Ada Ikang Fauzi.
3: Ikang Fauzi.
1: Oh, wow, legend banget.
3: Ya, Endah Widya Stuti.
1: Okay. Ya, ya, ya.
3: Dan masih banyak lagi juga
1: musisi-musisi. Ya.
3: Banyak banget, banyak banget. Kalau untuk yang di single kedua ini Our Power itu ada 10 musisi, 4 dari Malaysia, 6 dari Indonesia. Dari Malaysia ada No Saleh.
4: Yes.
3: Terus ada ini Kaida, anaknya Sheila Majid.
4: Para Adiba.
3: Ya, betul.
4: Adiba. Terus Adiba ada ada siapa? Ibrahim ya?
3: Ibrahim. Terus Indonesianya ada Mas Holil Efek Rumah Kaca. Ada Lala Carmela, ada siapa lagi sih? Ada kita berarti.
4: Iya, betul.
3: Ada Rebecca Raymond,
4: Eka Nash.
3: Iya, betul.
1: Berarti
3: sama ini Mas Kolil.
1: Yes. Oh, berarti itu satu lagu yang nyanyi itu 6 orang.
3: 10 dan itu menariknya rekamannya jarak jauh, jadi yang di Indonesia.
1: Ketika kirim data vokal ya.
3: Betul.
1: Oh wow. Tapi ciptaan lagunya sendiri ciptaannya siapa nih?
3: Kami bertiga.
4: Rame-rame
3: sih, ada banyak sih.
1: Iya, kenapa ngambil profesi
5: tangan ya?
1: Ngambil profesi saya sih sebagai lagu. Enggak betul. Iya, aku mau pengen banget ya.
3: Iya.
1: Boleh lah kapan-kapan diajak untuk single berikutnya.
3: Siap, siap. Kita udah banyak ya, ada Melani Subono udah ikutan di Kanester, alhamdulillah makin kesini tuh makin banyak kolaborator.
4: Rame ya,
3: yes, betul. Alhamdulillah. Dan kita kepengennya sebenarnya nggak cuman kita aja, tapi semakin banyak nih cangkupan orang yang berbicara dan peduli terhadap isu Palestina gitu. Dan juga humanity lah.
1: Gitu. Yes, nice. Nah, sebelum lanjut cerita, yang mau gabung bisa nanya-nanya sama bintang tamu kita, boleh di WA 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 344069.
5: Kita coba angkat telepon dulu ya.
1: Yang sudah ada yang nunggu dari tadi.
5: Dari tunggu, ya. Ada dari Palu,
1: halo.
5: Farida.
1: Halo. Sama Farida.
5: Siang Bu Farida. Halo Bu Farida.
6: Wah, ini karena kelamaan nunggu mungkin kelamaan ya.
5: Albert, selamat siang.
1: Bung Albert dari Bau-Bau, selamat siang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Albert, silakan.
1: Yes, Bung Albert, apa pertanyaannya?
3: Aku nggak bisa dengar.
7: Ya, luar negeri artinya Palestina. Kalau saya sih, menurut saya yang itu, ya lagunya yang adil-adil saja begitu. Supaya nanti Palestinanya bisa damai. Jangan nyalain Israel, jangan nyalain juga Palestina begitu.
5: Okay.
7: Nah biasanya kan kalau di Palestina itu kan biasanya wanita itu terjauhnya, apalagi wanita Israel. Kalau di Israel itu biasanya wanita Palestina itu diangkat begitu seperti Bunda Maria begitu. Jadi kalau menurut saya di itu jangan disalahkan, jangan dibenarkan begitu. Ya kita adil saja dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke agama mungkin bisa diterima begitu.
5: Oke, okay, baik. Okay. Terima kasih Albert.
1: Terima
5: ya.
1: Terima kasih Bung Albert di bawah.
6: Oke, okay. Ini hanya memberi dukungan gitu ya. Bahwa semoga memang didamaikan.
3: Amin.
6: Gitu ya.
3: Amin.
6: Oke, okay. Yang lain juga masih tunggu ya untuk telepon dan juga WhatsApp sampai nanti jam 3 sore.
1: Yes.
6: Ya. Tapi saya penasaran awal mulanya gitu ya, bagus gabung sama TPN Movement ini seperti apa sih waktu kalian akhirnya oke deh kita ikut gabung juga sama proyek ini.
3: Oke. Sebenarnya sih ini awalnya ini inisiatif dulu ya sih saya jadi dari awal banget tuh karena after October 7 2023 tuh tahu nggak yang kejadian tufan Al-Aqsa itu kan yang pas awal-awal kejadian genocide terus aku dan teman-teman ngelihat ini kok kayak nggak selesai dan sepertinya emang ini tuh nggak bisa dijadikan hal normal di mana kita pura-pura nggak tahu atau pura-pura nggak peduli gitu. Aku percaya banget setiap orang itu terlepas dari apapun agamanya, apapun rasnya, gendernya, mau ya background apapun lah gitu ya, gitu profesi kita yang berbeda-beda kita tuh punya tanggung jawab gitu. gitu, untuk menyuarakan apa yang menurut hati nurani kita ini perlu untuk disuarakan gitu. Kalau ada sesuatu hal yang salah, kita jangan diam aja dong, gitu kan. Nah terus abis itu aku kayak ngobrol nih sama Kak Fia dan Kak Tere, Anisia Teresia. Jadi awal-awalnya tuh kita bertiga kayak bikin apa ya, bikin satu karya yuk. Tapi kayaknya kalau misalnya cuman kita-kita doang, dampaknya gak akan besar nih. Makanya dari situ muncullah ide untuk berkolaborasi. Terus akhirnya aku ngajak Kak Rebecca, ngajak Kak Lala gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah udah makin gede bentuknya. Meskipun kita juga masih terus apa yang merintis ya, melihat peluang-peluang kolaborasi gitu. Dan ya udah awal-awal tuh abis kita nentuin konsep gitu, terus kita mikir gitu, siapa ya yang mau ngedukung. Nah akhirnya kita ketemu supporter utama kita itu NGO Friends of Palestine.
1: Luar biasa awalnya ya. Awalnya di situ ya.
3: Awalnya dari situ. Jadi karena aku ngerasa emang harus ada pergerakan dari pop culture juga sih. Karena di luar negeri sendiri, kayak kalau kita lihat kemarin yang Macklemore tuh, abis jadi depak sama Ed Sheeran, dia bikin konser sendiri ya kan, sold out lagi. Itu kelas banget.
4: Sold out tanpa nama line up pula ya kan.
3: Iya. Keren banget.
4: Maksudnya berarti udah jelas kan, stands up for humanity itu benar-benar nyata di seluruh dunia gitu.
3: Jadi memang banyak orang mendukung.
4: Betul.
3: Artisnya.
4: Yes, artisnya semua.
6: Kalau Kapia gimana waktu awal memang proyek ini?
4: Yes, kalau aku sih dari awal udah pasti ya, aku kita di sini masing-masing diberi gift sebagai musisi gitu ya, terutama bisa membuat karya itu adalah pasti for a reason. Dan kalau tarik mundur dikit, aku sama Kak Tere emang udah kenal lama banget dan kita bikin tas itu juga awalnya ada Sisterhood Geeks Movement yang geraknya adalah di love and humanity. Jadi sebenarnya semangat itu yang terus aku pengen jalanin sepanjang aku masih diberi kesempatan untuk berkarya seumur hidup. Jadi ketika kita juga sering melakukan activity-activity yang sifatnya for humanity, apalagi di sini untuk Palestine, pada saat diajak Katere kita langsung ayo berangkat, kita list ya nama-namanya bareng sama Sis Bella juga. Itu kita juga ngelihat teman-teman musisi yang vokal yang speak up di pertama emang seringnya pasti di social media dulu ya Sis Bella ya. Pada saat itu langsung lah kita list salah satu ya, ada Sis Rebecca yang sangat vokal juga. Ada pada saat itu ada Mas Fadli Padi dan adalah dan baik-baik lagi. Jadi pastinya kalau aku dari dulu selalu punya moto tuh bersuara melalui karya gitu.
1: Bersuara melalui karya.
4: Jadi dari sinilah karya-karya kami yang kita akan terus menyuarakan banyak hal-hal baik. Dan kali ini untuk saudara-saudara kita di Palestina.
3: Betul.
1: Kalau Rebecca sendiri gimana? Pertama kali
6: awal join
3: Rebecca dia bold ya. Sebold lipstick dan warna palsunya.
1: Iya gimana?
3: Merah menyala.
8: Vokal di sosmed gitu. Kehilangan banyak teman juga sih, terutama keluarga aku di Belanda juga yang sangat pro sana gitu. Tapi ya bisa kelihatan juga gimana media kadang bisa brainwash gitu-gitu. Terus aku kayak pikir, gila juga ya, there's right and wrong gitu. Kita harus menyuarakan apa yang benar-benar dari kita ya, ikut politik atau apa, kita musisi. Kita juga seseorang ibu lah, istri lah, manusia gitu. This is not right gitu lah. Jadi kita mulai vokal di sosmed. Dan aku lihat my sisters juga sama gitu.
1: Alhamdulillah. Satu suara ya.
8: Alhamdulillah. Nyanyi, Sis Peka ikut nyanyi lagu ini dong, Tanah Para Nabi. Oke, boleh deh. And it was really nice. Karyanya udah kemana-mana. Beberapa media outlet yang di luar negeri juga ya,
3: alhamdulillah.
8: Belanda pun sampai di Western media juga ditayang. So ya kita senang banget sih bisa reach banyak people. Dan itu mungkin bisa jadi motivasi juga untuk banyak orang yang tetap bersuara dengan apapun.
3: Betul.
8: You can make video or like an artwork. Hanya musisi gitu kan. So itu juga kayak motivasi buat kita juga, bikin orang lain semangat juga untuk bersuara. Bukan orang politik kan.
1: Sebenarnya gak ada hubungannya juga kan, cuma menyuarakan suara hati begitu ya.
3: Just need to be human aja.
8: Tapi happy banget ketemu komunitas ini.
1: Sekarang baik.
8: Sama gitu loh.
1: Sefrekuensi ya. Kalau anak sekarang bilangnya.
3: Alhamdulillah kita selalu ketemu musisi yang sefrekuensi.
1: Itu penting sekali sih.
3: Alhamdulillah. Kalau enggak gak mungkin.
1: Iya, jadi ada dapat chemistry-nya juga. Alright, kita ada penelpon.
6: Kita sama lagi dari Ari sama Rinda. Halo Ari.
9: Halo.
6: Iya Ari. Silakan Ri.
9: Silakan. kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
4: Ayo, terima kasih Ari. Ayo undangannya. Ayo, siap.
1: Siap, iya. Ada lagi
0: Mas Ari.
9: Itu aja.
0: Oh,
1: okay. Ya.
0: Terima kasih.
4: Ayo Mas, kalau bikin acara-acara musik kita mau banget menyuarakan ini lewat karya-karya.
1: Iya dong. Ya, iya.
4: Seni gitu. Mm-hmm.
1: Karena memang itu tujuannya adanya juga si apa namanya
4: kolaborasi ini kan,
1: kolaborasi
4: ya, TPN movement.
1: Iya. Gitu. Baik.
0: Kalau gitu kita putarkan dulu lagu tadi yang sudah sempat kita singgung ya. Ini Our Power single kedua berarti.
4: Single kedua.
0: Ya. Oke.
1: Nanti setelah break kita cerita-cerita lagu ini ya.
4: Siap.
0: Tetap di 100% Indonesia. Yes.

0: Kita masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ya. Tapi masih, juga masih bersama rame-rame kita.
1: Ada Rebecca, ada Via Velo dan Bella Fauzi. Iya,
0: makasih. Yes. Lagunya baru diputar dari Kak Bella ya.
2: Iya, makasih. Iya.
0: Itu tentang apa sih?
2: Jadi Bulan Padang Pasir tentang apa ya? Manusia yang lelah sama segala macam dunia gitu. Okay. Pada akhirnya manusia akan butuh kekasih abadinya itu Allah Subhanahu wa taala.
1: Pencipta dan
0: langsung pencipta.
2: Cinta utama. Betul. Ya. Cinta sejati ya. Cinta sejati kita. Yes. Akhirnya kita akan ke sana juga.
0: Iya, betul. Gitu. Oke. Okay. Kita ke Makassar, ada Ica ini. Selamat siang, Ica.
1: Hai Ica.
3: Hai Ica.
1: Hai, Agatha Reba.
4: Selamat siang.
0: Siang. Selamat siang. Kedengeran ya?
4: Dari
0: Perusahaan Indonesia, ekspresikan karya banggakan
4: Indonesia.
0: Oke.
4: Okay.
0: Silakan Ica.
4: Ica, ada
0: mau tanya apa?
4: Namanya sama bintang tamunya ini kan ada tiga ya?
2: Iya.
4: Cewek-cewek cantik semua.
2: Masya Allah.
4: Aku mau nanya sama tiga-tiganya. Aku mau nanya dulu sama siapa namanya penyanyinya?
2: Semuanya nyanyi.
1: Semuanya nyanyi. Ada Rebecca,
2: Rebecca,
4: Rebecca.
2: Rebecca. Oh, Rebecca.
1: Ya, penyanyi itu.
4: Lagunya itu kan
2: artis juga.
4: Lagunya kan gitu ya, yang apa sih itu ya?
2: Ayo yang mana?
4: Ayo.
1: Ayo Ica dipertaruhkan nih gitu. Ya apa ini?
4: Maafkan aku mencintai.
2: Ya benar-benar.
1: Oh benar.
2: Benar.
1: Ternyata fans sejati.
2: Anak musik
1: keras.
2: Anak musik berarti.
4: Lagu-lagu melo sih.
0: Iya, apa pertanyaannya Ica?
4: Cinta lagu-lagu melo nih Bang Dede.
0: Iya.
1: Iya. Iya, apa
4: Ica? Aku mau nanya sama si cantik Mbak Bella. Bella.
2: Mbak Bella.
4: Kan,
2: iya, Ibu.
4: Tadi penyanyi nih.
2: Iya.
4: Ada enggak sih Mbak keinginan gitu kayak main film gitu kayak ayah bunda gitu?
2: Oh. Aku sih kalau misalnya dibayar mau aja.
1: Kita padanya ya Revika. Sabar.
2: Boleh. Katanya apa? Salah, semua orang pasti mau asal dibayar. Indis ekonomi ya.
1: PC yang penting cuan.
2: Betul.
0: Gimana, Ca?
4: Aku mau nanya sama
0: satu lagi.
2: Via.
4: Siapa?
2: Via.
1: Kavia.
2: Bukan Via Valen ya, Bu?
1: Bukan.
2: Seri ya, setiap promo ke Via Valen.
4: Aku gak begitu kenal.
0: Oh, ya kenal. Apa nih pertanyaannya?
4: Kenal ya. Pokoknya semoga sukses lagu-lagunya.
2: Amin.
4: Dan apa ya, pokoknya ditunggu lagu-lagu. Pokoknya ditunggu lagu-lagu selanjutnya. Itu kalau mau lihat. Pokoknya. Namanya apa ya?
1: Ya, nanti kita
0: akan tahu ya. Oke. Okay.
1: Terima kasih Ica.
4: Salam-salam.
1: Oh, boleh. Oh iya. Silakan.
4: Salam-salam buat semuanya aja deh penyiar pusat di Indonesia tanpa terkecuali. Banyak selamat tugas, semoga sehat selalu. Pokoknya semuanya juga yang di studio semoga sehat selalu ya.
0: Oke, terima kasih Ica. Selamat siang. Kita beralih ke Bandung Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ahmad.
1: Kumaha Pak Ahmad?
5: Waalaikumsalam. Selamat siang juga buat para serikat juga yang tiga trio Srikandi di sini ya.
2: Srikandi.
5: Alhamdulillah. Tadi mengutip tentang masalah dia kepedulian Palestina itu kan.
0: Betul.
5: Saya salut juga itu kan. Saya termasuk juga peduli, cuman tidak ada kemampuhan. Kalau kemampuan dalam materi itu menolongkan cuma hanya berdoa aja kan, seperti itu.
0: Yeah.
5: Nah, sekarang begini, saya sangat mendukung sekali ya tentang kepedulian sebagai kemanusiaan, sebagai saya sebagai jiwa makhluk sosial kan, seperti itu. Nah, saya tanyakan begini. Kan segala sesuatu dukungan bukan saya dukungan moral tapi dukungan material juga kan sebetulnya.
2: Yeah.
5: Nah, cara secara untuk mencari dana untuk menyulut itu seperti apa. Ya selain bernyanyi kan, jelas kalau kita misalkan bernyanyi ke sini untuk dukungan itu sangat mulia sekali bagi saya gitu kan, seperti itu diantaranya. Jadi saya sangat mendukung sekali bahwa ketiga serikan yang cantik-cantik ini betul-betul sebagai seorang peduli, yaitu ada klik kemanusiaan terhadap saudara-saudara yang sedang tertindas di Palestina. Itu mungkin yang saya tanyakan. Kalau urusan masalah itu kan saya juga pada tahu. Cuma mungkin itu saya selalu sekali lagi, saya sangat mendukung sekali bagi ketiga serikan ini untuk kemudian sebagai
0: terima kasih.
5: Mungkin ada salam dulu buat saya.
0: Salam
5: buat Pak Leman di sini ya, bisa masuk ke Ibu Farida. Kalau juga salam buat yang di area Bandung ada Teh Widi, sudah ada Pak Nope juga di Semarang, ada Pak Rosi. Terima kasih buat
0: Terima kasih Pak Ahmad. Selamat siang. Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Nanti baru dijawab. Ada Pak Jaya juga, Sulawesi Selatan. Hai Pak Jaya
1: di Sulawesi Selatan. Halo.
0: Halo Pak Jaya. Iya. Selamat siang. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Jaya.
1: Pak Jaya silakan pertanyaannya.
3: Terima kasih karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Pertanyaannya Pak Jaya.
1: Iya Pak.
3: Saya mau dengar lagunya Tanah Para Nabi, bisa di
0: Tanah Para Nabi. Oke. Oke. Nanti kita putarin ya Pak ya.
1: Tetap stay tune aja Pak.
3: Ketiga itu.
0: Iya.
1: Siap.
3: Terima kasih.
1: Baik, ini ada penelpon juga dari WhatsApp.
0: Kita banyak coba ya? Angkat banyak sekali. Ini. Tawanya cantik-cantik ya.
1: Iya.
0: Halo, selamat siang Oma.
1: Halo Oma.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan nama siapa ini?
1: Ya, di mana?
6: Aku Mbak Oma dari Solo.
0: Oh, dari Mbak Solo.
6: Namanya Oma.
0: Mbak Oma.
6: Iya. Pasti nyaman banget ya orangnya. Kan Oma kan.
0: Oma.
6: Iya. Bisa sih.
0: Iya, gimana Mbak Oma gimana?
6: Alhamdulillah, di sini panas kak.
0: Mbak Oma, tapi di mana tadi?
6: Di
0: Solo. Di Solo.
6: Alhamdulillah di sini panas.
1: Di sini juga panas, apa kok?
0: Mbak Oma, ada yang mau ditanyain nggak sama ini
6: dia sama kita? Ya ini aja apa? Di antara bertamu ini ada yang pernah ke Solo nggak? Kesannya gimana gitu aja?
1: Oh ya, nanti ya kita jawab ya.
6: Tempat favorit kita.
7: Jadi kebetulan kita bertiga pas
6: ya, salamnya buat kru RRI Surakarta semuanya, selamat siang.
1: Oh iya.
6: Selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Malana di Klaten, selamat siang juga. Terima kasih.
1: Terima kasih.
7: Kita senang banget sama Solo ya.
1: Iya. Mau dijawab dulu atau gimana?
0: Boleh kita jawab dulu.
1: Iya.
7: Jadi kakak yang jawab.
0: Enggak. Atau gimana yang menjawab? Solo
1: tadi gimana?
7: Oh iya, Solo. Kebetulan kita waktu itu juga ada diundang, sempat diundang sama Muhammadiyah di Solo, komunitasnya tuh ngundang kita untuk nyanyi juga dan jadi ya guest di acara mereka lah gitu.
8: Love banget sih Solo tuh, sangat-sangat bikin hati tenang, bahagia. Pas itu sebelum manggung tuh setelah soundcheck kita ke Lokananta. Love banget itu.
7: Pracima Twin itu ada yang tempat makan yang bagus banget itu.
1: Iya, itu kan salah satu studio rekaman Lokanan.
8: Iya, Lokananta Blok.
1: Masih analog kan itu ya.
7: Iya, betul.
8: Itu kayak heaven banget sih.
7: Apalagi kalau orang radio ke sana kayak nostalgic banget.
1: Iya.
7: Aku Jumat depan ke Solo lagi.
1: Wah, Solo lagi.
7: Mampir lagi.
1: Sampai Via ya. Mbak Oma, coba di-follow IG-nya Mbak Via nanti.
7: Via Velo.
1: Iya, Via Velo dikejar di mana tuh?
0: Oke, kita kembali ke lantapon ya.
1: Iya.
0: Bang Benijo dari Manado, selamat siang.
1: Bung Benijo.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Firdaus dan Kusafi.
1: Iya, Bang.
0: Iya. Silakan pertanyaannya Bang Benijo.
1: Baik, silakan pertanyaannya, Bung.
9: Jadi 100% Indonesia, ekspresikan karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa kita ketiga, cewek-cewek cantik.
1: Iya.
9: Mereka dewa sama siapa satu ya?
1: Kafia.
9: Ini aku ini dengar-dengar lagunya ini kayaknya religi semua ya, lagu-lagu religi. Nah, pertanyaannya, apakah pernah, apakah ada rencana untuk membawakan lagu pop gitu,
0: pop atau lagu jambu gitu?
9: Nah, itu kan, iya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa sih tertarik dengan apa namanya peduli Palestina dan giat kegiatan seni? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, terima kasih Bung Beni.
0: Terima kasih Bung Beni.
9: Tiga orang ya.
1: Bu.
9: Ada yang menyiar di Pusat Satu Manado, penyiar favorit saya ya, Ibu Ike Darsono Mamua ya, semangat Ibu Ike. Terus ada Bun Lemang di Lampung, ada Ayu Maluku Tengah, terus Angkel Gaji di mana ya, Sumatera Barat, ada Kicut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Semoga kita juga jadi penyiar favorit Bung Beni Jo ya.
2: Biar disalamin.
0: Kita berarti ke Jakarta ya,
1: ada Bang Roni. Halo Bang.
0: Halo Bang Roni.
1: Bang Roni.
10: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan Bang Roni.
1: Apa yang mau ditanyakan?
10: Saya mau apa ya, mau tanya apa namanya? Ketika nanti membuat apa asumsi ketiga. Saya bikinin lagu dong, tapi judulnya Gaza gitu, bisa enggak ya? Nanti untuk apa namanya apa lagunya dibikinin lah, apa isinya, judulnya Edge of Gaza gitu, bisa enggak?
1: Edge of?
10: Tanyaannya itu aja sih.
1: Oke. Nanti coba kita diskus ya, nanti kita jawab.
0: Siap.
1: Bang Roni, terima kasih.
0: Terima kasih Bang Roni. Ini ada satu lagi sepertinya.
1: Satu lagi ya,
0: teman-teman ya.
1: Halo
0: Bang Leman dari Lampung.
1: Bang Leman dari Lampung.
11: Jadi Daud dan Bung
1: Bayu, siapa?
0: Iya,
1: baik.
0: Ya, betul. Bisa dilanjutin ayo, pertanyaan berarti.
1: Kayaknya diragukan ya.
0: Apa nih?
1: Iya, Bung Leman, gimana pertanyaannya? Ya,
11: saya mau nanya dengan bintang tamu nih.
1: Boleh, ya, silakan.
11: Idol saya ini anaknya Ikan Pauji nih.
1: Pasti semua orang itu.
11: Yang ada di tengah nih, saya tonton ini wajah-wajah kreatif.
0: Oh, dia sambil nonton.
1: Sapa-sapa dong.
0: Ya, disapa.
2: Ya, kayak CCTV semuanya.
1: Ya? Ini lucu ya, kocak ini.
11: Nanya individu nih.
2: Itu handphone
0: apa? Enggak, ini kamera.
1: Itu kamera.
2: Udah gak kuat nih.
11: Ya, boleh gak nanya individu nih untuk Mbak Bella ini?
2: Siap.
0: Apa nih?
2: Nanya apa, Twitch?
11: Kenapa hingga saat ini belum mempunyai ayang ataupun suami?
1: Nanti dijawab ya.
0: Biar
12: ya, selamat siang. Selamat Selaku Surten Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes.
0: Silakan
12: Teteh. Iya. Tadi Syafiq sempat Teteh dengar tanya, Teteh damang, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Syafiq, habaget. Habaget. Kok tiba-tiba bahasa daerah ya? Ya, apa yang ditanyakan Teteh?
12: Iya, tiga darah cantik.
1: Yes.
12: Makasih. Karyanya juga cantik.
2: Alhamdulillah. Dipuji sis, dipuji. Cantik.
12: Allah mau bayar dengan karyanya cantik. Ibu balas Allah ya, karena niat berkaryanya tuh Allah kan berusia menolong sesama ya.
2: Amin.
12: Jadi pertanyaan katanya tadi sempat ini. Sempat dengar tadi ada juga di situ salah satu anak dari Malaysia tuh, anak dari
2: Sheila Majid.
12: Betul. Untuk ke depan terpikir enggak untuk collab mungkin atau merekrut mungkin ajak join Mahir Zain.
1: Mahir Zain.
2: Sudah sempat Sandi.
12: Iya, karena apa namanya atmosfer lagu-lagu kalian bertiga itu mirip-mirip sama lagu-lagunya Mahir.
1: Iya.
12: Dan Mahir juga punya lagu, salah satu lagunya tuh yang Oh Palestine ya, ada ya, Palestina ada.
2: Betul.
12: Jadi semoga ada ke arah ke sana lah.
1: Okay.
12: Ke Mahir Juni.
1: Siap.
12: Siap. Oke, sukses.
1: Terima kasih Teh Dinda.
13: Terima kasih.
1: Dia kayak kocak ya, dia paling kocak.
0: Dia akan jawab satu per
1: satu ya. Gitu ya. Rame gitu.
13: Kalau butuh penyiar.
1: Dia cocok ya. Boleh kali Pak Produser sekali
0: ini sekali. Ini ambil kerjaan ya. Saya jadinya.
13: Enggak lah, kakak-kakak lebih jago lah. Iya.
1: Kita jawab dulu satu persatu ya. Banyak banget yang harus dijawab.
13: Betul. Banyak ya kayak soal ujian ya.
0: Yang pertama tadi katanya ini lagunya religi enggak atau mungkin ada ke arah seperti apa pop atau gimana ke depannya?
13: Aku biarkan ya, betul. Menurut Karya BK gimana? Our Power sih pop ya, agak alternatif gitu, enggak terlalu religi sih menurut aku.
12: Iya, betul.
1: Jadi emang liriknya itu sebenarnya universal ya.
13: Iya,
1: jadi
13: enggak iya,
1: nyangkut satu keagamaan atau religi begitu.
13: Betul,
1: kan.
13: Iya, ya, betul. Ya, right. Soalnya yang kita angkat kan emang cinta akan kemanusiaan. Jadi memang kalau genre memang kadang kan kalau dengerin single pertama secara musik emang kita bikin kan emang agak ada sedikit Arabiknya di depan. Karena memang itu perpaduan musisi kan lebih banyak. Jadi kita kayak pengen tetap pop tapi ada sedikit Arabik, justru di situ reference-nya tuh gak jauh dari kalau Sting yang Desert Rose. Nah sebenarnya moodnya ngambil dari situ. Jadi tetap ada
12: para nabi ya,
13: pop modern. Nah kalau yang kedua justru kita bikin lebih ke pop alternatif rock sih. Lebih
12: anthemic.
0: Alright. Tapi kalau project di luar dari ini ada gak kira-kira? Atau mungkin setelah dari grup bertiga ini proyeknya di luar dari tentang Palestina atau gimana?
1: Oh, tapi tetap bertiga.
0: Tetap bertiga gitu.
13: Sebenarnya kita bertiga ini mewakili aja sih.
0: Oh iya.
13: Movement. Karena kan kalau misalnya buat 30-30 kan kegemuan juga. Jadwalnya mungkin baru 2 tahun lagi gitu.
1: Iya.
13: Yang ngumpulin dari Malaysia aja susah kan. Jadi kita mewakili aja dan kita juga ngomong sama teman-teman kolaborator yang lain kalau misalnya teman-teman pengen mengembangkan lagu atau kolaborasi ini sesuai dengan karakter musik yang teman-teman nyaman, go ahead gitu. Jadi jangan kita-kita mulu gitu ya. Meskipun sekarang ya masih yang gerak mungkin baru itu-itu aja, tapi kedepannya kita gak menutup kemungkinan kalau movement ini bisa berkembang jadi lebih luas lagi. Jadi nanti wajahnya akan banyak gitu.
1: Memang harus ada movement-nya ya sesuai dengan
13: ini. Betul, makanya kita memperkenalkan ini TPN Movement.
0: TPN Movement. Oke, berikutnya ini ada arah ke sana enggak collab sama Mahir Zain?
13: Mahir Zain
12: itu sih ya, ide
13: bagus. Iya sih, kita sempat approach ya, pasti sempat approach
12: yang di single pertama.
13: Single pertama ya tuh sudah. Kita sempat waktu Mahir Zain mau konser di sini aku sempat kayak cari Yaibata ordalnya lah gitu. Maksudnya yang menangani konsernya gitu, yang megang tuh siapa gitu, promotor. Aku sempat kayak cari-cari tahu, nanya-nanya sama Mas Fadli juga timnya. Cuman mungkin emang untuk saat ini belum berhasil kali karena mungkin dari manajemen Mahir Zainnya juga punya standar-standar tertentu yang mungkin belum bisa collab aja gitu. Tapi kalau kesempatan itu ada kita sih
1: pengen banget.
0: Iya. Kenapa enggak gitu?
13: Benar.
1: Semoga nanti
13: mohon doanya aja.
1: Iya. Semoga bisa terwujud ya.
13: Iya, Ibu tadi.
1: Iya, ya, Teh Dinda
0: di Teh Dinda dari Bogor ya.
13: Coba nyanyi dulu.
0: Apa tuh?
1: Ya. Di mana kau berada?
0: Dan pertanyaan tadi dari Leman di Lampung ya.
1: Apa itu?
0: Katanya udah punya ayang belum?
13: Oh iya.
1: Suka
13: ini
1: biar
0: menjawablah dikit lah. Ada potongan-potongan di TikTok ini ya bagian ini.
1: Silakan tempat dan waktu dipersilahkan.
13: Benar. Ya yang oke.
1: Oh diiringin gitu ya. Jadi pada suatu hari.
13: Jadi pada suatu hari.
1: Banyaklah sang pangeran datang.
13: Betul. Harusnya teng teng teng. Maunya itu dia. Ada itu ya. Berharapnya Nicola Saputra. Cina. Siapa? Atas nama Tito?
1: Susah ya sama
0: Furman. Tapi ini pendengar masih nungguin jawabannya ini.
1: Jawabannya. Masih nungguin jawabannya. Sebenarnya digantung. Entah ya jawabannya.
13: Sebenarnya mau jawab gitu ya.
1: Saya jawab setelah.
13: Muter-muter aja
1: deh. Saya jawab setelah.
13: Boleh-boleh. Belajar.
14: Saya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Semua orang udah nunggu ke acara TV ya.
15: Benar, kok ratingnya gak tinggi
14: sih. Ya. Tunggu dulu.
0: Tapi kan ada mau menjawab atau tidak?
15: Masih
0: tunggu ini.
14: Ya, tapi terserah mau
15: enggak itu kan. Ayah OTW naik ojol. Tapi kalau terkendala cuaca buruk, ya mungkin hilalnya masih ini. Masih goib gitu. Tergantung ini ya, kondisi cuaca dan kondisi lalu lintas.
14: Iya, iya, iya.
15: Jadi tetap lalu lintas jalur langit.
14: Iya.
15: Kalau misalnya lancar, insya Allah cepet.
16: Mohon doanya berarti.
15: Mohon doanya. Berarti makanya perbanyak amal soleh. Terus perbanyak apa namanya tuh
16: barasora? Bukan.
15: Iya, itu juga perbanyak ini ya, pemberbuat baik kayak zakat.
16: Perbanyak
15: pro-Palestine.
16: Minggir ya.
15: Oh iya dong, harus ke Palestine dong.
14: Iya, jadi Palembang seperti ciptaan lagu teman saya Devi Nur, kalau jodoh pasti
0: bertemu. Nah.
14: Jodoh sebelum bertemu pasti dia akan jodoh pasti bertamu. Tiba-tiba langsung jodoh
15: bertemu bawa makanan.
0: Baik, kalau kita kita beneran gue lagu lagu ya. Ini kali ini dari Via ini dengan resah tanpamu.
15: Wow, yang ini.

0: Kita masih di 100% Indonesia, pendengar. Tentunya juga kita sapa selamat siang untuk Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya. Jadi ada Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ya, selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ya, ada yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talau, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Piekabari.
0: Nah, jadi memang di relay yes. Seluruh Indonesia dan juga bisa disaksikan melalui Betul. YouTube dan juga RRI Digital ya.
1: Benar sekali.
0: Kita lanjut tadi yang gabung di sini ya. Line telepon ya.
1: Kita ada buka dulu.
0: Bang Ramli, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Ramli.
0: Halo Bang Ramli.
1: Bang Ramli dari Lampung.
0: Halo. Halo.
1: Halo.
2: Ramli dari Lampung Waikanan.
1: Ya. Ya, Waikanan Lampung.
0: Dari Waikanan.
2: Ini. Ya, dari Waikanan, Bang.
1: Ya, silakan.
0: Silakan.
1: Apakah ini pertanyaannya?
0: Aduh, apa Bang Ramli ulangin?
1: Sinyalnya kayak.
2: Ketamunya lagu. Ketamunya Bang.
0: Iya. Gimana diulangin?
2: Saya minta tolong dinyanyiin sama bintang tamu yeah. Dari 100% Indonesia hari ini Bang.
0: Oke, lagu apa?
2: Lagunya apa aja tuh Bang kira-kira? Oh.

0: mau dulu.
1: Dari Rebecca, Bella dan via medsosnya apa?
0: Sosmednya. Oh iya, aku Rebecca underscore Raiman, R-A-I-J-M-A-N.
1: Oke.
0: Okay. And ya lagu-laguku ada di Apple Music.
1: Oke.
0: Okay. Apalagi ya?
1: Spotify.
0: Yeah, Spotify. Oh,
1: okay.
0: Yeah. Lucu
1: ya,
0: emang. Ya gitu deh. Oke, okay, you go.
1: Yeah.
0: Bella, yeah. Gimana sih waktunya promo? Promo dong. Ya, yeah, yeah, I know, but that's enough.
1: Yeah. You go, you
0: know. Ya, yeah, kalau aku sama juga, maksudnya kalau misalnya mau dengar lagu-lagu ada di digital platform sih. Ini Spotify, Apple Music, YouTube Music, and all.
2: British.
0: Gak bisa ngomong Belanda soalnya. Terus kalau Instagram ada @bellafauzi, BELLAFAWZI underscore Bella Fauzi underscore. Betul. Pakai W ya, bukan U ya. Kalau U yang kumisan. Kalau yang bawa kalau U.
3: Iya.
0: Kalau kita pakai W.
3: Pakai W.
0: Fauzi bawa kan pakai U.
3: Iya, benar. Benar.
0: Fauzi pakai W kurang.
1: Lucu banget hari ini, sumpah. Aduh, lucu, seru. Ya, kalau Via sendiri.
2: Aku Instagramnya Via, pakai F ya, bukan V. Jadi F-I-A, Fellow, F-E-L-L-O-W. Terus, ya, semua lagu-laguku juga baik karyaku atau yang dibawain penyanyi lain ada di semua digital platform.
0: Baru di single nih.
1: Oh, iya.
0: Ya, sama Kikan.
1: Congratulations. Sama Kikan.
0: Sama Kikan.
2: Featuring Kikan.
1: Wow.
2: Judulnya Apa Benar Semua Ada Masanya.
3: Iya.
1: Nah, apa benar?
3: Nanti kita puterin.
2: Nah, okay. Nah, terus tapi satu lagi yang wajib teman-teman follow itu adalah Instagram dari movement kami.
1: Iya. Iya. Itu di mana? Kayaknya Ica pengen banget itu tahu Ica. Itu di mana.
0: Iya, betul. Oke,
2: langsung
0: ini
2: di-choose follow, ada Instagram sama TikTok.
0: Iya, betul. Tanah Para Nabi.
2: Nabi.
0: Iya, Tanah Para Nabi.
2: Yes.
1: Mau satu pertanyaan, kan single yang itu udah rilis. Ada video klipnya juga apa?
2: Ada.
1: Ada. Itu gimana cara syutingnya ya?
0: Di YouTube.
1: 30 orang
2: pas,
1: atau
2: pas edit.
1: Pas rekaman.
2: Kalau pas yang per single pertama kita semua di satu studio.
0: Iya, dan ada rekamannya juga.
2: Kalau yang single kedua, rekamannya sekalian pada saat kita take vokal.
0: Iya, recording session.
1: Okay.
0: Betul.
1: Nice.
0: Recording session bilangnya.
1: Yes, baik.
3: Oke.
4: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
3: Iya, jadi kita dari Sirina. Berarti kalau sudah diputerin Sirina ini, kita akan tantang untuk bintang tamu kita di siang hari ini.
1: Betul.
3: Ya. Tantangan lu udah dibocorin belum sih?
1: Belum.
3: Belum kan?
1: Belum ya. Saya suka banget kalau segmen ini.
2: Wow.
1: Kalau sebagai penyiar, tapi kalau sebagai bintang tamu agak males.
3: Agak
1: ya.
3: Tantangan gitu ya.
1: Baik, kami akan menantang buat Rebecca, Bella, dan Via untuk menyanyikan lagu. Lagu singlenya,
3: tapi
1: jangan seneng dulu, tapi diselingi dengan
3: puitisasi.
1: Supaya perjuangannya semakin dapat.
0: Kulari ke hutan.
3: Nah, kurang lebih seperti itu ya. Udah?
1: Tadi ada
3: boleh briefing sebentar waktu 30 detik.
1: Oke, Rebecca. Aduh apa ya? Bang Yudi makanya jangan susah-susah.
3: Ini permintaan produser ya.
1: Produser yang minta.
3: Produser yang minta ini
1: sasinya.
2: Bagian depan.
1: Iya, bolehlah di intro. Intro aja.
3: Boleh.
2: Oh, sama
1: apa? Perlu music director enggak? Perlu music director enggak untuk ini?
2: Boleh, boleh.
1: Ya, gak bercanda.
0: Sekalian live performance.
1: Iya. Jadi intro.
0: Iya, menarik.
3: Oke, siap?
1: Sabar. Mereka baru menyiapkan. Memang ini kan tantangan ya,
3: Dek. Untuk nyanyi lagi atau nanti ditagi lagi?
1: Hah?
3: Yang live-nya ada lagi, nanti ditagi lagi.
1: Ini lagu apa? Kan bukannya lagunya ini.
3: Oh, ini aja, dibarengin aja. Oh, dibarengin aja, boleh.
0: Atau enggak? Dulu ya.
3: Bebas.
1: Iya, di barengnya aja kan.
2: Sekalian buat live yang puisi dulu aja ya, habis itu baru live gitu.
3: Oh, okay, gitu, okay. Boleh.
1: Terserah. Bebas. Kita sih bebas banget.
0: Boleh.
1: Mau sampai 3, 4 lagu, 5 lagu juga kita standar.
2: Jadi kebetulan kita ada Cinta Fauzi.
0: Tapi gue ya, lagu Cinta Laura. Love is a boy. Ya, maaf.
1: Mau minum lagi, minum atau perlu minum?
0: Enggak, udah aman. Masih banyak.

0: Ini aku lepas ini apa headphonesnya nggak apa ya?
1: Boleh.
0: Nggak fokus. Biar fokus.
2: Iya.
0: Berarti gitu ya. Yang pak ini ya pas bagian spoken word saya.
3: Awalnya.
0: Yeah. Okay.
4: Spoken word saya tuh
0: pas. Oke.
3: Oke.
0: Aja.
3: Oke.
0: Yeah.
3: Alright. Oke.
0: Okay. Tantangan diterima.
1: Alright.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Okay.
5: 1, 2, 3, 4. When humanity fails, when human no longer being human, and we witness our brothers, sisters kill and lie in their own blood, and we kept silent. It is a genocide.
0: Okay.
3: Yeah.
1: Yeah. Yeah. Luar biasa.
2: Mau dilanjut live performance-nya?
0: Mau lanjut, oke?
1: Okay. Okay. Yeah,
0: yeah. Our power.
1: Our power.
0: Oh, never mind.
3: Oh iya,
0: yeah,
3: mic.
0: Oh iya, lupa ya.
1: Iya.
0: Segini aja ya. Jaraknya. Oke. Okay. People.

0: kan juga saat ini.
1: Amin.
2: Iya, amin. Ya kan? Kita butuh amin. Lebih banyak orang untuk bersuara
0: itu dia.
2: Yes.
0: Mm-hmm. Ya. Itu dia kan.
2: Penyiar-penyiar kayak kakak ini sebenarnya punya power gitu.
0: Power. Ya,
2: our betul. Power. The people united will never be defeated.
0: Yes.
3: Yeah. Ya. Tapi saya masih nagih tadi yang puisinya harus lebih lama ya.
2: Oh,
3: gitu enggak sih?
2: Nanti Mas Rangga dulu.
0: Iya. Nanti kalau lebih kayak
3: hitungannya beda ya, hitungannya beda ya. Oke, okay. Kalau gitu kita puterin dulu ya. Ini tadi sudah kita janjikan nih pendengar yang hari ini ya, Tanah Para Nabi ya. Nanti juga Vevelo sama Kikan ya.
2: Iya.
3: Ini single baru.
2: Baru rilis.
4: Asik.
0: Spill dong dikit.
3: Spill.
0: Dikit aja nanti. Soalnya kalau banyak kan bisa datang ke sini lagi sama Kikan ya. Ya. Yeah. Spill dikit lah tapi jangan banyak-banyak. Nanti supaya datang ke sini sama.
2: Iya, siapa tahu di sini promosi.
0: Iya. Oh, iya.
2: Dan idenya
0: konsep. Iya, sedikit aja bocoran.
2: Nah, konsep.
0: Ya, oke, oke. Aduh, saya deg-degan ini kita nih. Kayak minggu depan enggak dipakai lagi.
2: Lagi aja. Ganti ini nih. Ambil juga orang ya.
3: Gimana spill dikit boleh?
2: Spill dikit ya.
0: Spill lah.
2: Oke, jadi ini lagu ini sebenarnya aku bikinnya tuh udah 2 tahun yang lalu.
3: Okay.
2: Bulan Juli ini dari sekian banyak lagu yang aku bikin, ini termasuk paling unik karena aku bikinnya dalam tidur.
0: Oh,
2: aneh ya sebagai songwriter aneh ya.
0: Iya, aneh. Nah. Udah cukup nanti kalau dijelasin
2: dikit
0: semua.
2: Lagi, dikit lagi dong.
0: Oh iya. Dijelasin semua entar gitu kan ya. Bisa kesini kan.
2: Oh, iya. Judulnya apa benar semua ada masanya. Okay. Jadi aku kebangun jam 2 pagi, tiba-tiba tuh ada notasi sama lirik kayak langsung gitu. Lirik verse 1 sama lirik ref ya. Apa benar semua ada masanya gitu. Jadi disitulah.
0: Tapi it's true ya, apa benar semua ada masanya.
2: Iya, yes. Dalam banget itu. Kan ada quote ya, kayak apa, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, ternyata setelah aku bikin lirik itu muncul tuh quote-quote. Jadi ya udah aku jadiin lagu dan memang pada saat jadi aku tuh langsung kebayang nih kayak kalau diisi vokalnya Siski kan bakal utuh, bakal jadi
0: lebih. Semoga bisa mampir ke sini ya.
2: Amin. Yeah. Dan kita proses rekaman lumayan lama karena kan jadwal dan segala macam, jadwal masing-masing. Akhirnya setelah dari proses workshop dari September 2024 terus rekaman di 2025 berbarengan sama Our Power juga tuh berurutan terus September 2025 26 alhamdulillah timingnya tepat dan rilis single via featuring Kikan. Thank you.
0: Semoga
2: sudah ada di semua di SP.
0: Yes.
3: Semoga dia lengkapnya di 100% Indonesia episode berikutnya.
0: Harus.
3: Oke.
0: Baik, kita dengerin apa ini?
3: Tanah Para Nabi.

0: Iya, di 100% Indonesia. Ternyata waktunya juga sudah hampir habis sekali. Ya, hampir jam 3 sore.
1: Banget, ya.
0: Seru banget,
1: enggak
0: berasa.
1: Terima kasih loh. Oh, have so much fun.
2: Iya. Jangan kapok ya.
1: Iya, semoga juga.
2: Jangan tobat ya.
1: Semoga juga benar, semoga juga pendengar. Iya ya, semoga juga pendengar terhibur ya.
2: Jangan kapok.
1: Terhibur kehadirannya.
0: Betul. Satu aja udah rame nih ya.
2: Tiga ini
0: makin rame.
1: Dan sebelum kita berpisah, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan
2: kepada
1: yang diwakili sis
0: Belen. Iya. Kita harus ngomong satu-satu dulu kayaknya. Oh, okay. Iya.
1: Iya, ya, mungkin dari start from you ada.
3: Oh, iya, iya. Terima kasih. You like thank you for listening dan apa ya? Free Palestine.
2: Yeah.
0: Oke.
2: Okay. Betul.
0: Kapia.
1: Straight to the point.
3: Yes.
0: Kapia.
2: Oh, kapia dulu bisa aja.
0: Biar menutup.
3: Terima kasih banyak. Pokoknya untuk RRI, untuk semua pendengar RRI juga yang udah mendukung karya-karya musisi Indonesia. Dan semoga pokoknya karya yang kami buat sepenuh hati ini sampai ke semua hati yang mendengarnya.
1: Wih.
3: Free Palestine.
2: Free Palestine.

0: 6.000 warga negara asing atau WNA guna mengantisipasi maraknya pelanggaran izin tinggal di kawasan Tangerang Raya. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan seluruh keberadaan dan aktivitas warga asing di wilayah Tangerang Raya sepenuhnya mematuhi hukum keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Kepala Kantor Imigrasi Tangerang, Hasanin, mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan keberadaan dan aktivitas warga negara asing di Tangerang Raya sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. Pengawasan tersebut akan dilakukan bersama sejumlah instansi terkait, diantaranya kepolisian, pemerintah daerah, dan juga TNI.
1: Imigrasi Tangerang itu melakukan operasi gabungan bersama dengan rekan-rekan Timpora yang terdiri dari Polres Tangerang Selatan, kemudian dari Polres Tangerang Kabupaten, kemudian dari Kejaksaan Negeri Tangerang, dari Kesbangpol, Kodim Tiga Raksa, dan Akter. Pada operasi gabungan ini ditemukan ada 13 orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian, di mana mereka bekerja pada satu perusahaan konstruksi.
0: Sementara Kepala Badan Kesbangpol Kota Tangerang, Wawan Fauji, menambahkan pihaknya terus memperkuat kewaspadaan dini melalui pemantauan keberadaan orang asing di wilayah Kota Tangerang. Ia juga menegaskan pemantauan tersebut merupakan bagian dari upaya kewaspadaan dini sekaligus memastikan keberadaan dan aktivitas orang asing di Kota Tangerang terpantau dengan baik. Pengawasan dilakukan bersama instansi terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Demikian dari Tangerang, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang edisi 6 Oktober. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah kita ikuti bersama 100% Indonesia berjaringan nasional bersama Pro 1 Jakarta. Kali ini pendengar kembali lagi ke Pontianak dan saya Cherry Lubis yang akan temani ruang dengar Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Pontianak sore ini. Kami hadirkan pendengar program ke ruang dengar Anda, tentunya program menarik sore hari ini untuk menemani Selasa sore Anda 6 Oktober 2026. Kami akan hadirkan kentongan setelah ini nanti pendengar sampai jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pada pukul 16. Lalu setelah itu nanti dari pukul 16.30 sampai 19 waktu Indonesia Barat, saya masih akan temani ruang dengar Anda tentunya dengan koleksi lagu pilihan dari Pro 1 Pontianak dan informasi terkini lainnya. Kemudian nanti pada pukul 19 pendengar kita bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak Warta Berita Sentral, dan kebersamaan kita nanti diakhiri dengan Mimbar Agama Buddha. Dari pukul 19.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mengawali perjumpaan kita sore hari ini pendengar sebuah lagu dari Andin, Langit dan Bumi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Sore hari ini kami hadirkan Kentongan ke ruang dengar Anda edisi 6 Oktober 2026 bersama saya Cherry Lubis. Pendengar sore hari ini, dan sebelum kita memasuki pembahasan kita, informasi dulu kami sampaikan pendengar bahwa acara ini dapat Anda dengarkan di 104,2 FM atau bisa juga melalui audio streaming kami rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selain itu, acara ini juga kami live streamingkan di YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Nah, pendengar, kentongan hari ini ya, kita akan membahas terkait hujan mulai datang, ancaman bencana berganti. Jadi pendengar, kalau kita lihat beberapa waktu terakhir Kalimantan Barat ini tentunya menghadapi periode kemarau yang cukup panjang, pendengar ya. Kemudian kekeringan karena memang waktu itu Sungai Kapuas sempat kering, kemudian juga kita mengalami intrusi air laut sampai ke ancaman kebakaran hutan dan lahan yang menjadi perhatian. Namun kini pendengar, belakangan ini musim hujan sepertinya sudah mulai datang ya. Hujan sudah mulai datang, kemudian seiring perkembangan musim ini, nah resiko bencana yang perlu diwaspadai masyarakat juga ikut berubah. Bukan berarti kewaspadaan kita berakhir sampai ketika karhutlahnya udah beres gitu pendengar ya, tapi ancamannya ini bergeser mulai dari banjir, longsor, hujan lebat, petir, sampai angin kencang. Nah pendengar, kita akan cari tahu sebenarnya seperti apa terkait kondisi Kalimantan Barat seperti saat ini, dan apakah musim hujan sudah mulai merata? Nah kita akan bahas pendengar sore hari ini bersama narasumber kita, yaitu Pak Muhammad Elivan Yugotomo dari BMKG Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat, dan juga ada Pak Daniel dari BPBD Provinsi Kalimantan Barat yang telah hadir bersama kami via Zoom. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Muhammad dan Pak Daniel.
1: Selamat sore.
2: Sore.
0: Bagaimana kabarnya sore ini Pak? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, puji Tuhan. Kalau begitu Pak, kita akan mulai perbincangan kita terlebih dahulu. Pertama saya akan ke Pak Muhammad terlebih dahulu Pak. Nah bagaimana BMKG melihat kondisi cuaca Kalimantan Barat belakangan ini? Karena kemarin sempat hujan ya Pak, tapi beberapa hari hujan, kemudian kemarin ya itu asap mulai tebal lagi. Sebenarnya seperti apa Pak kondisi cuaca kita saat ini? Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Sherry. Salam tangguh untuk Bapak Daniel dari BPBD. Izin menyampaikan bahwa kondisi cuaca di Kalimantan Barat, cuaca dan iklim memang sangat unik, Mbak. Jadi kita tahu bahwa cuaca iklim di Kalimantan Barat itu mungkin berbeda dengan yang di Pulau Jawa. Kita memiliki tipe musim ekuatorial dan juga sebagian monsunal di Kalimantan Barat bagian selatan. Kita mengalami beberapa bulan periode curah hujan rendah atau bahkan sampai kering, hingga sampai kita rasakan munculnya kondisi kabut asap dalam kategori hingga berbahaya pada beberapa waktu yang lalu. Karena memang kondisi ini dibarengi juga saat terjadinya El Nino. Nah, untuk kondisi saat ini, kita di Kalimantan Barat pada sebagian lokasi sudah beralih menuju ke musim hujan yang diprediksi secara umum akan masuk pada Oktober Dasarian 2 atau pertengahan bulan Oktober. Mungkin seperti itu Mbak.
0: Oke, baik Pak. Nah kalau yang sudah memasuki musim hujan di Kalimantan Barat, kira-kira daerah mana saja nih Pak?
2: Baik, lokasi daerah yang sudah memasuki musim hujan atau sudah terjadi hujan itu secara umum berada di Kalimantan Barat bagian tengah hingga utara. Jadi seperti sebagian wilayah kabupaten, kota, Pontianak, Mempawah, kemudian Bengkayang, Sambas, Landak, Sanggau, Skadau, Sintang, dan juga Kapuas Hulu. Sedangkan daerah yang masih berpotensi memiliki curah hujan rendah, itu di Kalimantan Barat bagian selatan, seperti Ketapang, Kayam Utara, sebagian Kuburaya, dan sebagian Kabupaten Melawi.
0: Oke, baik Pak. Berarti di daerah Ketapang, kemudian itu kan kalau Ketapang kita ketahui Pak itu cukup banyak ya titik panasnya. Kalau seperti saat ini Pak memasuki musim hujan, apakah ini masih perlu diwaspadai Pak terkait karhutla di daerah Ketapang?
2: Baik, jadi untuk di wilayah Ketapang sendiri memang memiliki kondisi cuaca atau iklim yang unik, Pak, di saat lokasi lain sebagian besar sudah masuk dan ada juga yang masuk di Oktober 2. Ada sebagian wilayah di selatan Kabupaten Ketapang yang baru masuk di November 2 atau sekitar pertengahan bulan November. Jadi ketika kita bicara Kabupaten Ketapang, kita masih perlu mewaspadai potensi adanya hotspot yang bisa memicu munculnya karhutla. Karena memang dari sisi iklimnya sangat mendukung untuk munculnya hotspot di wilayah Ketapang, terutama di bagian selatan pada bulan saat ini hingga diprediksi hingga mungkin awal November.
0: Oke, baik Pak. Nah Pak, kalau dalam waktu dekat ini ya, kita kembali lagi ke tadi terkait musim hujan di wilayah tengah ya Pak, berarti tadi kalau saya tidak salah?
2: Iya, betul.
0: Baik. Nah Pak, kalau untuk di wilayah Kalimantan Barat bagian tengah ini sendiri, apa yang perlu diwaspadai Pak?
2: Baik, jadi dalam periode kalau kita menyebutnya mungkin transisi Mbak ya, dari musim kemarau atau periode kering ke musim hujan atau periode yang lebih basah, biasanya itu yang perlu diwaspadai adalah munculnya potensi angin kencang, kemudian curah hujan yang lebat, serta potensi adanya petir. Nah, dari kondisi cuaca tersebut biasanya akan memicu bencana seperti tanah longsor, kemudian juga ada banjir di sebagian lokasi. Karena kita kalau berbicara Kalbar sedikit unik, Mbak, ketika sepanjang tahun kita memiliki resiko resiko banjir yang mungkin nanti Bapak Daniel dari BPBD lebih memahami dan menguasai kondisi tersebut.
0: Oke, baik Pak. Kalau begitu kita sekarang bertanya ke Pak Daniel nih. Nah Pak Daniel, kalau terkait potensi banjir di daerah Kalimantan Barat ini seperti apa Pak?
3: Ya, kalau berdasarkan perkiraan yang disampaikan atau peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG, tadi juga pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sedang melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka menindaklanjuti perkiraan dini yang disampaikan oleh BMKG beberapa minggu yang lalu sudah dirilis bahwa di Kalbar ini berpotensi musim hujan. Oleh karena itu, Gubernur tadi sudah melakukan koordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk bagaimana kita melakukan kesiapsiagaan Kalimantan Barat dalam menghadapi bencana hidrometeorologi basah di tahun 2026-2027. Nah, kita sebenarnya sudah punya peta, ada 559 desa kelurahan yang berpotensi banjir di Kalimantan Barat ini. Nah, ini tersebar di semua kabupaten dan kota, tidak ada yang tidak memiliki wilayah itu. Oleh karena itu tadi salah satu arahan yang disampaikan oleh Pak Gubernur supaya pemerintah kabupaten dan kota itu mensosialisasikan daerah-daerah rawan bencana banjir itu dan memastikan tempat-tempat evakuasi akhir di wilayah masing-masing dan mengaktifkan pusdalop di BPBD di dalam rangka melakukan antisipasi. Jadi jangan menunggu sudah terjadi banjir gitu. Nah, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga harus memastikan seluruh bupati dan wali kota itu melakukan kesiapsiagaan di daerah masing-masing. Tentu dengan diterbitkannya SK atau status kesiapsiagaan, status siaga bencana Batingsel.
0: Itu. Oke, baik Pak Daniel. Kalau kita lihat sekarang Pak, kan tadi kita masih masa transisi. Beberapa itu masih ada yang masih kering ya Pak, belum apa curah hujannya masih rendah seperti di Kalimantan Barat bagian selatan tadi, kemudian sebagian sudah memasuki musim hujan. Nah, Pak, dari sisi kebencanaan bagaimana BPBD melihat perubahan situasi ini, Pak?
3: Ya, kalau kami sadar betul bahwa situasi itu memang sangat dinamis ya. Jadi tidak berarti sekarang kita, tadi kita siap siaga, loh sekarang lagi sudah banjir. Nah, demikian cara pandang kami. Okay. Kalimantan Barat ini kan mempunyai 11 jenis bencana begitu. Jadi 11 jenis bencana itu harus disiapkan atau BPBD menyiapkan diri dalam segala kondisi. Karena tidak bisa juga kita prediksi misalnya tanggal sekian bulan sekian terjadi banjir, bulan sekian terjadi. Tidak, jadi kita tetap siaga, kita tetap menganggap bahwa bencana itu seperti pencuri di malam hari yang tidak tahu siapapun yang akan datang. Maka BPBD itu selalu siap, siap personil, siap tenaga, siap logistik dalam 11 jenis bencana di Kalimantan Barat. Jadi tidak ada kita istilah, oh ini banjir nih, yuk kita siapkan banjir, tidak demikian.
0: Oke, berarti tetap berjaga kedua-duanya ya Pak ya?
3: 11 jenis bencana.
0: Oh, 11 maksud saya, iya baik. Nah Pak, kalau begitu berarti kalau kan selalu siap sedia nih Pak, apakah ada pergeseran prioritasnya juga atau tidak ada Pak?
3: Oh tentu, tentu dalam bencana itu kita melihat misalnya kalau itu banjir, kita harus pertama mengamankan pemukiman, fasilitas umum, kemudian tempat-tempat strategis nasional, itu menjadi prioritas kita. Kalau pemukiman, kalau di banjir itu pemukiman menjadi prioritas harus kita selamatkan, karena di sana ada kelompok rentan, seperti ibu hamil, anak kecil, wanita, orang tua, disabilitas. Nah ini dalam SOP kami harus diutamakan untuk melakukan evakuasi begitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Daniel. Baik, pendengar, kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita di segmen berikutnya. Jadi bagi Anda pendengar yang mungkin memiliki pertanyaan sore hari ini, Anda bisa bergabung juga bersama kami via line telepon di 734987, WhatsApp 0811570142, atau bisa juga melalui live chat kami di YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Silahkan ketikkan pertanyaan Anda pendengar ataupun komentar Anda, nanti akan saya bacakan di segmen berikutnya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Demam pula.
1: Bentar Bu, lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
2: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
2: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras, dengan angin kencang dan petir, harus dihindari, Adi.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Kentongan edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Dan masih kita akan membahas pendengar terkait hujan mulai datang, ancaman bencana berganti. Bersama narasumber kita sore hari ini ada Pak Muhammad Elivan Yugotomo, analis meteorologi dan klimatologi ahli madya BMKG Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat, dan Pak Daniel, Kepala Satgas Informasi Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Barat. Dan pendengar, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Kita akan kembali bertanya ke Pak Muhammad dulu terkait karakter musim hujan di Kalimantan Barat nantinya akan seperti apa, Pak. Silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Untuk Kalimantan Barat sendiri, mungkin saya sedikit menginformasikan, memiliki 15 zona musim. Jadi Kalimantan Barat memiliki 15 zona musim yang dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe monsunal dan juga tipe ekuatorial. Nah, bagi lokasi yang bertipe ekuatorial atau di Kalimantan Barat bagian tengah hingga ke utara, itu memiliki karakter iklim atau curah hujan sepanjang tahun. Namun ada juga yang mengalami jeda hujan seperti kemarin saat musim banyak hotspot dan juga karhutla akibat adanya El Nino. Kemudian di bagian Kalbar bagian selatan itu memiliki tipe monsunal atau memiliki puncak musim hujan maupun curah hujan rendah yang biasanya terjadi di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus. Nah, untuk karakter musim hujan tahun 2026-2027 di Kalimantan Barat, secara umum awal musim hujan di Kalimantan Barat masuk pada kondisi September 2 atau sudah masuk di tipe 1 musimnya. Nah, sedangkan di tipe monsunalnya itu bervariasi, masuk pada Oktober 2 di pertengahan bulan Oktober hingga November 2 di Ketapang bagian selatan. Nah, sedangkan sifat musim hujannya sendiri itu secara umum bersifat normal hingga atas normal. Kemudian awal musim hujannya pada periode tahun ini diprediksi mundur dari normalnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan.
0: Oke, baik, Pak. Kalau untuk puncak musim hujannya sendiri kira-kira terjadinya kapan nih, Pak?
1: Baik, untuk puncak musim hujan sendiri di Kalimantan Barat secara umum didominasi pada bulan Desember hingga Januari. Jadi memang puncak musim hujan secara klimatologi maupun secara prediksinya saat ini diprediksi pada bulan Desember dan Januari.
0: Oke, baik, Pak. Nah, berarti ini kalau seperti itu, Pak, apakah masyarakat perlu nih tetap mewaspadai hujan ekstrim walaupun memang secara umum tadi sifat musimnya diprediksikan normal?
1: Baik, terima kasih. Jadi masyarakat dihimbau selalu waspada karena gini, Mbak, ketika kita prediksi normal, itu normalnya saat kondisi curah hujan memang tinggi. Mungkin kita yang berada di Kalimantan Barat sudah memahami bahwa biasanya di bulan, ingatnya kan biasanya ber-ber-ber gitu, Mbak, ya. Nah, ber-ber-ber itu kan ingatnya pasti curah hujan. Nah, ketika kondisi normal itu artinya normal dengan hujan yang tinggi atau biasanya normal dengan curah hujan yang banyak gitu, Mbak. Nah, masyarakat bagaimana harus waspada? Kita tahu bahwa ketika periode musim hujan tidak berarti juga hujan setiap hari. Ada namanya jeda hujan. Jeda hujan. Nah, sama juga ketika musim kemarau, tidak selamanya kering, ada juga jeda hujannya. Nah, untuk yang perlu diwaspadai masyarakat, misalnya ketika ingin beraktivitas sehari-hari, bisa memantau informasi cuaca atau iklim, apakah hujan atau tidak, sehingga bisa mengantisipasi lebih dini. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik, Pak. Nah, kalau untuk wilayahnya nih, Pak, ya, yang perlu mendapat perhatian lebih terkait potensi curah hujan tinggi ini, kalau di Kalimantan Barat, Kalimantan Barat wilayah yang mana nih, Pak?
1: Ya, baik, terima kasih. Kalau untuk wilayah Kalimantan Barat sendiri, secara umum daerah-daerah yang di bagian hulu, Mbak, yang berpotensi dengan curah hujan lebih tinggi dibandingkan di wilayah hilir. Kemudian kita tahu bahwa secara umum di Kalimantan Barat itu ketika bulan-bulan November, Desember, Januari, nah potensi curah hujannya itu tinggi hingga sangat tinggi. Nah, saat ini kita berada di bulan Oktober, dengan curah hujan yang sudah mulai turun di beberapa lokasi, kecuali mungkin daerah Ketapang bagian selatan yang masih tertunda hujannya karena mungkin masih kondisi iklimnya masih kering. Jadi peningkatan curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat sudah dimulai pada bulan Oktober ini secara bertahap dengan nanti puncaknya di bulan Desember hingga Januari.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Muhammad. Nah, kita akan beralih terlebih dahulu ke Pak Daniel. Pak Daniel, nah kan dari pengalaman menangani bencana, ini kalau jenis bencana hidrometeorologi seperti apa nih Pak yang paling perlu diwaspadai dan diantisipasi oleh masyarakat terutama di masa peralihan seperti saat ini? Silakan Pak.
2: Kalau berdasarkan pengalaman kami di BPBD dan juga memang hasil kajian para ahli media di BPBD, bahwa ada 6 jenis ancaman bencana hidrometeorologi basah di Kalimantan Barat yang biasanya terjadi ya pada musim penghujan itu, antara lain itu ada banjir, kemudian banjir rob, kemudian banjir bandang, banjir genangan, angin puting beliung, dan tanah longsor atau tanah bergerak. Nah, ini yang memang sering terjadi di hampir setiap tahun ketika terjadi musim hujan gitu.
0: Oke, baik Pak. Nah, kalau untuk wilayah yang rawannya sendiri Pak, kalau dari pantauan BPBD ini seperti apa?
2: Ya, tadi kalau bicara wilayah tadi sudah saya sampaikan ya, wilayahnya itu ya itu kan berdasarkan kajian dari pemerintah kabupaten dan kota ya, ada 559 desa kelurahan itu yang rawan. Tetapi faktor penyebab yang kami lihat di 559 ini rata-rata banjir itu disebabkan oleh yang pertama memang intensitas curah hujan yang tinggi. Tapi sebenarnya intensitas curah hujan yang tinggi ini pemicu. Persoalannya ada di mana? Persoalannya ada di kerusakan lingkungan. Misalnya wilayah serapan air sudah tidak tersedia lagi. Apalagi misalnya di pemukiman-pemukiman di mana halamannya saja beton misalnya. Jadi air tidak punya tempat. Nah, apalagi drainasenya kapasitas alirannya rendah misalnya karena sempit, karena dangkal. Selain itu juga topografi kita, topografi wilayah ya berada di daerah cekungan dan juga pasang laut. Nah, ini penyebab-penyebab yang setiap tahun kita rasakan gitu, penyebabnya yang kita lihat gitu ya.
0: Baik Pak, berarti apa yang perlu disiapkan oleh pemerintah daerah terutama Pak sebelum memasuki periode musim hujan yang lebih intens lagi nantinya?
2: Ya, yang pertama tentu pemerintah untuk pemerintah kabupaten dan kota pertama harus mensosialisasikan daerah rawan bencana itu kepada seluruh masyarakat

0: Jangan kita misalnya menunggu bantuan dari kabupaten atau dari provinsi, udah habis semua itu orang kalau menunggu karena jarak, ya kan?
1: Ya, betul.
0: Memastikan seluruh OPD di kabupaten itu mempersiapkan sumber daya dalam mendukung kesiapsiagaan. Nah, kemudian lakukan simulasi pertolongan sesuai dengan rencana kontingensi di semua daerah. Rencana kontingensi itu semua ada di semua daerah. Tinggal pernah diupdate atau tidak gitu.
1: Oke, baik Pak. Berarti kalau seperti saat ini ya Pak, tadi kan di awal juga sempat kita bahas terkait masa transisi ini, masih ada beberapa yang karhutlah, beberapa juga memasuki musim hujan. Nah, dari BPBD sendiri apakah ada penambahan personil atau ada kegiatan khusus yang dilakukan Pak mungkin?
0: Karena dalam penang khusus untuk karhutla ini kan kita masih dalam suasana tanggap darurat ya. Jadi kalau suasana tanggap darurat itu artinya tidak hanya BPBD sendiri, tetapi ada 14.000 personil, 14.000 lebih personil yang dilibatkan dalam penanganan karhutla sekarang ini di Kalimantan Barat. Kecuali kalau nanti status tanggap darurat sudah berakhir ya, sudah dicabut misalnya karena sudah dianggap aman. Nah, tetapi untuk mengantisipasi terjadinya hidrometeorologi basah, bencana hidrometeorologi basah ini, kita sudah menyiapkan personil, peralatan di seluruh BPBD Kabupaten Kota. Makanya sekarang tadi kita sudah koordinasi. Maksudnya koordinasi itu apa? Bahwa BPBD itu tidak kerja sendiri loh. Kita melibatkan banyak pihak, banyak unsur untuk bersama-sama termasuk TNI dan Polri. Demikian juga pemerintah kabupaten dan kota. Kalau BPBD sendiri tidak mampu. BPBD Kalbar ini jumlahnya hanya 60 lebih, 65 personil. Bayangkan harus mengcover satu provinsi misalnya. Kalau kalau kalau cara pandang kita bahwa itu hanya tanggung jawab BPBD, tenggelam nih Kalimantan Barat.
1: Betul sekali Pak, berarti memang kalau seperti saat ini untuk tanggap bencananya memang harus melibatkan juga kerjasama dengan aparat-aparat lain ya Pak. Nah ini untuk sejauh ini Pak koordinasinya seperti apa bersama dengan tadi baik itu TNI, Polri atau relawan?
0: Koordinasi selama ini untuk karhutla ini kan kita sudah sampai masuk 3 tahapan tanggap darurat ya. Bahkan ini akan memasuki tahap yang keempat lagi. Koordinasi berjalan bagus. Apa buktinya? Buktinya kita di posko darurat bencana PDB, posko komando penanganan darurat bencana di BPBD ini setiap pagi, setiap malam kita duduk bersama TNI, Polri termasuk BMKG, karena BMKG ini kalau ibarat film ini pemain utama nih. Karena beliaulah yang akan menyampaikan perakiraan cuaca yang akan ditindaklanjuti oleh Satgas Darat, Satgas Udara gitu. Tanpa mereka kami juga tidak bisa berbuat apa-apa, menjadi orang buta gitu, berjalan tanpa tongkat, tanpa arah gitu. Nah, jadi kita duduk bersama setiap malam membuat mengevaluasi yang dilakukan Satgas Darat, Satgas Udara, kemudian membuat perencanaan besoknya kemana. Nah, pagi kita bertemu lagi di posko ini. Jadi sudah harmonis lah. Anda tahu kalau batinnya, tapi secara fisik kita sudah berjalan dengan bagus.
1: Oke, baik Pak. Nah Pak, kalau ancamannya berganti berarti juga pola kesiapsiagaan ini harus berganti dan menyesuaikan. Nah kira-kira apa yang harus mulai dilakukan masyarakat sebelumnya lebih banyak lagi menghadapi resiko terutama kan sebelumnya kekeringan dan karhutla, sementara sekarang kita berpindah ke musim hujan. Nah seperti apa yang harus disiapkan oleh masyarakat? Kita ke Pak Muhammad dulu, silakan Pak.
2: Baik, jadi kalau kita memahami bahwa kita hidup di daerah yang memiliki resiko bencana. Kita tahu bahwa bencana terbesar itu adalah bencana hidrometeorologi. Ada hidrometeorologi basah dan hidrometeorologi kering. Kemarin kita sudah mengalami fase kondisi hidrometeorologi kering. Nah, sedangkan saat ini kita mulai beralih ke potensi bencana hidrometeorologi basah. Sebetulnya semua masyarakat di Kalimantan Barat sudah mengalami kondisi ini mungkin bertahun-tahun, Mbak ya. Jadi artinya ini bukan bencana yang baru muncul tiba-tiba di tahun ini. Namun masyarakat mungkin sebelum-sebelumnya sudah memiliki pengalaman dan juga memiliki biasanya kearifan lokal bagaimana mengatasi bencana di lokasinya masing-masing. Jadi ketika sebagai masyarakat sudah memahami resikonya, ketika sudah memahami resikonya, maka biasanya kan tidak mungkin kita sebagai masyarakat itu pasrah. Biasanya mereka tetap melakukan aksinya, tetap melakukan aksi. Nah, dari BMKG sendiri dapat mendukung

0: aksinya itu melalui kondisi informasi cuaca maupun iklim terkini. Jadi masyarakat itu bisa mengunduh, kalau misalnya memiliki HP Android ataupun iPhone, itu bisa mengunduh aplikasi Info BMKG. Nah, di aplikasi Info BMKG itu, Mbak, jadi kita bisa mengetahui prediksi cuaca hingga beberapa hari ke depan. Kemudian prediksi kondisi iklim beberapa bulan ke depan. Dan yang paling mungkin bisa dimanfaatkan adalah peringatan dini kondisi potensi cuaca ekstrim ataupun hujan lebat. Jadi ketika kita bisa mengunduh aplikasi Info BMKG tersebut, kita bisa mendapatkan notifikasi, contohnya misalnya saya berada di Pontianak, saya sedang dalam perjalanan, itu nanti ketika kita sudah mengunduh aplikasinya, kita ada dapat notifikasi, oh misalnya di 1 jam kemudian ada potensi hujan lebat di lokasinya, misalnya di kecamatan ini atau di mana. Nah, dengan kondisi seperti itu, kita tentunya bisa mempersiapkan apakah kita mengambil rute yang alternatif, ataupun misalnya kita sudah mempersiapkan, jika dari awal kita sebelum berangkat sudah melihat prediksi cuaca, misalnya oh, prediksi cuaca esok hari ada potensi hujan, makanya kita bisa membawa jas hujan, karena kan kadang kita suka tidak membawa jas hujan, misalnya seperti itu. Nah, jadi ketika kita tidak membawa jas hujan, ketika hujan biasanya itu neduh di halte tuh, Mbak, ya. Nah, iya, kan sayang sekali waktunya yang harusnya kita bisa produktif untuk tetap beraktivitas, jadi harus menunggu meneduh hujan karena tidak membawa jas hujan. Nah, itu kan salah satu upaya yang masyarakat bisa lakukan, artinya memantau kondisi informasi cuaca ataupun iklim terkini untuk meminimalisir resiko dari potensi dampak dari kondisi ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang, maupun puting beliung yang disampaikan tadi.
1: Oke, baik Pak. Tapi sebelum ke Pak Dhani, saya mau nanya lagi nih Pak. Berarti yang tadi di aplikasi Info BMKG itu lebih spesifik lagi ya Pak informasinya daripada yang bisa kita dapatkan. Biasanya kan saya memantau di BMKG Kalbar di Instagram tuh Pak. Apakah sama dengan yang di situ atau lebih spesifik lagi? Karena kalau di Pontianak kan hujannya kadang di misalnya di daerah Jalan Jenderal Sudirman nggak hujan. Di rumah saya di Paris 2 hujan deras tuh Pak, bagaimana nih?
0: Baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita bicara kondisi cuaca dan iklim itu sangat dinamis sekali, kemudian memiliki variasi ruang dan waktunya juga sangat dinamis. Nah, yang tadi di Instagram itu juga dikelola oleh BMKG Kalimantan Barat. Dan apa bedanya dengan Info BMKG? Nah, untuk Info BMKG itu adalah aplikasi BMKG yang dikelola secara nasional tapi memiliki akurasi hingga tingkat desa. Artinya itu memang didesain untuk memudahkan masyarakat di Indonesia untuk selalu mendapatkan update terkini. Mungkin kan kalau di Instagram, tidak semua masyarakat mungkin memiliki Instagram, Mbak, ya. Dan juga kalau di Instagram itu notifikasinya mungkin kan kita harus membuka aplikasi Instagram atau bagaimana. Nah, sedangkan kalau kita sudah mengunduh aplikasi Info BMKG ini, dia bisa membaca lokasi GPS dari device kita. Jadi misalnya HP kita sudah mengaktifkan GPS-nya, maka dia akan info prediksi atau peringatan dininya bisa menyesuaikan di mana lokasi kita berada. Contoh, misalnya kita biasa domisili di Pontianak, kita sedang perjalanan ke Singkawang. Nah, di Singkawang ketika kita masih mengaktifkan GPS-nya, dia akan membaca bahwa kita berada di posisi Singkawang. Nah, maka kita akan, ketika kita buka perakiran cuaca, biasanya yang muncul perakiran cuaca di lokasi saat kita berada. Jadi dia bisa menyesuaikan. Nah, itu kelebihan dari aplikasi Info BMKG. Nah, di aplikasi itu juga kita bisa mengunduh banyak informasi cuaca, iklim, maupun kualitas udara. Demikian, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Muhammad. Berarti pendengar, bagi Anda yang sering bepergian, terutama bagi Anda pengendara motor sama seperti saya, kita bisa download aplikasinya ya, supaya bisa mantau juga. Mau pergi-pergi, jangan lupa siap juga jas hujannya. Nah, kita akan beralih ke Pak Daniel. Nah, Pak Daniel, masih sama pertanyaannya, kalau ancamannya berganti, ini kan pola kesiapsiagaan juga berganti. Apa yang sejak sekarang harus dilakukan masyarakat, Pak, menghadapi ini? Silakan.
2: Yang pertama, masyarakat tidak boleh masa bodoh dengan lingkungannya. Jadi kalau mungkin kemarin musim kemarau, paritnya mulai mengering, jadi tidak pernah dibersihkan karena dianggap tidak ada air kan. Malah dibuang sampah misalnya di situ. Ternyata itu parit. Banyak kasus-kasus seperti itu. Di musim kemarau paritnya kering, serasa bak sampah atau lubang untuk buang-buang sampah. Ternyata pada musim hujan itu parit tersumbat. Nah, itu harus ada kepedulian dengan lingkungan. Jadi mulai bersihkan parit-parit di sekitar rumah, selokan, lain sebagainya. Bila perlu di tingkat desa itu, ajaklah para penanggung jawab lingkungan mengajak masyarakat untuk melakukan normalisasi sungai atau parit-parit dalam skala-skala kecil. Jangan menunggu dari pemerintah begitu. Karena sebetulnya banjir itu bukan karena hujannya yang lebat, tapi kerusakan pada lingkungan. Paritnya sempit, kemudian daerah resapan sudah tidak ada lagi begitu. Jadi harus ada kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian pada saat angin kencang, ya ketika kita berjalan, ya jangan berlindung di tempat-tempat yang tidak aman, misalnya di bawah pohon dan lain sebagainya.
1: Oke, baik Pak. Karena kita sudah mulai di penghujung, Pak, terakhir untuk Pak Muhammad terlebih dahulu, pesan utama nih Pak dari BMKG kepada masyarakat dalam menghadapi musim hujan mendatang, silakan.
0: Ya, baik. Pesan dari BMKG sebetulnya kalau kita berbicara cuaca maupun iklim, kita hidup sebagai masyarakat selalu menghadapi kondisi cuaca dan juga iklim. Kita menghirup udara maupun beraktivitas itu akan selalu berinteraksi dengan cuaca dan iklim. Mungkin kita tidak menyadari Mbak ya, ketika misalnya kita beraktivitas selalu menginteraksi dengan cuaca iklim. Nah, sehingga kita, kalau kita bisa mengenal bagaimana cuaca ataupun iklim di wilayah kita, maka kita bisa lebih akrab dengan cuaca iklim, sehingga cuaca iklim itu kita bisa gunakan sebagai pemandu. Misalnya tadi yang disampaikan bahwa BMKG fungsinya adalah ketika briefing itu kita memandu bagaimana kondisi cuaca iklim, sehingga kegiatan operasional atau kegiatan aktivitas masyarakat sehari-hari itu bisa lebih efektif dan efisien. Contoh sederhananya misalnya ketika seorang penjual es, ketika dia ingin berdagang, ketika diprediksi oh cuacanya potensinya kering cerah, nah berarti kan potensi kering itu akan membuat masyarakat membeli esnya lebih tinggi, sehingga produksinya bisa meningkat. Nah itu hal sederhana bagaimana ketika kita bisa memanfaatkan informasi cuaca maupun iklim, itu dapat mendukung aktivitas kita. Nah untuk musim hujan ini yang perlu diwaspadai adalah karena potensi puncak musim hujan di bulan Desember hingga Januari, maka kita masih bisa mempersiapkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Daniel dari BPBD, bahwa kita harus melihat lingkungan sekitar kita, bagaimana lingkungan di sekitar kita ketika saat ini mungkin masih perlu dapat dimaksimalkan untuk ketika nanti hujan atau intensitas hujannya tinggi, maka lingkungan kita dapat menampung sehingga meminimalisir resiko dari potensi bencana hidrometeorologi di sekitar kita. Karena tidak mungkin pemerintah maupun instansi dapat bekerja sendiri dalam menanggulangi bencana. Kita sebagai masyarakat juga dapat membantu meminimalisir, karena kita dapat berhasil jika kita berkolaborasi. Mungkin demikian Mbak, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Muhammad. Kita beralih ke Pak Daniel. Silakan Pak Daniel untuk pesan dari BPBD Kalimantan Barat, terutama bagi masyarakat, supaya tidak terlambat dalam merespon potensi bencana hidrometeorologi. Silakan.
2: Yang pertama, kita meminta masyarakat mengenali jenis ancaman bencana hidrometeorologi basah di wilayahnya masing-masing. Harus kenal dulu. Apa sih, apakah banjir bandang, banjir rob, banjir genangan, dan lain-lain. Harus dikenal. Apabila sudah mengenal jenis ancaman itu, maka persiapkanlah mitigasinya seperti apa begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, siapkan tempat evakuasi. Diasumsikan bahwa sudah terjadi bencana banjir, maka harus mengungsi di mana begitu. Karena tidak mungkin begitu terjadi banjir datang bantuan, belum tentu. Nah, jadi dipersiapkan sejak dini. Yang terakhir, segera lapor bila mana terjadi bencana banjir. Segera lapor kepada kepala desa atau kepada camat supaya informasi dapat diterima oleh pemerintah kabupaten dan provinsi agar dapat ditindaklanjuti.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Daniel untuk tadi pesan penutupnya. Dan pendengar, demikian untuk Kentongan edisi hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Muhammad Elivan Yugotomo, analis meteorologi dan klimatologi ahli madya BMKG Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat, dan Pak Daniel, Kepala Satgas Informasi Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih Pak sudah berbagi insight-nya sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali dan semangat dan sehat selalu ya Pak.
0: Ya, terima kasih. Terima kasih, salam sehat Pak Daniel. Terima kasih Mbak Seri.
1: Baik, terima kasih Pak. Mendengar dari perbincangan kita sore hari ini, tadi kita diingatkan kembali ya, untuk kita harus bisa lagi mengenal ancaman, begitu juga mengenal cuaca iklim kita. Kita harus pantau lagi informasi cuaca dan iklim di daerah kita, karena memang Kalimantan Barat ini agak unik pendengar ya, tadi seperti kata Pak Muhammad. Jadi kita sebagai masyarakat harus lebih waspada lagi. Jangan lupa juga bagi Anda yang tinggal di daerah yang memang rawan banjir, jangan lupa untuk paritnya dibersihkan. Kemudian juga apabila terjadi banjir, segera lapor ke kepala daerah setempat. Demikian pendengar untuk Kentongan edisi hari ini. Sampai jumpa di Kentongan edisi berikutnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Polda Kalbar padamkan 43 hektar lahan terbakar.
3: Kepala Jajaran Polda Kalimantan Barat melakukan pemadaman di dua satuan jajaran, yang pertama di Polres Sambas.
2: Pertamina menanggapi penerapan aturan ganjil genap.
4: Jadwal terhadap pengisian BBM ini tentunya akan mempengaruhi ya, mempengaruhi aktivitas masyarakat sehari-hari.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Selasa 6 Oktober 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi sore hari ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah. Seiring masuknya musim hujan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat pada Oktober sampai November 2026, ancaman banjir, tanah longsor, angin kencang dan puting beliung menjadi perhatian di tengah El Nino yang masih berlangsung. Berikut laporannya.
5: Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsen mengatakan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi basah telah dibahas bersama seluruh bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat. Rian Norsen menyebut meski titik panas atau hotspot Karhutla saat ini mulai melandai, kondisi cuaca panas akibat pengaruh El Nino masih perlu diwaspadai. Memasuki November dan Desember, pemerintah daerah mulai mengantisipasi peningkatan curah hujan yang berpotensi memicu banjir, tanah longsor, angin kencang hingga puting beliung. Menurut Rian Norsen, kesiapsiagaan dilakukan dengan menggerakkan kekuatan darat dan udara. Kekuatan darat melibatkan TNI Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan Basarnas. Sementara kekuatan udara disiapkan untuk mendukung operasi waterbombing dan modifikasi cuaca atau UMC.
6: Kita juga mengantisipasi kejadian banjir dan tanah longsor serta angin ya, angin kencang atau puting beliung. Nah itu hari ini kita sampaikan semuanya ya, kepada Bupati dan Wali Kota Kalimantan Barat.
5: Terkait anggaran Karhutla, Rian Norsen menjelaskan pemerintah pusat mengalokasikan Rp205 miliar untuk penanganan Karhutla, dengan Rp40 miliar diantaranya untuk Kalimantan Barat. Hingga saat ini, sekitar Rp13 miliar lebih telah digunakan. Dana yang tersisa dapat dialihkan untuk penanganan bencana lain. Dengan ketentuan, daerah telah menetapkan status siaga darurat sesuai petunjuk teknis pemerintah pusat. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari Polda Kalbar berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 43 hektar di wilayah Polres Sambas dan Polres Ketapang. Berikut laporannya.
7: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan Karhutla di ruang Pusdalof BPBD Kalbar, Senin malam anggota bagian pengendali operasi Biro Operasi Polda Kalbar, Brigadir Ervin mengatakan pada Senin malam satuan jajaran Polda Kalbar memadamkan Karhutla dengan mengerahkan ratusan personel dari satuan wilayah, di antaranya dari Polres Ketapang, Polres Sambas, yang berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 43 hektar. Brigadir Ervin menjelaskan dari dua satwil jajaran Polda Kalbar itu, Polres Ketapang memadamkan lahan terbakar seluas 41,5 hektar dengan Polres Sambas memadamkan lahan terbakar seluas 1,5 hektar. Total lahan terbakar yang berhasil dipadamkan Polda Kalbar melalui Polres Sambas dan Ketapang seluas 43 hektar.
8: Saat ini untuk hari ini pertanggal 5 Oktober 2026 untuk pelaksanaan KRED Satwil Jajaran Polda Kalimantan Barat melakukan pemadaman di dua satwil jajaran, yang pertama di Polres Sambas seluas 1,5 hektar, untuk Polres Ketapang seluas 41,5 hektar. Jadi total sekitar 43 hektar.
7: Brigadir Ervin menuturkan pemadaman lahan terbakar di Polres Ketapang dan Polres Sambas ini melibatkan 172 personel yang terdiri dari TNI, Kodairal, Mangkala Agni, Satpol PP, MPA, dan OPD terkait. Brigadir Ervin menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat personel melakukan pemadaman pada pagi hingga sore hari, namun pada malamnya api hidup kembali dan akses lokasi yang sulit dijangkau bagi personel untuk membawa mesin pemadam maupun alat-alat pemadam lainnya. Justru untuk melaporkan.
0: Mendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan mendukung kebijakan Pemda Sintang dalam menerapkan pengaturan plat ganjil genap terhadap pembelian BBM bersubsidi. Berikut laporan selengkapnya.
9: PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Sintang dalam menerapkan pengaturan plat nomor kendaraan ganjil genap terhadap pembelian BBM bersubsidi. Pertamina menyatakan akan mengikuti aturan pemerintah daerah tersebut untuk mendukung kelancaran pengisian dan pelayanan BBM di SPBU. Manajer Humas PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Sintang dan Polres Sintang atas langkah yang dilakukan dalam menangani persoalan antrian BBM.
10: Ya, kami pada prinsipnya memahami betul bahwa penyesuaian jadwal terhadap pengisian BBM ini tentunya akan mempengaruhi aktivitas masyarakat sehari-hari. Tetapi kami tentunya sebagai operator dalam mendistribusikan BBM tentu akan sangat menghargai dan mematuhi semua yang telah diatur oleh pemerintah dengan tujuan adalah agar pertama BBM subsidi ini menjadi tepat sasaran.
9: Edi menegaskan Pertamina akan melakukan penyesuaian untuk mendukung kebijakan yang telah diatur pemerintah daerah. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat menjaga kelancaran pengisian serta pelayanan BBM di SPBU, baik BBM bersubsidi maupun non-subsidi. Pengaturan plat nomor kendaraan ganjil genap tersebut mulai diberlakukan di Sintang sejak 1 Oktober 2026. Kebijakan ini merupakan langkah pemerintah Kabupaten Sintang untuk mengurai antrian kendaraan yang sebelumnya terjadi di sejumlah SPBU. Pertamina sendiri menyatakan akan terus mengikuti pengaturan pemerintah daerah dan melakukan penyesuaian pelayanan di lapangan. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kelancaran distribusi BBM sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Dian Beniuda melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Mendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Rumah BUMN PLN Sintang terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan. Berikut laporan selengkapnya.
11: Rumah BUMN PLN Sintang terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan, salah satunya dengan memfasilitasi pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikat produksi pangan industri rumah tangga SPPIRT sehingga produk mereka dapat dipasarkan secara lebih luas dan memenuhi persyaratan untuk masuk ke toko-toko yang membutuhkan izin tertentu. Dalam kegiatan tersebut, Rumah BUMN PLN Sintang menggandeng Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Sintang untuk membantu proses pengurusan izin SPPIRT. Seorang pelaku UMKM jajanan keripik Citra Rasa, Eliani, mengaku senang dan antusias mengikuti kegiatan pendampingan perizinan bagi pelaku usaha. Ia berharap usaha yang telah dirintis dapat terus berkembang dan semakin maju.
12: Alhamdulillah senang sih. Kita kan ibaratnya kan kita tuh ingin maju juga kan usaha kita, ibaratnya kan ingin ibaratnya tuh gimana sih caranya bisa maju gitu kan. Kami usaha keripik, jajanan keripik Citra Rasa, dia dah masuk market sih dia, ada di Holiday, ABC, Golden Mart, terus Rika, Union juga ada, Toko Mary, dulu pernah juga masuk Jaya Mart K ditelan tuh, cuman karena jaraknya jauh jadi enggak pernah masuk lagi.
11: Sementara itu, fasilitator pendampingan UMKM Rumah BUMN PLN Sintang, Andre, mengatakan program pelatihan UMKM tersebut merupakan kegiatan rutin yang digelar Rumah BUMN Sintang setiap bulan dengan tema yang berbeda.
13: Legalitas untuk usaha skala rumah tangga. Nah, kebetulan dari UMK bimbingan kami memang banyaknya itu dari ibu-ibu rumah tangga yang berbisnis juga gitu. Nah, jadi untuk memfasilitasi agar produk-produk mereka bisa kita sebarluaskan, bisa masuk-masuk ke toko-toko yang memang perlu izin-izin tertentu. Nah, kami memfasilitasi salah satunya SPP PRT, dan kami menggandeng dari pihak DPM PTSP untuk membantu kami membantu perizinannya.
11: Materi pelatihan, lanjut Andre, tidak hanya berkaitan dengan produksi tetapi juga manajemen dan pengembangan usaha. Peserta dari kalangan pelajar dan mahasiswa Rumah BUMN juga menghadirkan pelaku UMKM sebagai narasumber untuk berbagi pengalaman dan proses membangun usaha. Rumah BUMN PLN Sintang juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak takut memulai usaha. Suryatini melaporkan.
0: Masih informasi dari Sintang, pendengar, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Sintang menggelar Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran Porsenijar Guru Tingkat Kabupaten Sintang tahun 2026. Berikut laporannya.
14: Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Sintang menggelar Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran atau Porsenijar Guru Tingkat Kabupaten Sintang tahun 2026. Kegiatan tersebut dibuka di gedung PGRI Kabupaten Sintang Senin 5 Oktober 2026 kemarin. Ketua 3 PGRI Kabupaten Sintang, Sihwardo Dadi Teguh, mengatakan Porsenijar merupakan wadah untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan kebersamaan antara pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Sintang. Porsenijar Kabupaten Sintang berlangsung 5 hingga 10 Oktober 2026 dan diikuti sekitar 349 peserta serta 10 ofisial. Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi para guru untuk mengembangkan potensi di bidang olahraga, seni, dan pembelajaran, sekaligus memperkuat sportivitas, kreativitas, serta profesionalisme antar anggota PGRI. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari persiapan dan seleksi guru-guru terbaik di Kabupaten Sintang untuk mengikuti Porsenijar tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Kota Singkawang pada 2 hingga 6 November 2026 mendatang.
15: Adapun tema yang kita angkat adalah memperkuat silaturahim, sportivitas, kreativitas, dan kompetensi guru untuk mewujudkan pendidik yang bermutu di Indonesia maju. Adapun maksud tujuan kegiatan kita ini adalah diantaranya adalah menyeleksi guru-guru terbaik Kabupaten Sintang untuk mewakili Kabupaten Sintang ke tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Adapun total peserta kurang lebih 349 plus 10 ofisial.
14: Adapun cabang olahraga yang dipertandingkan meliputi bulu tangkis, tenis meja, bola voli, takraw, dan senam beregu. Sementara bidang seni mencakup menyanyi solo, menari, melukis, dan paduan suara. Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala yang membuka kegiatan tersebut mengatakan para guru yang hadir dalam Porsenijar sudah menjadi pemenang karena mampu meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk mengikuti kegiatan.
16: Dan saya yakin kita yang hadir di sini pada hari ini belum main, belum bertanding, kita ini sudah menjadi para pemenang. Pemenangnya apa? Paling tidak kita menang atas kesibukan. Kita ada kesempatan. Ini adalah kompetisi para guru, para pendidik. Jadi saya rasa untuk kompetisi ini pasti akan berjalan dengan baik. Apalagi yang bertanding ini orang-orang yang seharusnya menjadi panutan, menjadi contoh. Yakin pertandingan ini berjalan dengan lancar.
14: Ia berharap seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung dengan baik, lancar, serta tetap menjunjung tinggi sportivitas. Bupati juga menilai para guru yang mengikuti kompetisi memiliki tanggung jawab untuk menjadi panutan dan memberikan contoh yang baik, termasuk dalam menunjukkan sikap sportif selama pertandingan. Dina Triana melaporkan.
17: info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya, kita akan ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan BMKG Supriyadi. Silakan laporan Anda.
18: Ya baik, terima kasih. Selamat sore rekan seri di studio dan selamat sore juga untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk kondisi cuaca saat ini terpantau untuk wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan, namun untuk wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, dan Kota Singkawang terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan hingga sedang. Adapun untuk perakiran cuaca untuk esok hari Rabu 7 Oktober 2026, kami perakirakan terdapat potensi hujan di beberapa wilayah, yakni di wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Melawi, terutama pada siang hingga sore hari. Kemudian kami sampaikan pula untuk pantauan titik panas hingga sore hari ini, update pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, untuk wilayah Kalbar terdeteksi terdapat 307 titik panas. Dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi karhutla masih dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami, dapat memantau melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Supriyadi. Selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar, telah kita ikuti bersama informasi cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Supriyadi. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, di antaranya. Polda Kalbar padamkan 43 hektar lahan terbakar. Pertamina menanggapi pemberlakuan ganjil genap. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan setelah ini saya masih akan temani ruang dengar Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami masih akan hadirkan koleksi lagu pilihan Pro 1 pendengar untuk temani sore Anda. Dan informasi menarik lainnya tentunya ke ruang dengar Anda selama 1,5 jam ke depan pendengar sampai nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan frekuensinya tetap di 104,2 FM Pro 1 Pontianak. Dan kalau sore-sore begini pendengar, tentunya kita mau dengerin lagu yang happy ya, lumayan happy lah ya, karena apalagi kalau menghadapi kemacetan, kalau misalnya dapat lagu melo nanti Anda tidur. Jadi sore hari ini kena dengan 1.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

0: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
1: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani lawan. Selamatkan masa depan.

0: Kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku, ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Bibi,
3: Li, tang cara sakit nyen lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si gitu si antuk be yang kena batu Li.
1: Aulah tuh jalan kami be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa ke udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah Li, kan iya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan iya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum sana dia maja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkanlah

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
2: Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat.
1: Wa akhrajatil ardu athqalaha.
2: Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya,

0: apa yang terjadi pada bumi ini.
1: Yawma'idhin tuhadithu akhbaraha.
0: Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya.
1: Bi'anna rabbaka awhalaha.
0: Karena sesungguhnya, Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya.
1: Yawma'idhi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum.
0: Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
0: Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
0: Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Kisah inspirasi di Republik Indonesia.
1: Seorang gadis kecil memegang dua buah apel dengan kedua tangannya. Ibunya masuk dan dengan lembut meminta putri kecilnya dengan senyuman. "Sayangku, bisakah kamu memberikan ibumu satu dari dua buah apelmu?" Gadis itu menatap ibunya selama beberapa detik. Lalu tiba-tiba dia menggigit satu apel dengan cepat. Dan apel yang lain juga digigitnya. Saat itu, ibu merasakan senyum di wajahnya membeku. Ia berusaha keras untuk tidak mengungkapkan kekecewaannya. Namun, gadis kecil itu menyerahkan salah satu apelnya yang digigit itu ke ibunya dan berkata, "Ibu, ini dia, ini yang lebih manis." Si ibu pun merasa malu. Pendengar, jangan menilai seseorang terlalu cepat ketika mereka melakukan sesuatu di luar ekspektasi kita. Jangan langsung menilai, biarkan mereka menjelaskan terlebih dahulu alasan mereka melakukan hal tersebut. Bisa jadi mereka melakukan itu untuk kebaikan kita.

0: Ngapa be?
1: Kau ye be ngapa?
0: Ngapa dek?
1: Dek indak ngapa ye? Tang dak sadar-sadar.
0: Ape me? Dak jelas lalu.
1: Kaulah dak jelas dan peka.
0: Masih belum paham juga ya. Parit, selokan, got atau aliran air lainnya bukanlah tempat pembuangan sampah. Hentikan kebiasaan membuang sampah ke tempat-tempat tersebut sekarang juga demi lingkungan hidup lebih bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Pendengar, tahukah Anda ada satu negara yang memiliki 3 ibu kota sekaligus dan ini hanya satu-satunya di dunia? Ya, negara Afrika Selatan yang memiliki 3 ibu kota negara. Ketiga ibu kota negara tersebut adalah Pretoria, Cape Town, dan Bloemfontein. Alasan negara Afrika Selatan bisa memiliki 3 ibu kota negara dilatar belakangi oleh adanya peristiwa Union of South Africa atau Persatuan Afrika Selatan. Ketiga ibu kota negara tersebut dibagi berdasarkan basis pemerintahannya, yaitu administratif, legislatif, dan yudikatif. Pretoria adalah ibu kota pertama negara Afrika Selatan yang menjadi ibu kota administratif. Kota ini terletak di Provinsi Utara Gauteng. Kemudian, Cape Town menjadi ibu kota negara Afrika Selatan yang kedua. Ibu kota ini menjadi ibu kota legislatif. Dan yang ketiga adalah Bloemfontein yang menjadi ibu kota yudikatif. Kota ini juga mendapatkan julukan Kota Bunga karena di kota ini diselenggarakan Festival Mawar setiap tahunnya.

0: dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Sambas. Kami segenap kru RRI Sambas mengucapkan selamat menjalankan sholat fardu Isya bagi Anda yang menjalankannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Bekasi. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
2: Ya, kalah lagi.
3: Serius amat.
2: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
3: Ya elah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayur kurang, tapi kalau dengar adanya MBG ini, tercukupi lah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
1: Yang jelas gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupilah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
5: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
6: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
5: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi tapi kalau masih satu hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
6: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusannya diambil tidak justru menimbulkan resiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
7: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan, tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari di selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
6: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
8: Siap. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
8: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
9: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon, lalu naiknya indeks perhitungan upah, dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
8: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
10: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
11: We started in 2022, correct?
12: Right.
11: Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
10: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami investasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
10: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin, Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with five key priorities for climate action and sustainable growth
12: as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
15: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear. And most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
14: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Water security and resilience. We need
17: utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
16: We already have
17: tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
18: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
17: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
18: With that, it is my
17: dari
18: great
17: Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
19: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu
20: untuk menerima.
21: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
20: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di penemannya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
21: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
22: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami gitu, dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
21: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
23: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
24: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
23: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
24: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
25: Teman-teman dari KL
1: Kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
24: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil Indeks Integritas Pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Baget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Jakot menyebut timnas Indonesia layak disebut sebagai Raja Asia Tenggara yang baru setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Hal tersebut disampaikan Elkan usai pertandingan final Indonesia kontra Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta tadi malam. Menurut Elkan, keberhasilan Indonesia meraih trofi merupakan hasil perjalanan panjang yang telah dilalui tim dalam beberapa tahun terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we're too sure we are the kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
1: Love and want to represent this country, and like I say, I'm so proud to be Indonesian today, and we are the kings of Southeast Asia.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
2: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

sang mak sang Buddha sak nak motasa bakawatu arahatu sang mak sang Buddha sak nak motasa bakawatu arahatu sang mak sang Buddha sak terpenjelasan bagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpenjelah sang bagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpenjelah sang bagawa yang maha suci.

kesempatan petang kali ini, yaitu hidup berkesadaran. Para pendengar setia

rahasia kehidupan dan mencari rahasia hidup dalam kebahagiaan. Ini adalah realita kehidupan yang menjadi tema besar kehidupan setiap orang. Tapi faktanya yang ada, mereka tidak juga menemukan apa yang sedang mereka cari. Dan bahkan tampaknya semakin jauh dari apa yang dicita-citakan.

emosi yang tidak terkendali, ketidakpuasan dan kekecewaan menjadi lebih nyata, terlihat dalam perjalanan hidup seseorang. Bahkan tidak jarang orang dari bangun tidur di pagi hari sudah diliputi kegelisahan sampai menjelang tidur di malam hari. Tidak sedikit dari mereka yang oleh karena kekhawatiran yang berlebihan sampai tidak bisa tidur. Mengapa hal itu bisa terjadi? Tidak lain dan tidak bukan, mereka melupakan persyaratan utama untuk mendapatkan kebahagiaan. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, apakah persyaratan utama untuk mendapatkan kebahagiaan itu? Persyaratan itu adalah hidup berkesadaran. Hanya dengan membangun kesadaranlah seseorang nantinya akan berhasil mendapatkan apa yang mereka cari selama ini, yaitu kebahagiaan. Sudah sejak lama Sang Buddha telah mengatakan bahwa kehidupan ini sesungguhnya hanya lautan samsara yang berawal dari sangkara, bentuk-bentuk pikiran. Sangkara inilah yang melahirkan suka dan duka. Baik suka maupun duka, keduanya sesungguhnya adalah duka, ketidakpuasan. Disinilah fungsi hidup berkesadaran, yaitu untuk melampaui suka dan

Sedangkan dalam dunia kenyataan adalah sebuah pengendalian diri yang syarat akan pelatihan dan pengendalian, di mana muaranya adalah kebahagiaan. Sesungguhnya hidup kita ini hanyalah pengulangan dari apa yang pernah kita lakukan sebelumnya di banyak kehidupan. Kita pernah hidup sebagai orang yang sangat kaya. Kita pernah hidup sebagai orang yang sangat miskin. Bahkan kita pernah menjadi seorang raja, menjadi budak, dan banyak peran telah kita perankan yang selalu berulang-ulang kita jalani di dalam kehidupan ini. Banyak orang terjebak dalam dunia yang seperti ini, hanya mengulang-ulang perbuatan yang memang sesungguhnya pernah dilakukan. Hanya ada satu yang belum pernah orang lakukan, yaitu memiliki kehidupan suci. Dunia kenyataan menawarkan kepada kita tentang kehidupan suci. Inilah kenyataan yang sesungguhnya. Karena hanya dengan menempuh kehidupan suci, seseorang yang terlepas dari dunia konsep dan mengikis keakuan agar dapat terlepas dari jerat penderitaan. Inilah kenyataannya, bahwa dunia kenyataan adalah satu-satunya jalan yang akan membawa kita hidup berkesadaran. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, Sang Buddha telah menempuh kehidupan suci dan memberikan formula dasar bagi siapa yang menginginkan hidup berkesadaran adalah dengan melaksanakan satu jalan mulia berunsur delapan. Satu jalan mulia berunsur delapan adalah pelatihan yang akan membuat kita terbebas dari penjara pandangan keliru, terutama pandangan keliru tentang spekulasi masa yang akan datang. Pandangan keliru tentang permohonan pada makhluk-makhluk tertentu yang akan memberi berkah. Satu jalan mulia akan membawa kita pada pikiran yang bersih dan netral, tanpa bersekutu dengan kekotoran batin. Satu jalan mulia akan membawa kita pada ucapan yang benar. Satu jalan mulia akan membawa kita pada perbuatan yang benar, yaitu perbuatan yang terpuji dan bermoral. Satu jalan mulia yang akan membawa kita pada usaha yang benar, yaitu berusaha dengan sekuat tenaga mencegah munculnya keburukan mental yang belum pernah ada dalam diri kita. Berusaha dengan sekuat tenaga meniadakan keburukan mental yang pernah ada. Kemudian berusaha dengan sekuat tenaga memunculkan sikap mental yang baik yang belum pernah ada. Dan juga dengan sekuat tenaga berusaha mengembangkan sikap mental yang baik yang pernah ada dalam diri kita. Satu jalan mulia akan membawa kita pada penghidupan yang benar. Dengan semangat terus berusaha melihat timbul lenyap, satu jalan mulia akan membawa kita pada perhatian yang benar, yaitu mengembangkan sati atau perhatian murni. Jika sati atau perhatian murni berkembang, maka akan semakin tinggi perhatian pada jasmani dan akan membawa kita pada sama-samadhi, melihat nama dan rupa, batin dan jasmani timbul dan lenyap. Inilah satu-satunya jalan. Hanya dengan melalui satu jalan mulia berunsur delapan, seseorang akan terbangun kesadarannya, hingga akhirnya seseorang itu akan merealisasi dunia dan akan mengalami kenyataan

yaitu melihat proses timbul lenyapnya di dalam dirinya. Melihat timbul lenyapnya, inilah dikatakan dunia yang mengalami kenyataan. Karena memang senyatanya hidup hanyalah timbul lenyap yang berkesinambungan. Tidak ada yang permanen dan tidak ada sang aku di sana. Dengan sirnanya sang aku, ego, dengan bertumbuhnya hidup berkesadaran, maka kebahagiaan tertinggi, nibbana, akan kita dapat realisasikan dalam kehidupan sekarang ini. Untuk itulah, bagaimana pada kesempatan ini kita mengajak para pendengar setia RRI dimanapun berada, kita tempuh jalan kebenaran dengan melaksanakan satu jalan mulia berunsur 8. Hanya dengan cara inilah hidup berkesadaran akan benar-benar kita dapati dan membawa kita terbebas dari realita kehidupan yang semu, yang menjadi hidup yang hakiki. Dan bagaimana mendapatkan kebahagiaan tertinggi, yaitu nibbana atau nirwana, yang menjadi cita-cita terakhir umat Buddha. Jadi pada kesempatan ini, marilah kita berusaha untuk bagaimana menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya kualitas batin kita. Bagaimana kita memunculkan setiap saat kesadaran dalam menjalani hidup ini, sehingga muncul kewaspadaan. Kewaspadaan ini akan selalu menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Dengan kita menyadari hal-hal yang negatif dan tidak baik ini, maka kita akan mengurangi perbuatan-perbuatan tersebut untuk selalu menjaga pikiran kita untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, sehingga kita menjalani hari-hari dalam hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Karena kita memiliki pikiran yang positif, maka sebagai umat Buddha juga perlu menumbuhkan keyakinan kepada Sang Tiratana. Perlu juga melatih kesadarannya dengan melaksanakan meditasi. Inilah yang menjadi penting bagi kita sebagai praktek spiritual umat Buddha. Secara ritual juga bisa kita praktekkan secara spiritual. Bagaimana akibat positif dari melaksanakan spiritual dalam hidup kita, kita akan menjadi lebih baik dan akan menjalani hidup ini dengan lebih bahagia. Walaupun di dalam hidup kita di depan banyak rintangan, banyak godaan yang harus kita hadapi, tetapi bagi orang yang memiliki kesadaran yang kuat, dia akan memahami sifat dari kehidupan ini yang memang tidak terlepas dari suka dan duka dan ketidakpuasan yang kita jalani ini. Maka dengan memiliki kesadaran di dalam hidup ini, kita akan menghadapi kehidupan itu baik dalam keadaan senang dan susah, dengan menghadapi dengan pikiran yang bijaksana. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, inilah yang dapat saya
sampaikan pada kesempatan petang kali ini. Mudah-mudahan dari tema yang kita angkat pada petang kali ini bisa menggugah pikiran kita, bisa menggugah batin kita untuk memiliki kesadaran yang memunculkan sikap waspada. Dan dari apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan kita terus berlatih untuk melakukan meditasi

Demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan petang kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Dan akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih atas segala perhatiannya. Sabisata bawantu sukitata. Semoga semua

toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

0: Kenapa ya, Pak? Dagangan kita nggak laku-laku. Padahal kita selalu buka lapak dari pagi. Tapi yang beli paling banyak cuma 2 orang. Bahkan seringkali zonk.
1: Belum rezeki kita aja, Bu. Insya Allah, selagi kita berusaha, akan selalu ada jalan kok.
2: Halo Bapak Ibu, kok wajahnya sedih gitu sih? Ya. Saya mau beli dong, masih ada donatnya kan?
0: Ada nak, ada. Ini banyak banget loh. Mau beli berapa itu?
1: Iya, ya, silakan duduk dulu nak. Dari mana ini? Sendirian aja ya?
2: Makasih ya Pak, iya saya sendirian aja. Oh ya, saya mau pesen 50 pieces donatnya ya Bu.
0: Wah.
2: Masukin semua ragam donatnya ya, iya. Topping-toppingnya itu. Oh ya, saya izin mau bikin konten ya Pak, Bu. Boleh gak?
1: Konten itu apa nak? Maaf, Bapak gak ngerti.
2: Jadi gini Pak, konten itu adalah ide yang saya punya dan lakukan untuk dimasukkan ke media sosial saya nanti.
1: Iya, iya.
2: Nah, dalam hal ini saya videokan jualan Bapak Ibu. Sekalian dipromosikan biar dikenal banyak orang. Jadi banyak orang yang belanja gitu.
0: Wah. Boleh banget itu, nak.
2: Makasih, Bu.
0: Silakan buat video sebanyak-banyaknya ya, Pak, ya.
2: Boleh ya, Bu, ya?
0: Iya, boleh. Silakan buat kontennya. Mau mulai dari mana? Silakan, silakan.
1: Oke. Ibu tenang. Donatnya udah selesai semua belum? Mari siapin. Nah, senang banget ya.
2: Iya. Iya boleh ya Bu ya. Saya videokan dari awal banget ya Bu. Bapak Ibu acting ya? Seolah ngobrol aja. Nanti saya datang nyapa dan pesan donatnya. Terus selama Ibu bikin toppingnya saya videokan. Sampai nanti semua donatnya selesai dan dibungkus, lanjut saya bayar dan jalan keluar warung Ibu dan Bapak ya.
0: Gitu. Iya nak. Ayo. Aduh, berasa main sinetron kita, Pak. Disuruh acting-acting begitu ya. Ayo, Pak. Kita mulai ngobrol-ngobrolnya.
1: Iya, iya, Bu. Iya, Bu. Ayo. Udah lama loh Bapak lihat Ibu sebahagia ini.
2: Ayo, Bapak, Ibu siap ya?
1: Iya, iya, iya.
2: Oke.
0: Iya.
2: Action.
0: Wah, kok jadi cantik begini sih Ibu di HP kamu, nak?
2: Iya kan, Bu?
0: Jadi betah deh dibikinin konten. Setelah ini diapain lagi, nak, buat konten tadi gitu?
2: Jadi setelah ini videonya saya edit dulu ya, Bu. Nanti saya rekam suara yang menjelaskan tentang video yang kita ambil tadi. Nah, pokoknya saya akan buat sebagus mungkin. Terus saya posting deh di media sosial saya, biar orang-orang jadi tertarik untuk nyobain donat Ibu juga. Jadi laris manis deh dagangannya.
0: Wah, keren.
1: Iya, kok bisa dengan video gitu orang jadi tahu dagangan kami, nak? Gimana caranya itu?
2: Nah, itulah gunanya sosial media, Pak.
1: Iya,
2: jadi orang-orang dari mana aja bisa lihat dan datang ke sini. Karena saya buatkan nanti alamat lengkap warungnya Bapak Ibu. Ini namanya teknologi, Pak. Jadi orang jualan sekarang rata-rata caranya ya begini. Nanti saya bikinin akun media sosial untuk donatnya Bapak Ibu ya. Biar saya yang bantu kelola deh.
0: Wah, canggih ya nak ya. Terus nanti apa tadi akun ya? Nah itu akunnya diapain nak?
2: Akunnya Bu, nanti saya yang bantu kelola. Jadi kalau nanti nih jalan keluar ya Bu, disempatin datang ke sini dan bikin konten-konten pendek, terus diposting lagi deh. Makin banyak lagi deh yang belanja di sini. Gitu.
1: Amin. Mudah-mudahan begitu ya nak.
2: Amin.
1: Biar Ibu gak sedih-sedih lagi. Karena dagangan kita jarang yang beli nak. Mungkin karena gak banyak yang tahu ya.
2: Betul Pak. Jadi kita harus ikut perkembangan zaman di dunia serba digital ini, biar gak ketinggalan dan bisa bersaing dengan lebih kompetitif.
1: Iya.

0: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Promosi dengan Digitalisasi, karya Mutia Utami.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Selamat malam kami ucapkan kepada pendengar kita di RRI Sambas. Tadi udah kita dengarkan lagu-lagu daerah Nusantara untuk Anda. Dan sedikit informasi sebelum kita berangkat untuk ikuti di Ruang Rindu untuk Anda. Nah, Festival Anak Sambas 2026 yang sebelumnya digelar pendengar jadi wadah bagi anak-anak berekspresi, menunjukkan bakatnya yang digagas oleh Forum Anak pendengar ya. Terlihat ramai banget yang ikut ya, dalam menghadiri gitu ya pendengar ya, ataupun juga memeriahkan ya di Festival Anak Sambas, dan sangat luar biasa pendengar ya. Dari Ketua Panitia Festival Anak dari Sambas 2026 Anissa Safitri bahwa festival ini memang dirancang untuk memberikan ruang gerak yang jauh lebih luas bagi anak-anak, khususnya mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Nah, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, SMK itu ya, menunjuk bakat gitu ya. Dan ya lagi-lagi ya menjadi kegiatan dunia ceria anak yang mengembalikan suasana bermain mereka dengan bagian pemenuhan ruang bermain ya, dan juga jadi ruang penyampaian aspirasi anak-anak di sini berbagai usia menyampaikan harapan dan pandangannya yang dirumuskan menjadi aspirasi anak. Dan ya, keberadaan Festival Anak yang sebelumnya digelar itu menjadi dampak yang berkelanjutan ya bagi anak-anak untuk menciptakan rasa aman, beraktivitas dan bersosialisasi. Wah, keren dah gitu ya. Dan ya, pendengar RRI Samba 97,4 FM, itu dia informasinya untuk Anda. Dan ya, kita ajak Anda ke program acara berikutnya di Ruang Rindu. Selamat mendengarkan.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Rindu masa lalu, rindu kenangan indah. Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu, program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

Terima kasih pendengar ya di 97,4 FM di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan edisi hari ini kita bertemu ya, Selasa 6 Oktober 2026 ya, Ruang Rindu dengan suasana yang cukup dingin untuk sekitaran Kabupaten Sambas atau tempat kita berada saat ini di Saing Rambi ya. Nah, terlihat juga ya genangan air ada beberapa di halaman gitu benar ya. Nah, karena tadi sore juga hujan dengan intensitas yang sangat lebat sekali gitu ya. Alhamdulillah gitu benar ya. Jadi enak deh tidurnya nanti ditemani dengan ya Ruang Rindu RRI Sambas edisi Selasa 6 Oktober ini ya. Dan kami harapkan semua para pendengar insyaallah tetap baik dan sehat selalu. Dan yang ingin gabung bersama kita untuk request lagu-lagu di Ruang Rindu, silakan aja hubungi di via telepon, SMS ataupun WhatsApp di 0851 7670 0977. Atau pendengar kita bisa bergabung aja nih di aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Dan pendengar, kita ada akun media sosial yang perlu Anda follow dan ikuti bersama kita di RRI Sambas untuk dapatkan informasi di ruang dengar Anda gitu ya. Bisa bergabung juga melalui Facebook RRI Sambas, Instagram RRI Sambas 974 ya, atau juga di kanal YouTube kita RRI SP Sambas ya, untuk di follow juga akun media sosial yang lain seperti di TikTok RRI Sambas. Baik pendengar, sudah ada yang bergabung bersama kita. Kita bacain dulu dah yang masuk dari ruang dengar. Ada Kak Eka di Pontianak. Assalamualaikum Kak Melsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Eka request lagu Mahalini dengan judul Sial. Aduh, album Fabula Kak Melsa. Mila DA7 bawain lagunya ya pas live TikTok. Oke, akhirnya Mahalini sang idola posting ulang. Wow, keren ya. Semuanya saling support satu sama lain ya. Ada penyanyi baru disupport oleh penyanyi-penyanyi yang lainnya ya. Pastinya juga banyak yang suka dengan lagu-lagu yang ada di Indonesia yang juga menjadi bagian dari lagu-lagu yang populer untuk kita dengarkan bersama di Ruang Rindu ini. Terima kasih Eka udah bergabung bersama kita di acara Ruang Rindu. Mudah-mudahan tetap selalu dalam keadaan baik dan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut lagi di via telepon. Oke, sudah ada yang menghubungi kita. Kita coba terima juga, ada siapa di sana. Oke, kita sudah coba terima ini ya. Oke. Oke, bisa bergabung kembali bersama di Ruang Rindu melalui via telepon, SMS ataupun WhatsApp di 0851 7670 0977.

0: Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Selamat malam di Ruang Rindu, memori lewat lagu. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik dan sehat. Gimana kabarnya nih Akie? Sajuk ke dan sinun.
1: Bukan lagi lambat hujan cek cai. Jangan ribut-ributnya, sedih nih Akie mudah ributnya. Maklumlah hidup dia diam di rumah jahat kayak rumah buruk. Ya, kuat jo ya, ada ributnya tak tu cah.
0: Angin ke ni lagi?
1: Aku lah angin ya. Nah, untung ya, datap rumah dan celayang. Sedih hasilnya
0: dengar lagi. Ni lagi aman. Ya, soal dalam lindungan yang maha kuasa selalu ni lagi.
1: Ya lah, banyak marah tu banyak apa, banyak musibah tu cah di tempatnya lagi tu
0: Yo ngapa dia kating ni lagi?
1: Kematian weh sampai habis tiga dah tu dari hari Sabtu weh ha, kawan lah tukannya nang hari Sabtu ya kawan
0: bawa
1: saya telefon
0: lah rojiun
1: iyalah bertiga weh dari anak kan ni nang yang meninggal hari Sabtu kan membubikannya kan hari Minggu kayak Senin ada lagi ah kayak hari itu ada lagi
0: Selasa berjuru tiga hari
1: ya tiga weh juru-juru dah tu orang si ada tadi
0: laki semua ke yang meninggal ni Aki
1: yang pertama yang kawan dia jatuh lah seangkatan dengan ni Aki juga ada yang seorangnya sih mungkin makin tua lagi ya mungkin 80-an lah nih ada padanya ya 40-an ya nah, orang perempuan orang tadi laki tadi punya masih mujang dah tua juga tiga tadi kan lapas sasar kan nyembikannya tadi nang tadi ya mungkin matinya di rumah sakit nang ya enggak ya, tahu gila ya udah tempukul dulu nih udah berdua tempukul dulu yang kawanku ya matinya di ano di agro ya di anaknya di tempat anaknya di perkebunan sawit ya di sama sih ya dia kan asalnya kan orang kampung Kuayan juga tapi dia bini dengan orang Jawa ya.
0: Trans ya.
1: Tapi dia tu diam dia dengan anaknya di anak ya di agro di sama sih di pegunungan sawit. Ya dibawanya lah di anak ya ke rumah adiknya di kampung tu mayatnya gitu.
0: Dikebumikan.
1: Dikebumikan di kampung. Hari Minggu nih yang dikebumikannya dia meninggal hari Sabtu dan sakit juga sakit hati. Sakit sesak nafas kayaknya sakit anak mugi lah meninggalnya mugi dan sakit lah gitu. Iyalah ceritanya kawan tuannya biasa main dek rumah biasa tidur dek di rumah ya memang lah kawannya nih ya tuannya ya asal dek tamus ya
0: asal dek tamus ya
1: cuma nih Aki be jarang anak jarang miskulinya biasa kan dia yang miskul nah dia dari agro biasa dia anaknya biasa dia anak merantau juga suka merantau juga biasanya ya sekali ke Pekanbaru ke Kalimantan Tengah dia merantau. Dolok kan lama dan menghilang dari kampungnya dia pergi ke Banjarmasin tahu-tahu dia bini dengan orang Jawa sampai berpuluhan tahun baru ada beritanya ya. Tamusah dia ke kampung dia ke raja di belah Malaysia ya daerah Kuching ya tamus dia ke kampung berjumpalah dia dengan orang tuanya alhamdulillah. Aduk pun dah meninggalnya pun di tanah hati barisnya juga dan di Pulau Jawa. Bininya di Jawa nun, bisa lah bininya, cuma anaknya dua di agro sih, ada lah anaknya berdua. Yang anaknya ya, yang bawanya ke kampung ya tadi anaknya ya anaknya. Anaknya bertiga di Jawa seorang, kata laki anaknya ya. Nah, kata dah berkeluarga juga. Dia ya, sekitar 70-an ni aja umurnya, selengkatan ya kan. Iyalah hidup manusia ni kita bila-bila dah sakit-sakitan jok cai. Halo.
0: Iya ni Aki. Insyaallah kita doakan yang terbaik yang pergi mendapatkan tempat yang terbaik oleh Yang Maha Kuasa. Doakan ya Aki.
1: Kita nak diukur umur kita ni kita bila-bila dah sakit-sakitan jok tu we. Mudah-mudahannya lah dipanjangkan jok umurnya bisa jumpa lagi kita. Ya. Cuma yang satu je ya yang nantukan ni. Nah, kita ke lagu je lah, Cah.
0: Yeah, lagu apa, Ki?
1: Lagunya dari Ahmad Jaisalah, Umpan Jinak Dari Tenang je lah.
0: Siap, salamnya.
1: Salamnya Pertamin buat Eca yang di petugas, semoga sehat selalu. Salamnya buat Wanusu. Mesti siap nak gabungi ya?
0: Ada tadi Kak Eka tadi.
1: Oh, Kak Eka. Wanusu, Kak Meme dengan Bang Arianto ni. Jarang-jarang yang dengar tu ya kawan. Nah, satu ya. Long Hansia, Awana Ci, Ci Ambi, Mak Suri Sijang, Imana Bella, Pak Ude dengan anak ya, dengan Cik Kulan dan selalu dia gabungi ya.
0: Ye, karena di radionya ye.
1: Karena dia pakai HP biasa kan. Nah, yang lainnya dirangkul ya lah tanpa kecuali cah.
0: Ya laki.
1: Maaf lah disambut satu persatu ya, Bang Pawadi. Mudah hanya dengan mengundang dengarkannya ya. Tarang TVT buat Eca, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama nih Aki, terima kasih kembali. Baik, kita berlanjut ke penelpon yang lain nih. Kali itu ada siapa di sini? Halo, di Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar tuh Eka Ella?
2: Alhamdulillah sehat. Kak Eca gimana aja kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga insyaallah. Sehat-sehat tolan gitu ya. Amin. Sajak ke?
2: Kutulam. Sajak di mana itu ya Kak Eca?
0: Iya di sandep be tadi hujan.
2: Tidak hujan kan tadi?
0: Tidak ada hujan sih Nun.
2: Tidak.
0: Oh, ya di situ lambat Kak Ella. Jadi nyenyak Aki sampai dengan ribut-ribut jinnya.
2: Ya Aki lah, seolahnya malah kesajukan deh ya.
0: Aiyah lah jinnya ngari jinnya.
2: Semari jinang jadi luar biasa dan hujan.
0: Oh, semari ke? Semari ada juga rasanya, tapi dan lambat lah hasilnya lah. Dan juga ingat.
2: Sampai dari jam berapa? Dari jam 1 baru sampai jam 3 baru anak murid tadi hujan.
0: Oh, kami situ jam berapa tadi hujan nih? Jam 2 ke? Jam 2 lewat ke? Sampai jam 4 lewat pun belum taduh masih.
2: Iya lah, mungkin ada lagi bunyi-bunyi yang di atas aja. Jadi anak kutik ya.
0: Ya Allah, inyan. Ya Allah, ngari di.
2: Menjak hujan tuh, dia tak apa-apa lah.
0: Ya mun ada kawan, tak apa-apa lah. Ya ramai orang.
2: Ya takut juga, kayak aja mun dah ada bunyi yang di atas ya. Nang kelagi bercerita-cerita silat.
0: Ngelaguran deh.
2: Ah, jadi nang laguran nama lu mana di atas. Nang kutik ya.
0: Ngari be payah nak bergerak lah yang jaya.
2: Tapi ndak ah mun diume lah memang nyerah bercacak lah
0: ya. Ya dah langsung dah melarikan diri balik.
2: Allah.
0: Allah ya Allah ya di ya sehat-sehat semua Kak Ella, Bang Senja juga insyaallah sekeluarga.
2: Amin.
0: Oke lah, mau lagu ke tu eh.
2: Mau lagunya dari Andra Respati aja lah.
0: Andra Respati judulnya
2: Rindu Tapi Jauh.
0: Rindu Tapi Jauh.
2: Oh.
0: Oke, lanjut salamnya.
2: Salamnya buat Kak Eca, semoga sehat selalu.
0: Insyaallah.
2: Buat Wanusu juga, terima kasih informasinya.
0: Oh, Wanusu ya iya.
2: Allah ada pada miss call tadi tak aja.
0: Allah ya masya Allah.
2: Aki Busri juga, semoga sehat selalu juga. Ya anak teh sapi pendengar kita teh kak aja.
0: Iya di, ya di dapat hitung jari lah dari biasing.
2: Iyalah, monja timbul radio biasa ke memang dah ada antulayan nek dah yang
0: dia kan dah maaf dah aja ya
2: ah
0: maaf lah nyen nih
2: ya. Ah yang lainnya dirangkul aja lah kayak aja dari A sampai Z.
0: Iyalah Kak Ella, makasih.
2: Oke aja, terima kasih.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih ya untuk Kak Ella, tadi Ki Busri juga udah gabung, Wanusu tadi yang berkabar juga dengan kita, ngabari pendengar yang lain, luar biasa be Wanusu kita itu, ya Allah. Dan dibalas lah yang kita itu. Oke lah, lanjut ke penelpon yang berikutnya. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
3: Rindu memori lewat lagu.
0: Okay. Apa kabar Bang Alimin?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan juga sehat, sehat selalu.
3: Amin.
0: Sajuk enggak di sini? Hah? Suaranya putus. Oh, gerimis.
3: Kalau kemarin hujan ya, lebat.
0: Oh, sama dengan Kak Ella ya di tempatnya di sana. Katanya hujan juga lebat semari.
3: Hujan. Alhamdulillah sudah pergantian cuaca.
0: Iya kan? Alhamdulillah ya Allah, dah masuk ber-ber-ber dah kita gitu, itu. Udah berhujan
3: nih. Sudah masuk pergantian cuaca.
0: Jadi peralihan. Ya,
3: Jaga kesehatan juga.
0: Insya Allah.
3: Jadi ya. Panas ke hujan jadi agak
0: rawan ya.
3: Pilek-pilek.
0: Baiklah, ya udah hilang asap, tinggal airnya lagi.
3: Alhamdulillah. Tapi kalau di Sambas khususnya udah hilang kan asapnya ya.
0: Wah, kalau di sini alhamdulillah ya, malam-malam nih adem, hujan juga udah sering gitu ya. Udah jernih udara, alhamdulillah air juga bening banget.
3: Alhamdulillah. Bening suara Kak Ica.
0: Alah. Nggak kalah dong sama Bang Alimin dong, top chair. Oke lah Bang Alimin, mudah-mudahan tetap selalu baik dan sehat dalam lindungan Yang Maha Kuasa selalu. Oke deh, lagunya mau lagu apa?
3: Dari Gomblo aja lah.
0: Gombloh judulnya?
3: Di radio.
0: Di radio. Nostalgia nih kita nih. Baik, lanjut salamnya.
3: Iya. Salamnya buat Wanusi, Wanati, buat si Kulan, ya si Busri, buat Pak De, buat Kak Bang Yayani juga. Sing-sing aja lah Kak Ita yang lagi mendengarkan.
0: Siap.
3: Buat Kak Ita nih, semoga tetap selalu diberikan kesehatan, diberikan lancaran semua urusan.
0: Amin.
3: Dan selalu cantik lah.
0: Insya Allah baik dan sehat, semangat selalu kita semua. Amin.
3: Amin. Oke, makasih Kak Ita.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia Bang Alimin tadi udah gabung melalui via telepon. Tetap baik dan sehat selalu ya, amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut penelpon yang berikutnya di via WhatsApp. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam di Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu, Ca.
0: Halo juga. Nah, itu bos kita tuh.
4: Oh, nan teleponnya Kak Mar, mungkin dah tidur kali dah angkat nening Pak Wadi dah nak kirim nomornya dah.
0: No, iya deh, boleh-boleh itu penyaruung tuh itu di yang utami
4: ya. Harus ya, demi kawan we.
0: Oh, mantap ini ya Allah. Dapat yang pertama kalau lagu tuh putarkan iya itu ya.
4: Udah.
0: Mau lagu apa tuh Ewan?
4: Lagunya dari Arif aja we, Mencintai Bayanganmu.
0: Arif Mencintai Bayanganmu. Nah, gimana nih hujan keadaan di sini Wan?
4: Bukan lagi Ca, dari jam 2 tadi hujan dengan lentar-lentar ya.
0: Ya same ke dek gasaknya.
4: Bukan lagi lambat necai lembarik dekat rumah cari pano.
0: Melimpah ruah
4: hari kan jadi cari intik nak angin 3 hari kan nang enano
0: Ya daan labat gila ya iya.
4: Nah, daan labat intik, nak angsik sikit gaya we. Iyalah, baru hari itu melekan.
0: Jadi carikan melumber lalu baiknya.
4: Luar biasa cara melebernya, ndak campur ngeblong.
0: Ya Allah ya, ya alhamdulillah nyanyi. Jadi, ya Allah sadap. Tapi jernih kayak di sinun.
4: Wis, bukan agak jernih, dah dalam telaga sampai ngenai.
0: Banding ya. Oh, Allah kayak kami air sungai pun banding bewan ha. Alhamdulillah.
4: Lah, tapi lagi air telaga iya.
0: Air telaga makin banding lah nyan. Alhamdulillah ya Allah. Hey,
4: iyalah Uca.
0: Oi.
4: Kau tak kenal ke dengan anak dengan Isan ne Sandi ya.
0: Sandi. Isan.
4: San Isan ne.
0: Siapa?
4: Isan ne yang anak yang ulukan anak iwe orang tunane trae.
0: Oh, alah yang mana?
4: Kenal kedaan.
0: Eh
4: orangnya ya ndak ya duenya sih ndak anjo orangnya sedangkan lah.
0: Oh, udah anjo tahu.
4: Denya tang tahu tapi dengan kaunya kenal gaya. Kan
0: keluarga
4: dengan Eca punya.
0: Eh? Keluarga ya lu ya. Entah ya anjo.
4: Kawan, kawan, kawan di HP yo gaya grupnya di grup Burpados.
0: Oh, grup Burpados.
4: Grup suanannya, grup suanan.
0: Oh, alah, oh gaya ke.
4: Ah,
0: oh bang ya, kenal di kampung ya. Biasa ada tempatnya Mbak Bang Amin. Nah di sini
4: ah,
0: banyak
4: ya di kawanannya ya Bang Amin.
0: Oh
4: ya.
0: Gaya kadang juga ada acara di sini.
4: Ah dia kan acara dia tunanetra sama anak ya.
0: Pengajian biasa.
4: Ah untuk relawannya bosnya ya cah.
0: Oh jadi tapi tidak tahu orangnya yang mana itu ya. Dah lama dah tidak ikut kegiatannya.
4: Aku aja lah, kalau menadi kegiatan kan gak di rumah hangi ya.
0: Iya Bang Amin ya.
4: Oh.
0: Dimana di kampung, kampung kami.
4: Di mana?
0: Di Lumbang sih, Bang Aminnya dekat nih yang pokoknya dengan pokoknya sekampung lah gitu.
4: Aku sekampung lah iya. Ya tapi dia kenal dengan tahu juga gue lah ku kenal ke dengan Eca yang punya radio Reza sama saya di anak di Rambi ya iku iya. Kaya orangnya kayak cadar iya nyebut aku iya.
0: Oh pakai cadar.
4: Tapi sih ku biasanya dia ndak pakai cadar iku.
0: Oh, bukan pakai cadar ya.
4: Dia di RRI ya jiku kayak kludong tapi dan kayak cadar jiku iya.
0: Ndaan kayak lain orang kayaknya. Oh
4: iya. Lain di.
0: Yang biok magangnya nade yang biok cadar.
4: Nah, biok magang gue kali deh sangka angkau ya.
0: Oh, ya daan. Iya yang anu kali. Aku
4: juga kan ke rumah hang ndak naik saan sih deh kan kami kan badi saruan di nakun di Batu Bedinding. Aku we balik ewe numpangan dia waktu iya ca.
0: Oh, gaye.
4: Ah, gaye.
0: Alhamdulillah ya deh banyak ilah, kawan
4: mudah-mudahan tang namun susah main ke rumah tang ada tang tahu di dengan rumahmu mantap lalu kan
0: maklum lah tapi wan ya uangnya jarang di rumah
4: iyalah ya mudah-mudahan yang mentahu dia kenal lah iya kan mudah-mudahan lah kan
0: dan si kampung tapi mungkin karena kegiatan Yedi tadi ya kumpul di tempatnya Bang Amin ya
4: dehnya tukang ano ya turan tukang ano an ngiringnya Pak Suanan gaya we gaya aturan jadi anong lah gaya di yang Pak An deh.
0: Oh alah ya di
4: dehnya aja banyak ya naruh fakta ya cai.
0: Orang mana deh aslinya ratinya Iwan
4: dehnya Lumbang lah juga. Oh, Lumbang okay. Deh juga Lumbang Penyangat juga dehnya.
0: Oh, nyan ke ya don, heh, tak tahu tu, dah keluar uang.
4: Adi, banyak tak dijak walaupun singampung ni bahasanya.
0: Adi, apa lagi uang dah asli uang sih ye, gbi ye.
4: Lah. Ya macam kan ya istilah macam di kota je ada an peduli gaya bahasanya tak macam di kampung di desa gitu.
0: Ya dia mun waktu ge kacik ye ya, mungkin lah ke tetangga kenal juga itu udah bebasaran ke kampung orang pindah rasa supannya dia.
4: Allah, jadah apa namanya di we.
0: Masing-masing yang kerajaannya
4: nyunya. Dan jo sampai 40 jam more sekitar 47 ing ya pada dewe more masih. Ya orangnya rasa nak gimana lah ya jangan rasa nak kalam-kalam gitu ya lah cah orangnya dan macam nak yang lain-lain gitu ya dewe apa termasuk orang anak juga gitu ya
0: usul
4: ah
0: seusul ya Oh, Pak RT ngei kali. Kalu-kalu.
4: Iyalah.
0: Pak RT kali. Oh, enggak iya, enggak ingat kita kawannya sampai kena moncong ya.
4: Kawan lah, kawan di HP ngobrol di grup ya, malah tadi berlaka juga kami.
0: Tapi berjumpa juga Wani ya.
4: Tahu lama-lama tang berjumpa lah juga dengan orangnya ye. Alah.
0: Iyalah.
4: Menggaya kita dah lah tu ngobrol lama gila kawan yang lain ada nak entah ada lagi.
0: Iya nak salam salam ke? Sila salam salamnya.
4: Sudah dah salam salam. Aku salamnya dirangkul aja lah semuanya dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, terima kasih untuk Wanu Sudi kawakan yang udah bergabung bersama kita. Ya carikan suke di nangar. Nek uwa dengan nek aki kita bercerita ada tolen mendengar ya. Tapi ya Allah mudah-mudahan selalu dalam lindungannya Maha Kuasa ya untuk nek uwan kita Wanusu dan juga Ki Busri tadi ya insyaallah amin. Di 0851767009777 sebelum nanti kita bergabung untuk mendengarkan lagu bagi pendengar kita yang ingin request lagu-lagu pop Indonesia yang lama ya, nostalgia era berapa, sebutkan aja nama dan nama penyanyi dan juga judulnya ya, atau lagu-lagu terbaru hit sekarang yang populer gitu ya pop Indonesia, gabung aja bersama kita di RRI Sambas ini seperti di nomor kita 0851767009777. Dan saat ini kita masih bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Itu udah ada nyepam ya Kak Eka kita ya. Oke, tadi udah ya kita bacain ya Kak Eka chatnya melalui WhatsApp. Dan ya kita sambil nunggu pendengar kita yang gabung nih. Oke, sudah ada yang gabung. Ini chat dari Bang Budiman ya melalui via WhatsApp. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ruang rindu Bang Budiman dari Medan. Mau request lagu dari Ipang judulnya Mutiara. Terima kasih buat yang baca. Semoga sehat selalu. Amin ya Allah. Terima kasih Bang Budiman udah gabung bersama kita di acara Ruang Rindu ini ya, tetap dalam keadaan baik dan sehat ya bersama dengan orang terkasih, tercinta, tersayang dan semuanya yang ada di lingkungan ya. Sekeluarga deh, amin. Tetap bahagia juga. Amin. Terima kasih udah gabung. Oke, kita terima di via telepon ya. Sudah ada yang menghubungi, kita coba angkat dulu, ada siapa di sana? Halo, selamat malam di ruang rindu. Halo. Nah, gimana nih suaranya? Dah mulai tuh mendengarnya. Laka hujan malah gitu, telepon gitu ya mendengar ya. Oke, halo, selamat malam di ruang rindu. Oke, terputus, bisa kembali menghubungi di 0851767009777.

Oke, kali ini kita ke Pop Asia Grammary 2027 dengar ya, tentang salah satu event juga yang bergengsi ya, dengan penampilan musik pop Asia, karena kita nggak aja Indonesia yang punya lagu popnya gitu ya. Lagu pop-pop sekarang yang semakin hari semakin berjalan dengan sangat cepat ya, dengan banyak sekali yang memang berkarya gitu berdengar ya. Dan dengan kiprahnya juga penyanyi-penyanyi lama, penyanyi-penyanyi baru saling bergabung untuk menciptakan karya. Ada juga yang kolaborasi menciptakan lagu-lagu dengan nuansa yang terbaik. Nah, adapun Grammy Award berdengar yang menambah kategori Best Asian Pop Music Performance pada Grammy Award ke-69 tahun 2027 ini untuk menghargai karya musik pop Asia seperti K-pop, J-pop, dan C-pop ya. Nah, atau Indo-pop ya. Dan ya, seperti kita kutip di laman Grammy ya, Best Asian Pop Music Performance ataupun penampilan dari musik pop Asia terbaik ini berdengar, yang mencakup pertunjukan musik pop vokal di pasar Asia seperti yang kita sebut tadi dengan penggunaan bahasa Asia yang lebih powerful, masuk di bidang pop dan dance ataupun elektronik berdengar. Dan ya, kalau kita cek juga di lebih lanjut berdengar ya, ajang yang satu ini juga membawa nuansa yang lagi-lagi sebagai wujud penghormatan dan juga penghargaan kepada karya musik yang ada di Asia. Dan dalam pencipta musik yang profesional yang juga jadi anggota badannya pendengar berkomitmen untuk mencerminkan landscape musik dinamis sekarang ini. Oke, nanti kita akan sampaikan informasinya lebih lanjut. Kita terima dulu. Oke, terputus ya. Di 0851-7670-0977 sambil kita nanti temani Anda dengan lagu-lagu yang telah kami hadirkan, termasuk pendengar kita yang udah gabung bersama kita di Ruang Rindu pada malam hari ini ya. Oke ya, kita tunggu Anda beberapa detik ini sebelum kita akan dengarkan lagu. Nah, karena Nenek Uwan pelopornya itu ya, kita ya putarkan lagunya Nang Pertami untuk di edisi kali itu ya, dari Arif, Mencintai Bayanganmu. Oke, para pendengar kita ya, selain di via telepon bisa juga gabung lewat WhatsApp kita dengan chat kita di nomor 0851-7670-0977 dan stay tune di 97,4 FM Ruang Rindu.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik? Menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik? Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI, mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.
1: Pih, ke toko dah kawankan aku belanja keperluan rumah. Dah, boleh, Li. Dah masuk, kawankan aku belanja ke dalam. Au, Li, tapi tas belanjaanmu mana? Hah? Ngapa ratinya? Kalau kan barangnya dimasukkan ke kantong plastik. Memang nih, kau belum tahu ke? Di toko itu, Be, udah ada anak yang nyediakan kantong plastik. Hah, inyan, Be. Aku udah tahu. Kak, iya, gimana kalau aku bawa belanjaanku? Makanya, sebelum pagi belanja ya, kita harus ingat bawa tas belanja seorang.
2: Berarti harus sudah nyiapkan dari rumah lah ya?
1: Aho lah, Li. Bisa juga pakai tas kain atau tas belanja yang bisa digunakan berkali-kali ya, Be.
2: Aho, betul, Jimu. Selain iya kan praktis juga. Dan kita pun bisa ngurangi penggunaan plastik sekali pakai.
1: Belanja ke toko, jangan lupa bawa tas sendiri. Kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dengan memilih tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Karena menjaga lingkungan tidak selalu dimulai dari hal besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.
3: Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.

0: Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM di Ruang Rindu. Oke, ya masih bersama pada malam hari ini setelah lagu-lagu juga kita dengarkan. Ya, sambil kita juga akan temani Anda untuk yang request bersama di Ruang Rindu. Oke, ini ada telepon ya, kita coba terima dulu ada siapa di sana. Oke, kita terima. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Semangat malam, Ruang Rindu memulai lewat lagu yang cantik, imut dan paling seksi.
0: Gimana kabarnya Bang? Sehat ya?
1: Kabarnya puji Tuhan, aman. Gerimis nih Dek Ica.
0: Oh, gerimis sekarang?
1: Iya, tapi udah berhenti.
0: Oh, nah, cukup itu. Dingin jadi malam ini ya Bang ya?
1: Iya. Setelah gabung RRI sama, berhenti dia.
0: Biar tenang kayaknya gabungnya.
1: Gimana kalau kota sama hari ini?
0: Kayaknya lebih tenang aja, teduh ya. Apalagi tadi sore itu lebat luar biasa. Jadi ya cukup dingin lah malam ini, Bang.
1: Oh begitu. Iya, siap. Berarti ini radio untuk RRI analog belum bisa yang didengar ya?
0: Yes, benar sekali.
1: Berarti sudah sana lah, berarti sudah di informasi lah ya, sudah ya.
0: Apa?
1: Sudah kasih informasi kan ke atasan untuk kebetulan gitu.
0: Itu sudah soalnya lama ya Bang ya, kita memang ada beberapa yang memang perlu diperbaiki lagi yang lainnya. Dan
1: soalnya ada soalnya teman-teman kita ini ada bertanya sama Abang nih, dia bilang kok radio RRI Sambas kok belum bisa ya? Jadi meter saya bilang asap ini lagi ada sedikit bermasalah pemancarnya, gue bilang kan. Gue bilang sabar ya, pasti akan mendengar kok. Kalau bisa pakai RRI digital lah,
0: dia bilang ada. Untuk sementara kita lihat di sana terlebih dahulu ya Bang ya.
1: Tapi kalau jarak dekat bisa gak? Jarak misalnya yang
0: kalau 1 kilometer yang bisanya aja yang dekat-dekat dengan kantor aja nih.
1: Oh gitu. Tapi kalau dengan ke ini ke Lorong Asri mungkin masih bisa ya?
0: Lorong Asri kayaknya nggak sampai ya Bang. 1 kilo aja. 1 kilo tuh kayak di sini sampai mana ya? Nggak sampai Pantura kayaknya.
1: Oh gitu. Berarti nggak anok ya? Berarti belum. Berarti rendah lah. Berarti ya.
0: Benar.
1: Tidak apa-apa lah. Nanti. Ya tentu sudah kita informasikan ke kawan-kawan kita, monitor kita, nanti kita kembalikan lagi biar teman-teman jadi penasaran gitu kan, tapi kita jelaskan nanti lah ya.
0: Doain yang terbaik aja ya.
1: Ya soalnya Bang tuh ada juga teman-teman begitu, pendengar kita tuh ada juga begitu lah ya kan, gitu kan. Gitu. Kalau bisa, kecuali kalau pakai digital bisa pasti bisa gitu.
0: Benar.
1: Oke, sehat ya Desa.
0: Alhamdulillah baik dan sehat. Mudah-mudahan kabarnya juga tetap selalu baik dan sehat ya Bang ya.
1: Setelah begitu ya.
0: Oke, lagunya
1: Abang mau request lagu ini miliknya power metal ya. Judulnya itu Angkara.
0: Angkara ya.
1: Ya dari power metal ya.
0: Oke, siap. Lanjut salamnya. Selamat.
1: Kita dengar bergabung. Tadi pun kita bergabung di Pro 1 Air Bovan Papua Nugini, Papua itu lagu itu juga tadi siang di musik perpeselah tadi itu MPL namanya di sana. Itu biasa masuk tuh Wan Usu sama Pak Busri itu biasa masuk beliau. Wan Usu juga gitu.
0: Di mana Bang? Di mana? Tadi. Bufendigul ya?
1: Ya betul-betul Air Bufendigul betul-betul.
0: Soalnya sering terdengar gitu.
1: Ya, kalau Wan Usus atau Usus Usus dan gabung dulu kan pakai digital ya.
0: Betul, keliling ya.
1: Itulah. Siap. Salamnya kita rangkul aja lah, support aja. Jadi yang nggak bisa menetor, kita salam rangkul aja ya, Dek Ica ya.
0: Oke. Okay.
1: Semoga Dek Ica selalu aja. Ya.
0: Amin.
1: Oke, Dek Ica selalu tetap semangat aja menugasnya ya.
0: Siap.
1: Aja, yuk. Terima kasih, selamat malam Melodi. Ruang Rindu memerlukan lagu.
0: Siap, selamat malam kembali untuk Bang Lanius. Terima kasih banyak udah bergabung sama di Ruang Rindu pada malam hari ini. Oke, kita masih berikan kesempatan untuk Anda dengan waktu yang cukup panjang ya di 0851 7670 0977, yang ingin gabung lewat telepon, SMS atau WhatsApp atau media sosial kita yang sebelumnya udah kita sampaikan.

Okay, nah kali ini kita bacain SMS sepertinya, benar ya? Assalamualaikum, selamat malam di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sehat-sehat untuk penyiarnya dan semua pendengar yang mendengarkan kita malam itu ya. Dan katanya sejuk cuaca itu di Sambasnya. Ada di Sengrambi katanya tadi bahari hujan juga. Oh ya, di dekat kita hujan, alhamdulillah membawa berkah bagi kita bersama. Minta putar lagunya lah penyiar katanya. Minta lagu pop Indonesia ya. Judulnya apa tuh denger ya? Oh, kita potong SMS-nya itu. Oke, kita refresh dulu. Oh, minta putar lagu nih katanya dari Gea Indrawari Daun-Daun. Atau nak lagunya dari seribu satu kali ya. Oke, dan Lingkaran. Wah, mau yang mana lagunya itu? Nak Lingkaran aja katanya. Oke, baik. Terima kasih udah gabung bersama kita. Kak Ina di Sengrambi. Oke, baik. Terima kasih Kak Ina ya udah gabung bersama kita di malam hari ini. Tetap baik dan sehat selalu. Oke, kita ke sesi informasi.

0: Oke, tadi kita membahas Pop as Ye Green Mary pendengar ya 2027. Nah, ini katanya Recording Academy menghadirkan kategori yang ke-6 dalam perayaan Green Mary Awards ya, ke-69 yang berlangsung 7 Februari tahun depan mendengar. Peluncurannya ya banyak diantaranya yang kayak pro dan kontra sih di sini mendengar ya. Nah, ada yang menyebut ya bahwa Pop Asia Green Mary 2027 ini menjadi penampilan yang terbaik nantinya yang akan hadir di ajang Green Mary kali ini ya. Nah, rilisnya ya informasi Best Asian Pop Music Performance yang ditujukan untuk musik pop dari pasar Asia, K-pop, J-pop, dan C-pop ya. Tapi kehadiran kategori ini menuai pro kontra tadi disebut pendengar ya, seperti kita kutip dari TV One ya dan One News Official. BTS ini memilih tidak mendaftarkan karyanya di Green Mary 2027 dan menyampaikan harapan agar musik ini bisa dinikmati apa adanya tanpa dibatasi wilayah ataupun bahasa. Nah, Stray Kids juga dipastikan tidak mengajukan karya untuk Green Mary tahun ini meskipun pihak JYP Entertainment ini tidak menjelaskan alasan dibalik keputusannya. Dan sementara Blackpink pun tidak masuk dalam kategori baru tersebut karena rilisan terbaru mereka itu tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan ya, termasuk penggunaan bahasa Asia secara signifikan. Meskipun mendapatkan kritik, Recording Academy memastikan kategori Best Asian Pop Music Performance tetap akan dipertahankan dan mulai diperebutkan pada Green Mary Award ke-69 7 Februari mendatang. Nah, ya, banyak diantaranya gitu ya, mungkin ya yang punya acara punya spesifikasi tersendiri gitu ya. Nah, di balik pro dan kontranya jelas juga itu ya menjadi hal yang bukan mendasar gitu mendengar ya. Dan lagi-lagi absennya tadi BTS, Stray Kids yang mau tak mau akan mempengaruhi juga persepsi publik ya terhadap penghargaan Green Mary untuk kategori Pop Asia. Kayaknya bisa masuk lagi gitu ya, mungkin Indo iPop gitu berdengar ya, kan kita punya iPop tuh banyak udah sekarang iPop Indonesia yang turut terkenal gitu berdengar, kayak Nona ya, dan ada lagi kayak banyak ya, Lumina gitu ya, Lumina sekarang yang juga hype baru-baru ini gitu pendengar ya, yang debut pertama mereka juga gitu pendengar pada Maret lalu. Dan ya banyak lagi deh gitu ya yang mesti kita perkenalkan gitu ya, dari girl bandnya ataupun juga boy bandnya gitu ya. Oke, itu dia sedikit informasi untuk pendengar ya, bagi yang masih ingin gabung bersama kita di Ruang Rindu pada malam hari ini, sambil juga menanggapi informasi yang kami hadirkan di informasi music untuk Anda di Ruang Rindu. Dan 97,4 FM kita juga hadir dengan lagu koleksi yang lainnya di Pop Indonesia. Jadi tetap aja bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat mendengarkan.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: dah.
1: Halo RRI, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ye.
0: Halo RRI, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
2: Hah, bisa ke udah lapor ke si Nun?
0: Bisa lah Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ye diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
2: Eh, betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
0: Betul lalu, pun ada masalah umum, usah nak diam aja.
1: Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.
3: Terima kasih, masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Kamu dengar aku?
1: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.
0: Oke, terima kasih pendengar yang masih di Ruang Rindu dan kita berada di penghujung acara. Tadi barusan kita dengar lagu I-Pop dari girl band Lumina. Nah, tadi udah kita sampaikan Lumina ini salah satu girl band Indonesia yang juga tuh cukup popular, dengar ya. Ataupun baru debut itu pada Maret 2026 tanggal 10. Girl group, dengar ya, yang juga dibentuk lewat kolaborasi Indonesia Korea bersama dengan host INEM Lumina ini dengan konsep magical high teen ya, mix J-pop, K-pop, dream pop yang bernuansa pop ya, tapi fresh. Lagunya Hello Bintang tadi jadi first step mereka untuk menyapa dunia dengan cerita tentang mimpi. Siapa udah membangun mimpi pada malam hari ini? Atau berencana untuk bermimpi? Nah, tadi udah kita dengarkan ya lagunya Hello Bintang dari Lumina. Nah, ternyata banyak gitu ya I-pop yang sekarang udah menjamur sekali. Kalau boy bandnya yang terbaru itu ada Seen ya, itu lagu apa-apanya seru banget sih. Atau lagi yang bikin terngiang-ngiang itu dari Marbles ya, Home Bimba. Mungkin ini akan menjadi lagu penutup perjumpaan kita di Ruang Rindu dan beberapa lagu-lagu yang lainnya menemani pendengar kita di RRI Sambas ini. Kita dengerin lagu-lagu iPod ya. Kita bangga dong, K-pop, J-pop, C-pop ya, semuanya ada. Kita I-pop juga ada, gak kalah saing sama yang di luar sana. Jadi kita langsung dengarkan lagu permainan nih dari Marbles, Home Pimpa di Ruang Rindu. Terima kasih untuk Anda dan selamat malam.

0: Berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik? Menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik? Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI, mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Onic time.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Punya keluhan, aspirasi atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas dan pelayanan publik? Menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik? Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI, mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terima kasih, masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: rasaku baby.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.

0: Mudah-mudahan ini kita semua berjalan dengan lancar sampai nanti malam.
1: Seven, eight, one, two, three, ha!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik? Menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik? Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI, mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Masih bersama di FM 97,4.

Selamat malam saudara pendengar. Demikian rangkaian program acara yang telah kami hadirkan di RRI Sambas dalam edisi kali ini. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran RRI Pro 3 Jakarta hingga besok pagi kami kembali menemani Anda. Kami segenap angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan beragam informasi dan juga dialog-dialog pilihan. Ada beberapa dialog yang kami pilihkan untuk Anda, kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda ya. Di kesempatan hari ini, hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2026, saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengarah acara ada Bung Wisnu dan juga teman-teman lainnya ya. Di kesempatan dini hari ini, hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kekerasan di sekolah terus berulang. Sekarang kita soroti yang ada di sekolah dasar di Pemalang, yang akhirnya kita turut berduka juga, akhirnya siswa ini meninggal dunia. Dugaannya dianiaya, dirundung, kekerasan fisik oleh kakak kelas. Ini sudah berkali-kali kita bahas. Bagaimana sebenarnya untuk menghilangkan ya kasus kekerasan di sekolah ini, perundungan baik verbal maupun baik itu fisik secara kekerasan, pukulan dan lain sebagainya, ataupun kekerasan seksual, itu masih terjadi di lingkup sekolah, bahkan di tingkat SD, sekolah dasar. Harusnya sekolah menjadi tempat yang aman bagi peserta didik. Berbagai langkah sudah dilakukan oleh pemerintah sebenarnya. Ada satgas-satgas yang dibentuk, baik itu di tingkat sekolah dasar maupun perguruan tinggi. Satgas untuk memitigasi lebih awal, mendeteksi lebih awal ketika terjadi potensi perundungan. Namun, nampaknya kasus demi kasus masih kita dengar. Bahkan Komisi 10 DPR RI juga prihatin terhadap rangkaian kasus kekerasan yang melibatkan peserta didik maupun yang dilakukan oleh tenaga pendidik di sejumlah daerah. Komisi 10 menilai rangkaian kasus ini menjadi alarm jika pendidikan karakter, pendidikan Pancasila, pendidikan agama ini menjadi tanda tanya. Sebenarnya seharusnya penanaman pendidikan karakter, pendidikan Pancasila di sekolah, pendidikan agama harusnya itu bisa menjadi salah satu benteng untuk mencegah terjadi kekerasan di lingkup sekolah. Tapi yang menjadi pertanyaan, meskipun sudah diajarkan, kok masih belum reda juga nih berita soal hal ini. Bahkan sampai harus kita kehilangan salah satu bibit pemuda Indonesia yang tidak mampu untuk mewujudkan cita-citanya, meninggal dunia karena mengalami kekerasan fisik oleh kakak-kakak kelasnya. Saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda mengenai hal ini. Kerap kali terjadi kekerasan di sekolah. Kita bersama-sama untuk berdiskusi mungkin ya. Anda mempunyai saran dan lain sebagainya untuk menekan terjadinya kasus, bahkan menghilangkan, tidak hanya menekan tapi menghilangkan kasus kekerasan di sekolah, menciptakan sekolah menjadi tempat yang aman bagi peserta didik maupun tenaga pendidik karena tidak jarang kita dengar tenaga pendidik itu justru dianiaya oleh peserta didik. Kebalikan gitu ya. Nah, silakan nanti di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI kami buka untuk. Oh iya, untuk Anda yang berada di wilayah sekitar Kalimantan Selatan, di Palembang dan sekitarnya, dan juga di Maros, Sulawesi Selatan, untuk Anda yang mendengarkan siaran Pro 3 RRI pada malam hari ini, pertama kita juga turut berduka atas kebakaran hutan dan lahan. Asap ya kembali menutupi wilayah di daerah Anda. Jika Anda mendengarkan siaran per 3 RRI, Anda bisa bergabung juga di line telepon maupun layanan WhatsApp per 3 RRI 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, ataupun WhatsApp kami saja di 081-399-399-888. Nanti kami coba untuk mengupdate informasinya pada dini hari ini ya. Bagaimana kondisinya pada dini hari ini bersama tim Dini Hari Pro 3 RRI.
1: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
2: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Baik, saya Ridho Faprizal Hidayah Marohu, founder atau pendiri Yayasan Gozena Bangkit Berkarya yang berkedudukan di Kota Gunung Sulu, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini saya sebagai pendiri Yayasan Gozena Bangkit Berkarya merasakan dampak dari program-program prioritas dari pemerintahan Prabowo Gibran, di mana 2 tahun belakangan di masa pemerintahan beliau, beliau cukup memperhatikan sektor pendidikan, khususnya di pendidikan non formal, karena pendidikan non formal ini menyentuh akar rumput, di mana pada program ini menyentuh masyarakat yang buta huruf, contohnya di program pengentasan buta aksara.
2: Yang pertama, adanya program-program baru yang sebelumnya belum pernah dilaksanakan, misalnya adanya program MBG bagi anak sekolah, juga operasi merah putih yang sebelumnya juga belum pernah dilaksanakan, dan itu berdampak positif bagi sebagian masyarakat yang memang membutuhkan khususnya MBG bagi anak-anak sekolah, juga mungkin menjadi lapangan pekerjaan bagi sebagian yang terlibat di dalam program MBG tersebut, dan juga dalam program operasi merah putih,
3: yaitu tentang program makan bergizi gratis, dan di mana sekolah kami juga dapat makanan bergizi gratis, dan juga dalam manfaat makanan bergizi gratis ini dapat menciptakan peluang kerja dan dapat meningkatkan ekonomi dan meningkatkan kebutuhan masyarakat.
0: Catatan peristiwa.
4: Sutomo lahir di Surabaya, Jawa Timur 3 Oktober 1920 dan meninggal di Padang Arafah, Arab Saudi 7 Oktober 1981 pada umur 61 tahun. Dia lebih dikenal dengan sapaan akrab oleh rakyat sebagai Bung Tomo. Ia merupakan pahlawan yang terkenal karena peranannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara Nika yang berakhir dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pergerakan para pemuda pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 memicu meletusnya pertempuran Kota Baru pada tanggal 7 Oktober 1945. Sejarah pertempuran Kota Baru dilatar belakangi usaha R.P. Sudarsono untuk menyerobot kekuasaan Tiokokan bersama dengan pengurus KNI atau Komite Nasional Indonesia yang menghadapi serdadu Jepang yang ingin menurunkan bendera merah putih di kantor Tiokokan Kanpai yang sekarang menjadi gedung negara. Serbuan Kota Baru adalah salah satu upaya gerakan bersenjata yang pertama dilakukan oleh rakyat Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, serbuan ini bertujuan untuk merebut senjata pasukan Jepang yang masih berada di Jogja dan akhirnya berhasil.
0: Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan. Namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat Republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras, seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali.
5: Jaringan Berita Nasional.
6: Kasus meninggalnya seorang siswa SD di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah diduga menjadi korban perundungan kembali menyoroti pentingnya perlindungan anak di sekolah. Peristiwa ini menimbulkan keprihatinan sekaligus pertanyaan mengenai sejauh mana sekolah dan pihak terkait mampu mencegah serta menangani tindakan perundungan. Bagaimana seharusnya sekolah dan pihak terkait juga bertanggung jawab mencegah perundungan serta melindungi keselamatan dan hak setiap siswa. Kita akan berbincang bersama Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, ada Bapak Ubaid Matraji.
5: Wawancara Pro 3.
6: Halo Pak Ubaid.
7: Ya, halo.
6: Saya panggilnya Pak Ubaid atau Pak Matraji nih?
7: Apa aja boleh.
6: Tapi biasanya dipanggil?
7: Ubaid.
6: Oke, Pak Ubaid, Anda sendiri melihat dari kasus ini apa sih kemudian lembaga pendidikan yang terkesan menutupi begitu kejadian pada saat terjadinya perundungan bahkan siswanya sampai dengan meninggal dunia?
7: Oke, jadi ini kejadian yang berulang kali dan setiap kali kejadian itu selalu kepala sekolah atau pihak sekolah itu nutup-nutupin ya kasusnya ya. Jadi, dan ini harus jadi catatan penting bahwa pencegahan kekerasan di lembaga pendidikan itu memang harus dibuka, bukan ditutup-tutupi. Kalau ditutup-tutupi, ya kejadiannya bisa sampai korbannya ini bisa hilang nyawa ya, seperti kejadian yang kasus sedang kita bicarakan ini atau kasus-kasus yang lain. Jadi kekerasan di lembaga pendidikan itu harus dicegah dan tidak ditutup-tutupi itu. Kesalahan dari banyak sekolah dan juga pemerintah dalam penanganan kekerasan di lembaga pendidikan itu sampai hari ini itu masih ditutup-tutupi ya. Jadi kekerasan itu masih seperti aib.
6: Ya.
7: Yang itu harus ditutupi gitu. Mestinya sekolah itu harus punya pencegahan, kemudian standar penanggulangan kalau terjadi kekerasan. Jadi kekerasan itu bukan sebuah aib, tapi kapanpun bisa terjadi, tinggal bagaimana sekolah menanganinya gitu.
6: Oke, okay. Tapi sebenarnya mungkin sebelum jauh ke situ, ketika perundungan ini sudah marak terjadi di beberapa institusi pendidikan, ada tidak sih SOP misalnya ketika ini terjadi, apa yang sekolah harus lakukan yang kemudian juga sudah disosialisasikan oleh kementerian-kementerian terkait?
7: Lah itu yang nggak ada, tahu saya masih belum ada ya.
6: Oke.
7: Okay. Dulu di eranya Pak Jokowi dengan Menteri Pendidikan Mas Nadiem, itu kan ada satgas pencegahan kekerasan ya, sampai di sekolah-sekolah itu ada tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan gitu ya. Jadi dibentuk-bentuk terus habis itu tidur gitu ya. Kemudian di eranya Pak Muti, Menteri Pendidikan yang baru, di era Presiden yang baru, yang lama itu dibubarin semua, lalu bikin yang baru lagi. Habis dilantik-lantik, tidur lagi gitu ya. Itu yang kita sayangkan ya, kenapa peran-peran itu tidak dimainkan dengan baik gitu. Kenapa digonta-ganti personel, digonta-ganti aturan, tetapi kekerasan nggak pernah hilang di sekolah.
6: Oke, kalau begitu Pak Ubaid melihat bahwa ada semacam kelalaian yang dibiarkan atau kementerian-kementerian institusi terkait ini tutup mata atau apa sebenarnya yang bisa dijabarkan dalam kondisi seperti ini?
7: Saya melihat kekerasan ini sengaja dikaburkan gitu ya, dikaburkan. Jadi kalau dulu itu kan ada tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan gitu bunyinya dulu itu. Kemudian sekarang diganti dengan Pokja Sekolah Aman gitu. Jadi dulu kata-kata kekerasan itu dianggap sebagai sesuatu yang penting dan harus dicegah gitu. Nah sekarang itu dikesankan sekolah aman dan nyaman gitu ya. Seakan-akan nggak ada apa-apa gitu ya. Padahal di dalamnya ada banyak kasus kekerasan ya di lembaga-lembaga pendidikan gitu ya.
6: Okay.
7: Bahkan pelakunya itu banyak juga didominasi oleh tenaga pendidik, ya, tenaga kependidikan gitu ya. Jadi relasinya tidak hanya kekerasan antar teman sebaya, tapi juga orang dewasa terhadap anak-anak gitu ya. Dan menurut saya tidak ada langkah lain ya, baik pencegahan maupun penanggulangan itu harus dibuka, harus dilakukan secara terbuka dan harus disuarakan gitu. Kalau ditutup-tutupi seakan-akan tidak terjadi masalah, kemudian apa penyebutan sekolah aman, sekolah ramah gitu, itu hanya seringkali hanya kamuflase yang tidak mencerminkan realitas yang ada di lapangan.
6: Oke, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh JPPI dalam hal ini? Kan selalu setiap ada kejadian juga KPAI ikut turun begitu ya. Nah, salah satunya KPAI, kemudian juga ada aparat di sana yang juga harusnya bisa melindungi. Artinya ada pihak-pihak lain juga yang sebenarnya bisa ikut terlibat mengusut kasus-kasus ini. Tapi apa yang membuat ini menjadi seperti tidak cepat diselesaikan begitu, Pak Ubaid?
7: Ya, karena ini menyangkut banyak pihak ya. Jadi seringkali juga korban ketika melaporkan atau melakukan pengaduan atau speak up itu segera dibungkam gitu ya. Seringkali terjadi semacam itu ya. Jadi mereka dibungkam untuk tidak menindaklanjuti ke ranah hukum atau mereka tidak berbicara ke mana-mana, yang itu dianggap mencoreng nama baik sekolah atau mencoreng marwah dinas pendidikan setempat, akan-akan ngurusin masalah itu nggak beres gitu ya. Jadi menurut saya dalam konteks sekolah itu kan ada model akreditasi, ada model penilaian sekolah. Menurut saya yang dinilai itu bukan hanya apakah di sekolah ini ada kasus kekerasan atau tidak gitu ya. Kalau tidak ada kasus kekerasan maka nilainya bagus. Menurut saya tidak hanya semacam itu ya, tetapi ketika sekolah itu punya SOP soal penanggulangan kekerasan, kemudian bagaimana kalau terjadi kekerasan lalu sekolah itu menyikapi insiden kekerasan itu seperti apa, itu bisa menjadi bagian dari penilaian. Artinya kalau di sekolah itu ada beberapa kasus kekerasan lalu bisa ditangani dengan baik, dihandle dengan baik, ada tindak lanjut, ada sanksi, ada hukuman bagi pelaku, saya pikir itu penting untuk diapresiasi bagian dari tata kelola sekolah yang baik gitu. Jadi sekolah yang baik bukan berarti sekolah yang nol kasus kekerasan, tetapi bagaimana sistem pencegahan dan penanggulangan kekerasan itu benar-benar bekerja di sekolah menurut saya.
6: Oke. Dari proses yang ada saat ini, harusnya ketegasan ataupun juga standar atau tadi ya ketika SOP tidak ada, siapa yang bisa membuat ini menjadi kondisinya lebih baik?
7: Ya kalau tidak ada perangkat, tidak ada aturan ya pasti memburuk ya, tidak bakal menjadi jauh lebih baik. Karena itu menurut saya ini sekali lagi momentum yang nggak boleh disia-siakan. Jadi Kementerian Pendidikan Dasar Menengah harus mewajibkan ya seluruh pemerintah daerah, pemerintah daerah juga mewajibkan seluruh kepala-kepala sekolah untuk punya SOP tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah. Dan tidak hanya SOP, tapi menurut saya kekerasan itu apa, kekerasan verbal itu apa, kekerasan fisik itu apa, kekerasan seksual itu apa, semuanya itu harus dijelaskan dan menurut saya itu harus ditempel di semua kelas gitu ya. Kalau kita tahu di angkutan apa public transportation ya di Jabodetabek itu untuk mencegah kekerasan seksual itu kan misalnya di KRL itu kan setiap gerbong ada itu. Apa itu kekerasan seksual? Kalau Anda menjadi korban kekerasan seksual itu Anda lapor kemana? Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu apa aja? Itu kan informasi itu di gerbong-gerbong kereta kan ada. Nah di sekolah-sekolah kita nggak ada sama sekali gitu ya. Dan menurut saya papan informasi, stiker, pamflet, flyer itu harus bertebaran di sekolah-sekolah kita ya, supaya anak-anak kita, kemudian orang tua, kemudian masyarakat, kemudian guru juga tahu kekerasan itu apa, jenisnya itu apa. Kita okay. korban itu harus kemana.
6: Jadi sosialisasinya yang begitu kurang kuat begitu ya. Penyampaiannya, kampanyenya juga jadi belum bisa dipahami secara menyeluruh. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Ubaid.
7: Iya, dan itu harus dilakukan semasif mungkin sampai masuk ke dalam ruang-ruang kelas dan itu dilakukan setiap detik. Ya.
8: Kekerasan di lingkungan sekolah kembali terjadi. Ini kalau dari Komisi 10 merespon bahwa ini menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan.

0: tanpa perlu disosialisasikan pun, kalau kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual itu sudah tahu ya semuanya mungkin ya. Atau gimana tanggapan Anda di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Dan untuk Anda yang berada di wilayah Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan ya, dan sekitarnya itu yang masih terdampak karhutlah, Anda juga bisa memberikan komentar Anda mengenai tema kita. Dan juga saya coba untuk mengupdate informasi kebakaran hutan dan lahan di daerah Anda. Nanti kita coba ajak berbincang di line telepon. Anda bisa menyampaikannya di WhatsApp kami 081-399-399-888. Semoga Anda semua di daerah yang kebakaran hutan dan lahan ini masih tetap terjadi dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Jadi orang tua korban mengaku kekerasan yang menimpa anaknya terjadi saat jam istirahat dilakukan setidaknya oleh 3 murid lain kakak kelasnya. Dan orang tua berharap polisi segera mengungkap secara gamblang kasus ini. Kemarin pagi itu ada demonstrasi, ada si penyampaian pendapat di SD di Pemalang yang menjadi TKP ya, tempat kejadian perkara adanya perundungan hingga menyebabkan siswa meninggal dunia, untuk menuntut agar sekolah menindak tegas pelaku. Iya, ini Pak John di Bengkulu. Pak John, selamat dini hari, Pak John.
1: Oke. Ya.
0: Iya, Bengkulu tapi aman ya kalau untuk kebakaran hutannya? Nggak sampai ya?
1: Kalau kebakaran hutan, alhamdulillah aman.
0: Aman ya, oke. Baik. Silakan.
1: Tapi kalau di hal-hal seperti ini, di sekolah-sekolah seperti ini, masih juga, sering juga di Bengkulu.
0: Kekerasan di lingkungan sekolah, Pak John?
1: Ya, tapi kalau menurut saya satu-satunya obat yang paling efektif, yang paling jera untuk menghilangkan kekerasan di sekolah itu, pemerintah harus bertindak, pemerintah harus mengadakan aturan bila mana terjadi hal seperti itu, kepala sekolahnya dicopot. Jadi mereka takut. Jadi sebelum ada hal-hal seperti itu sudah wanti-wanti, ada orang berkumpul-kumpul saja, ada orang ejek, saling mengejek saja. Jadi sudah segera dihentikan. Karena sudah ada terbukti misalnya nanti seperti kejadian di sekolah sana ya, kepala sekolahnya dicopot.
0: Nah, ini Pak John, saya respon langsung. Mendikdasmen Abdul Muti membubarkan tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK yang saya sebutkan di awal itu tentang satgas di sekolah dasar ya, menengah dan menengah itu dihilangkan. Jadi satgas PPK itu tidak ada lagi. Satgas PPK di tingkat daerah difokuskan untuk menjadi tanggung jawab seluruhnya warga sekolah, guru, kepala sekolah. Jadi itu yang dimaksud dengan Pak John. Jadi tanggung jawab penuh adalah pucuk pimpinan sekolah ya, kepala sekolah ya, untuk tanggung jawab tentang kasus ini gitu maksudnya. Dicopot.
1: Iya.
0: Oke.
1: Maksudnya itu apapun kekerasannya, baik dari guru, baik sesama murid maupun dari siapa, itu kewajiban dari kepala sekolah. Enggak ada ceritanya dia enggak tahu, wajib dia tahu. Supaya berhenti kepala sekolah itu hanya masuk sekolah hanya Senin saja, kebanyakan semua makan gaji.
0: Masa Pak John.
1: Rumah saya ini di dan dekat SMA Bang Fajar.
0: Oke, baik. Oke, baik. Makasih, Pak. Makasih Pak John. Wah, masa iya. Jadi kantornya hari Senin aja, setelah upacara habis itu udah Selasa dan seterusnya enggak masuk. Dari Banyumas, Pak Aris. Pak Aris, selamat dini hari, Pak.
2: Selamat dini hari.
0: Selamat. Dengan Fajar nih, Pak Aris.
2: Oh iya, Mas Fajar ya.
0: Iya, silakan. Salam kenal. Salam kenal, Pak Aris. Silakan, Pak Aris.
2: Ini masalah kekerasan
0: di dunia sekolah ya? Iya, di sekolah, di lingkungan sekolah.
2: Ya, saya sebagai pengamat bangsa ya, itu bukan dari anak sekolah saja, kekerasan dari dulu itu sudah banyak, Mas.
0: Sudah banyak.
2: Memang ya faktor Indonesia itu ya masih dalam kebodohan apa gimana tuh. Tadi saya dengar Pak Ubaid ngomong tuh ada unsur yang tenaga gurunya apa gimana tadi?
0: Iya, kekerasan itu gini. Maksudnya tuh kalau kekerasan itu korbannya itu tidak hanya peserta didik, tapi kadang ada kasus ya, ini kasus istis ya. Ya, korbannya guru nih.

0: dianiaya oleh murid. Guru melarang muridnya kedapatan merokok, dilarang tuh, diomelin, tapi kemudian terus dilawan sama muridnya. Akhirnya viral. Kadang-kadang
1: anak berantem sekolah itu bukan di tempat kelasnya saja, itu kadang pencegatan dari jalan itu bisa, Mas.
0: Di luar sekolah, masalahnya. Di luar sekolah.
1: Nah, itu bisa itu. Jadi mungkin di kelasnya itu aman-aman saja, tapi kalau dendam masalah ejekan nilai atau gimana itu kan
0: ya,
1: bisa
0: ya,
1: dicegah
0: ya.
1: Di jalan.
0: Iya.
1: Mm-mm. Nah, itu kan di luar pengetahuan guru.
0: Guru, ya.
1: Nah, masalahnya begitu.
0: Okay.
1: Ya, Indonesia itu susah, Mas, kalau bicara itu. Masalahnya sepak bola ya berantem. Di kampung pilihan lurah berantem. Saudara sama saudara berantem. Susah itu Indonesia itu. Yang disalahin pemerintah terus kan? Jadi ya yang salah tuh dihukum aja udah.
0: Dihukum ya. Oke.
1: Ya, begitu aturnya.
0: Oke, baik. Begitu. Baik, makasih.
1: Makasih ya, Mas.
0: Mari.
1: Saya cuma menyampaikan begitu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, Mas.
0: Waalaikumsalam dari Jakarta, Pak Roni. Pak Roni, selamat dini hari, Pak.
2: Pagi, Mas Caca.
0: Pagi, Pak Roni. Silakan, Pak Roni.
2: Kalau saran saya, seperti yang tadi, kepala sekolahnya akhirnya dicopot. Terus yang dihukum itu bukan peserta didiknya, Mas Fajar, karena mereka masih anak-anak.
0: Iya, kita ada undang-undang perlindungan anak, ya betul.
2: Iya, kalau memang mau diberikan sanksi hukuman itu orang tuanya, Mas Fajar.
0: Orang tuanya, menarik ini.
2: Oh, yang punya anak
0: siapa? Iya.
2: Pak, yeah. Orang tua si pelaku lah. Pelakunya siapa aja, berapa beranak gitu loh.
0: Iya.
2: Yeah. Orang kalau yang mau dipenjara ya orang tuanya, ya masa yang dipenjara, Mas. Anaknya belum. Kecuali kalau anaknya lebih dari 17 tahun, itu ya.
0: Ah, itu bisa dihukum atau, tuh. Iya.
2: Yeah. Atau udah kelas 7. Nah, itu mungkin anak bisa dipenjara tapi khusus.
0: Penjara anak, ya penjara remaja ada kita.
2: Tapi kalau masih SD kan yang harus dipenjara kan harusnya orang tuanya, Mas.
0: Oke, baik.
2: Kan orang tuanya kan yang bertanggung jawab dan seterusnya itu, Mas.
0: Oke, baik.
2: Kalau emang dicari keadilannya ya orang tuanya, Mas, yang harus dimintai pertanggungjawabannya.
0: Oke, baik, Pak Roni.
2: Iya.
0: Selamat pagi. Jadi dalam keputusan Mendikdasman Abdul Muti yang membubarkan TPPK atau Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan yang tidak efektif, maka dalam menangani kekerasan ketika sudah terjadi, ya ini bukan memitigasi. Kalau Satgas itu sebenarnya untuk memitigasi sebelum terjadinya kekerasan, tapi ketika dihilangkan maka tanggung jawab seluruhnya ada pada sekolah, guru, kepala sekolah, dan juga tadi sempat disinggung oleh Pak Roni, orang tua. Jadi guru, sekolah, dan orang tua. Kalau pelakunya adalah siswa, ya siswa juga harus bertanggung jawab. Tapi tanggung jawabnya tentu berbeda karena kita punya undang-undang perlindungan anak. Untuk hukumannya seperti apa kita tidak tahu. Ada juga yang menyarankan dipindah, dikeluarkan saja dari sekolah. Tapi itu juga tidak bisa karena ada hak anak untuk mendapatkan atau mengenyam pendidikan. Atau memindahkan anak yang bermasalah, pelaku bullying, perundungan ke sekolah lain, itu tidak menyelesaikan masalah juga. Bisa jadi si pelaku ini melakukan hal yang sama di sekolah barunya, sehingga hanya memindahkan masalah ke sekolah lain. Lantas bagaimana nih cara untuk mengusut agar menyelesaikan dari pangkalnya, dari hulunya, tidak hanya sekedar memindahkan anak ke sekolah lain. Khawatirnya itu akan terjadi di sekolah tersebut, sekolah barunya. Pak Dasrun di Purwokerto, selamat dini hari, Pak.
3: Selamat dini hari, sayangku.
0: Silakan, Pak Dasrun.
3: Saya komentarnya langsung saja, itu seandainya menyalahkan orang tua itu ya juga salah. Anak-anak kan pergi dari rumah mau sekolah, sedangkan di sekolahan itu ada pemimpinnya, ada gurunya, ada
0: kepalanya.
3: Kalau disalahkan wong tuanya itu ya salah, terkecuali orang tuanya sudah menyampaikan kata-kata nanti di sekolah kamu harus jotosan, itulah baru saja orang tuanya dihukum.
0: Iya.
3: Tapi kan sekedar ya namanya anak-anak kan ada yang tapi pemikirannya ya kadang-kadang punya pengetahuan tidak baik, kadang-kadang entah saya direjek gimana lagi ya, kalau diomong itu mewelit terus ya akhirnya kan ya teman-temannya mungkin punya rasa dendam, jadi ya itu dicari solusinya nanti kan ketemu.
0: Ya oke, baik. Kalau nyalain orang tua nggak pas rasanya gitu ya pada Surin ya.
3: Kasih.
0: Ya. Oke, okay, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, ada yang sama berpandangan dengan Pak Dasrun ya. Ya orang tua itu kan kerja dan lain sebagainya, nggak tahu apa yang dilakukan anak di sekolah. Nah, ketika anak berada di sekolah, tanggung jawab sekolah. Tapi ada tanggapan juga bahwa tumbuh kembang karakter anak itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor sekolah, faktor lingkungan bermain, dan faktor rumah. Dan yang persentase terbesarnya karakter anak nih, kalau misalkan ia suka merundung atau bully gitu ya, itu tercipta ya dari lingkungan rumah. Oleh karena itu ada yang beranggapan ya orang tua juga harus bertanggung jawab. Jadi tidak hanya sekedar orang tua menyekolahkan anak, jadi kalau ada apa-apa di sekolah tanggung jawab sekolah, tidak bisa lepas seperti itu aja. Karena dalam setiap sekolah itu kan ada komite sekolah ya, terdiri dari guru dan juga orang tua. Itu adalah salah satu forum melibatkan berbagai faktor, baik itu sekolah maupun orang tua, sehingga tahu tentang bagaimana kebijakan sekolah disetujui atau tidak. Musyawarah terjadi di situ. Pak Caswa di Brebes, selamat dini hari.
4: Selamat dini hari Bung Fajar Nugroho yang ganteng.
0: Amin, makasih Pak Caswa. Silakan Pak Caswa.
4: Menerima teleponnya ganti-ganti terus ya.
0: Ganti-ganti ya? Rame soalnya.
4: Iya, kemarin yang satunya sekarang baru lagi.
0: Baru ya, lagi Pak. Ya?
4: Iya.
0: Silakan.
4: Kalau menurut saya, sekolah, lingkungan sekolah sebenarnya tuh terutama itu dari pihak orang tua. Kedua dari pihak guru. Karena apa? Sekarang zaman sekarang ini dari dulu ya, bukan zaman sekarang doang. Sekarang banyak anak-anak sekolah itu, saya kemarin lewat berarti sekitar jarak 50 meter dari sekolahan ke tempat yang bisa tersembunyi ya Bung Panjar. Itu anak-anak ada 10 orang habis merokok gitu. Jadi kan berarti kan benar-benar di sekolahan itu benar-benar belum bisa teratasi. Jadi apalagi dengan secara kekerasan zaman sekarang kan, secara apa yang namanya di AI kan bermacam-macam, jadi kan anak-anak sekolah itu sebagai menuruti seperti itu. Jadi intinya seperti ini Bung, intinya terutama orang tua sebelum masuk ke sekolah itu harus mendidik dengan anak yang begitu benar. Dan kedua itu kalau sudah keluar dari rumah kan harus dipertanggungjawabkan dulu juga dengan pihak sekolah, harus benar-benar teratasi dan biar bisa aman, tidak kejadian hal-hal yang tidak diinginkan tersebut gitu Bung Panjar.
0: Okay.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Pak Casuko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain ya. Di sesi yang kedua nanti kami buka lagi line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI.

0: Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subianto menegaskan kepada seluruh prajurit TNI untuk terus menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan masyarakat. Pesan itu disampaikan dalam amanat Panglima TNI yang kemarin dibacakan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh LBBP Republik Indonesia untuk Australia, Siswo Pramono. Berikut laporan Bobby Sapulete.
1: Pimpinan saya ambil alih. Tiap-tiap komandan pasukan bersatu kanan bersatu. Kerjakan!
2: Saat ini kami berada di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di Port Vila Vanuatu. Ada yang berbeda pada pelaksanaan upacara HUT ke-81 TNI di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Pelaksanaan dilakukan di negara Vanuatu yang dihadiri Tuan Rumah Police Force Vanuatu. Upacara HUT ke-81 TNI dipimpin langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Australia, Siswo Pramono. Dalam arahan Panglima yang dibacakan langsung oleh Siswo Pramono, meminta anggota TNI untuk terus menjaga amanah agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
3: Saya akan membacakan amanat Panglima TNI pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dan TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dalam keadaan sehat dan penuh semangat pengabdian. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh prajurit dan ASN TNI dimanapun berada dan bertugas atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Para prajurit dan ASN TNI yang berbahagia, kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah penghormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga.
2: Sementara itu, dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto menjadi komandan upacara HUT ke-81 TNI yang berlangsung di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991.
1: Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya, pasukan siap bekerja. Laksanakan.
2: Di tempat yang sama, Atase Polri KBRI Canberra, Brigjen Pol Heri Dian Dwi Harto yang mengikuti upacara HUT ke-81 TNI mengatakan bahwa TNI dan Polri mempunyai tugas menciptakan kedamaian di Indonesia. Dan ini menjadi kebanggaan Polri bisa hadir dalam upacara HUT ke-81 TNI di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di negara Vanuatu. Dari atas kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di Port Vila Vanuatu, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Indonesia mempercepat proses swasembada energi menjadi 3 tahun dari waktu yang ditargetkan. Utusan khusus Presiden Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo, mengatakan percepatan itu menjadi bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam berswasembada energi.
1: Indonesia Sustainability Forum 2026 resmi dimulai di Jakarta pada hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Acara yang dilaksanakan selama 2 hari ke depan itu mengangkat tema berinvestasi untuk dunia yang tangguh, berkelanjutan, dan sejahtera. Di hari pertama yang berfokus pada agenda Powering Low Carbon Growth, utusan khusus Presiden Prabowo Subianto Hasim Joyo Hadikusumo mengatakan, target swasembada energi sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto akan tercapai di Indonesia pada tahun 2029. Namun ternyata hasilnya di luar target. Hasim mengatakan pemerintah Indonesia berhasil mempercepat proses swasembada energi 3 tahun dari waktu yang sudah ditentukan. Menurut Hasim, percepatan proses swasembada energi itu menjadi bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam berswasembada energi. Ini pertama kalinya Indonesia bisa menghasilkan begitu banyak setelah 42 tahun. Ini pencapaian baik dan karenanya ketika ada yang bilang Indonesia gelap, itu salah. Indonesia terang benderang.
2: When people say Indonesia gelap, no, Indonesia terang. We are 3 years of schedule. We'll be self-sufficient in soybeans within about 3 years, I've been told. We'll be self-sufficient in many commodities.
1: Adapun dalam kesempatan itu, Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakri dalam keterangan persnya mengatakan di ISF 2026, Kadin bersama pemerintah Indonesia memprioritaskan agenda ketahanan energi dan pangan yang menjadi target penting daripada pemerintah.
3: Pertama-tama, Pak Menteri, investasi, CEO dan Antara izin, ini ada Bu Shinta, Pak Bobby, Pak Franky. Singkat kata, ini adalah Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Dan ini dilaksanakan dengan tentunya kerjasama dengan pemerintah melalui Kementerian Investasi dan juga Danantara. Nah, hari ini tadi hadir lebih dari tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu, nanti Bu Shinta, Pak Bobby, Pak Fethi bisa melanjutkan, dan mungkin Pak Rosan ada yang ingin disampaikan, Pak Menteri.
1: Indonesia International Sustainability Forum 2026 akan menghadirkan lebih dari 200 pembicara internasional dalam sesi plenary dan juga tematik. Para pembicara berasal dari pemerintah, organisasi internasional, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, dan juga institusi global. Selain itu, ISF 2026 terbuka bagi masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, akademisi, media, investor, dan juga para pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Nah, enak banget, bikin uang jajan aku hemat, terus juga bisa ganjel perut sampai setengah hari, dan menunya juga setiap hari beragam, enak, sehat, mantap.
2: Jadi menurut aku program MBG ini sangat-sangat berguna buat siswa. Kenapa? Karena bikin uang jajan aku jadi kesimpan banyak. Aku nggak terlalu banyak jajan karena udah dapat makan gratis. Dan juga makanannya juga sehat-sehat. Mulai dari daging, ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada mulai buah-buahannya dan makanan-makanan yang sehat lainnya.
0: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
3: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

0: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
1: Aku suka kebut-kebutan. Ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum. Cita-cita muliaku menjadi seorang pahlawan, tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
0: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita, karena masa depan mereka begitu berharga.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siswa untuk belajar, bertumbuh, dan mengembangkan potensi diri. Namun kenyataannya, kasus perundungan, kekerasan fisik, kekerasan verbal, hingga kekerasan di media sosial masih sering terjadi. Beberapa contoh yang viral di media sosial baru-baru ini adalah siswa kelas 2 SMP di Sekolah Internasional di Serpong, Tangerang Selatan, Insan Cendikia Madani, yang diduga menjadi korban perundungan atau bullying yang dilakukan kakak kelasnya. Korban mengalami luka akibat peristiwa tersebut. Lalu, seorang murid sekolah dasar di Pemalang, Jawa Tengah meninggal dunia, diduga menjadi korban perundungan dan kekerasan oleh kakak kelasnya di sekolah. Dan ada juga aksi perundungan atau bullying yang melibatkan pelajar SMA Negeri 3 Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Insiden tersebut dialami oleh korban berinisial MA, 16 tahun, di sebuah warung kopi di luar jam sekolah pada Kamis 24 September 2026 kemarin. Kasus ini menambah panjang rentetan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kasus-kasus seperti ini terus berulang? Apakah pengawasan di sekolah masih kurang? Apakah korban takut untuk melapor? Atau justru budaya menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang wajar masih melekat di lingkungan pendidikan? Kami sudah tersambung bersama dengan Sekjen PBPGRI, Dr. Dudung Abdul Qadir, MPD.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Dudung, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Rukman.
1: Ya, kabar sehat ya Pak Dudung?
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Dan tetap semangat.
1: Tapi kabar sekolah kita bagaimana nih Pak Dudung? Masih terus terjadi ya kasus kekerasan di satuan pendidikan ini, masih terus muncul. Bahkan ada beberapa kasus ya, sebagian melibatkan guru atau tenaga pendidik sebagai pelaku. Apa dari perspektif PGRI Pak, apa yang sebenarnya sedang gagal dalam ekosistem pendidikan kita? Pengawasan, budaya sekolah, kompetensi guru, atau sistem perlindungan anak? Pak Dudung.
2: Jadi ada beberapa catatan dari PGRI. Pertama adalah bagaimana kita mengoptimalkan sebuah sistem yang sudah dibangun oleh pemerintah, yakni oleh Kemendikbudkesmen, melalui Permendikbudkesmen nomor 6 tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman, serta landasan sebelumnya terkait dengan tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan. Jadi secara transformasi secara sistemik, pemerintah sudah menyiapkan berbagai aturan, berbagai kebijakan untuk tidak terjadi atau meminimalisir proses yang hari ini terjadi. Nah, PGN melihat ada kurang istiqomah, dalam bahasa akademisnya adalah ketidakkonsisten di dalam bagaimana pola kolaborasi, pola kerjasama, pola sinergi komunikasi antara pihak sekolah, kemudian orang tua dan masyarakat. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bagaimana langkah-langkah penanggulangan dan pencegahan di sekolah.
1: Oke.
2: Pertama, sekolah atau satuan pendidikan harus membentuk struktur dan tim khusus TPPPK. Sudah dibentuk atau masih ada sekolah yang belum membentuk. Tetapi dalam proses implementasinya, mereka tidak dilatih secara profesional untuk bagaimana menangani masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Yang pertama. Yang kedua, edukasi. Mungkin edukasi belum begitu luar biasa kepada guru, siswa, orang tua siswa. Melalui pola apa yang disebut dengan bagaimana sekolah membuat parenting day, kemudian bagaimana dinas pendidikan membuat pelatihan-pelatihan terkait dengan langkah-langkah penanggulangan dan pencegahan di sekolah. Kemudian setelah itu dilakukan pengawasan yang konsisten, kemudian terus-menerus oleh baik kepala sekolah, komite sekolah, masyarakat, dan tentunya pengawas sekolah. Nah, inilah yang akan menjamin, yang akan menguatkan, sehingga pola-pola yang hari ini kita terdengar dan terus mendengar, itu mudah-mudahan terminalisir dengan baik.
1: Yeah.
2: Kemudian bagaimana sekolah menyiapkan penyediaan kanal-kanal aduan yang aman dan melindungi yang siswa korban atau orang tua korban atau guru korban. Kemudian bagaimana sekolah melakukan sebuah konsep apa yang disebut dengan deteksi dini dan pemetaan siapa saja anak yang agak rawan di setiap kelas, itu guru punya data, tapi tidak untuk dipublikasikan melalui, kalau di SMP SMA ada guru konseling atau BK, kalau di SD melalui wali kelas dan guru mata pelajaran. Ini kalau terus dilakukan, saya yakin akan meminimalisir persoalan-persoalan yang hari ini masih
1: terjadi, ya.
2: Kita tidak ingin mendengar lagi, Mas Tukman.
1: Okay.
2: Tapi ya, pola ini terus berulang. Selama ada proses kehidupan, pasti ada yang sebagian besar baik, sebagian kecil rata-rata ya mungkin kecenderungannya tidak baik. Bahkan sebagian kecil juga ada yang kecenderungannya menyimpang.
1: Okay.
2: Itu dalam konsep kehidupan.
1: Yeah.
2: Pasti ada, tapi kita sebagai pendidik orang dewasa ingin melakukan sebuah konsep penanganan kasus dan pola-pola penyelesaian yang aman, nyaman bagi siswa dengan kunci itu tadi, mana sekolah menguatkan pendidikan.
1: Baik
2: bagi guru, siswa, orang tua siswa.
1: Ini menarik ya, Pak Dodo. Silakan, Pak Dodo.
2: Ya, betul sekali. Tadi saya sudah menyampaikan di awal, kolaborasi, sinergi, komunikasi, pola, orang tua, siswa, tadi disampaikan oleh Pak Hartong, OSIS dioptimalkan peran dan fungsinya untuk SMP dan SMA, SMK. Untuk SD juga saya yakin kalau kita punya kader-kader karakter, kader-kader sekolah aman, kader-kader pelindungan anak, ini akan membuat siswa juga terlatih untuk melakukan deteksi dini kepada teman-temannya, akan melakukan berbagai hal yang seharusnya tidak dilakukan di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi betul apa yang disampaikan oleh Bu Yanti juga, bahwa memang orang tua juga harus peduli kepada anak-anaknya, mulai dari pergaulannya, mulai dari bagaimana kecanduan terhadap gadgetnya, melakukan sebagai sebuah proses pencerahan dan pencegahan dini kepada anak-anak kita. Jadi orang tua di rumah, guru, wali kelas di sekolah melakukan deteksi dini. Nah sekarang kalau terjadi pada guru, ya kepala sekolah, kemudian teman sejawat sebagai profesi guru, kemudian pengawas sekolah harus betul-betul terlibat dengan baik-baiknya, sehingga meminimalisir hal-hal yang tindakan-tindakan penyimpangan bagi atau hal-hal yang tidak dilakukan atau dikerjakan oleh seorang guru. Itu, Mas.
1: Ada beberapa kasus kekerasan bahkan berujung sampai meninggal dunia korbannya, dan ini dilakukan oleh kakak kelas gitu ya, Pak Dudung. Kalau kita lihat ada kekhawatiran juga bahwa budaya senioritas, hukuman fisik, mempermalukan siswa ini atau dalih mendisiplinkan ya, masih dianggap wajar di sebagian sekolah. Bagaimana PGRI melihat ini sebagai persoalan budaya pendidikan yang harus diubah secara serius ini, Pak Dudung?
2: Kalau menurut saya tidak perlu mengembangkan pola-pola senioritas, junioritas. Tapi yang harus dikembangkan secara psikologis adalah bagaimana anak-anak kita itu melakukan tindakan-tindakan terlatih dan terdidik melalui pola-pola bagaimana membuat simpati. Bagaimana anak-anak kita itu membuat empati. Dan selanjutnya tidak cukup simpati, empati, tapi altruisme. Tindakan implementasi tip dari rasa kasihan, rasa iba dengan apa? Memberi bantuan, menolong, memberikan solusi. Itulah budaya itu harus ada di sekolah. Termasuk guru kepala sekolah itu harus membangun leadership komunikasi berbasis tadi. simpati, empati, dan altruism. Tiga hal ini akan membangun sebuah komunitas yang dilandasi dengan penuh cinta. Mahatma Gandhi memberikan pelajaran berharga buat kita. Kalau guru-guru kita dilatih, orang tua kita dilatih, anak-anak kita dilatih, masyarakat kita dilatih dengan sebuah konsep apa yang beramah tamah dalam berpikir, mewujudkan kedamaian. Beramah tamah dalam bertutur kata, mewujudkan keyakinan. Beramah tamah dalam memberi, mewujudkan cinta dan kasih sayang. Tiga pilar ini yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi, itu melakukan sebuah kekuatan dahsyat. Lakukan sesuatu yang kecil, tapi dengan tutur kata yang indah.
1: Okay. Yeah.
2: Lakukan sesuatu yang kecil, tapi dengan tindakan-tindakan yang penuh dengan cinta. Inilah yang akan meminimalisir terjadi tindakan-tindakan kekerasan di sekolah. Jadi, tanamkan kepada anak-anak kita tiga hal tadi. Simpati, empati, altruism. Itu pintu masuk apa disebut dengan istilah psikologi good feeling.
1: Ya, kalau tadi pertanyaan Bu Yanti untuk pendidikan karakter di sekolah ini porsinya berapa banyak, Pak, dalam sepekan ini, Pak?
2: Ya, sebetulnya setiap saat, bahkan setiap apa namanya, saya melihat, memprediksi bahwa di sekolah tuh terjadi hampir 90% itu adalah pendidikan karakter.
1: Oke.
2: Mulai dari masuk sekolah, kemudian bagaimana sebelum masuk kelas, kemudian berbaris, disiplin, tanggung jawab. Semua adalah pendidikan karakter, walaupun ya tidak diajarkan tapi dibiasakan. Nah, pola-pola pembiasaan ini yang harus terus-menerus itu, Mas. Ya kadang-kadang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu positif. Tapi ketika program awal wah luar biasa, setelah itu lemes lagi. Ini yang pola-pola seperti ini yang harus terus ditanamkan semangat sehingga bermakna buat anak. Mulai dari masuk sekolah sampai pada keluar sekolah. Di sekolah adalah terjadi sebuah proses apa yang disebut dengan pembiasaan. Disitulah karakter, disitulah tingkah laku, disitulah tanggung jawab dan nilai-nilai dikembangkan.
1: Oke. Okay.
2: Pikir itu.
1: Iya. Pak Dudung, kalau kita bicara terkait dengan guru atau tenaga pendidik, ini kan seringkali ada kekhawatiran dilaporkan orang tua karena memiliki kewenangan mereka mendisiplinkan siswa ini semakin terbatas. Ini bagaimana, Pak? Mencari titik keseimbangan antara perlindungan anak dan kewenangan guru dalam mendidik serta mendisiplinkan siswa.
2: Pesan saya begini, itu akan bisa nyambung antara undang-undang perlindungan anak dengan menurut undang-undang guru dan dosen, guru itu mendapatkan kewenangan dalam melaksanakan tugas profesinya untuk menegakkan disiplin, untuk mengembangkan anak, sehingga anak itu menjadi anak-anak yang berkarakter, memiliki pengetahuan, dan memiliki life skill. Nah, tiga hal ini, itu adalah menjadi tugas profesi sebagai seorang guru. Jika guru secara profesional melaksanakan tugas profesinya, saya yakin, guru akan melindungi anak, guru akan melakukan sebuah konsep pendekatan-pendekatan kepada anak sesuai dengan pola-pola psikologi yang anak-anak ini beragam. Kalau guru secara profesional melakukan pola-pola tugas profesi ini adalah dengan cara-cara yang profesional dan dilindungi melakukan tindakan apapun, tindakan itu harus terukur, harus jelas, harus berbasis akademis dan mempengaruhi nilai serta perkembangan anak itu sendiri. Jadi, saya sih melihat sebetulnya kita tidak perlu mengkhawatirkan dengan adanya undang-undang perlindungan anak.
1: Yeah.
2: Yang penting guru-guru profesional melaksanakan tugas, insyaallah.
1: Yeah.
2: Itulah perlindungan yang paling tinggi bagi seorang guru di dalam melaksanakan tugas profesinya.
1: Iya.
2: Jika dokter juga sama, dokter itu dalam melaksanakan tugas profesinya boleh melukai pasiennya, membedah, suntik, ya kan? Karena apa? Karena melaksanakan tugas profesinya.
1: Iya.
2: Guru dalam melaksanakan tugas profesinya boleh melakukan tindakan pendisiplinan untuk menjadi anak-anak itu berubah dan ya, kurang baik.
1: Tapi ada beberapa kasus ketika guru atau tenaga pendidik melakukan pendekatan yang justru dalam tanda kutip dianggap lemah, justru terjadi kekerasan, siswa melakukan kekerasan terhadap guru itu sendiri. Pak Dudung.
2: Nah itu dia. Jadi kita tidak boleh ragu, saatnya kita menegakkan disiplin. Harus kita tegakkan disiplin. Tapi sekali lagi, catatan saya adalah terukur dan profesional. Kalau terukur dan profesional, saya yakin guru-guru selamat dan anak-anak kita selamat. Kenapa? Polanya melaksanakan tugas profesi harus profesional. Sehingga tidak terjadi apa-apa yang terjadi hari ini. Itu mas.
1: Yeah.
2: Jadi disinilah ketegasan guru, disinilah tidak boleh ragu-ragu guru melakukan tindakan-tindakan profesi untuk mewujudkan anak-anak Indonesia yang lebih kuat, lebih hebat, lebih disiplin, lebih melaksanakan karakter dan memiliki pengetahuan yang cukup.
1: Okay.
2: Tanpa itu kita akan tergilas dan saya pikir guru akan semakin rendahkan, guru akan semakin didiskriminasi.
1: Iya.
2: Tapi dengan kitanya kuat, kitanya tegas, kita akan mendapatkan martabat, nilai dan perlindungan yang sejati adalah perlindungan dari diri kita sendiri.
1: Nah, itu mas. Iya, ini bagaimana Pak Dudung? Kalau sekolah seharusnya atau seharusnya sekolah ini bisa membedakan antara kenakalan biasa, konflik antar siswa, bullying dan kekerasan yang sudah masuk kategori serius. Nah, apakah guru kita ini sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk mengenali perbedaan itu?
2: Nah, ini di sini mas, perlu edukasi kepada teman-teman guru.
1: Iya.
2: Di tingkat sekolah dasar, kemudian di TK, apalagi di SLB, sekarang sudah mulai ada hal yang perlu kita tegas sehingga tidak terjadi melebar.
1: Yeah.
2: Kemudian di SMP yang mulai perkembangan psikologinya mulai sedikit lebih terganggu dengan berbagai persoalan dinamika digital, apalagi SMA, SMK. Nah di sini para guru dilatih bagaimana membedakan anak-anak yang biasa nakal anak dan mana anak-anak yang sudah mulai kecenderungannya kepada kriminal, kemudian melakukan sesuatu yang tindakan-tindakan tidak sepatutnya dilakukan oleh anak yang belum dewasa. Apalagi di era digital, anak-anak kita itu dididik, dikembangkan bentuk karakternya oleh lebih banyak oleh kita, oleh media massa, oleh media, sehingga kita patut belajar apa yang disebut dengan digital pedagogics. Sehingga anak merasa dibantu, merasa ditemani, merasa didorong, merasa dimotivasi dengan peran digital yang eranya era digital. Kita tidak bisa mencegah mereka, tapi kita harus pantau mereka, kita jaga mereka, kita temani mereka. Nah inilah yang mungkin ada kesenjangan antara pendidik dengan peserta didik. Pendidiknya masih banyak yang mungkin generasi masa lalu, sementara yang didik sudah generasi milenial, bahkan ada yang Gen Z dan seterusnya.
1: Iya, iya.
2: Ini kesenjangan ini harus dilihat oleh pemerintah sebagai sebuah pendekatan yang lebih bagaimana ramah kepada anak. Kemudian anak juga mau menghormati para guru dan orang dewasa di sekitarnya. Ini yang tugas berat bagi para guru, orang tua, dan masyarakat. Bagaimana menyadarkan, mencerahkan anak-anak kita sehingga psikologinya tidak terganggu, mereka berkembang sesuai dengan tugas perkembangan.
1: Oke. Pak Dudung, bagaimana PGRI ini bisa membangun keberanian dan memberikan pendampingan ketika seorang guru ini mengetahui adanya tindak kekerasan, terutama jika terduga pelakunya adalah sesama guru, kepala sekolah, atau bahkan pimpinan di satuan pendidikan?
2: PGRI sekarang sudah mulai melakukan advokasi kepada guru.
1: Iya.
2: Ketika guru didiskriminasi, kami punya yang namanya LKBH PGR. Di setiap provinsi, kabupaten, kota ada, bahkan di tingkat nasional juga. Jadi, jangan takut, jangan ragu ketika kita ada dalam sebuah proses melaksanakan tugas profesi, lakukan terarah, terukur, dan profesional. Itu yang pertama.
1: Okay.
2: Yang kedua, jika kebetulan guru-guru mengalami masalah, tinggal menghubungi pengurus PGRI di tingkatan masing-masing, baik di ranting, cabang, kabupaten, kota, provinsi. Insya Allah ketika guru-guru melapor, ketika guru-guru meminta bantuan, PGRI di tingkat kabupaten, provinsi akan melakukan advokasi baik mitigasi maupun non-mitigasi.

0: Dari segi karakter, kalau menurut dari PGRI, antara generasi boomers, milenial, generasi Y, generasi Z, generasi Alpha, itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Pendekatannya juga berbeda. Stimulus mereka mungkin berbeda dengan kakek kita dulu atau orang tua kita dulu. Mereka sudah banyak terpapar juga informasi, baik itu informasi yang positif maupun yang negatif. Sehingga agresivitas seseorang mungkin saja tidak hanya tercipta dari lingkungan rumah, tapi juga dari media sosial misalkan, dan lain sebagainya. Jadi banyak faktornya, variabelnya banyak. Mungkin beda sama zaman dulu. Mungkin ketika saya duduk di bangku sekolah, juga ada perundungan. Sayangnya dulu gak ada media sosial, sehingga gak viral aja kali ya. Sekarang ini nampaknya banyak sekali, seperti fenomena gunung es bermunculan satu persatu. Itu tidak bisa dipungkiri karena perkembangan teknologi. Apa yang terjadi di Pemalang misalkan saya ketahui di Jakarta. Apa yang terjadi di Papua, kebakaran, misalkan kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di saudara-saudara kita yang berada di wilayah jauh dari Jakarta. Saya juga tahu tentang kondisi itu. Jadi kecepatan informasi ini membuka tabir bahwa permasalahan perundungan itu tidak melulu hanya di kota-kota besar, tapi juga berbagai daerah, berbagai pelosok, di berbagai jenjang pendidikan. Entah itu pelakunya itu dari guru, tenaga pengajar, maupun pelakunya dari siswa, tenaga pendidik, peserta didik. Korbannya juga beragam, dari peserta didik menjadi korban ataupun guru bisa jadi ke dalam beberapa kasus menjadi korban. Ketika kita tahu, kita pernah bahas ya soal guru yang menegur muridnya kedapatan merokok, kemudian akhirnya dianiaya secara fisik oleh murid. Itu juga kita ketahui. Jadi topik kita tentang kekerasan di lingkungan sekolah masih terjadi. Gimana ya cara untuk menghentikannya ini? Pak Wibi di Makassar, selamat dini hari Pak.
1: Halo.
0: Halo, selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari Bang.
0: Ya, silakan Pak Wibi.
1: Iya, memang kalau dibandingkan dengan dulu kan beda jauh Bang ya.
0: Iya.
1: Saya dulu tamatan SD.

0: Iya, sama-sama. Faktor apa namanya, kepatuhan terhadap guru. Apa yang disampaikan guru itu ditaati oleh murid. Dulu mungkin lingkungannya begitu kali ya. Saya merasakan ketika duduk di bangku SD, apa yang disampaikan guru, entah itu guru saya mengajar maupun guru yang tidak saya diajarkan olehnya, mungkin mengajar di sekolah, di kelas lain, itu pun apa yang disampaikan, apa yang di, misalkan ditegur, ya kita ada rasa malu, takut dan lain sebagainya. Kepatuhan terhadap guru sekarang ini sudah mulai memudar kalau dari pandangan Pak Wibi di Makassar. Pak Matoli Sibolga, halo. Halo, selamat dini hari Pak Matoli.
1: Halo.
0: Halo, selamat dini. Iya, waalaikumsalam. Silakan, Pak.
1: Iya, kekerasan di sekolah. Bung Fajar. Iya. Ya, Bung Fajar, sekolah itu kan lembaga apa ya? Formal ya.
0: Iya.
1: Pelayanan masyarakat ya. Karena kita harus lulus SD, SMP, SMA, bahkan kuliah ya.
0: Yeah.
1: Ini diasuh oleh 4 kementerian ya. Kementerian Didasmen, Dikti, Kementerian Agama,
0: yeah,
1: Sosial kan. Oke, ketika Rana dan Jona itu merupakan pabrik lah kita katakannya, pabrik atau lembaga pabrik mencetak anak-anak untuk dihantarkan menjadi profesional, tangguh, berhard skill dan soft skill, IQ, EQ dan SQ, kognitif, afektif, psikomotor ya kan. Mencerdaskan lah namanya itu kan, cerdas aktif, ya. Kan butuh usaha dan proses, iya. Butuh revolusi mental, iya, kepribadian, di situ dia. Tapi dalam prosesnya, itu kan nggak seperti minum obat, Bung Fajar. Untuk mengajari calistung, baca, tulis, hitung. Untuk menempa seorang menjadi Presiden Prabowo, dan sekelas menteri yang hebat, polisi yang hebat, saya nggak setuju kalau lagu itu guru pahlawan tanpa tanda jasa, nggak. Saya nggak setuju. Guru berjasa mencetak dan menghasilkan orang-orang hebat.
0: Okay.
1: Ke kelas Habibie, makanya ada lagu Umar Bakri kan, Iwan Fals.
0: Okay.
1: Ya, termasuk Bang Fajar bisa menjadi penyiar hebat, nggak mungkin bisa lebih minum dari minum obat apotik. Ada itu.
0: Oke, okay, baik.
1: Jadi disitulah di proses kesabaran itu mahal harganya, Bung.
0: Iya.
1: Yeah. Dituntut di situ risiko pekerjaan. Bahkan sekarang kan hak asasi manusia HAM-HAM. Saya nggak tahu di UNESCO apakah HAM ini kebablasan diterjemahkan di ruangan kelas ya.
0: Oke, okay, baik. Itu, jadi harusnya nggak perlu nih guru kalau mendidik di kekerasan verbal pun atau bahkan kekerasan fisik yang tidak berlebihan itu sebenarnya harusnya boleh aja gitu Pak Matoli.
1: Makanya saya bilang dulu mungkin Bung Fajar nakal kali ya.
0: Ya, jewer, lalu hukuman fisik kayak misalkan hormat di tiang bendera, dijemur gitu, itu masih
1: sudah, tuh. Sudah sekarang. Tapi kan gini, banyak yang akhirnya memviralkan kan. Akhirnya karena dia anak pejabat.
0: Gitu ya.
1: Si guru yang tersiksa batinnya.
0: Oke, okay, baik.
1: Nah, jadi nanti tolong diapakan. Gimana sih? Sebenarnya yang menjadi tinggi gajinya itu bukannya hakim sampai 300%.
0: Guru, oke, baik.
1: Jadi Bu Fajar kan nggak mau menyekolahkan anak di sekolah yang 300.000 kan?
0: Oke, okay, baik, makasih. Baik, makasih Pak Matoli. Iya, saking khawatirnya sekolahnya tercoreng, ada kabar bahwa sebenarnya murid sudah mengadu ke guru, tapi guru justru malah meminta agar tidak memberitahu kepada wali muridnya, orang tuanya, kalau dirundung gitu ya, di Pemalang ini, kasus yang terbaru ini. Ada informasi mengenai tersebut, meskipun ketika diklarifikasi dibantah, entah itu benar atau tidak, tapi yang kesaksian dari murid itu, atau korban kepada orang tuanya demikian. Jadi ada rasa khawatir sekolahnya tercoreng atau dan lain sebagainya lah. Tapi meskipun ditutupi, kekerasan itu tetap ada. Tidak menghilang kalau hanya sekedar disuruh bilang, gak usah bilang ke orang tuanya. Kan kekerasan itu tetap ada dan terus menerus. Kalau misalkan gak diatasi, otomatis guru dan juga lingkungan sekolah, pendidik juga tahu tentang hal itu. Kenapa tidak menghentikan sehingga tidak ada korban lainnya gitu ya. Pak Sarjio di Yogyakarta, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sarjio.
2: Ya Mas Fajar, jadi tadi Pak Dudung sudah sampaikan ya, tentang apa?

0: apa yang dia pikirkan, yang dia laksanakan.
1: Iya.
0: Yang saya inginkan pertama dari PGRI itu turun gunung ke sekolah-sekolah menyampaikan apa yang menjadi ceritanya tadi gitu. Sehingga tidak hanya di Pro 3 tapi di sekolah-sekolah itu disampaikan bagaimana kita dalam perlindungan anak jadi sekolah yang nyaman dan sebagainya, itu sampaikan ke sekolah.
2: Kalau yang seharusnya tuh yang punya berbagai sumber daya manusia dan fasilitas harusnya kan adanya di Kementerian Pendidikan.
0: Iya.
2: Mereka punya satuan pendidikan, punya kepala dinas. Jadi kalau PGRI mungkin anggotanya terbatas gitu, Pak iya, Sarjo.
0: Maksud saya begini, ilmu beliau itu ya sampaikan.
2: Tidak dia yang anukan,
0: tapi sampaikan pada yang punya kewajiban untuk itu.
2: Sehingga diteruskan.
0: Satu, keduanya memang saya senang kalau yang namanya preventif ya.
2: Pencegahan.
0: Jadi kalau istilah saya, ini khususnya yang dari Pemalang tadi ya Pak ya.
2: Iya.
0: Jadi saya yakin anak yang seperti itu adalah anak yang mendol. Mendol itu nakal. Mendol itu nakal. Artinya harus itu sudah terdireksi oleh sekolah. Direksi betul, jangan sampai orang ini terlalu banyak aksesnya itu.
2: Akses apa nih misalnya?
0: Ya, akses kenakalannya itu. Membuat jadi orang semua takut sama dia. Itu namanya mendol itu. Ada lagi juga ada anaknya orang kaya, anaknya orang pejabat atau sebagainya, tapi dia sekolahnya nggak maju, sukanya berkelahi. Sehingga dia suka apa ya istilahnya membuat rombongan di situ. Perkelahian. Sering-sering ada juga dari luar dibawa ke situ. Ini yang menurut saya memang sekolah harus mempunyai visi misi tentang masalah kesuksesan belajar ini, termasuk masalah perlindungan anak. Itu penting sekali. Dan dibentuk, kan tadi katanya ada Satgas
2: penanganan kekerasan di sekolah.
0: Jadi
2: Permendikdas nomor 6 tahun 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti membubarkan tim itu. Tapi fokusnya adalah pencegahan menjadi tanggung jawab sekolah, guru, kepala sekolah, siswa maupun orang tua. Dalam forum misalkan komite sekolah, di situ di urun rembuk. Pencegahannya itu gimana? Dan ketika terjadi kekerasan, harus ada tanggung jawab dari pihak sekolah. Tergantung dari beberapa kasuistis ya. Kalau misalkan pelakunya guru, ya tanggung jawabnya guru dan lain sebagainya.
0: Nah, jadi gini Mas Fajar, jadi kalau sudah dibubarkan tadi, harus dibentuk lagi namanya wakil kepala sekolah bidang kesesuaian dan perlindungan anak.
2: Kepala sekolah wakilnya.
0: Ya, itu yang konsentrasinya memang di situ dia, selain mengajar, konsentrasinya di situ. Dia punya banyak mata, banyak telinga dari guru, dari muridnya yang baik-baik itu bisa menyampaikan bagaimana supaya dia punya apa ya empati lah terhadap apa kegiatan anak-anak itu baik-baik. Sehingga jangan sampai nanti menimbulkan problem terus ini wakil kepala bidang kesesuaian dan bidang perlindungan anak ini tadi yang akan memperjuangkan itu. Dan yang terakhir, saya berharap semacam ini makin kecil lah. Kalau saya yakin hilang nggak bisa ya. Makin kecil lah istilahnya yang terjadi seperti itu. Dan tidak hanya di SD, di SMP, di SMA.
2: Iya, segala jenjang pendidikan.
0: Wakil kepala sekolah bidang kesehatan dan perlindungan tadi itu harus memahami betul bagaimana bullying yang menyesatkan. Sebagainya itu harus dipahami. Jangan sampai itu liar itu ya di sekolah itu. Itu saya Mas tadi, Mas Fajar, masukan kami. Saya juga sebagai mantan pendidik tadi sangat membanggakan terhadap salah itu ya.
2: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nanang di Mataram. Pak Nanang, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari Bung Fajar.
2: Silahkan Pak Nanang.
3: Jadinya kekerasan pada siswa di sekolah ini memang banyak sekali faktornya, Bung Fajar. Dan secara langsung kan kekerasan banyak sekali kita temuin ini, dari tindak-tindakan kriminal secara langsung di masyarakat.
2: Kriminal di masyarakat seperti apa misalnya?
3: Ya banyak lah yang kita lihat kan banyak seperti
2: geng motor apa
3: pembacokan lah,
2: segala macam. Begal ya,
3: apa ugal-ugalan di jalan ya. Orang-orang ternyata kan banyak sekali yang bisa disaksikan.
2: Oke.
3: Di sekolah maupun lewat medsos kan banyak game-game yang
2: iya, yang unsur kekerasan
3: itu kan
2: ya.
3: Ya, buat kekerasan segala macam itu memang rawan ini, kalau enggak harus kita di segera ini Bapak Kapolri ini Pak Bapak siapa namanya Suyudi ini harus segera ini harus respon dia masalah kekerasan ini, bahaya kalau Indonesia dibawa seperti itu karena yeah. Indonesia ini kan banyak sekali suku bangsa yang gampang kita di video etin peradu domba ini bahaya sekali. Ya, politiknya kompani divide et impera itu kan itu yang mengalahkan Indonesia dari dulu.
2: Iya.
3: Itu adu domba kita sebenarnya sulit dikalahkan tapi diadu domba kita ya.
2: Oke, baik. Makasih Pak Danang. Pagi. Ya, satu lagi apa?
3: Kita harus menanamkan jiwa-jiwa Pancasila yang telah dikonsep dan dibuat oleh almarhum Bapak Bung Karno gitu.
2: Iya.
3: Pancasila itu banyak sekali dari pertama keyakinan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terus yang kedua tuh jiwa kemanusiaan kita, sila kemanusiaan, terus persatuan. Dan selanjutnya itu harus kita tanamkan.
2: Okay. Serta
3: 45 butirnya tuh harus kita terus lestarikan Pancasila itu, karena Pancasila itu memang sudah dikonsep, sudah dibuat, sudah dipikirkan yang pertama oleh Bung Karno.
2: Okay.
3: Jadi terima kasih buat Bung Karno,
2: Al-Fatihah iya.
3: Buat
2: dunia semua. Baik.
3: Ya.
2: Terima kasih sama. Terima kasih Pak Nanang. Pak Awe di Sidoarjo terakhir, saya coba terima Pak Awe. Selamat dini hari Pak.
1: Ya, selamat dini hari Bung Baca.
2: Silakan Pak.
1: Telepon terakhir. Ini agak lain ku tengok ini.
2: Agak lain ku tengok ini Pak Awe nih.
1: Ini kok terjadi lagi, bahkan ada kesan sekolah atau guru menutupi, kan begitu Bung Ajar?
2: Kabarnya begitu, saksian dari almarhum kepada orang tuanya, tapi sudah dibantah oleh pihak sekolah. Entah mana yang benar nih.
1: Lah, kalau sudah terlanjur menjadi almarhum kan gimana ini kan?
2: Iya.
1: Iya kan? Nah, mudah-mudahan dari pihak polisi harus berani menyidik. Harus berani menyidik penyebabnya apa? Apa sudah disidik belum?
2: Sudah Pak, sudah. Polisi juga melibatkan turun tangan. Karena kemarin kan sempat ramai juga tuh di depan sekolah tuh ada aksi penyampaian pendapat oleh para masyarakat untuk segera mengusut tuh tanggung jawab dari pihak sekolah.
1: Berarti belum ada yang dipanggil ya?
2: Untuk ditangkap nggak ada, tapi untuk diminta keterangan sebagai saksi,
1: iya
2: sudah mulai.
1: Sudah mulai, oh ya syukur ya. Tapi sebenarnya kan begini saja. Sekolah itu harus ditekankan. Ini maaf, sekolahnya negeri atau bukan, Bung Bajar?
2: Sekolah dasar ini tidak disebutkan sih ya.
1: Mungkin
2: melindungi juga ya.
1: Ya, apalagi ini di level sekolah dasar.
2: Iya.
1: Seharusnya ini kan berarti masuk ke Menteri Dikdasmen ya, Kemendikbud Dikti ya, Dikdasmen maupun PGRI dalam hal ini. Sama lah kita menyikapinya untuk kasus pelecehan-pelecehan itu segera dikeluarkan SK apa dan lain sebagainya. Nah ini cepat-cepat lah dikeluarkan peraturan menteri atau apa petunjuk bahwa siswa itu kalau benar-benar terlibat bullying baik dalam skala ringan atau apa itu langsung dikeluarkan saja.
2: Tapi kan kalau tadi sempat saya singgung juga dikeluarkan itu ya pertama mereka sebagai anak juga berhak untuk mendapat kependidikan. Misalkan dipindahkan sekolah tidak menyelesaikan masalah ya. Kan Pak Awe. Jangan-jangan mereka iya pelaku melakukan hal yang sama di sekolah barunya begitu Pak Awe. Tidak menyelesaikan akar masalahnya begitu Pak.
1: Begini, iya memang tidak menyelesaikan akar masalah, tetapi kalau kita biarkan itu satu timbul kesan menormalisasi, kedua apa bukan malah tambah menjadi jawara itu anak di dalam
2: sekolah.
1: Lingkup sekolahannya, jadi tidak ada efek jera di sini, memang dilematis, tapi harus diambil salah satu pilihan paling baik, dipindah saja. Sekolahnya. Jadi teman-temannya itu tersterilkan, orang tuanya jadi lebih aware bahwa anaknya begini, begini, begini. Memang tidak menjamin di sekolah baru, tapi apa boleh buat.
2: Apa boleh buat.
1: Harus berani begitu untuk memotong jalur, untuk menghabiskan jalur seperti anak-anak STM di sekitarnya Bung Fajar itu. Kalau diperingatkan untuk DO dimutasi, berkelahi terus.
2: Baik Pak Awe, makasih ya.
1: Terima kasih Bung Fajar. Salam sehat, salam tangguh.
2: Salam sehat, salam tangguh. Saya ingatkan lagi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, siswi Madrasah Ibtidaiyah menjadi perundung, dipukul oleh benda tumpul, lalu di Banyuwangi, Jawa Timur, di Wongsorejo, SD usia 10 tahun jadi korban perundungan, Pemantang Siantar, Sumatera Utara, siswi SMP diduga dirundung dan dianiaya di dalam ruang kelas. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, 3 siswa SMA diduga dipukul dan dipaksa saling menampar oleh senior-senior mereka, kakak kelas ya. Di Medan, Sumatera Utara, seorang siswi kelas 6 SD diduga dianiaya oleh beberapa temannya dan sempat viral juga. Lalu di Banda Aceh, seorang siswa SMA diduga dianiaya sejumlah temannya, mengalami luka di bagian wajah dan kepala. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang SMP, murid SMP swasta dianiaya dan dirundung temannya di asramanya. Dan di Serpong, Banten, seorang murid SMP swasta dirundung sekitar 6 kakak kelasnya. Itu terjadi di tahun 2026. Mau sampai kapan ini terus terjadi? Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi 2 DPR membuka peluang membahas berbagai opsi besaran ambang batas parlemen atau PT dalam merancangan undang-undang pemilu.
1: Yang pertama, kami Komisi 2 DPR RI membuka peluang membahas berbagai opsi besaran ambang batas parlemen dalam rancangan undang-undang RUU Pemilu, yakni mulai dari 0% hingga 20%. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan, seluruh usulan menjadi bahan pembahasan panitia kerja atau panja RUU Pemilu karena menurutnya tidak ada angka yang sejak awal dianggap paling tepat maupun langsung ditolak. Ia menjelaskan, pertimbangan Mahkamah Konstitusi atau MK menjadi salah satu rujukan penting dalam menentukan besaran parliamentary threshold. MK tidak hanya mempersoalkan angka ambang batas, tetapi juga dasar rasionalitas penetapannya. Rifki menilai prinsip tersebut harus diterapkan terhadap seluruh angka yang nantinya muncul dalam pembahasan.
2: Dan secara material ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan rancangan undang-undang pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu.
3: Mengikuti, sudah berkomunikasi, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri, kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
4: Isunya apa aja masih
3: bisa? Nanti saja, kan belum dibahas.
5: Soal sektor apa gitu yang akan diperhatikannya pemerintah dan pemerintah?
3: Iya, pasti kan sejauh ini yang selama ini menjadi atensi publik yaitu parliamentary threshold seperti apa gitu ya.
1: Dipastikan panja RUU Pemilu akan mengkaji formula parliamentary threshold sebelum menentukan angka yang dituangkan dalam regulasi. Sebelumnya sejumlah partai politik non-parlemen pun mendorong ambang batas parlemen sebesar 20%. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Iya, kami sudah mengikuti.
0: Oke, warta berita dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rri_program3.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: 2 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran, dan ini kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah perbatasan RI RPTR.
2: Kalau menurut saya sih sangat bagus ya, membantu masyarakat dan memperjuangkan masyarakat untuk ngecek kesehatan secara gratis soalnya. Sering-sering buat check up kesehatan begini secara gratis. Supaya masyarakat juga bisa memantau kesehatan mereka secara apa ya, stabil gitu ya. Ngecek kesehatan mereka, karena kesehatan itu penting gitu. Apalagi umur 40 ke atas. Nah itu harus berbanyak olahraga sama check up.
3: Menyediakan layanan CKG, cek kesehatan gratis masyarakat kota Atambua dan juga sekitarnya bisa memeriksakan diri secara dini di puskesmas terdekat atau ke puskesmas kota Atambua sehingga bisa tahu kondisi tubuh lebih dini. Artinya tidak perlu sakit dulu baru berobat, tapi dengan CKG kita bisa memeriksakan tanda-tanda penyakit sehingga tidak sampai parah baru berobat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati.
4: CKG ini atau yang disebut cek kesehatan gratis itu kita melakukan screening kesehatan dasar pada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui secara cepat penyakit-penyakit yang dideritanya seperti itu. Jangan sampai menunggu sakit dulu baru kita mencari pengobatan dan tentunya biasanya hal itu sudah terlambat.
5: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
6: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Laporan khusus.
7: Inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
8: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
7: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
8: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
7: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
8: Sementara itu Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patra Niaga, Joko Pranoto mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
9: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
8: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
10: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DP.
8: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
11: Alhamdulillah ya kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
12: Kalau saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya, Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
13: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
6: Editorial RRI Pekan Topik, BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial.
0: Warta Nusantara.
15: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
16: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
15: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Masih terkait dengan topik perbincangan, yaitu untuk menjaga inflasi, Kementerian ESDM menegaskan harga bahan bakar minyak subsidi tidak naik pada sampai dengan akhir 2026 ini. Kami telah berbincang dengan pihak Dewan Energi Nasional dan ditegaskan bahwa yang terpenting adalah pengendalian konsumsi agar sasaran dari BBM subsidi betul-betul dapat diterima kepada mereka yang membutuhkan sehingga tidak menjadi beban alokasi subsidi negara. Tadi dan kali ini kami akan mencoba untuk melihat dari perspektif ekonominya bersama dengan pakar ekonomi energi dari Universitas Pajajaran, Yayan Satyaki. Untuk menjaga inflasi, Kementerian SDM menegaskan harga BBM subsidi tidak naik sampai dengan akhir 2026. Apakah kebijakan ini menurut Anda tepat, Pak, kalau kita melihat dari perspektif ekonomi kita?
17: Oke, Okay, kita lihat kondisi ekonomi secara makronya dulu ya.
6: Yeah.
17: Kita lihat bahwa sejak pandemi dan kita masih dalam proses recovery ya, daya beli. Nah, dan mungkin kalau berdasarkan prediksi saya itu bisa 10 tahun ya. Berarti kita itu bisa minimal itu kembali lagi seperti kondisi 2019 itu ya, mungkin 10 tahun atau 2029 atau 2027. Nah, jadi kalau misalkan dengan terus turunnya daya beli, kemudian ditambah lagi perang ya,
6: yeah,
17: itu kan dua kali ya, tahun 2022, kemudian sekarang tahun 2026. Nah, dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menahan khususnya BBM,
6: yeah,
17: ya, baik itu Pertalite dan juga solar, itu sangat membantu,
6: okay,
17: untuk meredam daya beli ya dengan kondisi perekonomian seperti ini. Nah, tetapi juga harus dipertimbangkan bahwa kondisi ini itu tidak bisa juga bertahan lama ya dalam jangka panjang. Kita harus memikirkan adanya reformasi subsidi ya.
6: Okay.
17: Karena apa? Karena kita lihat bahwa angka khususnya untuk menahan subsidi ini itu per harinya itu bisa setengah triliun mungkin ya.
6: Okay.
17: Misalkan kita lihat, jadi antara sekitar ya 1/4 sampai dengan setengah triliun itu kan tergantung dari harga minyak pasar ya. Itu yang dibebankan oleh Pertamina kepada pemerintah melalui kompensasi BBM ya, dan juga subsidi BBM.
6: Ya, Anda katakan ini tidak bisa dilakukan dalam jangka yang cukup panjang. Artinya Pak, indikasi apa yang menunjukkan bahwa beban subsidi itu harus dikurangi?
17: Mungkin yang pertama, sebelum kita menuju ke arah reformasi subsidi,
6: okay,
17: ini, yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kredibilitas fiskal pemerintah dulu ya.
6: Mm-hmm.
17: Kalau kita mm-hmm. lihat bahwa kredibilitas fiskal pemerintah itu menjadi hal yang sangat urgent, itu menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah mampu untuk mendorong dan melibatkan seluruh stakeholder ekonomi dan juga pelaku ekonomi dalam suatu ekonomi. Nah, sehingga misalkan seperti investor dan lain-lain, menunjukkan bahwa antara kebijakan fiskal kita dengan kebijakan moneter itu relatif credible dan mampu untuk membangkitkan perekonomian. Nah, salah satunya bahwa tindakan efisiensi ya, kemudian juga lebih cenderung untuk memberikan multiplier effect khususnya bagi perekonomian, kemudian ada trickle down effect kepada daerah. Itu juga menjadi hal yang sangat penting, bahwa pemerintah itu memiliki kinerja yang baik dari sisi kebijakan fiskal.
6: Yeah,
17: nah, kalau misalkan itu sudah di ke sektor real itu sudah bisa dipertahankan, atau misalkan kita sudah memiliki kredibilitas ataupun prudent, nah baru kita mulai untuk karena apa? Karena kebijakan fundamental tadi itu mendorong terhadap peningkatan daya beli.
6: Okay.
17: Nah, ketika daya beli itu sudah mulai naik, kemudian juga orang itu sudah memiliki kekuatan daya beli yang katakan relatif membaik ya, nah baru kebijakan reformasi subsidi sangat penting ya.
6: Yeah.
17: Nah, karena apa? Selain dari kebijakan reformasi subsidi itu, itu adanya energi alternatif untuk mensubstitusi terhadap kebijakan subsidi fosil fuels kita ini saat ini. Karena berdasarkan hasil perhitungan saya, kita mungkin akan menikmati minyak katakan paling lama itu 15 sampai dengan 20 tahun.
6: 15 sampai dengan 20 tahun ke depan.
17: Ya,
6: oke.
17: Misalkan
6: setelah itu baru energi terbarukan, artinya menggantikan 100% dong.
17: Tapi kan prosesnya tidak semudah itu.
6: Iya, semudah itu. Oke.
17: 15 sampai 10 tahun.
6: Iya, iya.
17: 100%.
6: Iya.
17: Itu kan harus pelan-pelan juga, misalnya seperti sekarang.
6: Iya.
17: Pemerintah melakukan blending B50, itu kan
6: baru
17: kelar. Nah, kemudian bagaimana dengan gasolin, yaitu diganti S10. Nah, tetapi yang paling penting itu bagaimana menggeser agar masyarakat itu tidak terlalu dan mulai
6: tergantung
17: perbaiki dari betul, yaitu konsumsi BBM yang memang sangat kalau kita lihat ya itu sangat membebani terhadap
6: baik. Ya, Pak Yayan, saya tertarik dengan kredibilitas fiskal sebelum masuk ke dalam reformasi subsidi, Pak. Artinya, apakah saat ini fiskal kita itu sudah dimanfaatkan atau memang sudah fokus sebagian besar terhadap pembiayaan program yang produktif, Pak?
17: Oke, nah ini yang paling menarik ya, bahwa kredibilitas fiskal itu ditunjukkan tadi dengan efektivitas bagaimana fiskal mampu untuk memberikan dampak yang positif ya, ataupun multiplier effect. Nah, salah satunya ya pertama mengurangi kebocoran-kebocoran dari sisi perbaikan APBN ya. Kemudian juga APBD, meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas dari pembiayaan khususnya pembangunan baik itu pusat maupun daerah. Nah, salah satunya yang menjadi permasalahan misalkan seperti saat ini, mengapa saya katakan bahwa perlu adanya reformasi juga dari sisi subsidi BBM, itu diantaranya mistargeting. Nah, mistargeting.
6: Oke.
17: Okay. Kalau misalkan mistargeting ini kan harus segera diperbaiki.
6: Yeah.
17: Diperbaikinya dengan cara apa ya? Sistem database-nya, kemudian pensasaran, strategi pensasaran yang menerima misalkan katakan bantuan atau misalkan program pemerintah itu kan harus benar-benar dijaga. Nah, contohnya misalkan di beberapa negara seperti di India atau Brazil, mereka mengembangkan itu tidak hanya dalam jangka waktu 1 tahun ataupun 2 tahun. Mereka bisa sampai 3 sampai 4 tahun untuk mengembangkan itu agar belanja fiskal seperti subsidi-subsidi ini bisa secara targeted dan tepat sasaran, nah, sehingga menimbulkan ya efisiensi dari sisi fiskal dan juga masyarakat akan memperoleh benefit yang lebih banyak, sehingga uang yang misalkan seharusnya itu digunakan ke hal yang lebih baik itu tidak tercecer dan tidak menimbulkan pembuangan dari sisi, ataupun bukan pembuangan mungkin ya, APBN.
6: Oke, ya artinya ketika kredibilitas fiskal itu sudah tercapai atau menggunakan fiskal dalam hal yang betul-betul secara efektif dan bermanfaat, ini kan juga tentu akan memberikan dampak kepada nilai tukar kita ini, Pak, positif di situ.
17: Kalau nilai tukar saya
6: berkaitan tidak ini, Pak, secara langsung?
17: Ya, kalau misalkan nilai tukar itu bisa dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama kekuatan dari sisi kemampuan kita untuk competitiveness kita di pasar internasional kan,
6: international
17: trade itu bisa dipengaruhi oleh pasar keuangan ataupun pasar perdagangan internasional. Dan yang kedua itu menunjukkan sejauh mana bahwa kinerja perekonomian domestik kita yang misalkan kebijakan fiskal tadi itu mempengaruhi terhadap kebijakan makro yang ada di dalamnya.
6: Jadi
17: kalau saya melihat itu bahwa nilai tukar itu walaupun itu tugasnya Bank Indonesia, tetapi kan sebagai pemerintah
6: stabilitas nilai tukar, betul.
17: Fiskal dan moneter itu harus saling
6: mendukung di situ, Pak.
17: Saling mendukung.
6: Iya. Oke, Pak. Kembali lagi ke harga BBM subsidi tetap yang sudah Bapak gambarkan tadi. Langkah ini memang tepat saat ini menjaga daya beli masyarakat, juga mengendalikan inflasi, tetapi memang tidak bisa dalam untuk jangka yang panjang tadi sebelum kredibilitas fiskal kita betul-betul terpenuhi. Tetapi kalau kita melihat saat ini, kebijakan yang diambil pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi sampai dengan 2026. Tapi kan faktanya, Pak, harga minyak dunia itu sempat membus ke $107 Amerika Serikat per barel. Bagaimana caranya agar harga itu pun tidak menjadi tekanan ekonomi dalam negeri, Pak?
17: Saya kira itu sulit untuk dihindari ya. Nah, tetapi kan kalau kita lihat bahwa setiap kenaikan, nah sekarang aja misalnya seperti yang harga BBM Pertamax itu secara tidak langsung kontribusinya ini berdasarkan hasil, bentar ini saya lihat ada beberapa catatan. Jadi kalau misalkan kita lihat itu bisa ini berapa ya? Nah, itu bisa mempengaruhi terhadap inflasi itu sekitar, walaupun ini mungkin tidak terlalu besar ya, itu sekitar 0,3 sampai dengan 0,6%. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, walaupun itu sedikit, ya, nah tetapi bahwa kita lihat memang sekitar 80% kan konsumsi khususnya BBM ya, misalkan seperti gasolin, apalagi ya gasolin itu termasuk light, Pertamax ya, kemudian solar juga kan, solar subsidi kita itu kan bisa sampai 80-90% loh,
6: yeah.
17: Dan itu semua kita sebagian besar itu impor ya, impor dari Indonesia misalkan untuk solar, kemudian juga Singapura ya untuk bensin ya.
6: Yeah.
17: Nah ini Singapura 64%, kemudian Malaysia 31% untuk solar, Malaysia 42%, Singapura itu 35%, kemudian juga ada Rusia 7%, Korea Selatan dan Mesir.
6: Yeah.
17: Nah saya kira bahwa kalau misalkan kita katakan Pertalite ya, atau misalkan ini itu juga akan sangat langsung mendorong terhadap cost push inflation. Jadi cost push inflation itu akan meningkatkan khususnya inflasi ya, itu mungkin bisa lebih tinggi itu. Nah kalau kita lihat tuh berdasarkan tahun dampak dari tahun kalau tidak salah sekitar tahun 2022 dan juga tahun 2018 ya, kalau tidak salah 2017 atau 2018. Nah itu dampaknya bisa sampai 2,6 itu sampai dengan 3,4
6: kan? Iya.
17: Itu terjadi ya dalam jangka waktu, dalam waktu normal aja 2017-2018 2,6% ya kalau tidak salah kan, itu kan ada kan. Nah kalau misalkan saat ini itu bisa lebih tinggi. Nah, jadi kita bisa bayangkan ketika itu dicabut juga kenaikan harga yang pertama itu mungkin harga transportasi ataupun logistik, kemudian nanti ke pangan, dan juga sesudah ke pangan itu bisa ke yang lain ya.
6: Artinya inflasi daya beli masyarakat tentu akan terhantam di situ, Pak Yayan, maksud Anda ya? Jika.
17: Berarti kan kita ada dua impact tuh,
6: daya
17: beli sudah turun, kemudian juga ditambah inflasi, itu akan kembali. Dan kalau kita lihat bahwa subsidi BBM ini itu kebanyakan dikonsumsi oleh desil 4, 5, 6 7 lah gitu. Dibandingkan dengan desil 1 dan desil 2 1 itu mereka kan gak punya motor ya, ada juga ya, paling gak dipakai ya. Nah ini yang misalkan desil 3, 4, 5 secara produktif mereka gunakan untuk usaha produktif ya, usaha seperti Gojek online dan lain-lain lah.
6: Nah hal ini tadi juga disampaikan narasumber kami pertama dari Dewan Energi Nasional Pak Saleh Abdurrahman, bahwa yang terpenting saat ini adalah pengendalian konsumsi Pak, agar tetap menjaga alokasi subsidi BBM subsidi kita. Tetapi jadi pertanyaan, ketika konsumsi Pertalite tadi yang Bapak katakan ternyata digunakan oleh desil 4, 5, 6 bahkan sampai 7, sejauh mana pemerintah berisiko menghadapi kebutuhan subsidi yang lebih besar lagi nanti Pak?
17: Mungkin yang paling tepat yaitu pertama memperbaiki sasaran pentargetan.
6: Pengendalian konsumsi tadi.
17: Betul, pengendalian konsumsinya mengenai perbaikan sasaran target dari kebijakan tersebut. Nah, kalau misalkan itu katakan dengan menggunakan naik Pertamina ya, itu Pertamina. Nah itu bisa, kalau nah ini saya nggak tahu nih sampai sejauh mana bahwa My Pertamina itu mampu untuk mengurangi khususnya konsumsi ya. Karena kan sekarang kebijakan pemerintah itu hanya untuk desil 10 dan desil 9. Nah sementara kalau kita lihat misalkan mungkin desil 8 dan desil 7, tetapi kenapa pemerintah itu tidak bisa melakukan itu karena datanya itu masih masih vulnerable ya. Definisikan desil 7, 8, 9, 10 namanya masih PD itu dengan baru desil 9 dan desil
6: 10. Artinya bisa ditambah lagi Pak ya, 7, 8 masuk dalam kategori yang tidak diperkenankan menggunakan BBM subsidi.
17: Betul.
6: Iya, cukup besar itu Pak. Artinya di 7, 8 ini yang memang seharusnya yang selama ini menggunakan.
17: Ya, tetapi kalau kita lihat misalkan yang definisi desil 7 dan desil 8 pun kan masih sekarang ini kan masih agak complicated ya. Karena apa? Karena hanya mengandalkan desil dari data BPSN yang sifatnya self reporting. Jadi self reporting itu misalkan ada data BPS, kemudian datang, kemudian ditanya, kemudian pribadi melapor. Nah kita kan nggak tahu untuk verifikasi seseorang itu apakah memberikan jawaban yang benar atau tidak.
6: Tapi
17: hanya diperlihatkan misalkan dengan proxy, misalkan yang disebut menggunakan proxy min testing itu kan hanya okay, rumahnya seperti ini, kemudian atapnya seperti ini, konsumsinya itu seperti ini. Tapi kan belum bisa secara akurat itu menentukan apakah si rumah tangga itu memang layak atau tidak. Nah sehingga diperlukan banyak sekali sistem dan infrastruktur data yang bisa dilibatkan agar akurasi dari sasaran pentargetan itu menjadi lebih baik.
6: Okay.
17: Dan data pemilik kendaraan bermotor, kepemilikan kendaraan, apakah kendaraannya itu punya double atau hanya satu saja, kemudian misalkan tahun pembeliannya kapan, lain-lain.
6: Yeah.
17: Saya kira itu memerlukan suatu, dan kemudian juga kita tahu bahwa pendatabesan dari sistem kendaraan bermotor tadi, saya kira itu masih agak complicated kalau misalkan itu mau digunakan. Nah, apakah misalkan kepolisian rela ya untuk apa untuk katakan meningkatkan keakurasian data tersebut? Nah, itu juga saya kira perlu untuk kerjasama yang ataupun koordinasi yang lebih baik ya agar sistem tadi itu bisa berjalan dengan baik.
6: Oke, kalau dari sisi kebijakan harganya sendiri Pak, antara subsidi dan non-subsidi, bagaimana Anda melihatnya Pak? Terutama untuk jangka panjang ini.
17: Kalau dalam jangka panjang kayaknya mungkin harus diperbaiki. Ya. Kalau kita lihat sekarang, mungkin pemerintah di sini ya agak kerepotan. Agak kerepotannya itu kan kalau harus bayar misalkan per bulan atau misalkan per hari bisa 1/4 sampai dengan 1,5 triliun. Ya.
6: Yeah.
17: Nah, saya kira kan kemudian uang itu misalkan dibuang untuk apa, untuk hal yang tidak produktif, itu sangat disayangkan. Misalkan orang yang punya Alphard, orang yang Fortuner ya, kemudian pakai Pertalite, misalkan pakai apa, itu juga kan sangat disayangkan juga Pak. Mungkin bisa dialokasikan bagi orang yang misalkan kendaraannya kecil itu buat kehidupan.
6: Karena pendengar kami tadi pun juga menyoroti hal ini Pak, salah satunya ada perbedaan harga murah dan mahal. Kenapa tidak pilih yang murah saja? Artinya, ketika migrasi konsumen dari non-subsidi ke subsidi, ini kan ada persoalan ekonomi yang mungkin akan muncul nantinya, Pak.
17: Kalau itu sih sudah pasti ya, Pak. People respond to incentive. Artinya ketika selama ada barang murah, maka orang itu akan mengakses barang murah, tapi kan kuncinya sejauh mana bahwa orang itu mampu mengakses barang murah tersebut. Tersebut itu bisa dibatasi, maka dia nggak akan bisa untuk mengakses.
6: Sejauh mana barang murah itu bisa diakses, itu Pak ya. Artinya tetap kembali kepada pengendalian tadi sebelum kita nanti yang lain. Tetapi ada juga Pak, kan dengan tidak menaikkan harga BBM subsidi sampai akhir 2026 ini, dengan faktor mempertimbangkan daya beli masyarakat tadi dan menjaga stabilitas inflasi kita. Artinya juga sekaligus termasuk di dalamnya adalah kesehatan APBN kita. Nah, mana yang menurut Anda lebih sulit dicapai nih Pak? Menjaga daya beli tetapi sekaligus menjaga stabilitas atau kesehatan APBN kita nih Pak?
17: Oke, nah saya kira ini kuncinya itu ada tadi masalah aksesibilitas. Bagaimana masyarakat mampu mengakses dengan baik agar kualitas ataupun efektivitas APBN itu bisa dirasakan oleh masyarakat yang sebenarnya ya. Nah ini kuncinya. Nah kuncinya itu berarti kan di sistem registri tadi. Di sistem registri bagaimana seseorang memperoleh manfaat, nah, sedangkan orang yang tidak memperoleh manfaat itu memang dia tidak bisa mengakses, memang dia tidak menikmati hal tersebut. Nah kalau misalkan itu bisa digunakan secara bisa dilakukan secara efektif, itu dua hal tadi itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Tetapi jika katakan sistem database, sistem registrinya itu tidak berjalan dengan baik, maka akan selalu yang pertama ya, itu akan terjadi over kuota. Over kuota kita sekarang itu kalau berdasarkan hasil perhitungan saya itu sudah lebih dari over quota, bisa sampai 8,8% sampai dengan 10% kenaikannya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini berarti apa? Berarti kan pemerintah harus meredjust lagi kuota, yeah, kemudian juga menambah pembiayaan, ya. Yeah. Kemudian kita lihat bahwa sistem perpajakan kita juga masih belum begitu bagus. Nah, sehingga pembiayaannya, nah, saya agak khawatirkan kenapa hal ini kok, apa urusannya misalkan antara BBM dengan pembiayaan yang lain. Nah, masih ada tuh misalkan untuk BPJS,
6: yeah, yeah,
17: dan juga untuk sekolah, ya, kemudian juga untuk memperbaiki jalan.
6: Mm-hmm.
17: Ada proyek-proyek yang tidak hanya memikirkan hanya untuk BBM.
6: Baik.
17: Nah, ini kan misalkan untuk kesehatan, untuk pendidikan, yeah, juga kan sama-sama penting, ya.
6: Yeah.
17: Ini juga kan harus di-share. Nah, kalau misalkan kita fokusnya hanya untuk ke BBM saja, nah, itu kan bagaimana kalau misalkan orang sakit yang lebih apa, yang lebih penting,
6: ya. Iya, lebih membutuhkan akhirnya nanti.
17: Iya. Iya. Betul.
6: Baik.
17: Juga saya kira sangat sangat penting juga, ya, untuk dipertimbangkan. Atau misalkan sekolah, misalkan sekarang sekolah yang masih di beberapa daerah, bahkan jalan juga banyak yang banyak
6: baik
17: yang rusak.
6: Iya.
17: Nah, itu menjadi hal yang sangat krusial.
6: Ya, baik, Pak Yayan Satyaki, terima kasih, Pak, untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI, Pak.
17: Ya, sama-sama.
6: Demikian tadi pakar ekonomi energi dari Universitas Padjajaran Bandung, Yayan Satyaki. Ada beberapa hal emang tadi yang menjadi sorotan atau kami highlights, artinya accessibility, kemudian juga bagaimana dengan sektor subsidi lainnya. Nah, ini menarik, kami akan lanjutkan perbincangannya bersama dengan Wakil Ketua Umum KNTI atau Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Sugeng Nugroho. Pemerintah tidak naikkan, Pak, harga BBM subsidi termasuk solar ini. Dan bagaimana Bapak melihat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini, Pak?
18: Ya, tentunya kami mengapresiasi, ya, atas keputusan pemerintah untuk mempertahankan harga BBM bersubsidi. Sebab bagi nelayan kecil, ya, BBM itu bukan sekedar komponen biaya produksi, ya.
6: Oke. Okay.
18: Tapi sebagai penentu, ya, apakah mereka bisa melaut atau tidak.
6: Mm-hmm.
18: Itu.
6: Ya. Dengan harga BBM subsidi tetap ini, apakah itu terjawab, Pak? Mereka tetap bisa melaut? Atau bisa dikatakan BBM ini menjadi salah satu biaya utama bagi nelayan tradisional kita? Bagaimana, Pak Sugeng?
18: Ya, menurut saya, menjaga, ya, harga BBM tetap, ya, tidak naik itu sebetulnya belum cukup, ya.
6: Belum cukup.
18: Okay. Cukup yang harus dipastikan, ya, pemerintah, ya, bagaimana ketersediaan, ya, BBM bersubsidi itu nelayan.
6: Oke.
18: Okay. Itu dijaga. Jadi jangan sampai harga, ya, secara, yeah, resmi tidak naik,
6: yeah,
18: tetapi nelayan kesulitan mendapatkan BBM.
6: Oh, oke, okay. Artinya harga tetap, tetapi dijamin ketersediaannya ada bagi nelayan.

0: misalkan apakah ya stok ya BBM tersebut ya benar-benar sampai ke nelayan kecil di wilayah pesisir atau di pulau-pulau kecil ya pada saat mereka membutuhkan BBM untuk melaut. Ya karena persoalan nelayan bukan hanya soal stok nasional juga distribusi ya dan akses ya di tingkat lokal.
1: Oke.
0: Jadi jangan sampai secara nasional stok dinyatakan aman. Tapi di sentra-sentra nelayan justru terjadi kekurangan antrian panjang.
1: Kan dikatakan Pak kalau stok nasional itu 18 sampai 20 hari Pak. Nah kalau untuk di daerah gimana nih Pak? Ada informasi nggak? Terutama di pesisir?
0: Ya terkait kebijakan ya stok ya untuk kurun waktu 18 sampai
1: 20 hari.
0: 20 hari ya. 20 hari ya. Tentu ini penting ya sebagai langkah menjaga keamanan pasokan. Namun dari perspektif nelayan, ukuran keberhasilan bukan hanya berapa hari ya stok nasional tersedia, tetapi pemerintah juga perlu menjelaskan secara transparan ya bagaimana skema tersebut menjamin ya harga dan pasokan dalam jangka panjang. Jadi kita jangan hanya berpikir karena mendapatkan ya minyak hari ini, tetapi juga bagaimana membangun ketahanan energi nasional yang tidak terlalu rentan ya terhadap gejolak harga minyak dunia dan ketergantungan impor.
1: Jadi harapannya kan BBM tidak naik disambut baik, tetapi diikuti dengan akses yang mudah, ketersediaan yang ada ketika nelayan hendak melaut, begitu Pak Sugeng ya?
0: Iya.
1: Dan Bapak tadi apakah memang menemukan juga adanya stok yang tidak tersedia, kemudian antrian mungkin bagi nelayan ketika hendak melaut, dan melihat kondisi seperti itu, di mana menurut Bapak letak permasalahan terbesar bagi nelayan? Apa yang menjadi menyebabkan hal itu Pak?
0: Ya karena kalau BBM itu naik ya, ya tentunya ini akan dampaknya akan berantai ya. Ya biaya melaut naik, ya, biaya distribusi ikan naik, ya, harga ikan ya di tingkat konsumen itu ikut terdorong dan pada akhirnya daya beli masyarakat juga menurun. Jadi menurut saya menjaga harga BBM sudah saya katakan tadi masih belum cukup.
1: Berapa Pak perbandingan ketika biaya tambahan harus dikeluarkan ketika nelayan kesulitan mendapatkan BBM subsidinya? Tambahan ya kalau, anggaran operasionalnya begitu.
0: Ya kalau BBM ini kan bagi nelayan itu kan biaya terbesar ya untuk itu untuk melaut ya. Jadi hampir 60-70% ya dari biaya melaut itu kan habis ya untuk beli BBM. Ya tentunya kalau BBM itu naik ya misalkan satu hari nelayan itu membutuhkan 10 liter BBM ya untuk melaut. Nah dari 10 liter itu kalau kenaikannya ya sampai 40% ya tentu saja perbandingannya juga sama, dia harus menambah 40% dari biaya pembelian BBM itu pada saat harga BBM belum naik.
1: Itu artinya ketersediaan di lapangan bagaimana ketika nelayan sulit mendapatkannya sehingga harus ada anggaran tambahan. Kalau dari sisi administrasi ada tidak Pak kendala Pak?
0: Nah, selama ini nelayan ini memang banyak kesulitan ya. Ini kendalanya banyak kesulitan. Untuk mendapatkan
1: BBM subsidi.
0: Nah, yang menjadi harapan nelayan kecil ini kan bagaimana mereka itu bisa mendapatkan akses BBM bersubsidi sehingga mereka ya agak itu diberi keringanan ya.
1: Sebentar Pak, artinya Pak nelayan kecil itu definisinya bagaimana atau kapal yang berapa groston Pak?
0: Nah ini menurut saya inilah yang menjadi persoalan ya.
1: Gimana itu?
0: Bahwa di

0: finishing nelayan ya, baik di undang-undang perikanan kita ya, baik di undang-undang tahun 2004 maupun 2009,
1: yeah.
0: Bahkan di undang-undang nomor 6 tahun nomor 7 ya tahun 2016 itu masih rancu ya, karena definisi dari undang-undang itu hanya mengatakan bahwa nelayan kecil adalah orang yang melakukan ya pekerjaannya itu melakukan penangkapan ikan baik ya menggunakan mesin ya atau tidak yang berukuran bobot kapalnya 10 gross ton. Nah, itu yang
1: 10 gross ton. Oke. Iya.
0: Bahwa di undang-undang yang lain,
1: yeah.
0: Undang-undang nomor 45 ya, tahun 2009 itu bukan
1: 10 gross ton.
0: 5 gross ton.
1: 5 gross ton.
0: Nah, jadi undang-undang satu dengan undang-undang yang lain saja itu terjadi tumpang tindih. Itu saja itu belum cukup, karena apa? Karena definisi nelayan itu penting, karena untuk membedakan ya mana
1: yeah.
0: nelayan kecil, mana nelayan menengah dan mana nelayan besar, sehingga tingkat kesejahteraan ya yang mereka harus dapatkan dan harapan ya program pemerintah yang berpihak pada nelayan kecil itu
1: yeah.
0: itu ukurannya dari definisi nelayan itu sendiri yang harus jelas.
1: Itu dari sisi melihat dua hal berbeda, kapasitas kapal itu Pak ya.
0: Betul, itu hanya cukup dengan bobot kapalnya. Harusnya kan berapa trip ya dia harus melakukan penangkapan, kemudian bagaimana bagi hasilnya, alat apa yang harus dia gunakan, sehingga definisi itu jelas untuk membedakan ini nelayan kecil, nelayan menengah dan nelayan besar.
1: Yeah.
0: Ini yang selama yeah. ini yang menjadi problem kita.
1: Saya pernah mendengar Pak, ada kebijakan tentang vessel monitoring system ya, yang harus dipasang di kapal agar mengetahui berapa kapasitas kapal itu untuk bisa mendapatkan BBM subsidi. Tapi kurang paham, bisa dijelaskan artinya apa ini Pak, vessel monitoring system?
0: Ya, kalau VMS itu.
1: Ya, VMS.
0: Itu bagus ya, karena VMS itu untuk bisa ya, bisa diketahui ya.
1: Keberadaannya, oke.
0: Okay. Ketika terjadi musibah dan untuk mudah secara cepat diketahui di darat.
1: Oh, berarti kelaikan melaut itu Pak ya?
0: Betul.
1: Oh, tetapi menurut Bapak apakah itu berhubungan untuk bisa memperoleh BBM subsidi?
0: Ya itu kan karena dari pemerintah agar memasang VMS itu. Agar dikaitkan ya, kalau tidak memiliki VMS itu salah satu ya syarat untuk mendapatkan BBM.
1: Tetapi yeah.
0: Sebetulnya tidak berlaku ya bagi nelayan kecil.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Ini yang saya tanyakan, apakah semua kapal 5 gross ton, 10 gross ton, yeah. 30 sampai ke atas itu terpasang VMS sebagai standar kelaikan melaut ini, Pak?
0: Ya salah satunya.
1: Oke. Okay. Oke, dan nelayan bagaimana menyikapi dengan kebijakan ini?
0: Sebetulnya nelayan besar ya, nelayan menengah itu tidak jadi masalah. Justru sebetulnya PMS itu salah satu ya, kita mendorong ke sana. Ya karena apa? Ya karena supaya kita bisa melihat di posisi mana kita menangkap ikan ya, di BPP mana ya. Kita melakukan penangkapan,
1: okay.
0: sehingga mudah diketahui ya,
1: yeah.
0: Apakah itu ada illegal fishing atau tidak.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Ini mungkin tadi yang kami bicarakan sebelumnya terkait dengan accessibility, pengendalian akses menggunakan BBM subsidi. Tetapi kalau dikatakan dari apa yang Bapak jabarkan tadi, mana yang lebih baik? Harga terjangkau atau pasokan yang pasti yang ada, ketersediaan yang pasti.
0: Ya sebetulnya kalau kita harapan kita kan harus dua-duanya. Jadi harga itu terjangkau, mendapatkan subsidi ya dari nelayan kecil ini, ya kemudian ketersediaannya tetap terjaga.
1: Oke.
0: Okay. Yang harus menjadi harapan.
1: Menjadi harapan. Dan ketika aksesnya itu dikendalikan agar lebih tepat sasaran. Kelompok mana yang menurut Bapak, menurut KNTI harus diprioritaskan?
0: Ya kita berbicara secara rasional saja ya. Jadi negara yang baik itu adalah negara yang memperhatikan rakyat yang paling menderita.
1: Oke.
0: Okay. Pertama kali harus diurus. Nah, kalau berbicara soal masyarakat pesisir, maka bagian masyarakat pesisir yang paling menderita adalah nelayan tradisional, nelayan kecil tradisional. Nah, itu kan yang harus mendapatkan ya prioritas ya di dalam apa namanya baik ya perlindungannya ya maupun bagaimana mensubsidi bagi mereka ya diutamakan. Ini kalau dari pandangan kami itu seperti itu.
1: Oke. Dalam waktu dekat harapannya apa dulu yang harus dibenahi atau apa dulu yang harus direalisasikan, Pak? Yang paling mendesak dilakukan oleh pemerintah sehingga harapan Bapak tadi betul-betul dirasakan untuk kelompok nelayan tradisional Indonesia ini, Pak?
0: Ya, yang pertama ya tentunya bahwa komponen ya untuk melaut itu adalah BBM, maka yang harus diutamakan adalah bagaimana supaya nelayan kecil itu mendapatkan ya akses ya BBM bersubsidi itu tanpa syarat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pemerintah itu melihat bahwa kebutuhan ya yang hari ini ya yang mungkin nelayan rasakan itu adalah kebutuhan domestik. Ya, banyak nelayan itu yang menangkap ikan kemudian hasil tangkapan itu tidak bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan domestiknya, terutama ya kebutuhan apa itu pendidikannya anak ya, kemudian
1: anak ya
0: belum lagi kebutuhan listrik misalkan kebutuhan anak sekolah misalkan. Nah, itulah yang apa itu salah satunya diperhatikan oleh pemerintah.
1: Baik. Baik, Pak Sugeng, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI Sugeng Nugroho.
2: Lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah. Udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
3: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
2: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
3: Iya juga ya.
2: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, enggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
3: Benar juga ya. Enggak jadi deh.
4: Gunakan media sosial dengan bijak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Panitia pelaksana Pekan Spesial Olimpiks Nasional Kedua 2026 bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur semalam melakukan charity night atau penggalangan dana di aula rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur pada satu pekan menuju Pesonas 2 tahun 2026. Laporan selengkapnya oleh Alo Tani.
1: Jam 6 sore kami melaksanakan kegiatan Charity Night dengan tema Sepekan Menuju Pesonas 2 tahun 2006.
2: Charity Night atau acara malam penggalangan dana menurut Sekretaris Panitia Pesonas 2 2026 Karel Muskanan merupakan momentum kebersamaan untuk memperkuat kepedulian dan dukungan berbagai pihak terhadap penyelenggaraan Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua tahun 2026. Ia menyampaikan kegiatan tersebut menjadi wadah membangun semangat kebersamaan dan partisipasi dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Pesonas 2 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Bapak Gubernur NTT, di mana ketika kami panitia beraudiensi dengan Bapak Gubernur, perlu diadakan satu upaya penggalangan dana melalui Charity Night. Dan di dalam Charity Night ini, Bapak Gubernur menyumbangkan lagu yang dibawakan sendiri oleh Bapak Gubernur.
2: Menanggapi pelaksanaan Charity Night atau acara malam penggalangan dana sepekan menuju Pesonas 2 2026 di aula rumah Jabatan Gubernur NTT Senin 5 Oktober 2026 malam, Gubernur Melki Lakalena menyampaikan bahwa tujuan pemerintah bersama Soina menggelar malam penggalangan dana untuk mendorong seluruh kekuatan di NTT mendukung penuh multi-event 4 tahunan para penyandang disabilitas di Indonesia dalam event olahraga Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua tahun 2026 di Kota Kupang mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober.
3: Sebelum pembukaan ini, seluruh kekuatan di NTT, pemerintah, Forkopimda, instansi pusat vertikal, BUMN-BUMD, swasta, dan semua pihak terkait lain, kita undang untuk melihat persiapan seminggu menuju Pesonas dan menjadi bagian dari kita sama-sama mengusulkan acara Pesonas dengan baik. Kita sambut seluruh peserta, ofisial, wasit, atlet, dan semua yang datang dari provinsi untuk nanti mereka bisa menjadi peserta Pesonas dan kita menjadi tuan rumah yang baik untuk mengusulkan acara ini dengan baik.
2: Sektor UMKM, kuliner, penginapan, transportasi lokal, hingga kerajinan daerah diproyeksikan menerima manfaat langsung dari perputaran ekonomi selama agenda berlangsung. Pesonas 2 2026 dirangkai dengan tur pada sejumlah destinasi wisata di Kota Kupang. Sementara itu, penggunaan Gor Oepoe Kupang sebagai tempat pembukaan utama pada Rabu 14 Oktober 2026 sore turut memberi nilai tambah bagi kesiapan infrastruktur daerah. Dengan dukungan penuh lintas sektor termasuk TNI dan Polri untuk kelancaran mobilitas, pemerintah Provinsi NTT optimis Pesonas 2 2026 menjadi bukti nyata kesiapan NTT sebagai tuan rumah yang ramah, aman, dan berkesetaraan bagi seluruh warga negara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Kurang lebih udah setahun lebih dari bulan 5 tahun 2025 kemarin. Kalau di sini yang udah ada tuh gerai sembako, terus perikanan sama pertanian. Pertanian itu seperti ada kayak anggur, kalau perikanan ada lele sama ikan nila gitu. Alhamdulillah respon masyarakat untuk saat ini mereka baik sih. Dengan adanya juga koperasi ini, alhamdulillah mereka terbantu. Nah, dari mulai sembako yang murah gitu kan, insya Allah mereka terbantu. Nah, harapan saya sih dengan adanya program koperasi ini, untuk kedepannya bisa lebih membantu masyarakat dengan harga-harga yang lebih terjangkau dan mudah. Itu sih.
2: Karena lebih murah dan dekat rumah.
3: Semoga tokonya menjadi lebih ramai dan banyak
4: pengunjung. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Harga BBM bersubsidi dipastikan tetap meskipun harga minyak dunia sempat menembus $107 Amerika Serikat per barel. Pemerintah mempertahankan harga Pertalite Rp10.000 dan Biosolar Rp6.800 per liter, salah satunya untuk menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Di saat yang sama, pemerintah juga harus mencari pasokan minyak dengan cara yang karena pengadaan melalui lelang menghadapi kendala akibat konflik di Timur Tengah. Dan pendengar, beberapa hal memang yang sebelum nanti kami hadirkan dalam perbincangan, di mana harga BBM subsidi tetap tidak naik hingga akhir tahun 2026, harga Pertalite tetap di Rp10.000, kemudian Biosolar di Rp6.800. Inflasi nasional September 2026 mencapai 3,28% secara tahunan, naik dari 3,19% pada Agustus. Inflasi bulanan September tercatat 0,30%. Bank Indonesia mencatat kelompok administrated prices mengalami inflasi tahunan sebesar 3,25% pada September 2026 dan kenaikan terutama berkaitan dengan BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Dan pemerintah kini menggunakan metode hunting minyak atau BBM, yaitu mencari negara yang memiliki stok berlebih karena pengadaan melalui lelang menghadapi persoalan peserta di konflik Timur Tengah. Dan nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan anggota unsur pemangku kepentingan Dewan Energi Nasional atau DEN, Saleh Abdurrahman.
4: Wawancara Pro 3.
5: Pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi sampai akhir 2026, artinya tidak ada kenaikan karena beberapa hal, termasuk salah satunya menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Kalau Anda melihat, Pak, sebenarnya pertimbangan utama dari kebijakan tersebut apa ini, Pak?
6: Jadi betul sekali kalau tadi itu kan disampaikan, kenapa tidak pernah, ya kan, tidak pernah sejak beberapa tahun ini menaikkan harga BBM subsidi, ya mas ya, 800 maupun tanpa lain sendiri. Tentu pemerintah selama ini yang kita diskusikan itu pemerintah ingin menjaga daya beli masyarakat,
5: juga
6: pertumbuhan ekonomi, ya kan. Memang fungsi subsidi itu sebetulnya kan memberikan apa itu kemudahan bagi masyarakat, kan, sebetulnya. Jadi aktivitas masyarakat itu bisa dibantu dengan subsidi, harapannya begitu. Tapi tentunya itu subsidi yang tepat sasaran. Kalau subsidi itu leakage atau bocor ke yang tidak berhak menerimanya, maka itu yang harus menjadi perhatian pemerintah, mas.
5: Iya.
6: Kalau oke. Okay.
5: Ya, silakan Pak Saleh.
6: Jadi begini, jadi kalau memang kan bebannya itu ini kalau misalnya harga tidak naik ya, ketika harga di internasional juga bergejolak gitu atau ada faktor-faktor geopolitik yang menyebabkan pasar minyak global baik crude maupun produk itu BBM, diesel, gasolin itu, ya itu resikonya memang beban subsidi kita semakin tinggi gitu. Dan inilah ya pintar-pintar pemerintah untuk menjaga keperluaran gitu ya.
5: Yeah.
6: Dan ada dua opsi, kalau tidak menaikkan harga, ya kan dengan dinamika global tersebut, maka opsinya harus mengendalikan konsumsi.
7: Oke.
6: Okay. Dua saja itu solusinya menurut saya.
7: Ya. Dan ada juga yang disampaikan untuk menjaga inflasi. Tetapi kalau kita melihat catatan inflasi untuk September ini mencapai 3,28% secara tahunan, Pak. Artinya seberapa besar sih Pak Saleh harga BBM itu dapat memberikan pengaruh terhadap inflasi, Pak?
6: Karena dia itu begini, Mas. Jadi kalau BBM khususnya solar ya, terutama solar itu kan dia menjadi bagian dari aktivitas ekonomi.
7: Mm-hmm.
6: Jadi ketika harga itu naik, katakan ketika harga solar itu dinaikkan, maka ini akan menambah biaya yang harus dikeluarkan oleh para apa, pengusaha atau para UMKM kita, siapapun yang terlibat dalam roda ekonomi.
7: Oke.
6: Okay. Yeah. Besar. Tapi kalau yang gasoline sebetulnya yang Pertalite ini menurut saya dia lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat gitu ya. Dan meskipun juga digunakan oleh transportasi publik juga ya, tapi tidak sebanyak yang digunakan atau menggunakan solar. Nah, jadi memang kebijakan itu juga mestinya perlu juga dipertimbangkan kedua jenis BBM ini. Kalau BBM solar yang memang kaitannya dengan ekonomi, dengan pertumbuhan ekonomi itu besar, ya mungkin lebih ketat pertimbangannya, Mas ya.
7: Mm-hmm.
6: Untuk Pertalite yang memang banyak orang-orang sebetulnya mampu membeli yang pertama, ya ini yang harus lebih dikendalikan menurut saya. Karena kan kita bayar kompensasi juga, Mas. Pemerintah bayar kompensasi juga tuh untuk yang Pertalite.
7: Oke, okay, baik. Dan harga minyak dunia kita ini Pak Saleh kan sempat menembus di angka $107 Amerika Serikat per barel. Artinya kalau tidak ada mekanisme kenaikan subsidi tadi, bukankah ini akan memberatkan tekanan terhadap berapa alokasi untuk subsidi nanti, Pak?
6: Ya pasti itu sudah rumusnya begitu.
7: Hmm.
6: Pasti subsidi itu akan naik karena kan komponen harga dasar akan naik kan kita itu.
7: Okay.
6: Impor crude maupun kita impor BBM,
7: ya. Yeah.
6: Impor terutama impor gasoline, maupun gasoline. Jadi kita tidak impor solar, alhamdulillah.
7: Mm-hmm.
6: Tapi kita masih mengimpor gasoline. Ya.
7: Yeah.
6: Sekarang lagi digalap dengan bioetanol. Memang ya. Akan naik kalau memang harga minyak global lagi akan naik. Dan kalau pemerintah memang belum bisa menaikkan harga BBM dengan berbagai pertimbangan ya, yang kita sudah tahu sejak dulu memang pasti dari opsi yang tersedia itu ya kita kendalikan konsumsinya sehingga tidak terlalu membebani, kenaikan itu tidak menambah beban yang lebih berat lagi ke negara-negara untuk anggaran subsidi.
7: Oke.
6: Okay. Bagaimana cara mengendalikan ini kan yang masih menjadi diskusi sekarang, gimana cara kita mengendalikan konsumsi yang tidak tepat sasaran ini?
7: Yeah.
6: Nah, ini yang beberapa tahun ini kan selalu kita diskusikan termasuk di RRI.
7: Oke. Okay. Ya. Kalau saran Anda bagaimana Pak untuk dapat mengendalikan konsumsi BBM yang lebih ketat lagi agar
6: kita ada penelitian Mas Rudi.
7: Gimana itu?
6: Penelitian bersama dengan UGM ya kan, PSI UGM itu.
7: Mm-hmm.
6: Di mana potensi yang kita bisa kendalikan volume penjualan Pertalite itu, bahkan juga solar, ya kan? Kita identifikasi, ya kan? Kita identifikasi sebetulnya kebutuhan rata-rata mobil itu per hari sekian, misalnya 10 liter, 12 liter, penumpang berapa, dan sebagainya. Nah, kemudian kita sudah hitung juga, jika misalnya konsumen yang berhak menggunakan ini kita batasi, misalnya contoh, oke lah, dulu pernah ada kajian juga, yang 1500 cc ke bawah masih boleh, atau ada juga pemikiran waktu itu pelat hitam tidak bisa lagi menggunakan Pertalite, ada pemikiran seperti itu waktu itu. Nah, itu bentuk pengendalian yang kita bisa lakukan, melatih masyarakat kita untuk hemat menggunakan BBM, untuk subsidi itu biar lebih tepat sasaran.
7: Hmm.
6: Kalau kita tidak batasi, masyarakat tuh selalu berpikir bahwa harga BBM harus murah gitu. Padahal sebetulnya ini kos yang negara harus keluarkan untuk membiayai penggunaan yang tidak efisien itu. Kita sudah ada studinya, misalnya contoh, kalau kita lihat misalnya di jalan-jalan itu kan kendaraan-kendaraan itu istilahnya tidak efisien, penumpangnya satu, motor penumpangnya satu, mobil penumpangnya satu. Jadi tentu tidak efisien.
7: Artinya begini Pak, artinya pengendalian konsumsi BBM itu lebih ketat lagi, menajamkan kelompok mana yang benar-benar berhak untuk menerimanya. Artinya kan ada langkah konkret yang harus diatur di dalamnya. Betul. Agar hal tersebut itu mengikuti kemampuan pemerintah menjaga subsidi tidak semakin membesar.
6: Sebetulnya berdasarkan studi yang ada di teori ekonomi makro itu, pricing policy atau kebijakan harga itu menjadi instrumen yang ampuh untuk menekan konsumsi.
7: Instrumen yang ampuh jadi, untuk menekan konsumsi.
6: Menekan konsumsi. Jadi kalau harga minyak itu disesuaikan, ya mendekati harga keekonomian, masyarakat mulai berpikir untuk menggunakan kendaraannya, berpikir untuk
7: menggunakan BBM.
6: Tapi kalau harganya ini tidak dinaikkan dan masyarakat merasa bahwa harga inilah harga yang memang harus saya menikmati atau apa, ya ini masyarakat jadi terbiasa bahwa ini memang harganya sudah setia, jadi saya masih bisa pakai kemanapun. Pemerintah pasti sudah berpikir, dianggapnya harga ini
7: memang
6: harga yang pemerintah bisa berikan kepada kita semua.
7: Apakah maksud Anda pricing policy saat ini memberikan risiko yang besar itu Pak?
6: Makanya kan studi terlalu banyak mengatakan bahwa penyesuaian, kita bukannya tidak pernah melakukan penyesuaian harga BBM, Mas ya. Pemerintah sebelumnya itu kita pernah menaikkan, atau pemerintah pernah menaikkan harga BBM solar maupun pertalite. Ya, cuman kan dalam beberapa tahun ini, periode ini kita belum ada penyesuaian harga, sehingga pemerintah itu otomatis beban subsidi itu, bayangkan kita ini menggunakan kendaraan membakar BBM itu untuk hal-hal yang konsumtif. Tapi di pihak lain juga begini yang harus kita lakukan, ya Mas Yudhistira. Jadi jika kita ingin menaikkan harga BBM atau jika kita ingin mengendalikan konsumsinya, buat pengaturan tadi itu mobil plat hitam, ya kan, atau misalnya CC-nya siapa, maka pemerintah harus menyediakan opsi kendaraan publik yang lebih baik.
7: Itu artinya kebijakan yang sangat realistis dilakukan pemerintah agar subsidi tidak membesar tadi Pak ya?
6: Kalau menurut saya itu disediakan dulu. Harus menyediakan dulu transportasi publik di seluruh provinsi yang dengan penduduk besar, kendaraan diperbaiki, Transjakarta bisa diperbaiki gitu ya, lebih banyak, sehingga masyarakat feedernya juga dibikin mudah gitu, sehingga masyarakat itu pelan-pelan tercipta suatu kondisi baru, behavior baru itu bahwa transportasi publik ini ternyata lebih cepat, lebih murah, ya kan, tidak pusing. Nah, ini harus disediakan dulu, baru pemerintah bisa menerapkan strategi yang lebih rigid, yang lebih ketat agar masyarakat punya pilihan.
7: Dan pemerintah tidak berat menanggung selisih biaya subsidinya nih Pak.
6: Kalau masyarakat itu sudah menikmati, sudah terbiasa, terutama di kota besar, bisa kita lakukan. Maka kebijakan pengendalian maupun penyusunan harga itu lebih mudah dilakukan oleh pemerintah. Kalau tidak, kita akan begini terus, begitu harga minyak tinggi, apalagi kurs dolar kita melemah, kita akan menambah subsidi lagi, pemerintah pusing mikir.
7: Belum lagi ada kekhawatiran ketika metode hunting, artinya mencari minyak dari negara yang memiliki pasokan lebih. Bukankah itu nanti akan menambah nilai jual lagi, itu nilai beli lagi kepada kita itu Pak? Gimana itu?
6: Itu yang juga yang perlu sangat diperhatikan oleh terutama karena impor gini kan, sumber-sumber negara pengekspor minyak itu kan, yang kita tahu majoriti di Afrika, untuk kita majoriti di Afrika dan di Timur Tengah. Kecuali yang BBM itu kita impor mayoritas dari Singapura dan Malaysia. Tapi kilang-kilang mereka yang memproduksi BBM di Singapura maupun di Malaysia itu, terutama di Singapura, itu juga crude-nya diimpor. kalau mereka itu misalnya mengimpor minyak yang mereka impor dari Selat Hormuz atau Bab El Mandeb itu, maka potensi terjadinya, okay, mereka boleh jadi punya storage crude yang cukup besar, bisa tahan 30 hari bisa.
7: Yeah.
6: Tapi kalau perangnya atau gangguan transportasi tankernya terganggu, maka pemerintah betul. Jadi kita harus mencari sumber-sumber hantu,
7: okay,
6: sumber-sumber import baru, terutama yeah, dari Rusia misalnya. Ya kan?
7: Yeah.
6: Kepentingan nasional di atas segala-galanya. Artinya kalau memang
7: baik,
6: kita butuh itu, maka kita import dari manapun. Yang penting storage bahan BBM availability-nya
7: terjaga
6: ada di negara di Indonesia.
7: Oke, okay, ketersediaan, pricing policy, dan juga artinya bagaimana sasaran itu atau BBM subsidi itu tepat sasaran, dan harus ada alternatif yang memang bisa digunakan untuk mengurangi beban subsidi tadi, itu salah satu indikator ketahanan energi. Begitu Pak Saleh ya?
6: Saleh Mas Rudi.
7: Iya. Pak Saleh Abdurrahman, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro3. Demikian tadi anggota unsur pemangku kepentingan Dewan Energi Nasional atau DEN, Saleh Abdurrahman.
8: Dirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
9: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
10: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
11: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
12: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
10: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Stimulus 31 triliun rupiah untuk persiapan 2027. Dan kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti. Pemerintah menyiapkan alokasi sementara sekitar 31 triliun untuk berbagai program, Bu, yang dilanjutkan pada 2027. Ada setelah magang 150 ribu peserta, kemudian pelatihan vokasi, kemudian juga pengurangan PPH pasal 21, dan untuk perumahan pun juga masuk di dalamnya. Kemudian juga bahkan untuk perumahan ini pemerintah menyiapkan KPR bunga 6% bagi masyarakat berpenghasil tetap sekitar 17 juta rupiah per bulan. Dan melihat berbagai program yang disiapkan dalam alokasi anggaran 31 triliun rupiah ini, Bester, menurut Anda apa sih yang paling membutuhkan atau paling mendesak kebutuhannya nih, Bu?
13: Ya, kalau insentif itu tadi yang totalnya 31 triliun,
7: ya,
13: saya rasa kita sambut baik ya, kita apresiasi pemerintah bagian untuk meningkatkan daya beli dari masyarakat gitu ya. Ya. Nah, baik kelompok masyarakat berpendapatan rendah maupun kelompok masyarakat berpendapatan menengah gitu.
7: Mm-hmm.
13: Nah, namun kalau saya melihat jenis dari stimulus fiskalnya itu masih hanya berkisar pada peningkatan konsumsi ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya konsumtif.
7: Okay.
13: Nah, sebaiknya stimulus itu ya harus lebih mendorong investasi atau ekspor gitu, karena apalagi kalau kita lihat surplus perdagangan ini harus dijaga gitu.
7: Yeah.
13: Nah, kenapa hal ini bisa harus dilakukan? Karena kalau kita surplus perdagangan maka devisa negara akan mengalir dan stabilitas dari nilai tukar juga akan tercapai gitu.
7: Baik, kalau dikatakan program-programnya masih bersifat konsumsi tadi, Bu, sejauh mana
13: ya
7: program-program tersebut paling tidak dapat cepat memberikan dampak ekonomi?
13: Iya, Kalau menurut saya dari peningkat, ya nggak apa-apa, stimulus fiskal itu untuk peningkatan konsumsi, artinya untuk meningkatkan daya beli masyarakat, itu juga bagus. Tetapi kalau bisa ditambah dengan stimulus fiskal untuk mendorong investasi maupun mendorong ekspor gitu.
7: Oke, investasi dan ekspor. Tetapi kalau bicara dengan target pertumbuhan ekonomi kita nanti 2027 6%, stimulus ini realistis tidak? Atau ada peluang tidak untuk dapat menopang atau bahkan mendorong target tersebut, Bu?
13: Jadi kalau kita bicara tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi, kan kita bicara mesin-mesin pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau stimulus fiskal ini hanya mendorong kegiatan konsumsi, artinya mesin dari pertumbuhan ekonomi yang aktif ini hanya konsumsi. Padahal kalau kita lihat lagi, mesin pertumbuhan ekonomi yang lainnya itu ada investasi, ekspor gitu ya, dan tentunya pengeluaran pemerintah ya. Nah, sehingga kalau saya lihat alangkah baiknya jika stimulus fiskal ini bisa mendorong investasi juga, konsumsi juga, ekspor juga. Jadi mesin pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya satu saja ya, atau dua bersama pengeluaran pemerintah, tetapi juga semuanya aktif gitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan saya rasa dengan mendorong investasi dan ekspor, ada multiplier effect yang kita akan peroleh, penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, sehingga dampaknya itu tidak hanya temporer, tetapi dampaknya itu lebih sustain ya, lebih jangka panjang, karena berikanlah kailnya daripada berikan ikannya gitu.
7: Dan mungkin nggak atau bisa tidak nih, Bu, ketika bantuan ini atau stimulus ini diberikan secara langsung, ini kan kerasanya cepat ya Ibu ya, bagi mereka menerima. Tetapi gimana caranya agar pemberian ini, stimulus ini juga memberikan dampak tidak hanya sekedar berhenti di konsumsi, Bu, paling tidak dalam skala kecil mereka yang menerimanya. Seperti apa ini?
13: Iya, artinya ketika mereka mendapatkan uang atau bantuan ya, harus dilakukan pendampingan atau technical assistance gitu. Sehingga diharapkan dengan adanya bantuan dari stimulus fiskal itu, mereka tidak menggunakan untuk kegiatan konsumsi ya. Tetapi mereka bisa istilahnya create entrepreneur gitu ya, menjadi entrepreneur gitu, mereka bisa usaha sendiri. Nah, ini kan tidak mudah ya. Orang yang biasanya bekerja, kemudian bekerja di pabrik atau bekerja secara rutin gitu, tiba-tiba mereka harus berwirausaha. Ini butuh pendampingan gitu loh, bimbingan teknis gitu, Mas. Baiknya jika stimulus fiskal ini juga didampingi dengan bimbingan teknis gitu, sehingga bagi mereka yang mau berwirausaha juga tahu arahnya itu bagaimana gitu.
7: Kalau yang untuk sektor pelatihan, bagaimana nih, Bu?
13: Sektor
7: harapannya,
13: pelatihan?
7: Iya, kan ada juga pelatihan, harapannya ini nanti berujung pada penyerapan tenaga kerja di situ, Bu. Bukankah itu juga cukup baik? Bagaimana?
13: Ya, kalau pelatihan saya rasa ini ada dua ya, yang mungkin bisa kita ciptakan dampaknya. Yang pertama, dia upgrade skill, artinya ketika dia mendapatkan pelatihan ya, ataupun lewat magang gitu ya, itu mereka bisa skillnya terupgrade gitu, akan meningkat. Nah, yang kedua, jadi ketika mereka upgrade skill itu bisa terjadi, maka mereka punya peluang atau potensi yang lebih besar untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik gitu. Karena kan skillnya meningkat ya. Nah, yang kedua, kalau kita bicara tentang pelatihan, pelatihan itu juga bisa diarahkan untuk penciptaan lapangan pekerjaan, contohnya dengan bagaimana bisa memperbanyak inkubator-inkubator UMKM gitu. Artinya masyarakat itu didorong untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri melalui wirausaha. Saya rasa ini juga bisa bekerja sama dengan kampus gitu. Kenapa? Karena di kampus ini juga kami ya, saya selaku dosen juga itu tidak hanya mendorong mahasiswa yang nanti sudah lulus untuk mencari pekerjaan, tetapi juga mendorong bagaimana mereka bisa berwirausaha. Makanya ada yang namanya inkubator-inkubator bisnis.
7: Harapannya adalah ketika mereka mendapatkan insentif ini, dan tentu mereka juga memiliki kemampuan meng-create tadi kewirausahaan, Bu ya. Walaupun memang agak berat untuk men-switchingnya tadi ya, ketika mereka sudah secara existing sudah bekerja di salah satu sektor. Tetapi hal ini sangat memungkinkan ketika hal itu bisa dilaksanakan secara masif, Bu ya. Atau efek berantainya lah nanti bisa terasa seperti itu, Bu Esther.
13: Betul, Mas.
7: Okay.
13: Jadi arahnya ke sana gitu. Jadi jangan hanya dorong konsumsi. Kalau orang dikasih duit tanpa pendampingan, mereka nganggapnya itu windfall. Nganggapnya itu rezeki nomplok. Padahal sebenarnya mereka harus memanage uang itu agar bisa dampaknya lebih jangka panjang gitu.
7: Tapi kelompok mana ini, Bu, yang beresiko belum banyak tersentuh stimulus? Atau justru beranggapan bahwa ya ini rezeki nomplok ini, menengah?
13: Kelompok menengah yang ada yang terlupakan. Kalau kelompok masyarakat berpendapatan rendah kan sudah pasti
7: mendapatkan perhatian
13: dan seterusnya gitu. Itu sih, Mas.
7: Kalau
13: tapi pasti bentuknya lain, harus lain, karena
7: mereka pekerja sudah dianggapnya sudah memiliki begitu, tapi mereka tidak bisa mendapatkan fasilitas subsidi, sementara untuk daya belinya pun juga tertekan di situ, Bu ya.
13: Jadi untuk stimulusnya harus
7: dibedakan gitu.
13: Tidak di generalisir gitu.
7: Bu, terakhir, kalau stimulus ini ternyata tidak menghasilkan kewirausahaan baru, apa yang paling perlu dievaluasi, Bu Esther?
13: Ya, harusnya dalam pengambilan satu kebijakan itu harus berdasarkan pilot project dulu gitu. Nah, sebelum pilot project harus based on riset dulu. Nah, sehingga ketika ini hasil risetnya seperti ini, oh stimulus yang pas ini bentuknya yang seperti A, B, C, D gitu. Nah, setelah itu pilot project. Nah, setelah pilot project kita tahu, kita evaluasi apa tantangannya, apa peluangnya, apa hambatannya. Nah, kita harus belajar ya dari lesson learn-nya apa. Nah, baru kalau sudah ini menjadi role model yang sukses, baru bisa dimasifkan gitu. Jadi jangan langsung masif, nanti kalau rusak satu, rusak semuanya gitu.
7: Baik, Bu Esther, makasih Bu untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Protiga RRI, Bu. Sehat selalu, Ibu. Demikian tadi kami telah berbincang dengan Indef, dengan narasumber kami yaitu Esther Sri Astuti, terkait dengan stimulus 31 triliun untuk persiapan 2027.
14: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, IJ Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama IJ Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
7: Mendikdasmen atau Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti pada Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia 2 Oktober 2026 menyebutkan bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib mulai kelas 3 SD pada tahun ajaran 2027-2028. Kemendikdasmen juga menyebutkan guru kelas akan dilatih mengajarkan kemampuan dasar bahasa Indonesia, bahasa Inggris dengan pendekatan komunikatif dan pendekatan yang menyenangkan. Secara regulasi, Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 mengatur bahasa Inggris di sekolah dasar yang sebelumnya menjadi mata pelajaran pilihan sampai 2026-2027. Kemudian juga persiapan guru juga menjadi hal yang disoroti terkait dengan tahap pertama atau di 2026 5.777 guru dari 177 kabupaten kota di 34 provinsi mengikuti program peningkatan kompetensi mengajar bahasa Inggris. Pemerintah menargetkan kebutuhan pelatihan guru SD dilakukan secara bertahap hingga 2029. Dan kajian Kemendikdasmen menunjukkan sekitar 80% guru SD yang diuji memiliki kemampuan bahasa Inggris di bawah level B1. Kajian tersebut juga menemukan alasan kelas 3 dipilih antara lain karena kelas 1 hingga kelas 2 masih banyak digunakan untuk penguatan literasi dasar. Pemerintah menekankan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar tidak sekedar mengejar kemampuan tata bahasa, tetapi kemampuan dasar berkomunikasi dengan pendekatan yang sesuai usia anak. Kami akan berbincang terkait dengan hal ini, yaitu Mendikdasmen menyebutkan bahasa Inggris wajib dimulai kelas 3 SD bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sekaligus Guru Bahasa Inggris kelas 3 Sekolah Kids Republic Primary Jakarta Timur M. Lizam SPD. Pak, dari pengalaman Anda sejauh ini, gimana sih Pak kemampuan bahasa Inggris siswa-siswi kita atau peserta didik di kelas 3 saat ini Pak?
15: Iya, izin menyampaikan bahwasanya kemampuan anak-anak di kelas 3 sepertinya memang kalau di sekolah kami tersendiri kemampuan mereka sudah cukup terbiasa terpapar dengan bahasa Inggris ya. Memang kalau di sekolah kami sudah membiasakan itu dari kelas 1 gitu.
7: Sudah cukup terbiasa, artinya seperti itu ya.
15: Sudah cukup terbiasa dengan adanya paparan bahasa asing, ya ini bahasa Inggris. Karena memang kami juga menggunakan kurikulum, salah satunya selain nasional, yaitu menggunakan kurikulum Cambridge, yang mana memang membutuhkan bahasa asing ini dalam proses penunjang proses pembelajaran di sekolah, seperti itu. Maka dari itu, tiga, ini kami rasa bahwa kemampuan mereka dalam hal menyampaikan materi, dalam hal menyampaikan presentasi produk mereka, cukup terbiasa, gitu.
7: Dari, atau sejauh ini, bagian mana yang paling cepat dikuasai anak ketika mereka sudah terbiasa dengan bahasa Inggris ini, Pak?
15: Bagian yang paling cepat dikuasai adalah di bagian speaking-nya.
7: Speaking?
15: Mulai dari anak mendengar dulu, karena memang kami biasakan paparan Inggris ini di daily activity, dari mereka mendengar, mereka menirukan, dari mereka menirukan itu mereka mencoba untuk mengucapkan secara mandiri. Nah, dari situ beberapa skill dalam bahasa Inggris, kemampuan yang paling menonjol atau paling dikuasai oleh anak-anak sejauh ini adalah di speaking-nya.
7: Speaking, karena itu daily activity, seringkali didengar, seringkali terucapkan di situ ya. Baik.
15: Benar.
7: Tapi sebaliknya Pak, bagian apa yang biasanya membuat anak kesulitan?
15: Nah, bagian yang membuat tantangannya, membuat salah satu tantangan buat anak-anak adalah di susunan ini. Grammarnya.
7: Oke. Struktur kalimatnya begitu ya.
15: Kalimatnya benar. Kami biasanya menggunakan satu cara nih pada saat anak mengucapkan kalimat dengan struktur yang kurang tepat, anak kita coba untuk membenarkan ya dengan cara ini, tidak menyalahkan mereka. Yang penting kan yang kita utamakan dulu adalah mereka berani dulu mencoba. Berani dulu. Nanti ketika ada suatu kalimat yang memang perlu dibenahi tata bahasanya, maka kita mencoba untuk mereka menirukan ke kalimat guru dengan susunan tata bahasa yang benar.
7: Ya. Tetapi kelas 3 sekolah dasar 3 SD ini menurut Anda cukup tepatkah untuk mulai belajar bahasa Inggris di kelas, Pak?
15: Menurut kami cukup tepat ya. Bahkan kalaupun bisa dari kelas 1-2 pun itu juga tidak masalah karena kami punya moto bahwa di usia-usia golden age ya kan ya, memang sampai usia 7 tahun itu beberapa informasi atau beberapa penelitian kami dapatkan usia-usia tersebut cukup bagus atau cukup matang untuk anak-anak dipaparkan dengan bahasa asing dengan catatan sudah dikenalkan ya, artinya sudah banyak paparan di usia 0 sampai dengan usia 3 tahun, 4 tahun itu cukup dari situ. Nah, di atas tersebut maka bisa untuk bahasa-bahasa bisa masuk. Maka kalau di kembali lagi ke pertanyaan tadi, usia kelas 3 gitu ya, cukup bagus, cukup ideal untuk mulai ini dipaparkan dengan bahasa asingnya. Bahasa
7: itu. Tapi kalau kita melihat kondisi anak-anak kan tentu memiliki perbedaan ya Pak ya. Artinya begini, ada kelompok anak yang memang sudah terbiasa walaupun atau paling tidak mendengar kosakata-kosakata bahasa Inggris, tetapi ada kelompok anak yang memang tidak seterbiasa yang lainnya dalam mendengar kosakata bahasa Inggris. Nah, seberapa perbedaan itu nanti dalam hal kemampuan anak bagi yang sudah terbiasa ataupun yang belum terbiasa nih, Pak Azam?
15: Baik, nah ini salah satu tantangan kita juga nih ya. Ada memang orang tua yang di rumah sudah membiasakan itu, mungkin ada juga yang memang belum. Maka cara yang kita bisa lakukan adalah dengan cara peer learning, artinya adalah satu teman yang memang sudah bisa menguasai bahasa Inggris, ya kan, bisa mengajak teman yang memang belum terbiasa. Ketika nanti ada saling nih, teman satu mengajak teman yang lainnya, teman ini akan jauh lebih percaya diri dibandingkan mereka harus nih berbicara langsung dengan guru, gitu kan ya.
7: Maka
15: teman yang sudah mulai ini, gitu, kemampuan dalam bahasa Inggris, bahasa asing ini, maka kita bisa nih sandingkan dengan kerja kelompok, gitu kan ya. Kalau kita bisa menggunakan sistem, oh duduknya bersebelahan nih dengan anak yang memang kemampuan bahasa Inggrisnya sudah lumayan bagus. Nah gitu, itu salah satu jadi motivasi untuk anak-anak untuk mempelajari bahasa asing.
7: Oke, iya. Dan tetapi sebelum itu kan anak kelas 3 SD tetap mempelajari bahasa Inggris. Seberapa penting juga Pak kemampuan berbahasa Indonesia mereka sebelum mereka dikenalkan ke bahasa Inggris, terutama bagi mereka yang belum pernah atau belum terbiasa dengar kosakata-kosakata dalam bahasa Inggris ini, Pak Azam?
15: Oke. Jadi seperti yang rekan sampaikan tadi sebelumnya bahwa memang usia 0 sampai dengan usia 3-4 tahun itu memang perlu adanya bahasa ibu atau bahasa Indonesia gitu ya, perlu dimantapkan terlebih dahulu gitu. Nah dari situ ketika pondasinya itu sudah mulai kuat, jadi kosakatanya sudah mulai cukup gitu kan ya. Nah dari usia-usia setelah itu, usia 5-6-7 itu tadi ya, mulailah coba dikenalkan dengan bahasa asing yang cukup. Salah satu contohnya dengan menggunakan bahasa Inggris itu tadi. Jadi penting banget kita sebelum kita mengenalkan bahasa Indonesia yang dulu nih, perlu dikuatkan dulu nih.
7: Dikuatkan dulu.
15: Nah, itu.
7: Iya, iya. Nah, apa yang perlu disiapkan sekolah kalau begitu, Pak? Terutama bagi mereka mungkin yang tidak memiliki mata pelajaran pilihan atau bahkan khususnya untuk anak kelas 3 SD ini, apa yang perlu disiapkan?
15: Baik ya, yang perlu disiapkan yang pertama tentu SDM
7: ya. SDM ya.
15: SDM dulu sebenarnya. Kemudian di sini guru menjadi salah satu faktor utama nih untuk menunjang program ini agar bisa berhasil gitu. Nah, kompetensi guru itu sangat penting sekali. Sekarang kita mengandalkan berbagai sumber belajar gitu ya. Jadi guru tidak hanya mengandalkan dari program pemerintah untuk pelatihan-pelatihan seperti ini, tapi bisa diakses dari berbagai platform yang memang bisa digunakan sebagai sumber belajar gitu. Mulai dulu dari kalimat-kalimat sederhana dulu. Jadi kan anak untuk berani mencoba menggunakan bahasa asing. Ketika ada kesalahan jangan ditertawakan, tapi gunakan kesempatan lainnya. Itu merupakan salah satu hal yang memang sangat perlu di siapkan nih, ya kan, dari bisnis. Jadi adanya konsistensi juga, ya, ketika bulan pertama dilakukan, kedua, ketiga, sampai nanti tujuan daripada pembelajaran ini tercapai, ini saya yakin dengan adanya konsistensi ini pasti bisa berjalan dengan baik.
7: Oke, artinya lebih difokuskan kepada berbicara, Pak, ya, speaking, daripada menulisnya ya, untuk anak usia itu.
15: Nah, untuk anak seusia kelas 3 gitu, seusia SD, maka kita mulai dulu dari speaking-nya dulu. Maka dengan bersama anak kita juga ini ya melakukan program, artinya oh ada sesi nanti speaking-nya bisa dilakukan di daily activity ini. Nanti sesi menulisnya bisa di waktu-waktu tertentu. Misalkan dalam satu hari kita alokasikan waktu 30 menit, 15 menit, tapi itu secara kontinu setiap hari, maksudnya sangat berdampak
7: sekali. Oke. Iya, ketika itu dijalankan semuanya, Pak. Artinya target seperti apa dalam hal kemampuan yang paling realistis untuk anak kelas 3 SD?

0: gitu ya, tentu jumlah guru di Indonesia sangatlah banyak pasti, dan dari beragam latar belakang pendidikan ya. Nah, untuk hal tersebut memang dibilang sudah mumpuni untuk melakukan program ini belum ya, karena masih ada banyak guru yang perlu adanya pendidikan yang menunjang, artinya untuk menunjang SDM mereka itu perlu adanya, oh perlu ada pelatihan, perlu ada seminar, perlu ada keberanian guru juga untuk belajar hal baru, itu seperti itu. Jadi kalau kita punya tekad untuk belajar sesuatu yang baru, oh ini sesuatu yang baru nih, bukan sebagai sebuah rintangan, saya yakin guru-guru kelas 3 ini bisa mewujudkan hal itu gitu. Karena ini kan bahasa ya, bahasa itu mulai dari kebiasaan dulu, dari kita dulu nih, bagaimana kita meminta anak untuk percaya diri tapi gurunya saja tidak percaya diri gitu loh.
1: Maka
0: itu perlu sekali.
1: Baik, Pak Azam, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan narasumber kami. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sekaligus Guru Bahasa Inggris kelas 3 Sekolah Kids Republic Primary di Jakarta Timur, M. Lizam SPD.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.
3: Tim Nasional Sepak Bola Indonesia resmi keluar sebagai juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan musuh bebuyutannya Thailand dalam laga final yang dramatis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad asuhan John Hartman memenangkan pertandingan lewat babak adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu 120 menit. Dan untuk memperbincangkan hal ini, saat ini kami telah bersama pengamat sepak bola Alif Safiar. Bung Alif, bagaimana melihat keberhasilan timnas Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026? Apakah gelarnya memang sesuai dengan ekspektasi dari Bung Alif sendiri?
4: Kalau menurut saya pribadi, juara ini sebuah keniscayaan. Dan tentu saya mengucapkan selamat buat timnas Indonesia yang berhasil juara. Akan tetapi memang sejak awal kan, kalau kita lihat materi pemain kita kan yang terbaik dari seluruh peserta dengan kondisi materi pemain yang sangat-sangat baik, ya tentu saja wajar kalau kita kemudian juara ya. Kita punya Vertong ya kan, punya Kevin Dijk ya kan, kemudian kipernya juga bagus, artinya lini per lini kan Indonesia materinya sangat berkualitas, sehingga juara ini tentu sebuah keniscayaan dan patut kita rayakan juga, Mbak Hana.
3: Baik, nah kalau untuk faktor terbesar yang membuat Indonesia mampu keluar sebagai juara tahun ini, Bung Alif, apakah dari materi pemain saja atau memang ada hal yang lainnya ini, Bung Alif?
4: Kalau saya melihat karena faktor dukungan tuan rumah ya, karena faktor dukungan tuan rumah kan terutama di final penonton banyak sekali, dan juga ada Bapak Presiden Prabowo Subianto, jadi banyak faktor non teknis yang membuat motivasi pemain juga meningkat ya. Tetapi memang jangan lupa bahwa gelar juara ini masih di awal, karena sesungguhnya kan nanti pertarungan sesungguhnya ukuran bagi timnas adalah di Piala Asia nanti Januari ya, tahun depan di Arab Saudi.
3: Lalu kalau untuk dari kualitas skuad Indonesia, apakah saat ini juga sudah berada di level terbaik berarti ya, Bung Alif ya, dalam sejarah sepak bola nasional?
4: Kalau skuad kan memang ini sudah termasuk terbaik ya, meski belum ada J-Hit ya, tetap kan skuad ini memang skuad yang sudah terbaik, istilahnya stok pemain yang kita miliki kan ada semua di sini gitu Mbak, jadi memang inilah yang terbaik sebenarnya.
3: Lalu kalau untuk kombinasi pemain muda dan juga pemain berpengalaman dalam kesuksesan Indonesia kali ini, seberapa penting itu Bung Alif?
4: Nah ini juga

0: melihat terutama di babak pertama ya, belum terlihat bagaimana kombinasi pemain muda dan pemain senior, terutama pemain muda yang pemain bukan non-naturalisasi ya. Ini kan di babak pertama saja kita banyak memainkan hampir full pemain naturalisasi ya kan, pemain-pemain seperti Rehan Hanan gitu kan baru dimainkan di penghujung. Nah ini juga yang seharusnya menjadi catatan buat pelatih John Hartman ya Mbak Hana.
1: Tapi kalau untuk terkait keberhasilan ini, berarti sudah menunjukkan Indonesia kini sudah menjadi kekuatan utama sepak bola Asia Tenggara kah Bung Alif?
0: Sebenarnya sejak, boleh dibilang kalau hitungan saya ya, menurut hitungan saya, sejak 3-4 tahun lalu sepak bola kita sudah di atas di Asia Tenggara gitu. Ketika kita mengalahkan Vietnam 3-0 di Hanoi pada kualifikasi Piala Dunia, itu sebenarnya sudah sinyal bahwa kemenangan 3-0 atas Vietnam di Hanoi itu kita sudah, level kita sudah di atas di antara negara-negara Asia Tenggara. Hanya memang pada saat itu kita belum pernah merasakan gelar juara di Asia Tenggara. Tetapi secara kualitas permainan kita sebenarnya sudah lama di atas negara-negara Asia Tenggara ketika kita sudah menembus semifinal Piala Asia U23, kemudian Piala Asia kita lolos babak kedua dan kita bahkan sudah mampu mengalahkan Arab Saudi. Banyaklah catatan-catatan yang sebenarnya dalam 3 tahun terakhir sepak bola kita sudah nomor satu di Asia Tenggara. Hanya dari segi trofi memang baru kali ini kita ada trofi kan begitu.
1: Nah Bung Alif, apakah ada kelemahan Indonesia yang masih terlihat meskipun berhasil menjadi juara ini Bung Alif?
0: Nah ini menarik. Nah, betul kita ini juara ya, kita juara betul, tetapi jangan lupa kita kan nanti di Piala Asia kita satu grup sama Jepang, sama Thailand ketemu lagi, dan satu lagi juara bertahan, Qatar. Nah, menurut saya faktor utama yang harus menjadi catatan John Hartman adalah lini pertahanan. Jadi lini pertahanan kita itu masih sangat terlalu mudah untuk ditembus, ya kan? Dan bahkan tim sekelas Bangladesh saja, walaupun kita menang besar, mereka bisa leluasa membuat 2 gol. Nah kemarin juga lawan Thailand kita lihat bagaimana proses terjadinya golnya Thailand itu sangat-sangat enak, sangat mudah, dan ini yang harus diwaspadai. Nggak bisa lagi kalau main seperti itu di Piala Asia atau kalau kita punya target lolos Piala Dunia 2030, rasanya sulit kalau bermain dengan teori lini belakang seperti itu Mbak Hana.
1: Nah setelah juga menjadi juara ASEAN, target realistis berikutnya berarti apa Bung Alif untuk timnas Indonesia ini seharusnya?
0: Kalau yang pernah saya dengar kan, tim ini kan, John Hartman ini kan dihadirkan untuk bisa membawa 8 besar Piala Asia. Ya kan? Dan menurut saya, kalau memang target itu betul, itu ya harus di-announce gitu loh. Karena apa? Karena Piala Asia yang lalu kan kita lolos penyisian grup gitu. Jadi secara teori ya kan, kalau nilai lebih baik kan pasti harus lebih tinggi ya kan gitu. Tentu saja di Piala Asia tahun ini harus dibuktikan minimal yang menyamai rekor Piala Asia sebelumnya, yaitu lolos fase grup. Maksimal ya harus melebihi dong. Ya kalau nggak melebihi ya so what gitu, apa nilai dasar lebihnya kan?
1: Oke. Nah kalau untuk masyarakat dan federasi, bagaimana seharusnya memaknai gelar juara ini Bung Alif?
0: Ya kita berterima kasih ya kepada gelar juara ini, dan ini cukup membahagiakan, dan tentu saja semua kita lihat bahagia, bangga, dan Bapak Presiden juga hadir di tengah-tengah tim nasional kan seperti itu. Dan bagi saya PSSI juga harus terus memberikan yang terbaik, karena jangan lupa PSSI kan memang tugasnya untuk memberikan sepak bola Indonesia lebih baik, dan tugas itu nggak perlulah terlalu apa pansos-pansos seperti itu ya kan. Itu kan sudah menjadi tugasnya.
1: Oke. Nah, Bung Alif, berarti optimistis ya Indonesia ini mampu mempertahankan dominasi di ASEAN dalam beberapa tahun ke depan?
0: Sangat optimistis dan tentu dengan catatan bahwa pelatih ini juga harus memperbaiki kinerjanya juga gitu. Karena kita ini juara kan kemarin hampir lagi kalah itu. Menit keberapa kalau nggak dua imbang 2-2, ya kan kita mungkin ketinggalan dan mungkin kalah. Nah, ini kita juara betul, bangga, ya kan. Tetapi jangan lupa evaluasinya juga banyak ini, Mbak Hana. Kalau menurut saya, kalau kita mau berbicara di level Asia gitu.
1: Tadi ya masih ada kelemahan Indonesia yang memang masih terlihat begitu, meskipun sudah berhasil menjadi juara begitu ya Bung Alif ya.
0: Iya kan, kita melihatnya menit ke menit dalam pertandingan. Iya kan, kita kan sempat ketinggalan 2-1 dan proses golnya Thailand begitu enak.
1: Oke, baik. Bung Alif, ini terima kasih Bung Alif telah berbincang bersama kami, memberikan analisisnya juga. Semoga memang kita juara selalu ini ya Bung Alif ya. Minimal tadi sama begitu dengan yang 3-4 tahun sebelumnya begitu ya Bung Alif ya.
0: Betul.
1: Oke. Terima kasih Bung Alif telah berbincang bersama Pro 3 RR. Pengamat sepak bola Alif Syafiar berbicara terkait Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026.
2: Kakak, ya ampun.
3: Ih, lihat tuh anakmu. Larinya cepet banget.
2: Iya, kalau disuruh berhenti malah susah.
3: Ih, jangan-jangan bibit atlet nih.
2: Atlet? Emangnya bisa kelihatan dari sekarang?
3: Nah, justru itu harusnya emang digali sejak dini. Karena setiap anak punya potensi yang berbeda.
2: Terus gimana cara tahu dia cocoknya di olahraga apa?
3: Nah, makanya dengerin Bincang Sporta dong.
2: Bincang Sporta? Apaan tuh?
3: Bincang Sporta, bincang seputar potensi olahraga anak.
4: Setiap anak punya potensi. Jangan terlalu cepat mengatakan anak kita tidak berbakat. Bisa jadi kita hanya belum menemukan di mana kelebihannya.
5: Kenali potensi anak, beri kesempatan dan bantu anak menemukan bakatnya dalam Bincang Sporta. Bincang seputar potensi olahraga anak setiap Kamis sore pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat.
3: Siapa tahu kan anak kita bukan cuma aktif, tapi ternyata dia punya potensi jadi atlet hebat.
2: Iya, benar-benar.
5: Bincang Sporta, bincang seputar potensi olahraga anak. Kenali potensinya, temukan jalannya hanya di Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta Berita pagi ini kita awal dari informasi di mana program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut asap dan hujan. Laporan selengkapnya oleh Wilhelmus dari RRI Pontianak.
1: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
2: Pertimbangan kemarin itu karena satu air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan, yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
1: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
3: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengar adanya MBG ini tercukupilah gizinya.
1: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Wali Kota Palangkaraya, Farid Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Laporan selengkapnya oleh Edi Suroso.
4: Perhatikan pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya Fahid Nafari menjelaskan, pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
4: Perhatikan pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih 1 hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
5: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arif Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
6: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan, tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini. Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari selama PJJ. Nah artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah, mendidik anak itu tidak mudah.
5: Arif meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Nama saya Irman Tamrin. Saya bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan saya sebagai kepala bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Lampung kita sudah melaksanakan cek kesehatan gratis. Jadi kita sudah melakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis dan ini sudah berjalan. Sampai kepada pemenuhan obat-obat yang mempunyai faktor risiko, misalnya hipertensi, ya, DM, itu kita sudah ada namanya aplikasi sistem informasi manajemen.
2: Halo, saya Rintan dari Kedaton Bandar Lampung. Selama ini saya jarang sekali melakukan pemeriksaan kesehatan karena menurut saya kesehatan saya baik-baik saja. Tapi setelah saya mengetahui bahwa ada program kesehatan gratis atau pemeriksaan kesehatan gratis, saya jadi tertarik untuk mengikutinya. Saya melakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian berkonsultasi tentang kesehatan, hingga saya mengetahui bagaimana atau cara-cara untuk menjaga kesehatan saya. Menurut saya, program ini sangat bagus dan juga sangat baik dan bermanfaat untuk masyarakat karena masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan biaya pada saat pemeriksaan. Saya harap banyak masyarakat yang akan sadar tentang kesehatannya dan juga masyarakat dapat mengikuti pemeriksaan gratis ini. Terima kasih.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Kami juga akan perbincangkan terkait kasus Lapas Cibinong, pengamat dorong pembentukan Komisi Khusus Pengawas Pemasyarakatan. Saat ini kami telah tersambung bersama pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Fikar, bagaimana melihat kasus dugaan pungli di Lapas Cibinong ini dari perspektif hukum pidana, Pak Fikar?
5: Ya, pungli itu sudah perbuatan pidana ya. Pungli kan judulnya pungutan liar. Yang tidak pidana itu pungutan yang tidak liar gitu ya. Nah, dalam konteks LP Cibinong itu adalah bagian akhir dari proses penegakan hukum pidana ya. Artinya dialah instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan eksekusi sebuah putusan perkara pidana. Setelah setelah proses panjang ya, dari penyidikan, penuntutan, terus peradilan, ada putusan, ada upaya hukum banding kasasi dan seterusnya gitu ya. Baru kemudian setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka lembaga pemasyarakatanlah yang melaksanakan putusan pidana itu ya, walaupun yang bertanggung jawab melaksanakannya itu jaksa ya, jaksa penuntut umum atau jaksa eksekutor, tetapi yang melaksanakan pada prakteknya atau pada secara praktis adalah lembaga pemasyarakatan. Nah, kenapa disebut lembaga pemasyarakatan? Karena menurut undang-undang pemasyarakatan, tugas pokok dari lembaga pemasyarakatan itu adalah memasyarakatkan kembali masyarakat yang perlu dibina menjadi manusia kembali. Jadi biasa teoritisnya adalah memanusiakan manusia kembali, memanusiakan manusia yang pernah berhenti jadi manusia karena kejahatan, gitu ya. Nah, itu idealnya seperti itu. Karena itu kemudian dia disebut lembaga pemasyarakatan, bukan penjara atau sel seperti pada zaman penjajahan dulu ya. Kalau dulu kan tempat penghukuman itu disebut penjara ya, penjara atau sel gitu, karena memang itu tempat melaksanakan hukuman. Tetapi sekarang sejak kemerdekaan kita, terutama sejak lahirnya undang-undang pemasyarakatan, proses penghukuman itu meskipun prakteknya sama ya, tetapi secara teoritis dia disebut sebagai pembinaan terhadap masyarakat yang pernah melakukan kejahatan, di mana di situ dimasyarakatkan kembali ya menjadi manusia ya, manusia yang yang nggak bersih lah ya, maksud saya yang kesadarannya sudah bangkit kemudian menjadi manusia. Nah, itu idealnya seperti itu. ya. Nah, artinya setiap orang yang sudah melalui proses panjang penegakan hukum pidana itu, ujungnya adalah disebut dengan narapidana. Nah, narapidana dari mulai yang maling jemuran, ya, yang apa mencopet di diskota, ya, yang merampok atau bahkan yang korupsi,
4: yeah,
5: itu begitu masuk ke lembaga pemasyarakatan itu mereka sama statusnya, ya, sebagai masyarakat binaan. Makanya disebut sebagai masyarakat binaan. Nah, semuanya sama, ya, dia ditempatkan pada satu sel atau pada satu tempat. Di mana dia hanya boleh keluar umpamanya ketika melaksanakan ibadah, ya, dan jam makan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, tetapi ketika kemudian LP Cibinong ini berkreasi, ya, membuat kreasi dalam tanda kutip, ya, berkreasi negatif, membuat satu rumah yang jenis villa gitu dengan perlengkapan yang mewah seperti di rumah di rumah-rumah orang-orang kaya tertentu, ya, dengan perlengkapan yang lengkap gitu, yang kemudian ternyata itu digunakan oleh napi-napi yang dalam tanda kutip mempunyai duit gitu, mempunyai uang gitu, ya ternyata umpamanya koruptor yang tinggal di situ, ya, ada beberapa nama terkenal itu yang disebut di informasi media, kan, yang tinggal di situ. Bahkan ada napi yang sengaja memperlakukan ruangan itu seperti rumahnya sendiri, dia masang foto, foto wajahnya, foto keluarganya, kan konyol itu, dia betul-betul tidak merasakan pembinaan gitu sebenarnya. Jadi terbalik gitu, ya, terbalik. Petugas LP yang dibina oleh para napi, sehingga bisa dimanjakan, dibangunkan rumah dan seterusnya, sehingga dia seperti tinggal di rumah layaknya seperti biasa, dia bukan seorang hukuman. Nah, ini yang keliru di sini. Bahkan secara resmi dari pihak Kementerian Imipas, ya, Imigrasi dan Pemasyarakatan, menyatakan bahwa rumah-rumah yang 11 itu bukan aset negara, bukan milik negara, kan gitu, ya, kan?
4: Yeah.
5: Nah, itu artinya itu memang rumah liar, kan gitu, ya? Bahkan melanggar hukum, dia berdiri di atas tanah negara, ya, di atas tanah negara, dan bangunan itu juga katanya berdiri di pinggir sungai dan sebagainya. Nah, menurut aturan pendirian bangunan juga udah keliru, itu udah salah gitu. Nah, itu yang kemudian dimanfaatkan oleh oleh oknum-oknum pegawai lapas itu untuk mencari uang dan menambah pundi-pundinya. Nah, ini yang menjadi soal di situ. Saya kita mengerti, ya, bahwa diambil tindakan secara administratif, ya, di skor, bahkan ada yang diberhentikan, ya, kemudian bahkan ada yang mengundurkan dirinya, ya, kan?
4: Iya.
5: Nah, itu semua adalah tindakan-tindakan yang bersifat administratif gitu, ya, dalam konteks kepegawaian, kan, itu sebenarnya yang terjadi, ya, yang dipecat tuh karena sebagai pegawai dia melakukan kesalahan yang berat gitu, ya, kan, jadi dirjen, nggak tahu kalau jadi pegawai negerinya mundur atau tidak, belum tahu kita, ya, jadi dirjen artinya dia mundur dari jabatan, itu semua bersifat administratif, padahal kelakuannya itu, tindakan-tindakannya itu sudah memenuhi unsur tindak pidana sebenarnya. Sudah memenuhi unsur pidana yang seharusnya tidak berhenti di tindakan, hanya tindakan administratif, tapi juga seharusnya diproses melalui penegakan hukum pidana. Begitu, Mbak.
4: Oke, baik, Pak Fikar. Semoga ini juga tidak ada lagi kasus seperti ini, ya, Pak Fikar, ya. Jangan terbalik tadi begitu, ya, karena kan judulnya saja sudah pemasyarakatan, begitu, ya, Pak Fikar, ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Fikar telah memberikan analisisnya ini kepada kami, Pak Fikar.
5: Pak Ana.
4: Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar berbicara terkait kasus Lapas Cibinong, pengamat dorong pembentukan Komisi Khusus Pengawas Pemasyarakatan.
3: Wawancara Pro 3. peristiwa.
6: Sutomo lahir di Surabaya, Jawa Timur 3 Oktober 1920 dan meninggal di Padang Arafah, Arab Saudi 7 Oktober 1981 pada umur 61 tahun. Dia lebih dikenal dengan sapaan akrab oleh rakyat sebagai Bung Tomo. Ia merupakan pahlawan yang terkenal karena peranannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara Nika yang berakhir dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pergerakan para pemuda pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 memicu meletusnya pertempuran Kota Baru pada tanggal 7 Oktober 1945. Sejarah pertempuran Kota Baru dilatar belakangi usaha R.P. Sudarsono untuk menyerobot kekuasaan Tiokokan bersama dengan pengurus KNI atau Komite Nasional Indonesia yang menghadapi serdadu Jepang yang ingin menurunkan bendera merah putih di kantor Tiokokan Kantai yang sekarang menjadi gedung negara. Serbuan Kota Baru adalah salah satu upaya gerakan bersenjata yang pertama dilakukan oleh rakyat Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, serbuan ini bertujuan untuk merebut senjata pasukan Jepang yang masih berada di Jogja dan akhirnya berhasil.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
0: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Woi, maju, maju, seraksi, macet.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kami akan menghadirkan topik terkait ketahanan pangan daerah jadi perhatian. Kemendagri minta Pemda waspadai kenaikan harga. Kementerian Dalam Negeri Kemendagri menginstruksikan seluruh pemerintah daerah Pemda untuk mempertajam intervensi pengendalian harga pangan secara spesifik, sesuai kondisi perkembangan harga komoditas terkini di wilayah masing-masing. Evaluasi dan penyesuaian strategi dinilai krusial guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya menghadapi potensi lonjakan inflasi menjelang akhir tahun. Lantas, bagaimana kondisi ketahanan pangan di daerah saat ini, khususnya dari sisi ketersediaan bahan pangan dan stabilitas harga? Kami akan perbincangkan bersama Kabid Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kristiani Ifoni Beda.
0: Wawancara Pro 3.
3: Bu Foni.
4: Halo.
3: Bu Foni, bagaimana kondisi ketahanan pangan di NTT saat ini, Bu Foni? Apakah khususnya dari sisi ketersediaan dan juga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat?
4: Baik, kalau kondisi ketahanan pangan di NTT, selama ini setelah kita coba melakukan pemantauan stok dan harga, terkait ketahanan pangan itu aman. Dan kami sering melakukan, dalam setiap bulan itu kita melakukan analisa terkait proyeksi ketahanan pangan untuk hampir semua komoditas itu di posisi ketahanan stoknya itu di atas 2-3 bulan, bahkan untuk beras itu bisa sampai dengan selesai di Januari nanti. Seperti itu.
3: Baik, nah Bu Ifon, ini di ujung telepon yang lain juga sudah ada Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Elviatur Roihah, Bu Elvi. Halo Bu Elvi.
5: Iya.
3: Ya Bu Elvi, ini di ujung telepon yang lain juga ada Kabid Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Kristiani Ifoni Beda. Bu Foni dan Bu Elvi dapat saling sapa terlebih dahulu ini di udara, silakan.
4: Ya, ya, salam jumpa kembali Bu Elvi dan Mbak Hana.
5: Ya.
3: Baik, nah Bu Foni, kalau untuk dilakukan pemantauan stok dan harga ketahanan pangan aman begitu ya kalau di NTT. Kalau di Kota Malang saat ini seperti apa itu Bu, kondisi ketahanan pangannya khususnya dari sisi ketersediaan lalu juga keterjangkauan harga pangan Bu Elvi?
5: Ya baik, jadi kami memang untuk beberapa bulan terakhir ini kami lebih sering ya untuk mengadakan pemantauan Monas di pasar, kemudian juga di tingkat distributor, di modern trade gitu, modern trading di supermarket dan sebagainya. Nah sebenarnya sih untuk komoditi kalau dari segi ketersediaan kami masih cukup ya, walaupun di beberapa komoditi misalnya untuk beras dan daging sapi itu kondisinya juga waspada gitu, artinya memang ketersediaannya agak berkurang dibandingkan dengan bulan-bulan yang sebelumnya, tetapi masih cukup tersedia. Nah kalau untuk harga memang khususnya beras kami terus berupaya ya di beberapa modern trading di MT memang sesuai dengan HET, tetapi di pasar rakyat memang ada kenaikan sedikit di atas HET, tetapi ini kondisi sudah mulai menurun. Kalau yang sebelumnya di atas KIT mungkin mencapai 10%, sekarang sudah di bawah 10% gitu.
3: Baik, nah ini saya mau ke Bu Foni lagi. Bu Foni, kalau Kemendagri ini kan meminta Pemda juga mewaspadai potensi kenaikan harga pangan. Komoditas apa yang saat ini menjadi perhatian oleh dari Provinsi NTT sendiri ini, Bu Foni?
4: Oke, baik. Kalau untuk NTT berdasarkan hasil rapat koordinasi inflasi, itu kita NTT sebenarnya di posisi aman, inflasi terendah, tiga provinsi terendah setelah Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara di angka 2,67%, yang secara nasional lebih rendah dari nasional 3,28%. Dan ini kami lakukan koordinasi tentunya langkah bersama untuk memastikan bahwa ketahanan pangan ini atau bahan pangan itu tetap tersedia. Kita melakukan koordinasi bersama pemerintah kabupaten, kemudian Bulog tentunya, kemudian berkolaborasi juga dengan pelaku usaha distributor, sehingga untuk memastikan stok dan ketersediaan pangan itu tetap terjaga begitu. Dan untuk sementara ini, kalau di NTT barangkali hanya satu saja komoditi yang agak sedikit mengalami waspada itu beras yang tadi saya sampaikan, tetapi hanya pada indeks harga konsumen agak tinggi di Kabupaten Manggarai, maksud saya Manggarai Barat, karena memang di situ banyak daerah pariwisata sehingga mungkin khusus untuk beras premium. Tetapi sebenarnya dari sisi analisa ketersediaan atau kecukupan stok itu sebenarnya beras secara umum bisa mencapai yang tadi saya sampaikan bahwa sampai dengan Januari bisa masih bisa stabil begitu. Nah, untuk barangkali satu lagi bawang putih, karena bawang putih memang NTT masih impor sehingga itu sedikit mengalami di beberapa wilayah, dalam arti mengalami sedikit kenaikan, tetapi untuk beberapa hari yang sejak Senin dan hari ini sudah turun kembali seperti itu.
3: Oke, baik. Berarti kalau untuk bawang putih karena impor begitu ya, Bu Foni ya. Tapi kalau untuk beras itu karena daerah wisata tadi ya di sana ya, Bu Foni ya.
4: Iya.
3: Oke. Nah, kalau untuk faktor yang berpotensi mendorong kenaikan harga pangan di NTT sendiri dalam waktu dekat seperti apa ini? Apakah juga ada pengaruh cuaca, distribusi dan juga faktor lainnya ini, Bu Foni?
4: Oke, baik. Untuk harga memang dari sisi produksi harus dijaga, dan yang paling penting adalah distribusinya, karena kita di NTT ini kan berpulau-pulau sehingga memang agak sedikit mengalami hambatan itu ketika melakukan pendistribusian. Tetapi untuk sementara ini dalam konteks tadi langkah kita bersama berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, untuk sementara ini memang tidak ada terjadi gejolak harga dimanapun. Kecuali yang tadi saya sampaikan bahwa khusus untuk Manggarai Barat, daerah wisata yang memang ada sedikit kenaikan, tetapi itu pada konteks beras premium saja. Seperti itu, Ibu.
3: Baik, Bu Foni. Nah, kalau dari di Bu Elvi sendiri ini seperti apa, Bu? Tadi kan disebutkan kalau memang beras dan daging sapi begitu ya, Bu Elvi ya, yang menjadi sorotan kalau di Kota Malang. Itu karena faktor cuaca kah atau seperti apa, Bu Elvi?
5: Ya, jadi untuk bulan Agustus September kemarin, kalau untuk beras memang lagi di luar masa panen ya, Mbak ya. Nah, di beberapa daerah seperti misalnya Banyuwangi, di mana kami itu kan kalau untuk beras memang tergantung juga pasokan dari wilayah-wilayah penyangga ya, daerah-daerah sekitar seperti Banyuwangi, Kediri, Nganjuk, Jombang, kayak gitu. Nah, beberapa daerah itu mengalami gagal panen juga, termasuk di Banyuwangi, sehingga pasokan yang ke Kota Malang itu menjadi menurun gitu. Nah, sedangkan kalau sapi itu Jawa Timur sebenarnya juga termasuk daerah lumbung pangan kan, termasuk juga populasi sapi terbesar di Indonesia. Nah, tetapi di dalam beberapa tahun terakhir itu memang banyak ini ya, penurunan di angka populasi, karena memang ini sapi yang sudah masuk ke usia tidak produktif gitu, harus di akhir, sehingga banyak juga untuk betina-betina itu yang sudah di akhir akhirnya dipotong. Nah, ini jadi populasi sapi itu memang sudah menurun, sehingga kami juga untuk daging itu banyak tergantung juga dari daerah lain gitu. Nah, yang ketiga sebenarnya yang mulai ya, ini untuk bulan September belum, tetapi untuk Oktober itu yang perlu diwaspadai adalah kenaikan harga cabai rawit, karena ini kan sudah mulai masuk musim penghujan ya, di beberapa wilayah untuk daerah pemasok di kami itu seperti Situbondo, kemudian Lumajang, Blitar, termasuk Kediri, itu juga sudah mulai hujan, sehingga untuk hasil panen cabai itu udah mulai menurun gitu.
3: Baik. Kalau untuk Bu Elvi sendiri, apakah juga memiliki mekanisme pemantauan harga dan pasokan pangan ini secara rutin?
5: Ya, jadi kami kan sama ya, di semua daerah kan menyusun neraca pangan setiap bulan ya, bulan yang dikirim ke Badan Pangan, tetapi proses penyusunan itu kan harus kita lihat setiap minggu, dan setiap hari juga kami ada enumerator yang kami tugaskan di beberapa pasar, di tingkat produsen maupun di tingkat konsumen, termasuk juga sebenarnya kami bekerja sama juga dengan Kementerian Perdagangan, dengan teman-teman dari Diskopindag, itu masing-masing punya pasar pantauan sendiri-sendiri. Nah, dari hasil pantauan di beberapa pasar ini yang kemudian kami kumpulkan di formulir, kami punya aplikasi ya, sistem pemantauan harga di pasar-pasar, sehingga bisa terpantau untuk harga. Nah, kalau untuk ketersediaan, karena kami punya enumerator, sehingga setiap hari potensi ketersediaan, fluktuasi ketersediaan itu juga bisa kami pantau, sehingga kalau misalnya ke depan apalagi dengan musim seperti ini akan berpengaruh terhadap ketersediaan, kami bisa antisipasi sejak dari dini gitu, sejak dini.
3: Baik Bu Elvi. Nah, saya ke Bu Foni. Bu Foni, kalau dari NTT sendiri, Pemprovnya juga punya mekanisme pemantauan harga dan pasokan pangan secara rutinkah?
6: Jadi sebenarnya tadi yang disampaikan Bu Elvi itu sama. Jadi kami punya enumerator yang mana setiap hari itu melakukan pemantauan di tingkat pasar, di pasar maupun di retail yang modern, dan lebih kepada melakukan pemantauan secara rutin setiap hari, dan bekerja sama juga dengan teman-teman dari Disperinda, mereka sama-sama melakukan pemantauan harga dan stok pangan itu pada pasar SP2KP-nya mereka. Kemudian kami secara rutin dalam konteks tim koordinasi, kami setiap bulan itu melakukan rapat juga, dan hasil pantauan kami memang untuk sementara NTT ini memang masih posisi aman begitu Bu, dan ini mekanisme yang setiap hari, setiap bulan untuk proyeksi neraca pangan yang tadi disinggung juga oleh Bu Elvi itu kita lakukan bersama secara kolaborasi dengan teman-teman dari dinas terkait seperti itu, sehingga harga dan stok tetap bisa terjaga, dan kami juga tetap berkoordinasi dengan teman-teman yang mengurus terkait dengan TPH, jadi memastikan bahwa produksi itu tetap ada sampai dengan produktivitas, dan bahkan bagaimana distribusi itu bisa berjalan dengan baik. Jika misalnya contoh seperti cabai, sempat kemarin sedikit mengalami kenaikan untuk cabai merah dan cabai rawit, tapi memang kami juga harus akui untuk cabai itu kita lebih banyak ambil atau datangkan dari luar Jawa Timur, katakanlah seperti itu, dan kami bisa selalu antisipasi untuk bisa memperlancar, mengkomunikasikan dengan dinas perhubungan untuk bisa memperlancar transportasi ketika di satu wilayah mengalami defisit, bisa dilakukan pendistribusian ke wilayah defisit tadi dari wilayah surplus, kira-kira seperti itu.
3: Baik, Ibu Foni dan juga Ibu Elvi, ini terima kasih telah menyampaikan update terkininya ya, Bu Foni dan Bu Elvi. Semoga komoditas tadi yang memang sempat mengalami kenaikan sedikit turun lagi, lalu juga pasokannya stabil begitu ya, Bu Elvi dan Bu Foni. Terima kasih telah berbincang bersama kami.
4: Sampai jumpa, Mbak Elvi.
5: Iya, sampai jumpa.
3: Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Elviatur Roihah, lalu ada Kabid Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Kristiani Ivoni Beda. Berbicara terkait ketahanan pangan daerah menjadi perhatian, Kemendagri minta Pemda waspadai kenaikan harga.
0: Wawancara Pro 3.
2: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

0: Website kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
1: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
2: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
3: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggung bencana.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
4: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
4: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai, padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
8: Aku sungai yang biasanya bersih, tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
9: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
10: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
7: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Rabu 7 Oktober 2026. Bersama saya Diah, mari simak informasi selengkapnya. Sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di Laut Natuna Utara dan Laut Cina Selatan, yang membentuk daerah perlambatan angin dan pertemuan angin di wilayah Laut Natuna Utara dan Laut Cina Selatan, serta di sirkulasi tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG, pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sekitar Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, wilayah Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi bagian barat, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan sedang di Kota Bengkulu,

Kemudian potensi hujan ringan di Kota Medan, Pekanbaru, Padang, dan Kota Bandar Lampung. Terdapat pula potensi udara kabur di Kota Jambi, Tanjung Pinang, dan Kota Pangkal Pinang. Potensi asap atau kabut di Kota Palembang, serta potensi berawan tebal di Kota Banda Aceh. Kemudian kita bergeser untuk wilayah Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan ringan di Kota Jakarta, Serang, dan Kota Bandung. Kemudian terdapat potensi berawan tebal di Kota Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Selanjutnya terdapat potensi cerah berawan di Kota Denpasar dan di Kota Kupang. Waspadai juga potensi udara kabur di Kota Mataram. Kemudian untuk wilayah Kalimantan, terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Tanjung Selor. Kemudian potensi udara kabur di Kota Pontianak, Samarinda, dan Kota Banjarmasin. Kemudian waspadai juga potensi asap atau kabut di wilayah Palangkaraya. Selanjutnya untuk wilayah Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Kota Palu dan di Kota Mamuju. Kemudian potensi berawan di Kota Manado dan potensi berawan tebal di Kota Gorontalo, Kendari, dan Kota Makassar. Kemudian kita bergeser ke wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Kota Jayapura dan Kota Jayawijaya. Kemudian potensi berawan tebal di Kota Ternate dan potensi udara kabur di Kota Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, dan Kota Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten hingga Nusa Tenggara Barat. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
1: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.

Selamat pagi pendengar, disiarkan langsung dari Jalan Tabrani Lintas Sang Rabi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara. Bersama saya, Ela Lianto, edisi hari ini disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali pada edisi hari ini di Sambas Pagi, hari Rabu 7 Oktober 2026. Ada saya Ella Lianto yang temani Anda dari jam 5 hingga nanti mendekati jam 10 pagi. Dan program acara pagi hari ini pendengar kami persiapkan untuk kami ketengahkan di ruang dengar Anda. Kita mulai dari jam 5 hingga nanti mendekati jam 6 pagi, kami temani Anda dengan Mutiara Pagi. Kemudian di jam 6 hingga nanti mendekati jam 6.30, kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Pagi. Dan diikuti dengan Kabar dari Kalbar di jam 6.30 hingga jam 7 pagi. Nanti di sana akan dihadirkan beragam informasi dari RRI Pontianak, Sintang, Sambas, dan juga Sanggau. Kemudian di jam 7 hingga jam 7.30, kami ajak Anda nanti mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro3 RRI Jakarta, jaringan berita nasional. Kemudian nanti kembali lagi bersama kami di jam 7.30 hingga ke jam 8-nya dengan kopi Anda atau juga komentar dan opini Anda. Di jam 8 hingga jam 9 nanti kami hadirkan rangkaian musik dan informasi. Di jam 9 nanti ada Cepakta. Setelah itu akan dilanjutkan dengan Halo RRI. Nanti akan bersama Anda nanti ada Halo RRI di RRI Pontianak, kemudian juga RRI Sambas nanti hingga ke jam 10-nya. Di jam 10 hingga nanti siang hari, kemudian juga sore hingga malamnya akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya. Dan pendengar, tentunya saat ini kami didengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Untuk sementara, untuk siaran terestrial ataupun juga radio analog masih belum bisa. Jadi kami mohon maaf kepada Anda semuanya yang sedang mendengarkan kami pada saat ini. Dan pendengar, sebelum kami hadirkan Mutiara Pagi, tentunya nanti kami akan temani Anda terlebih dahulu dengan rangkaian lagu-lagu religi. Kami update juga untuk kondisi cuaca pada pagi hari ini di Sambas. Ini cukup dingin karena memang kemarin itu juga sempat terjadi hujan lumayan deras juga, tapi tidak berlangsung lama. Bahkan di beberapa kecamatan begitu ya, beberapa daerah di Sambas, di kecamatan lainnya begitu ya, itu disertai juga dengan angin kencang. Jadi kemarin ini di Sajat ya, itu pohon tumbang dan mengenai tali listrik sehingga menyebabkan listrik padam di sana begitu ya. Dan beberapa hari ini memang kalau di Sambas Kota ini untuk kabut asapnya sudah mulai terlihat lagi, walaupun tidak setebal beberapa waktu yang lalu, tapi kembali ya, meskipun diguyur hujan begitu ya, tapi ya itulah yang namanya kabut asap ini belum benar-benar hilang seperti sedia kala ya. Kemarin sempat hilang ya, tapi ini muncul lagi ya. Dan beberapa hari ini memang sudah terlihat juga di Sambas Kota ya. Oke pendengar, kami hadirkan dulu untuk lagu Islami ataupun juga lagu pembuka kita pada pagi hari ini menemani jumpa kita. Kita ke lagu dari Opik nih. Dan tentunya jangan kemana-mana, jangan mengalihkan frekuensi Anda. Tetap bersama kami di FM 97,4 MHz.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz. Kapankah waktu terbaikmu? Apakah ini waktu terbaikmu? Atau ini?
1: No.
0: Tanpa disadari, kita terlalu lama menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berguna, sehingga apa yang ada di sekitar diabaikan. Bagaimana kalau ini waktu terbaikmu untuk membantu orang lain, mengejar impian, dan bersama dengan orang tercinta?
2: Yeah!
0: Waktu tidak bisa menunggu siapapun.

punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik, menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik, jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-977. Halo RRI, mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

Dan pendengar, saatnya kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi di ruang dengar Anda. Kita akan bergabung dengan Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Daerah Pagi. Selamat

Disiarkan langsung dari Studio Plus 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi.

0: Sari Berita Penting.
1: Jelang hari jadi Kota Pontianak, tempat usaha diimbau berikan diskon.
2: Tenan-tenan usaha ini kita himbau pada para pelaku usaha juga, terus pemberian diskon-diskon untuk pajak-pajak yang...
1: Polda Kalbar padamkan 43 hektar lahan terbakar.
3: Polres Ketapang seluas 41,5 hektar, jadi total

Itulah di antara topik berita yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam edisi Warta Berita Pagi Rabu 7 Oktober 2026. Saya Budi Mantahari, inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama, Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat dari Polda Kalbar berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 43 hektar di wilayah Polres Sambas dan Polres Ketapang, dan kita simak laporannya.
1: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang pusdalops BPBD Kalbar, Senin malam, anggota bagian pengendali operasi Biro Operasi Bakdalops Birops, Polda Kalbar, Brigadir Ervin mengatakan, satuan jajaran Polda Kalbar memadamkan karhutla dengan mengerahkan ratusan personil dari dua wilayah. Dari dua satuan wilayah, Satwil, jajaran diantaranya dari Polres Ketapang dan Polres Sambas yang berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 43 hektar. Brigadir Ervin menjelaskan, dari dua satuan jajaran Polda Kalbar itu, Polres Ketapang berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 41,5 hektar dan Polres Sambas berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 1,5 hektar. Jadi, total lahan terbakar yang berhasil dipadamkan Polda Kalbar melalui Polres Sambas dan Ketapang seluas 43 hektar.
2: Satuan jajaran Polda Kalimantan Barat melakukan pemadaman di dua satuan jajaran, yang pertama di Polres Sambas seluas 1,5 hektar, untuk Polres Ketapang seluas 41,5 hektar. Jadi total sekitar 43 hektar. Untuk Polres Sambas yang pertama di Kecamatan Tebas di Desa Seret Ayon dan Desa Temaju, Kecamatan Palo. Untuk Polres Ketapang fokus di Kecamatan Kendawangan, Nanga Tayap, Kecamatan Muara Pawan, Jelai Hulu dan Manis Mata, serta Kecamatan Sungai Hulu dan Kecamatan Marau.
1: Brigadir Ervin menuturkan, pemadaman lahan terbakar di Polres Ketapang dan Polres Sambas ini melibatkan 172 personil yang terdiri dari TNI, Koderal, Manggala Agni, Satpol PP, MPA, dan OPD terkait lainnya. Adapun kendala yang dihadapi saat personil melakukan pemadaman pada pagi hingga sore hari, namun pada malamnya api hidup kembali dan akses lokasi yang sulit dijangkau bagi personil untuk membawa mesin pemadam maupun alat-alat pemadam lainnya. Rino Kartono, Mawardi dan Rapika melaporkan.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat kekhawatiran orang tua terhadap kondisi air pasca kabut asap dan hujan. Setelah dilakukan polling ulang, sekitar 90% orang tua menyatakan setuju MBG kembali dilaksanakan. Berikut laporannya.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Polling kembali, yang kemarin kan polling orang tua tidak setuju yang satu minggu kemarin, ini kemarin polling kembali, alhamdulillah semuanya ke 90% lah orang tua itu setuju, juga guru-guru juga setuju untuk dilaksanakan MBG kembali. Satu, air. Air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan, yang jelas itu kemarin itu kan kalau bisa ditanggung dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG, namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai, program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
5: Yang jelas gizinya tercukupi ya, karena kan sudah sesuai dengan gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu gizinya. Kalau untuk mata sih sebenarnya cukup, cuma kan kalau emak-emak tuh biasanya matanya yang simpel aja, mungkin cair kurang. Tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupi lah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Sebanyak 588 peserta mengikuti tes tahap kedua seleksi penerimaan pegawai PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak, di mana proses seleksi dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan tim independen untuk menjaga objektivitas dan juga transparansi. Dan kita simak laporannya.
6: Sebanyak 588 peserta bersaing memperebutkan posisi terbaik dalam seleksi penerimaan pegawai PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak melalui tes psikologi dan kemampuan akademik selama sekitar 3 jam. PIC Mardani Mulia Cemerlang Dodi Trias Samara menjelaskan peserta menjalani 4 jenis pengujian, yakni tes kepribadian, IST untuk mengukur kemampuan intelektual, papikostik untuk menilai sikap kerja, serta disversi 2 guna memastikan konsistensi hasil kepribadian peserta.
7: Nah, ini untuk memvalidasi apakah orangnya konsisten atau tidak. Ya, jadi yang sampai di tes 1 model yang A, di tes B, nanti dia validitasnya. Ya, orangnya beneran enggak kayak gini, apa introvert.
6: Direktur Mardani Mulia Cemerlang Sri Rahmi Mardan mengatakan seluruh tahapan seleksi telah diselesaikan dan hasil peningkatan kandidat terbaik selanjutnya diserahkan kepada PDAM Tirta Khatulistiwa untuk menentukan penetapan dan penempatan calon pegawai atau PKWP.
8: Awasi, kita tekankan Permendagri 24 tahun 2023 ya, mohon maaf, Permendagri 23 tahun 2024 pasal 104 itu yang diterapkan. Kalau memang ada indikasi hubungan kekeluargaan itu muncul atau kelihatan, teman-teman bisa koreksi ke PDAM.
6: Sementara itu, salah seorang peserta Ari Yudianto mengaku tantangan terbesar dalam tes berada pada materi numerik, karena peserta harus bekerja cepat dan tetap teliti dalam waktu yang terbatas, meski sejumlah soal pilihan ganda dinilainya relatif lebih mudah.
9: Yang tes yang paling sulit itu yang tes menghitung sih, karena waktunya juga cepat untuk kita ngitung juga terbatas kan. Kalau yang lain sih, karena paling ada pilihan beberapa yang ganda, nah itu yang lebih mudah.
6: Sri Rahmi menegaskan proses seleksi mengacu pada Permendagri nomor 23 tahun 2024, pasal 104. Masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran atau nepotisme diminta menyampaikan laporan kepada PDAM melalui surat langsung maupun tautan pengaduan yang disediakan tim seleksi. Harmanta Syamsani melaporkan.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menggelar lelang serentak oleh seluruh unit KPP di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Barat. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penagihan kewajiban perpajakan sekaligus pemulihan penerimaan negara. Dan berikut laporan selengkapnya.
3: Lelang serentak dilaksanakan terhadap barang sitaan wajib pajak yang telah melalui proses penagihan dan memiliki kekuatan hukum. Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat Dudi Effendi Karnawijaya menjelaskan, lelang dilakukan apabila wajib pajak belum memenuhi kewajibannya meski telah dilakukan proses penagihan. Dudi menambahkan proses penetapan dan penagihan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, sementara proses pelelangan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN.
10: Ini sebetulnya kalau secara fungsi rutin, dan kebetulan ada dua institusi yang memiliki fungsi berbeda. Kami di Direktorat Jenderal Pajak melakukan penagihannya, penetapan kewajiban perpajakannya, dan Bu Deta di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara itu memiliki fungsi untuk melakukan pelelangan. Ini juga bagian dari kalau dalam teori akuntansi ada pemisahan fungsi untuk adanya pengawasan.
3: Pemisahan fungsi tersebut dilakukan untuk menjaga pengawasan dan transparansi dalam proses pelelangan. Sementara itu, Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat, Bernadette Yuliasari Mulyatno, mengimbau masyarakat berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan lelang pemerintah. Masyarakat diminta memastikan informasi lelang hanya melalui platform resmi pemerintah, yaitu lelang.go.id.
11: Sekali lagi, lelang resmi pemerintah, kami tidak pernah menyebarkan flyer dengan daftar harga. Untuk kepastiannya, nanti boleh langsung datang ke kantor operasional kami. Ada dua di Kalimantan Barat ini, ada di KPKNL Pontianak dan juga di KPKNL Singkawang. Dan untuk pastinya, tadi langsung saja diakses lelang.go.id. Kalau sudah melalui lelang.go.id, itu saya bisa pastikan itu adalah lelang yang resmi dan bukan penipuan. Sekali lagi, masyarakat juga harus waspada kalau ada yang menawarkan.
3: Bernadette berharap seluruh barang sitaan yang dilelang dapat segera terjual sehingga dapat diubah menjadi penerimaan negara. Pelaksanaan lelang serentak ini diharapkan dapat mendukung optimalisasi penerimaan negara sekaligus memberikan kepastian dan transparansi bagi masyarakat dalam mengikuti proses lelang. Wilhelmus melaporkan.
12: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Menjelang hari jadi ke-255 Kota Pontianak, semua tempat usaha dihimbau untuk memberikan diskon belanja. Selain itu, setiap perkantoran juga diminta untuk memasang manggar dan berikut laporannya.
3: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan himbauan untuk pemberian diskon ini tidak hanya ditujukan kepada tempat usaha, melainkan juga diberlakukan untuk pembayaran pajak. Kebijakan ini diambil untuk menyemarakkan Hari Kota Pontianak yang telah memasuki usia ke-255 tahun. Menurut Edi Kamtono, sudah seharusnya memberikan penghormatan kepada para pendiri Kota Pontianak, salah satunya dengan saling membantu meringankan atau memudahkan antar sesama.
13: Tenan-tenan usaha ini kita himbau pada para pelaku usaha juga, terus pemberian diskon-diskon untuk pajak-pajak yang terhutang, jadi diberikan fasilitas-fasilitas yang memudahkan untuk masyarakat mendapatkan pelayanan.
3: Selain pemberian diskon belanja, Wali Kota Pontianak juga telah menghimbau untuk seluruh perkantoran memasang manggar. Himbauan pemasangan manggar ini sudah berlaku mulai sekarang. Selain pemberian diskon belanja, Wali Kota Pontianak juga telah menghimbau untuk seluruh perkantoran memasang manggar. Himbauan pemasangan manggar ini sudah berlaku mulai sekarang.
13: Manggar sudah kita himbau untuk dipasang mulai dari sekarang sebenarnya. Sampai menunggu selanjutnya. Itu ciri khas ya.
3: Edi Kamtono berharap semua pihak ikut bersama-sama menyemarakan Hari Jadi Kota Pontianak ke-255, meskipun harus secara sederhana, namun tetap dengan penuh makna. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.
0: Wacana penataan dan evaluasi program studi di perguruan tinggi pada tahun 2026 mendorong penyesuaian di berbagai bidang ilmu. Program studi pendidikan matematika turut menghadapi tantangan dan untuk memastikan ilmu dasar ini tetap relevan di tengah perubahan zaman dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Kita simak laporannya.
14: Guru besar dan dosen di program studi pendidikan matematika FKIP Universitas Tanjung Pura, Profesor Gung Hartoyo memandang penyesuaian atau penghapusan program studi yang sepi peminat merupakan hal wajar agar dunia pendidikan tidak tertinggal. Meski demikian, Agung menegaskan posisi matematika sebagai ilmu dasar tidak dapat dihilangkan. Menurutnya, inti dari pembelajaran ini bukan sekadar mencetak guru atau menjawab soal secara tunggal, melainkan membentuk kemampuan memecahkan masalah dan nalar manusia.
15: Matematika itu hanya mengajarkan cara berpikir saja, berlogika saja. Jadi kalau orang tidak bernalar, tidak berpikir, bagaimana? Jadi kalau merger matematika itu bukan nano, matematika perannya ada dua. Satu, menjadi raja, ya kan? Dia menjadi pelayan. Menjadi raja itu berarti tadi berkuasa. Berkuasa atas siapa? Atas pengetahuan-pengetahuan yang lain.
14: Sementara, mahasiswa pendidikan matematika FKIP Universitas Tanjung Pura, Tri Utami menilai isu penggabungan prodi seperti matematika murni atau statistika akan memberatkan mahasiswa karena fokus dan bebannya yang berbeda. Untuk menjaga relevansi lulusan ke depan, Tri menekankan pentingnya adaptasi terhadap teknologi pembelajaran. Tri menyoroti tantangan calon pendidik dalam menghadapi kecerdasan buatan atau AI agar alat tersebut tidak mematikan dekris belajar di sekolah.
16: Sekarang kan sudah banyak AI, pastinya kalau misalnya apa-apa tuh cara cepatnya lah bisa pakai AI. Nah, gimana caranya biar mahasiswa ini tetap bisa berpikir kritis, di mana matematika kan dituntut untuk berpikir kritis, di mana nanti siswa yang kami ajarkan itu tetap bisa berpikir kritis di tengah adanya AI. AI kan menggantikan manusia. Biasanya kayak siswa-siswa nih jadi malas mikir, jadinya kurang kritis.
14: Di tengah evolusi dinamika perguruan tinggi, pendidikan matematika dituntut tidak hanya bertahan pada teori hitungan, melainkan antara pemahaman logika dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci agar lulusan tetap mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Rio Evander Alino melaporkan.
0: Pekan Raya Geografi FKIP Untan Pontianak ketiga menjadi wadah bagi pelajar untuk mengasah pengetahuan dan kreativitas di bidang geografi. Kompetisi ini tidak hanya menguji kemampuan akademik peserta melalui soal tertulis, tapi juga kemampuan menganalisis dan juga menyampaikan materi geografi. Dan berikut laporannya.
17: Berbagai asal sekolah dari Kota Pontianak dan Kuburaya mengikuti ajang kompetisi ini dengan mengharapkan hasil yang terbaik untuk mengharumkan nama sekolahnya masing-masing. Terdapat dua kategori lomba yang diadakan. Ketua Panitia Pekan Raya Geografi tahun 2026, Sofian Daniel mengatakan, kompetisi diawali dengan geografi competition melalui tes tertulis. 6 peserta dengan nilai terbaik nantinya akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu dengan kemampuan menganalisis peta. Lalu kompetisi yang kedua, yaitu membuat dan mempresentasikan media pembelajaran tentang gunung berapi yang ada di dunia. Dilaksanakannya ajang ini yang utama merupakan pengenalan jurusan pendidikan geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura Pontianak dan mengasah kemampuan siswa menengah akhir yang tertarik dengan pendidikan geografi.
18: Tujuannya untuk pastinya membangun citra prodi ya kak. Jadi dimana kalau kita makan kita ini kita bisa dikenal oleh siswa-siswa gitu. Jadi karena pendidikan geografi ini kan mahasiswanya kegang sedikit ya kak. Jadi dengan diadakan kegiatan ini tujuannya itu biar siswa-siswa itu bisa mungkin bisa mengenal prodi kita dan juga tertarik untuk masuk di pendidikan geografi FKIP Untan kak. Dan kalau untuk siswa sendiri tujuan dan harapannya itu yaitu mereka bisa mengembangkan pengetahuan mereka, kemudian juga bisa mengasah kemampuan berpikir kritis mereka serta kreativitas mereka dan juga pastinya semangat kompetisi mereka di dalam bidang geografi.
17: Bagi peserta, proses persiapan lomba turut memberikan pengalaman baru dalam mempelajari geografi secara lebih mendalam. Salah satunya Winnie dan Maria, salah satu peserta tim dari SMA Katolik Santo Petrus Kota Pontianak misalnya, mempersiapkan materi selama sekitar satu minggu untuk mempelajari sejumlah gunung berapi, mulai dari karakteristik hingga tipe letusannya. Winnie dan Maria juga mengaku sangat tertarik untuk mencoba masuk perguruan tinggi dengan jurusan geografi.
19: Yang kami dapatkan itu banyak ya, terutama dari contoh-contoh Gunung Perisai, dan kami tuh cari tahu tuh banyak banget dan lumayan mendalam tentang gunungnya juga, Gunung Mauna Loa, Mauna Kea, Kilauea. Jadi kayak karakteristiknya, tipe letusan, terus periodenya juga berapa lama kami juga banyak cerita. Jadi cukup banyak pengetahuan yang didapatkan.
17: Ketertarikan serupa juga muncul dari Tristan dan Janice dari SMA Swasta Kristen Immanuel Pontianak yang mengikuti geografi competition tertulis. Keduanya menilai soal tertulis yang diberikan cukup menantang, namun pengalaman mengikuti kompetisi justru membuat mereka semakin tertarik untuk mempelajari geografi lebih jauh.
20: Semoga menang.
21: Dari saya semoga dengan adanya lomba ini saya jadi semakin bisa mengasah kemampuan saya di bidang geografi. Apapun hasilnya mungkin itu akan menjadi pembelajaran yang sangat berarti bagi kami berdua. Yeah.
17: Ketertarikan siswa terhadap geografi juga menjadi salah satu tujuan yang ingin dibangun melalui kegiatan tersebut. Selain memperkenalkan bidang geografi kepada pelajar atau siswa, Pekan Raya Geografi diharapkan dapat membuat siswa mengenal program studi pendidikan geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura Kota Pontianak sebagai salah satu pilihan pendidikan perguruan tinggi. Pekan Raya Geografi ini juga diharapkan peserta tidak hanya berkompetisi, tetapi juga mendapatkan pengalaman untuk mencari informasi, menganalisis materi, dan juga menyampaikan pengetahuan geografi secara kreatif. Gulista Kisra melaporkan.
22: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Spadio Pontianak. Pagi ini kami sudah terhubung bersama prakirawan Debi. Silakan Debi.
1: Baik, terima kasih rekan Budiman yang berada di studio RRI dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Spadio Pontianak dapat kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini Rabu 7 Oktober 2026 berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat secara umum berawan namun masih diselimuti oleh kabut asap. Kemudian untuk siang hingga sore harinya kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat masih diselimuti kabut asap. Namun di sebagian wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawa, Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Kayung Utara, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian untuk malam hingga dini harinya, kami perakirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, bagian utara, kemudian Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian untuk angin kami perakirakan bergerak atau bertiup dari arah tenggara sampai dengan barat daya. Dengan kecepatan angin kami perakirakan berkisar 10 sampai dengan 35 km per jam. Dengan suhu udara kami perakirakan berkisar 23 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius. Serta kelembaban udara kami perakirakan berkisar 53% sampai dengan 98%. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai petir ataupun kilat dan angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian untuk pantauan titik panas selama 24 jam terakhir di wilayah Kalimantan Barat terdeteksi adanya 886 titik panas. Selanjutnya untuk indeks kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar yaitu pada tanggal 7 sampai dengan 13 Oktober 2026. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di laman website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Budiman.
0: Demikian sudah kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG Spadio Pontianak bersama perakirawan Debi.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budi Mantair mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi rnipontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: kesehatan menghantu
1: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa ya, tepat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
2: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kabar dari Kalbar kembali menemani Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda dari RRI Pontianak di edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Tentunya saya tidak sendirian, beberapa rekan saya dari Kolvin Nusantara 9 Kalimantan Barat juga hadir di tengah-tengah kami ya, via Zoom di pagi ini. Langsung saja saya sapa rekan-rekan saya dari Kolvin Nusantara 9 Kalimantan Barat. Pertama di Sintang ada Riko pada pagi ini. Selamat pagi Riko.
3: Selamat pagi Budi, Cika, dan El. Kabar baik hari ini, mudah-mudahan semuanya ya. Kalau untuk di Sintang, pagi ini terpantau mendung. Kemudian pantauan lalu lintas di Jalan J.C. Pongrai cukup ramai lancar pagi ini Budi.
1: Terima kasih Riko, dan selanjutnya saya sapa rekan saya Cika di Sanggau. Selamat pagi Cika.
4: Halo, selamat pagi Budi, teman-teman juga pendengar. Di Sanggau juga mendung Budi. Mendung pagi hari ini, dan beberapa hari ini juga asap sudah mulai lagi nih terasa di Sanggau Budi.
1: Baik, terima kasih juga, kurang lebih sama ya di Kota Pontianak juga. Bagaimana juga di Sambas, kita sapa dulu rekan saya EL di pagi ini. Selamat pagi EL.
5: Selamat pagi Budi, rekan juga pendengar. Untuk di Sambas ini hampir sama juga, mendung. Kemarin itu sempat hujan sore sampai malam, lumayan deras. Baik. Juga begitu ya. Untuk pantauan lalu lintas ini masih cukup lengang, Budi.
1: Siap. El, mungkin bisa suaranya di-upkan lagi, suaranya terdengar kecil begitu. Dan tentunya sebelum kita dengarkan informasi lainnya untuk Anda di pagi ini, kita dengarkan informasi dari Kota Pontianak, di mana Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari Polda Kalbar ini berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 43 hektar di wilayah Polres Sambas dan Polres Ketapang. Anggota bagian pengendali operasi Biro Operasi Bakdal Ops, Bir Ops Polda Kalbar, Brigadir Ervin mengatakan pada Senin kemarin satuan jajaran Polda Kalbar memadamkan karhutla dengan mengerahkan ratusan personel dari dua satuan wilayah jajaran, diantaranya dari Polres Ketapang dan Polres Sambas, yang berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 43 hektar. Brigadir Ervin juga menjelaskan dari dua satwil jajaran Polda Kalbar ini, Polres Ketapang berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 41,5 hektar dan Polres Sambas berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 1,5 hektar. Dari total lahan terbakar yang berhasil dipadamkan Polda Kalbar melalui Polres Sambas dan Ketapang adalah seluas 43 hektar. Brigadir Ervin menuturkan pemadaman lahan terbakar ini melibatkan 172 personel yang terdiri dari TNI, Kodairal, Manggala Agni, Satpol PP, MPA, dan OPD terkait lainnya. Brigadir Ervin menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat personel melakukan pemadaman pada pagi hingga sore hari, namun pada malamnya api hidup kembali dan akses lokasi yang sulit dijangkau bagi personel untuk membawa mesin pemadam maupun alat pemadam lainnya. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak. Pendengar, di pagi ini kita dengarkan informasi lainnya dari Sintang. Pertamina mendukung pemerintah daerah terapkan ganjil genap antrian BBM. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Riko. Silakan Riko.
3: Baik, terima kasih Budi. Betul, dalam hal ini PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Sintang dalam hal ini, yaitu menerapkan pengaturan plat nomor kendaraan ganjil genap terhadap pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite yang memang terjadi di Kabupaten Sintang. Antrian di setiap SPBU itu panjang sekali. Nah, dengan adanya penerapan ini mengurai permasalahan antrian panjang dan juga kelangkaan BBM di SPBU-SPBU yang ada di Kabupaten Sintang. Nah, dalam hal ini pihak Pertamina sendiri menyatakan akan mengikuti aturan pemerintah daerah, yaitu untuk mendukung kelancaran pengisian dan juga pelayanan BBM di SPBU kepada masyarakat. Dalam hal ini, yaitu manajer humas PT Pertamina Patraniaga Regional Kabupaten, Edi Mangun, beliau menyampaikan bahwa apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Sintang dan juga Polres Sintang dalam hal ini yang turut andil tentunya mengatasi langkah yang lebih baik untuk permasalahan mengenai persoalan antrian panjang BBM bersubsidi Pertalite yang ada di Kabupaten Sintang. Edi juga mengatakan bahwa berdasarkan dengan rapat pada tanggal 29 September 2026 lalu, di mana pemerintah Kabupaten Sintang dalam hal ini telah menetapkan pengaturan plat ganjil genap, yaitu terhadap pembelian BBM bersubsidi. Dan menurut Edi, Pertamina memahami yaitu bahwa penyesuaian jadwal pengisian BBM ini akan berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari. Namun, menurut Edi sendiri sebagai operator dalam mendistribusikan BBM, pihak Pertamina ini akan menghargai dan juga mengikuti seluruh ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah, dan hal itu dilakukan yaitu dengan tujuan agar BBM bersubsidi ini benar-benar bisa tersalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat. Jadi tidak ada lagi antrian panjang. Memang terbukti ini, Budi, bahkan ini diperpanjang hingga tanggal 14 Oktober 2026 mendatang. Ini terbukti sekali mampu mengatasi kemacetan atau antrian panjang yang sebelumnya sampai 500-an meter. Nah, dalam hal ini dari tanggal 1 sampai tanggal 7 ini kami melihat sendiri antrian tidak panjang, ya paling panjang sekitar 10-an sampai belasan meter. Dan ini memang cara salah satu yang bisa dipertahankan. Budi, milik Anda.
1: Baik, terima kasih Riko, informasi pertama dari Sintang sudah disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju ke Sambas terlebih dahulu, di mana Wakil Bupati Sambas mendorong pemanfaatan converter kit untuk efisiensi petani dan nelayan. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya, El. Silakan, El.
5: Baik, Wakil Bupati Sambas, Heraldi Johardi Alwi ini menyatakan, pemerintah daerah Kabupaten Sambas ini menggandeng inovator Amin Bengas untuk mendorong efisiensi operasional petani dan nelayan melalui pemanfaatan converter kit berbahan bakar gas. Dan menurutnya inovasi tersebut ini diharapkan nantinya itu dapat menekan biaya operasional sekaligus juga untuk meningkatkan pendapatan dan juga kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut Wakil Bupati Sambas ini juga menyatakan untuk converter kit Amin Bengas ini telah teruji dan juga mendapatkan pengakuan hingga tingkat internasional, sehingga ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu solusi atas persoalan ketersediaan dan tingginya kebutuhan bahan bakar bagi petani dan nelayan, khususnya di wilayah terpencil dan terluar di Kabupaten Sambas. Dia juga mengatakan untuk persoalan keterbatasan pasokan bahan bakar seperti solar dan juga pertalite ini juga masih menjadi keluhan masyarakat, termasuk di Kabupaten Sambas yang ini berbatasan langsung dengan Malaysia. Untuk kondisi itu, antara lain ini terlihat dari antrian kendaraan di sejumlah daerah. Oleh karena itu, menurutnya pemerintah ini juga perlu mendorong inovasi yang dapat membuat penggunaan anggaran dan juga biaya operasional masyarakat ini menjadi lebih efisien. Dia juga menyebutkan, Amin Bengas ini merupakan putra Kalimantan Barat yang dikenal sebagai inovator komputer kit dan telah memperoleh sejumlah penghargaan dari dalam maupun juga luar negeri. Dan menurutnya untuk inovasi tersebut ini penting untuk diterapkan di Kabupaten Sambas dalam rangka mendukung sektor pertanian dan juga perikanan yang menjadi penopang ekonomi masyarakat. Dia juga menyebutkan sekitar 70% penduduk Sambas ini bekerja sebagai petani dan daerah itu merupakan salah satu penghasil padi terbesar di Kalimantan Barat. Lebih lanjut, Heraldi ini juga menyatakan untuk converter kit Amin Bengas ini memungkinkan mesin yang sebelumnya menggunakan solar ataupun juga pertalite ini dialihkan untuk menggunakan gas dengan efisiensi bahan bakar yang disebut itu dapat mencapai sekitar 60% hingga 70%. Budi.
1: Baik, terima kasih El. Informasi pertama dari Sambas sudah disampaikan pada pagi ini. Kita bergeser ke Sanggau, di mana penerimaan pajak Sanggau lampaui target 113%. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Cika. Silakan Cika.
4: Ya, betul sekali Budi, di mana realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sanggau hingga 2026 ini telah mencapai 113,81% dari target. Kepala Bapenda Kabupaten Sanggau, Silvestra Dayana Simbolon juga menyampaikan, capaian tersebut juga berasal dari berbagai jenis pajak daerah yang dikelola pemerintah daerah. Ia menjelaskan, hingga kini penerimaan pajak daerah telah melampaui target dengan realisasi mencapai lebih dari 130 miliar rupiah. Dan sejumlah jenis pajak bahkan telah mencatatkan realisasi di atas target yang telah ditetapkan. Ia mengatakan capaian PBHTB yang tinggi dipengaruhi pembayaran dari hak guna usaha ataupun HGU. Nah, salah satu perusahaan, sementara itu pajak tenaga listrik juga menunjukkan realisasi yang cukup tinggi mendekati 90%. Untuk absen pajak kendaraan penerimaan dikatakannya realisasi opsen PKB masih sekitar 75%, sedangkan BBNKB telah mendekati 90%. Ia juga menambahkan pemerintah daerah terus mengoptimalkan penerimaan setiap jenis pajak untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah. Budi.
1: Baik, terima kasih jika informasi pertama juga dari Sangga sudah disampaikan pada pagi ini. Pendengar dan juga pemirsa, rekan-rekan, kita break dulu sejenak. Dan tentunya berbagai informasi lainnya kita akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: 22,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
7: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
4: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
8: Wah, Mar aku kerungu loh salamu. Matur nuwun loh tombok kangen. Tak kirimi salam balik nek TikTok ya.
7: Sama-sama.
9: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho ho ho ho ho ho ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Elok-elok buang, banyak panipu.
9: Ah, indah lah Bunda. RRI News.
11: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
12: RRI Digital saja, tuh.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, penjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Masih bersama rekan-rekan saya dari Korwil 9 Kalimantan Barat. Di pagi ini kita lanjutkan kebersamaan dengan informasi dari Kota Pontianak. Di mana informasi kedua ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah seiring masuknya musim hujan di sejumlah wilayah Kalbar pada Oktober hingga November 2026. Ancaman banjir, tanah longsor, angin kencang, dan puting beliung menjadi perhatian di tengah kondisi El Nino yang masih berlangsung. Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsen mengatakan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi basah telah dibahas bersama seluruh bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat. Rian Norsen menyebut meski titik panas atau hotspot karhutla saat ini mulai melandai, kondisi cuaca panas akibat pengaruh El Nino masih perlu diwaspadai. Memasuki November dan Desember, pemerintah daerah mulai mengantisipasi peningkatan curah hujan yang berpotensi memicu banjir, tanah longsor, angin kencang hingga puting beliung. Di sisi lain, koordinator UPT BMKG Provinsi Kalimantan Barat Erika Margianti mengatakan sebagian wilayah Kalimantan Barat ini mulai memasuki musim hujan sejak Oktober dasar kedua.

0: bagi pembeli bahan bakar minyak jenis Pertalite yang disubsidikan oleh pemerintah hingga 14 Oktober 2026. Sebelumnya, untuk pertama kali dilakukan yaitu berlaku dari tanggal 1 dan sampai hari ini 7 Oktober 2026. Namun melihat hasil yang lebih baik, maka ini diperpanjang hingga tanggal 14 Oktober 2026. Langkah ini diambil itu guna menekan fenomena panic buying dan juga mengurai antrian panjang yang masih terjadi di sejumlah titik pengisian bahan bakar minyak. Dan dalam hal ini Budi juga mendengar Wakil Bupati Sintang Florensius Rudi sendiri menjelaskan bahwa berdasarkan dari hasil evaluasi di lapangan penerapan hari kelima yaitu sejak diberlakukannya 1 Oktober, kondisi antrian ini sudah sedikit membaik meskipun masih terdapat kekurangan ya, seperti hal yang saya sampaikan di awal tadi. Dan menurut Roni, untuk menyikapi permasalahan ini memang cara ini lebih efektif sehingga ini memberikan rasa keadilan dan juga kenyamanan bagi para pengantri sehingga BBM bersubsidi ini benar-benar bisa tepat sasaran. Namun masih banyak masih ada terjadi hal-hal ataupun kekurangan yang perlu diperbaiki untuk terus dievaluasi, dan Roni berharap setelah nanti berakhirnya tanggal 14 Oktober 2026 yaitu sistem ganjil genap diberlakukan, harapannya bisa kembali normal seperti semula, seperti adanya penerapan ganjil genap, tidak ada terjadian antrian yang panjang di semua SPBU yang ada di Kabupaten Sintang. Kembali ke Anda, Budi.
1: Baik, terima kasih Riko. Informasi kedua dari Sintang sudah disampaikan pada pagi ini. Kita masuk ke Sanggau. Pada serapan anggaran desa Bagan Asam minim, per Oktober baru mencapai 40%. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Cika. Silakan Cika.
2: Baik Budi dan juga pendengar, di mana penyerapan dana desa 2026 di desa Bagan Asam, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau hingga Oktober ini baru mencapai sekitar 40%. Kondisi geografis dan sejumlah agenda penting desa menjadi faktor yang membuat realisasi anggaran berjalan lebih lambat. Kepala Desa Bagan Asam, Lilia Pati juga mengatakan, kondisi geografis menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan juga penyerapan dana desa. Dari 4 dusun yang ada, ia menjelaskan ada 2 dusun di antaranya berada di wilayah sungai dan juga belum memiliki akses jalan darat. Selain persoalan geografis, pemerintah desa Bagan Asam juga tengah menyelesaikan sejumlah kegiatan yang dinilai penting pada tahun ini. Di antaranya penyelesaian tapal batas dengan desa tetangga dan rencana tata ruang desa serta pengusulan lahan pertanian di 2 dusun agar dapat menjadi hak pengelola. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan juga pemerintah desa ataupun DPM Pemdes Kabupaten Sanggau yang mencatat 12 desa dari 163 desa belum mengajukan penyaluran dana desa tahap kedua. Kepala DPM Pemdes Kabupaten Sanggau Alian juga mengatakan sebagian desa belum mencapai output 60%, sementara desa lainnya memiliki kendala karena lokasi yang cukup jauh dari sarana transportasi. Alian juga mengatakan pemerintah melalui evaluasi melalui pemerintah kecamatan sebelum penyaluran tahap berikutnya, termasuk juga melihat progres dan capaian kegiatan di lapangan. Ia menambahkan pihaknya juga melakukan kunjungan ke desa bersama tim pendamping untuk mengetahui kendala serta membantu pemerintah desa dalam memperbaiki tata kelola administrasinya, Budi.
1: Baik, terima kasih jika informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Dan di pagi ini kita menuju ke Sambas kembali. Informasi kedua terkait dengan pemutakhiran data desil di Sambas belum 100%. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya EL. Silakan EL.
3: Baik, informasi kedua dari Kabupaten Sambas ini mengenai pemutakhiran data desil di Kabupaten Sambas yang hingga kini belum mencapai 100% dan masih terus dilakukan. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, Solihin, ini mengatakan, masyarakat yang merasa data desil keluarganya tidak sesuai, terutama jika terdampak pada status penerima bantuan sosial, itu dapat mengajukan pembaruan data melalui pemerintah desa ataupun juga kelurahan. Dan menurutnya, untuk pemutakhiran data ini diperlukan agar kondisi keluarga yang tercatat dalam data ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lebih lanjut, dia juga menyatakan proses pembaruan dilakukan oleh operator desa ataupun juga kelurahan melalui aplikasi yang telah tersedia. Lebih lanjut, menurutnya masyarakat yang merasa terdampak ketidaktepatan pada data dapat menyampaikan pembaruan melalui mekanisme yang berlaku. Data yang diperbarui kemudian nanti akan diteruskan melalui sistem dan dilakukan pengecekan berdasarkan nomor induk kependudukan. Untuk mekanisme tersebut ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki ketepatan data

0: penerima program bantuan sosial. Menurut Solihin, desil ini merupakan ukuran statistik yang membagi data menjadi 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan, mulai dari kelompok dengan tingkat kesejahteraan rendah hingga tertinggi, dan desil ini digunakan untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat sekaligus juga untuk membantu pemerintah menentukan sasaran berbagai program. Dalam proses pemuktahiran, terdapat mekanisme usul, sanggah, dan juga pembaruan data yang mencakup 35 variabel untuk memastikan informasi keluarga yang tercatat ini tetap sesuai dengan kondisi terbaru. Solihin ini juga menambahkan, setelah pengajuan pembaruan data dilakukan, nanti juga akan dilakukan verifikasi lapangan, dan hasilnya nanti akan dituangkan dalam berita acara musyawarah desa ataupun juga musyawarah kelurahan. Selanjutnya dari Dinas Sosial Kabupaten bersama pendamping program Keluarga Harapan juga akan melakukan verifikasi lanjutan sebelum data itu ditetapkan oleh kepala daerah. Dan dia juga berharap masyarakat yang merasa data desilnya belum sesuai untuk segera memanfaatkan jalur resmi melalui pemerintah desa ataupun juga kelurahan agar data kesejahteraan keluarga itu dapat diperbarui dan penyaluran program pemerintah semakin tepat sasaran. Budi, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih El, informasi dari Sambas ini sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan informasinya pada pagi ini. Pertama, terima kasih untuk El di Sambas.
0: Terima kasih kembali, Budi.
1: Dan terima kasih juga kepada Cika di Sanggau.
2: Terima kasih kembali, Budi.
1: Dan terakhir kepada rekan saya Rico yang lagi flu ya. Lekas sembuh dan terima kasih.
3: Siap, sama-sama Budi dengan kawan. Ya. Hati-hati, udah masuk bulan ember-ember. Jadi banyak ember yang harus dipenuhi ya.
1: Baik. Dan selalu rekan-rekan. Dan tentunya selamat melanjutkan dengan acara berikutnya. Terima kasih juga kepada Anda pendengar dan juga pemirsa yang terus bersama kami. Kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan pendengar, baru saja Anda ikuti kabar dari kalbar berjaringan yang disiarkan dari Pro 1 RR Pontianak, Sintang, Sambas, dan juga Sanggau. Dan nanti di jam 7 pagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 RRI Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengikuti warta berita sentral. Dan pendengar, tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di FM 97,4 MHz.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan pendengar, saatnya kita merapat ke Pro 3 RRI Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengikuti warta berita sentral. Selamat mendengarkan.

0: dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan.